0: Baiklah pendengar, tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kami akan bergabung dengan Pro 3 RRI dalam Warta Berita.
1: Menteri Sosial menargetkan 150 ribu anak tidak bisa bersekolah masuk sekolah rakyat pada 2027 mendatang. Industri game nasional menjadi salah satu sektor yang berpotensi besar terhadap pertumbuhan PDB nasional. Kebakaran hutan dan lahan kini kian mengkhawatirkan di Palangkaraya disebabkan kebakaran yang mendekati area pemukiman. Inilah Warta Berita selengkapnya, Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menargetkan 150 ribu anak tidak bisa bersekolah masuk sekolah rakyat pada 2027 mendatang. Dan laporan selengkapnya bersama dengan Sada Tudarain.
2: Bagian dari menindaklanjuti arahan Bapak Presiden Prabowo lewat Pak Seskap Teddy untuk menambah penyelenggaraan sekolah rintisan di Jakarta dan sekitarnya.
3: Menteri Sosial Saifullah Yusuf menargetkan sedikitnya 150 ribu anak yang tidak dapat bersekolah dapat mengikuti program sekolah pada 2027 mendatang. Pasalnya, saat ini 165 bangunan sekolah rakyat yang telah beroperasi dapat menampung sekitar 43 ribu siswa. Saifullah atau Gus Ipul menyatakan target tersebut dapat tercapai apabila pembangunan fasilitas sekolah rakyat di berbagai kota dan kabupaten di Indonesia selesai sesuai rencana.
2: Tahun ini sudah lebih dari 43 ribu siswa sekolah rakyat. Tahun depan sesuai arahan Bapak Presiden kalau gedungnya jadi udah lebih dari 150 ribu siswa sekolah rakyat. Dan akan nambah lebih banyak lagi setiap tahunnya. Karena target Bapak Presiden setidak-tidaknya di satu kabupaten kota memiliki satu gedung permanen sekolah rakyat dengan daya tampung lebih dari 2.000 siswa.
3: Sementara Sekretaris Kabinet atau Seskap Teddy Indrawijaya mengatakan pemerintah menyiapkan 100 bangunan baru sekolah rakyat pada 2026 ini. Menurut Teddy, program sekolah rakyat merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menekan angka putus sekolah, khususnya bagi anak-anak di keluarga prasejahtera.
4: Bagian dari 165 sekolah rakyat yang sudah dibentuk Bapak Presiden melalui Kemensos tahun lalu. Oke, kemudian tahun ini ada 100 bangunan yang baru yang kalau teman-teman media lihat di 100 kota kabupaten ada yang gedung-gedung besar itu yang lebih besar, lebih layak dan lebih memadai, ya itulah yang baru sekarang. Alhamdulillah sekarang sudah 43 ribu anak-anak di jalanan, anak-anak yang tidak sekolah sudah bersekolah kembali dan ke depan diharapkan semakin banyak dan khususnya di kota-kota besar, Jakarta, kemudian di sekitar Banten.
3: Diketahui, Menteri Sosial bersama Seskap Teddy Indrawijaya meresmikan Sekolah Rakyat Rintisan di Politeknik Penerbangan Indonesia, Curug, Tangerang. Perihal ini menindaklanjuti arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menambah penyelenggaraan sekolah rintisan di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Sebab yang dijangkau dalam sekolah rintisan tambahan ini adalah anak-anak yang sebagian besar tidak sekolah dan juga putus sekolah. Demikian, Sada Tudarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pelajar asal SMK Kartanegara Wates Kabupaten Kediri berhasil meraih medali emas pada ajang Lomba Kompetisi Siswa atau LKS Tingkat Nasional 2026. Ana Kusuma dari RRI Surabaya melaporkan.
5: Pelajar asal Kabupaten Kediri kembali mengharumkan nama Jawa Timur di tingkat nasional. Dalam hal ini, siswa SMK Kartanegara Wates Kabupaten Kediri, Hamzah Rizki, berhasil meraih medali emas pada Lomba Kompetensi Siswa LKS Nasional ke-34 tahun 2026 untuk bidang welding atau pengelasan. Keberhasilan itu menjadi bukti kualitas pendidikan vokasi di Kabupaten Kediri, sekaligus mempertegas konsistensi SMK Kartanegara Wates dalam melahirkan juara nasional di bidang pengelasan. Hamzah Rizki menorehkan prestasi tersebut melalui proses persiapan yang berlangsung selama 3 bulan dengan latihan intensif dan juga evaluasi berkelanjutan terhadap setiap hasil praktik. Raihan medali emas itu turut mengantarkan Hamzah memperoleh uang pembinaan sebesar 5 juta rupiah, kemudian reward sebesar 10 juta rupiah dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. dan juga apresiasi sebesar 3 juta rupiah dari Yayasan SMK Kartanegara Wates serta golden ticket untuk melanjutkan pendidikan di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya.
6: Untuk persiapan yang saya siapkanku dari latihan, disiplin juga, dan setelah latihan pun saya juga mengevaluasi hasil saya agar lebih baik selama 3 bulan untuk persiapan nasionalnya.
5: Sementara itu, Kepala SMK Kartanegara Wates, Pujiono, dalam hal ini menilai keberhasilan tersebut merupakan hasil dari proses pembinaan yang mengedepankan kedisiplinan dan juga latihan secara konsisten. Menurutnya, sekolah terus membangun budaya berprestasi melalui pembinaan berkelanjutan serta pemberian apresiasi kepada para siswa yang berhasil mengharumkan nama sekolah di berbagai kompetisi.
4: Terima kasih di menjadi sang juara. Prestasi itu tidak serta-merta seperti membalikkan telapak tangan. Prosesnya panjang, jadi diawali dari disiplin.
5: Prestasi Hamzah Rizky sekaligus memperpanjang catatan keberhasilan SMK Kartanegara Wates di ajang LKS Nasional. Setelah pada tahun sebelumnya, sekolah tersebut juga berhasil meraih medali emas di bidang welding. Arung Kusuma melaporkan.
1: Industri game nasional menjadi salah satu sektor yang berpotensi besar terhadap pertumbuhan PDB nasional. Dan laporan selengkapnya disampaikan oleh Joshua Sihombing.
7: Timur peluang luar biasa perkembangan kreativitasnya. Tapi yang paling penting adalah juga bagaimana
8: kita... Menteri Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Ekonomi Kreatif Ekraf atau Kurim Kihar sudah mengatakan bahwa sektor pertumbuhan ekonomi kreatif dalam kontribusi PDB nasional tahun 2025 mampu menyentuh angka 7,3%. Hal itu disampaikannya dalam acara Hari Games Indonesia Hargai 2026 yang disebut
7: bagian dari menindaklanjuti.
8: Mengungkapkan bahwa industri game nasional mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 18,22% jika dibandingkan pada periode satu tahun sebelumnya.
7: Jadi kalau kita melihat dari data bahwa kontribusi sektor ekraf terhadap PDB nasional di tahun 2025 sudah 7,3%. Artinya kami optimis dalam satu tahun ke depan itu melampaui 8%. Yang kedua, pertumbuhan aplikasi dan games sendiri dibandingkan tahun sebelumnya itu meningkat sekitar 18,22%. Ya, dan ini sangat signifikan impact-nya juga ke tenaga kerja.
8: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, staf khusus Tarsus Menkomdigi bidang kepemudaan dan startup Alfeno Kautsar Ramadan mengungkapkan bahwa Menkomdigi melalui program Indonesia Game Developer Exchange atau IDGX melihat potensi besar dari kreativitas generasi muda bangsa dalam sektor pengembangan game nasional. Dengan menjaga keberlanjutan industri game nasional, Alfreno menuturkan bahwa IDGX menjadi salah satu program pengembangan dan keberlanjutan industri game nasional dengan potensi mencapai 170 juta dolar Amerika Serikat.
7: Kita sampaikan bahwa connectivity menjadi salah satu prioritas kami. Yang kedua tumbuh, itu yang mungkin tadi Mas Syafiq sudah bilang, IDGX itu salah satu komponen kita dan tahun ini mungkin nanti di skill itu ada Bali Tech Week ya, Pak Dirjen dan Pak Direktur, itu satu platform. Nah, IDGX ini teman-teman secara historical mungkin saya sampaikan bahwa potensi business matchmaking-nya itu menyentuh sekitar 170 juta dolar. Jadi teman-teman mari berpartisipasi, ini menjadi langkah konkret dan kondisi bersama Albi dan juga Ekraf.
8: Meski demikian, lebih lanjut staf sus Menkomdigi Alfreno Kautsar Ramadan menuturkan, selain pemerintah menggencarkan pertumbuhan ekonomi dalam industri game nasional, hal yang perlu diperhatikan ialah dampak negatif yang ditimbulkan. Dalam hal ini ditegaskan Alfreno bahwa Menkomdigi telah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau PP Tunas dan layanan Digital Addiction Response Assistant atau DARA sebagai upaya menjaga ruang digital tetap aman untuk anak di tengah perkembangan kreativitas industri game nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan Kebakaran hutan dan lahan kini kian mengkhawatirkan di Palangkaraya disebabkan kebakaran yang mendekati area pemukiman. Seluruh personel BPBD dan tim gabungan dikerahkan untuk memadamkan api. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya melaporkan selengkapnya.
9: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat sehingga memang api itu bisa muncul.
10: Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya Henryku Satria Budi mengatakan area yang paling rentan terdampak berada di sekitar wilayah cekungan atau pelembungan hutan dan lahan yang memerlukan pengawasan ekstra intensif agar kobaran tidak merambat ke kawasan perumahan. Kemunculan titik api di lokasi rawan tersebut disinyalir tidak terjadi begitu saja. Faktor kelalaian hingga dugaan unsur kesengajaan dari oknum masyarakat ditengarai menjadi pemicu utama timbulnya kebakaran. Namun tim gabungan penanggulangan bencana menegaskan potensi kebakaran yang lebih besar dapat segera diantisipasi apabila ada laporan cepat dan sigap dari warga setempat.
9: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat sehingga memang api itu bisa muncul. Namun kita bisa cepat antisipasi apabila memang ada laporan dari masyarakat. Memang selaku kewajiban kita masyarakat apalagi yang pemilik lahan ya, pemilik lahan memang bertanggung jawab terhadap lahannya, menjaga keamanan lahannya. Memang tindakan preventif dari masyarakat adalah
10: sementara itu, Kepala BMKG Palangkaraya Sugiono menyampaikan, kebakaran hutan dan lahan merupakan ancaman paling mengkhawatirkan di wilayah ini. Hal tersebut dipicu oleh karakteristik wilayah Palangkaraya, Pulang Pisau dan sekitarnya, yang didominasi oleh lahan gambut yang sangat luas dan memiliki tingkat kerawanan tinggi saat musim kemarau. Di sisi lain, keterbatasan jumlah personel pemadam kebakaran di lapangan kerap menjadi kendala dalam respons seluruh titik api secara bersamaan. Oleh karena itu, sinergi antara petugas dan warga menjadi kunci utama agar pemadaman dapat dilakukan dengan efektif dan tidak memperluas area terdampak. Edi Suroso melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi lainnya dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk hari ini bersama Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
11: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 9 Agustus 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Daerah perlambatan angin atau konvergensi terbentuk dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi terbentuk di Selat Malaka bagian utara, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Laut Sulawesi, dan di Samudra Pasifik utara Pulau Halmahera hingga utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Pekanbaru dan Padang, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda, kemudian potensi asap atau kabut di Bandar Lampung, serta potensi udara kabur di Palembang, Yogyakarta, dan Tanjung Selor. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Ambon, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, dan Manokwari, kemudian terakhir adalah potensi asap atau kabut di Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kedutaan Besar Palestina untuk Indonesia menggelar kerja sukarela dengan mengecat pembatas jalan di Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Kegiatan tersebut menjadi bentuk terima kasih Palestina atas dukungan masyarakat Indonesia sekaligus mempererat hubungan kedua negara. Alfred Stutter melaporkan selengkapnya.
1: Kedutaan Besar Palestina untuk Indonesia menggelar kegiatan kerja sukarela di kawasan jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu hari ini. Kegiatan dilakukan dengan mengecat pembatas jalan dan menata lingkungan bersama sejumlah pihak. Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Abdul Fatah Aka Al-Satari, mengatakan kegiatan tersebut menjadi bentuk terima kasih kepada masyarakat Indonesia. Ia menyebut dukungan Indonesia terhadap Palestina datang dari berbagai lapisan masyarakat. Al-Satari juga mengajak anak-anak staf kedutaan mengikuti kegiatan tersebut. Menurutnya, keterlibatan anak-anak menjadi cara mengenalkan hubungan positif Indonesia dan Palestina sejak dini.
2: First of all, I'd like to say congratulations to all the Indonesia people, the President of the Republic of Indonesia, the government of Indonesia, the parliament of Indonesia, the NGOs, the Muslim groups in Indonesia, and the fathers, the mothers, the students in the universities, to the journalists, to the all the Indonesia people. This is a historical day. And this is my first time I attend the National Day of Indonesia, so I like to do something to our heart, from the embassy and from the citizens community. Say to all the Indonesia people, we love you so much.
1: Kegiatan tersebut turut melibatkan unsur pemerintah wilayah Menteng. Salah satu peserta Sailan mengatakan keterlibatan mereka merupakan bentuk kolaborasi sekaligus dukungan masyarakat Indonesia terhadap Palestina.
3: Menteng itu dapat telepon dari Pak Wali Kota. Kebetulan beliau kemarin ke sini, jadi kita diajak berkolaborasi dalam rangka kegiatan pelantikan hari ini. Yang sebenarnya ini dari beberapa ini ya, berbagai SKPD termasuk dari SDA, Bina Marga, semua lah ya yang ada di kecamatan. Kita berpartisipasi dalam kolaborasi kolektif dengan perusahaan besar Palestina.
1: Salah mengatakan kegiatan gotong royong perlu terus diperbanyak karena menjadi salah satu ciri khas masyarakat Indonesia. Ia berharap kolaborasi Indonesia dan Palestina dapat terus dilakukan melalui berbagai kegiatan bersama. Kegiatan kerja sukarela tersebut digelar menjelang hari kemerdekaan Indonesia. Peserta juga mengenakan kaos bertuliskan From Palestina to Indonesia, Happy Independence Day, Indonesia sebagai pesan persahabatan kedua masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stutter Pertiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hari ASEAN ke-59 tahun ini perdana mengikut sertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 yang berlangsung di Markas Besar ASEAN Jakarta hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Retno Mandasari.
4: First, we celebrate ASEAN Day for the very first time.
5: Peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini perdana mengikutsertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn saat memberikan sambutan dalam peringatan Hari ASEAN yang berlangsung di Markas Besar ASEAN Jakarta menyebut, bergabungnya Timor Leste sejak tahun lalu menandai puncak dari kerjasama, kemajuan dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun serta turut mencerminkan keyakinan bahwa masyarakat ASEAN akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Secara khusus, Kau menyebut penting bagi masyarakat ASEAN untuk memperkuat ketahanan dan relevansi serta perdamaian dan stabilitas ASEAN.
6: Bergabungnya Timor Leste menandai puncak dari kerjasama, kemajuan, dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Hal ini juga mencerminkan keyakinan ASEAN bahwa komunitas kita akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Kami menantikan kontribusi dan partisipasi penuh Timor Leste dalam berbagai kegiatan ASEAN dan tentu saja dalam keluarga ASEAN di tahun-tahun mendatang.
5: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut menyambut hangat keikutsertaan Timor Leste dalam peringatan Hari ASEAN ke-59. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI menegaskan

0: terutama di Asia Tenggara atau TAC. Sementara peringatannya juga berlangsung di bawah keketuaan Filipina yang mengusung tema menavigasi masa depan kita bersama. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ke-59 untuk ASEAN. Thank you.
2: Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Tim Nasional Bola Voli Putri Indonesia telah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan penampilan terbaik. Namun, belum dapat meraih kemenangan saat menghadapi Thailand pada laga leg kedua kejuaraan Southeast Asian V-Cup atau CV Cup 2026. Tim tetap semangat sampai akhir laga dan pertandingan berlangsung Sabtu kemarin di 700th Anniversary Chiang Mai Sport Complex Chiang Mai, Thailand, ditutup dengan skor 18-25, 17-25, serta 12-25.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: 101 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih

0: jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua ini. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Kamu pengen kerja di bidang kesehatan secara profesional? Yuk pilih kampus kesehatan terpercaya, yaitu Politeknik Kesehatan Mega Rezeki Makassar, yang telah berpengalaman mencetak tenaga medis ahli yang berkompeten di bidangnya. Dan saat ini, Politeknik Kesehatan Mega Rezeki Makassar membuka pendaftaran untuk calon mahasiswa baru tahun akademik 2026 pada program studi D4 Manajemen Informasi Kesehatan, D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, D4 Promosi Kesehatan, D4 Keperawatan Anestesiologi, D3 Teknologi Bank Darah. Politeknik Kesehatan Mega Rezeki Makassar dilengkapi dengan fasilitas laboratorium dan sarana penunjang lainnya yang memadai untuk kenyamanan perkuliahan yang baik dengan biaya perkuliahan yang murah. Syarat pendaftaran, membayar uang pendaftaran sebesar Rp250.000, scan file ijazah atau scan file nilai rapor, scan kartu keluarga, dan KTP, surat keterangan, berbadan sehat. Yuk daftar sekarang juga dengan klik websitenya di poltekkesmegareski.ac.id atau menghubungi admin kami di nomor 0887-0599-9819 atau di nomor 0853-977-00-39. Dan kalian juga bisa datang langsung ke kampus Politeknik Kesehatan Mega Rezeki di Jalan Antang Raya nomor 45 Makassar. Dengan menjadi mahasiswa di Politeknik Mega Rezeki Makassar, Anda telah secara resmi memulai perjalanan menuju kesuksesan.
1: Universitas Mega Rezeki Makassar membuka pendaftaran untuk calon mahasiswa baru tahun akademik 2026. Ada Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, Fakultas Farmasi, Fakultas Teknologi Kesehatan, Fakultas Perguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Digital, dan Fakultas Hukum. Mengapa memilih Universitas Mega Rezeki? Mari kita dengarkan pembina Yayasan Pendidikan Islam Mega Rezeki Makassar, Bapak Muhammad Nur Alim Kolbi, SH, LLM.
2: Universitas Mega Rezeki sebagai perguruan tinggi yang berada di Kota Makassar telah mengelola 32 program studi, mulai jenjang program Diploma 3, Diploma 4, Sarjana, Pendidikan Profesi, hingga program Pasca Sarjana yang terbagi ke dalam 8 fakultas. Mari bergabung bersama kami di Universitas Mega Rezeki dan wujudkan cita-citamu dalam membangun masa depan.
1: Bagi calon mahasiswa yang ingin mendaftar ke Universitas Mega Rezeki Makassar dapat mengikuti 4 jalur seleksi, yaitu 1. Jalur seleksi rapor, 2. Jalur seleksi KIP, 3. Jalur seleksi mandiri, dan 4. Jalur rekognisi pembelajaran lampau. Dan Universitas Mega Rezeki Makassar juga membuka program pasca sarjana dengan program studi Magister Kesehatan Sosiologi, Magister Kesehatan Reproduksi, Magister Promosi Kesehatan, Magister Farmasi, dan Magister Administrasi Rumah Sakit. Ayo bergabung bersama kami di Universitas Mega Rezeki Makassar di Jalan Antang Raya nomor 45 Makassar, atau dapat mendaftarkan langsung ke websitenya join.universe.ac.id dan website universe.ac.id.
3: Informasi cuaca.
4: Masih bersama kami di Persatu RRI Makassar, di mana kali ini kami akan hadirkan perkiraan cuaca wilayah Sulawesi Selatan tanggal 9 Agustus 2026. Di mana pagi hari cerah berawan untuk seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Siang hingga sore hari cerah berawan namun berpotensi hujan ringan di wilayah Luwu Timur, Luwu Utara, dan Nrekang. Di malam hari dan di dini hari, kondisi Sulawesi Selatan berawan dan suhu udara 18 hingga 35 derajat Celcius. Kelembaban udara 50 hingga 98% dan angin bertiup dari utara ke timur dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam. Peringatan dini waspada potensi angin kencang di wilayah Sulawesi Selatan bagian barat dan selatan. Dan sekian informasi cuaca di pagi hari ini, dan tetap bersama kami karena kami akan hadirkan informasi dan hiburan untuk Anda.
5: Aduh, Ani, ini airnya kenapa dibiarin ngalir terus? Air bersih itu semakin langka loh.
6: Ya iya, tapi cuma sedikit kok yang terbuang.
5: Loh, tapi kalau semua orang boros, gimana?
3: Wah, iya juga ya.
5: Makanya, kita harus hemat air. Misalnya, matikan keran saat tidak digunakan.
3: Oke, mulai sekarang aku bakal lebih hemat air. Biar kita dan generasi selanjutnya tetap punya air bersih.
5: Betul, setetes air dari kamu menyelamatkan banyak kehidupan loh.
3: Air adalah sumber kehidupan. Mari gunakan dengan bijak.
6: Makassar pagi ini.

0: glory would be his.
1: Info film minggu ini.
2: Kenapa pala gue lupitain kayak gini? Emangnya gue kando? Biar beda aja, Puy.
3: Hai semua. Malam ini, Kenzo berada di TK Angker Gas. Di sini, itu ada setan menyerang.
4: Dia tuh kucing, guys.
5: Untung, bukan setan.
4: Iya.
6: Tujuan lo kesini ngapain?
7: Leo ngasih 30 hari buat Om kembali ke dunia untuk nakut-nakutin 100.000 manusia.
8: Banyak banget, An.
7: Kalau berhasil, akan dikasih melanjutin anime sampai tamat.
9: Kita mau nolongin lu, Mas. Ingin ku
10: buka lembar baru. Kita bikin konten horor.
11: Saya merasakan energi yang sangat kuat di sini.
12: Siapa kamu?
13: Emangnya teman-teman kamu nggak cuma manfaatin kamu aja?
14: Dia pikir mereka tulus.
12: 100 juta, guys.
15: Kayaknya live stream kemarin nggak masuk ke hitungan dia deh.
16: Mau apa lagi kalian?
9: Kita udah punya konsep. Lu pasti dapat 200.000 penonton, Mas.
16: Konten lagi tujuan kalian.

0: ada setan temenan sama manusia. Lebih peduli sama mereka daripada tugas sendiri.
1: Setan beneran?

0: Dan pendengar, biasanya nih film horor ini identik dengan suasana mencengkam dan bikin kita takut. Film yang baru saja Anda dengarkan nih justru menawarkan sesuatu yang berbeda. Judulnya harusnya horor. Sebuah film komedi fantasi yang disutradarai oleh Reza Arab Octavian yang akan dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 20 Agustus 2026. Dan menariknya film ini tidak hanya menghadirkan cerita horor, tetapi juga aksi kocak sekelompok konten kreator yang harus berhadapan sekaligus bekerja sama dengan hantu ibu yang justru penakut. Jadi bisa dibayangkan kan bagaimana ini pendengar, cerita horor yang seharusnya menegangkan justru berubah menjadi penuh kelucuan. Nah, pendengar, film ini dibintangi sejumlah namanya, di antaranya ada Reza Octavian, lalu ada Thierry Son atau Jot, Gary Ang, Yukateo, Aldi Renaldi atau Aloy, Bravison, Nico Junius, Arianto atau Ibot, Teguh Prakoso atau TP, lalu ada Roni P. Jandra dan Malka Rafasya. Nah, film ini juga menghadirkan penampilan spesial Yosua Marcellos atau Celos nih. Dan pendengar, sementara itu film ini turut mengenang kehadiran almarhum Lula Lava sebagai bagian dari jajaran pemerannya. Dan ini adalah karya terakhir almarhum Lula Lava dalam industri Indonesia. Jadi buat Anda yang penasaran dengan perpaduan horor, fantasi dan komedi, jangan lewatkan harusnya horor yang akan hadir di bioskop mulai 20 Agustus 2026.
1: Eh Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun, gak malu?
2: Gak lah, ngapain juga aku malu, tapi kan juga hiburan.
1: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
2: Apa ya?
3: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmocraf, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
4: Pro 1 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.

0: informasi lalu lintas.
1: Baiklah pendengar Persatu RRI Makassar, kami akan hadirkan informasi lalu lintas pagi hari ini yang terpantau dari CCTV Kominfo Kota Makassar. Di mana pagi hari ini untuk Anda yang akan melintasi jalan perbatasan Makassar Maros, saat ini terpantau ramai lancar dan diharapkan untuk tetap berhati-hati menjaga kecepatan Anda. Dan untuk ruas arus jalan Alauddin di depan Starbucks pagi ini terpantau lancar. Nah, untuk Anda nih yang akan menuju Goa dengan melintasi jembatan Barombong, diharapkan menjaga jarak aman dan menjaga batas kecepatan Anda karena saat ini terpantau ramai lancar. Dan berikutnya untuk Anda yang akan menuju Simpang 5 Bandara, saat ini terpantau lancar. Dan pendengar, tetap mematuhi peraturan lalu lintas, menjaga jarak aman, dan semoga selamat sampai di tujuan.

0: apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, kami akan hadirkan cek fakta edisi 9 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya rekrutmen calon pegawai negeri sipil atau CPNS Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Kemenimipas pada 20 Juli hingga 28 Agustus 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari

0: Kompas.com, tautan pada unggahan tidak mengarah ke laman resmi Kemenimipas dan mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi dan nomor telegram. Dikutip dari laman resmi kemenimipas.go.id, rekrutmen CPNS Kemenimipas telah beredar beberapa kali di media sosial dan telah dibantah melalui pengumuman resmi. Untuk saat ini, Kemenimipas menyatakan belum ada pembukaan seleksi CPNS untuk tahun anggaran 2026. Dan sekian cek fakta untuk edisi hari ini. Dan selanjutnya kami akan hadirkan di ruang dengar Anda ibadah hari Minggu dari GPIB Bukit Zaitun dengan pelayan firman Pendeta Yance Tonapa.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Persekutuan kita.

Jemaat yang terkasih, mari kita tabiskan ibadah kita dengan keyakinan bahwa pertolongan kita hanya dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Wahyu pasal 4 ayatnya yang ke-11 terjemahan baru 2 sebagai nats pembimbing kita berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian, hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Terimalah salam, anugerah rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau.

Di hadapan Allah Pencipta Maha Pengasih, marilah kita tunduk dalam penyesalan untuk mengaku kesalahan dan dosa. Ya Tuhan, bumi dan segala isinya adalah milik-Mu. Namun kami sering lupa bahwa kami hanyalah penata layan ciptaan-Mu. Kami lebih memilih menguasai daripada memelihara, lebih senang merusak daripada merawat.

kami mengakui bahwa melalui kelalaian, keserakahan, dan gaya hidup yang tidak bertanggung jawab, kami turut melukai bumi, mencemari air, udara, dan tanah yang Engkau percayakan kepada kami.

kami mengakui bahwa ketika ciptaan menderita, sesama kami, terutama mereka yang miskin, lemah, dan rentan, ikut menanggung akibatnya. Namun kami sering menutup mata dan hati terhadap penderitaan mereka.

0: Ya Tuhan yang penuh kasih, ampunilah dosa kami, baharuilah hati kami, agar kami hidup sebagai gereja yang mengasihi ciptaan, memperjuangkan keadilan, dan setia merawat bumi, rumah bersama yang Engkau anugerahkan. Dengarkanlah pengakuan dan permohonan kami.
1: Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarlah berita anugerah pengampunan seperti yang tertulis dalam kitab Efesus pasal 1 ayat 7-8 yang menyatakan buat kita sekalian, sebab di dalam Dia kita beroleh penebusan melalui darah-Nya, yaitu pengampunan atas pelanggaran menurut kekayaan anugerah-Nya yang dilimpahkan-Nya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Jemaat Tuhan, berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita semua di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
0: Syukur kepada Tuhan. Amin.

jemaat yang terkasih, dipersilakan untuk berdiri. Marilah kita mendengarkan perintah hidup baru seperti yang tertulis dalam Amsal pasal 12 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-12, saya bacakan buat saudara sekalian. Demikianlah bunyinya. Orang benar memperhatikan hidup hewannya, tetapi rasa kasihan orang fasik itu kejam. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tetapi siapa mengejar hal yang sia-sia tidak berakal budi. Orang fasik mengingini jala orang jahat, tetapi akar orang benar mendatangkan hasil. Demikianlah perintah hidup baru, kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia.

Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, dipersilakan kesaksian pujian dari paduan suara Narwastu. Disilakan.

dengan baik dan secara khusus taat setia memperlakukan dalam hidup nyata. Terpujilah namamu Tuhan sepanjang masa. Amin. Dipersilakan Bapak Ibu Saudara untuk berdiri menyambut firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya.

0: Pembacaan Alkitab dari Efesus pasal 1 ayat 15 sampai dengan 23. Efesus pasal 1 ayat 15 sampai 23 yang menyatakan, "Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu benar, dan supaya Ia mendengar mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan warisannya kepada orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang besar, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada gereja sebagai kepala dari segala yang ada. Gereja yang adalah tubuh-Nya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu." Demikian pembacaan Alkitab.
1: Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah.

Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya percaya bahwa semua kita banyak mencatat, kemudian kita menyampaikan permintaan kita kepada Tuhan. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu Saudara, sejak kita sekolah minggu sampai kita PKLU, itu berapa permintaan-permintaan di hadapan Tuhan. Dan mungkin ketika kita berdoa lebih banyak mintanya, ya, supaya apa? Supaya kita berhasil, supaya kita sehat dan sebagainya. Namun persoalan terkadang jawaban doa itu ada yang tidak kita nikmati.

Untung rintunnya bukan salah alamat. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, karenanya itu Paulus ingin ya kita dapat memahami dengan baik bahwa ternyata bukan sekedar jawaban yang diperlukan dalam kehidupan kita ketika kita meminta kepada Tuhan, tapi ada lebih jauh dari itu, yaitu bagaimana kita mendapatkan hikmat dari Tuhan. Bukan sekedar supaya hidup kita berubah, bukan sekedar supaya persekutuan itu berubah, tapi ketika hikmat Tuhan itu ada, kita dimampukan untuk dapat memahami kenapa Tuhan begini, kenapa Tuhan begitu dalam hidup kita. Kalau tidak, Bapak Ibu Saudara, akhirnya kita bisa saja jauh dari Tuhan, kemudian jauh dari persekutuan. Banyak orang-orang percaya saat ini mengalami situasi yang tidak enak. Dia memerlukan jawaban Tuhan secepatnya, secara instan. Tapi terkadang apa yang terjadi, saya percaya Bapak Ibu Saudara yang hadir pernah mengalami situasi itu. Bahkan saya sebagai seorang pendeta dan keluarga mengalami hal yang sama. Karena itu catatan yang pertama, Rasul Paulus kepada jemaat Efesus bilang begini dalam Efesus pasal 1 ayat 17 bacaan kita. Dia bilang begini, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat. Itu tekanannya, roh hikmat. Hikmat Tuhan itu berbeda, Bapak Ibu Saudara, berbeda dengan apa yang kita miliki, kepandaian manusia. Bapak Ibu Saudara boleh memiliki semua gelar-gelar itu, mau 11, 12 gelar, silakan. Sering saya katakan kepada anak-anak gerakan pemuda Taruna yang melalui tulang punggung gereja ke depan, generasi ke depan, ya silakan sekolah, kuliah setinggi-tingginya. Masa kita ini semua, Bapak Ibu Saudara, gelar kita sampai di S3, sementara Samsung sudah S24, ya kuliah setinggi-tingginya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, saya ingatkan, dia tidak pernah bisa menyelesaikan persoalan Bapak Ibu Saudara. Ya, kita lihat Bapak Ibu Saudara, orang hebat dengan gelar yang tinggi, orang yang sukses, punya rumah banyak, tapi karena dia tidak punya hikmat Tuhan, akhirnya dia tinggal di penjara KPK. Coba, itu punya kepandaian. Bapak Ibu Saudara, kita flashback ke perjanjian lama. Itu orang-orangnya Firaun, itu orang-orang hebat, Bapak Ibu Saudara. Jago. Ya. Karena itu pusat intelektual dan kebudayaan pada masa itu di Mesir itu. Ya. Tapi ketika suatu saat Firaun itu bermimpi, itu orang-orang hebat tidak bisa menyelesaikan masalahnya Firaun, tidak bisa, Bapak Ibu Saudara. Kemudian teringatlah seorang yang punya hikmat. Siapa itu, Bapak Ibu Saudara? Yusuf. Yusuf bisa menyelesaikan persoalannya Firaun karena apa? Karena hikmat Tuhan. Dia bisa menyelesaikan persoalan itu. Dan apa yang terjadi? Karena hikmat Tuhan itulah makanya Yusuf itu menjadi orang hebat. Bukan karena dia pandai, karena dia meminta apa? Hikmat Tuhan. Berbeda, Bapak Ibu Saudara, ketika roh hikmat itu keluar dalam diri kita. Kita lihat kasus dalam perjanjian lama, apa yang terjadi ketika Saul itu keluar roh Tuhan dalam dirinya. Apa yang terjadi? Saul kehilangan arah. Dia berusaha mencelakakan Daud. Itulah kita, Bapak Ibu Saudara. Itu yang selalu saya katakan kepada jemaat, generasi muda. Bincang orang tua kemarin, salah satu program PPSD PPK di Immanuel, saya salah satu pembicaranya, dan dokter psikologi dari UNEM. Ya. Saya bilang sama orang tua, kalau
tidak dididik anak-anak secara dini imannya, sejago apapun bapak ibu punya anak ke depan, dia tidak akan mampu memfilter persoalan-persoalan hidupnya. Dia tidak akan mampu menjawab akan hidupnya. Hanya hikmat Tuhan. Makanya Paulus itu ingatkan jemaat di Efesus. Oke, kalau kita lihat dalam ayat 15 bahwa iman mereka bagus. Ya, tapi harus ditunjang dengan hikmat Tuhan. Karena kenapa kita banyak menghadapi masalah? Sehingga jangan kita lagi bertanya, ya. Tuhan, bagaimana supaya masalah ini cepat selesai dan sebagainya? Jadi hikmat Tuhan mau mengajarkan kita melihat banyak hal dari sudut pandang siapa? Dari sudut pandang Tuhan. Itu gunanya roh hikmat itu. Bagaimana caranya Bapak Pendeta supaya kita memiliki hikmat Tuhan? Relasimu dengan Tuhan dibangun setiap saat. Kita ini sudah di GPIB ini luar biasa. Ada yang namanya morning call, ada yang namanya night call, ada yang namanya radio GPIB. Banyak tersedia. Bahkan di YouTube itu Bapak Ibu Saudara. Luar biasa. Banyak disediakan itu. Supaya apa? Firman Tuhan itu ya memberikan kita relasi yang luar biasa dengan Tuhan. Itu pentingnya. Jadi hikmat Tuhan itu kita peroleh karena relasi kita dengan Tuhan. Nah, kalau kita dikasih pilihan seperti Salomo, Tuhan pun kasih pilihan, kamu mau dikasih kekayaan, umur panjang. Kalau kita dikasih dalam konteks sekarang ini dengan ekonomi yang luar biasa, sangat tidak sehat. Kalau dikasih pilihan datang Tuhan di hadapan Bapak Ibu, malam-malam, sebelum ke gereja, pilih yang mana? Saya percaya kita semua mungkin pilih kekayaan. Sama yang kalau ada jin itu kan digosok-gosok, dikasih pilihan. Saya kasih tiga pilihan. Salomo apa yang dia bilang? Bapak Ibu Saudara, dia cuma butuh hikmat. Dan jawaban itu dibenarkan oleh Tuhan. Dan akhirnya apa? Ketika hikmat Tuhan itu dia peroleh, semua namanya kekayaan, semua namanya kesuksesan itu didorong masuk dalam hidupnya. Itu catatan pertama buat kita sekalian. Catatan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bukan sekedar hikmat, mata hati yang terang. Ya. Saya bawa Bapak Ibu Saudara dalam perkataan Yesus dalam Injil Matius pasal 5, khotbah di atas bukit. Ya. Injil Matius pasal 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang hatinya apa? Suci. Hatinya suci. Mata hatinya terang, maka dia dimampukan ya untuk melihat sesuatu ke depan. Ketika Rasul Yohanes itu dibuang ke Pulau Patmos, dia tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Bapak Ibu Saudara tidak tahu apa yang terjadi. Bapak Ibu tidak bisa membedakan mana yang bagus, mana yang tidak. Tapi ketika Bapak Ibu Saudara dipenuhi hati yang terang, ya, maka dibukakan semua. Itu Rasul Yohanes bisa melihat apa yang terjadi ke depan. Dia mampu membedakan sesuatu yang harus dia lakukan dan yang dia tidak lakukan. Karena itu terangnya hati Bapak Ibu Saudara, mata hati Bapak Ibu Saudara. Itu Yesus selalu ya mengingatkan kita itu, karena dalam hati itu banyak tersimpan. Bisa saja menyimpan yang tidak baik, bisa saja menyimpan yang baik. Makanya saya pernah khotbahkan di sini kalau tidak salah ya, Bapak Ibu Saudara, ya. Untuk mengalahkan kejahatan yang ada di luar sana, ya, itu ada seorang penyihir putih dalam film Narnia. Saya selalu ingat kata-kata itu. Itu berulang kali saya ingatkan. Kalau ingin mengalahkan kejahatan yang di luar sana, maka kalahkan dulu kejahatan yang ada dalam dirimu, dalam hatimu. Kalahkan dulu itu. Sebab kalau Bapak Ibu Saudara tidak menerangi hati Bapak Ibu Saudara dengan sesuatu yang datang dari Tuhan, maka sesuatu yang di luar sana bukan Bapak Ibu kalahkan, Bapak Ibu akan justru dikalahkan
oleh sesuatu yang dari luar dalam diri Bapak Ibu Saudara. Ya, masih ingat film Spider-Man Bapak Ibu? Mana ini anak muda ya? Kalau anak muda nak nonton Spider-Man dari 1, 2, 3 dan sekarang ini, ya, itu pernah kan Spider-Man itu berubah, ya, menjadi pribadi yang tidak baik ketika dia dimasuki, ada sesuatu yang masuk dari luar dalam dirinya. Dia menjadi pribadi yang berbeda dengan Spider-Man yang berbeda, Bapak Ibu Saudara. Karena ada sesuatu yang jahat masuk dalam dirinya. Begitu juga kita. Kalau sesuatu yang masuk dari luar, ya kita tidak punya hati yang terang, maka kita tidak bisa menangkal itu. Maka dibutuhkan itu, Bapak Ibu Saudara. Karena mata jasmani kita ini mudah tergoda. Ya, gampang tergoda. Maka belajarlah seperti Yusuf itu, dia punya mata hati yang terang sehingga dia tidak mudah tergoda dengan siapa? Ya, tidak tergoda dengan siapa? Ya, istri Potifar, memang istri Potifar itu lale. Ya. Kajili-jili. Ya. Tapi dia mampu toh menangkal itu kajili-jiliknya istrinya Potifar. Kenapa? Dia punya mata hati terang, Bapak Ibu Saudara. Dia tidak tergoda. Tuhan Yesus, kalau kita bapak-bapak, ya, ketika saya cerita di sini kalau tidak salah ya, ya, saya ditanya istri saya, seandainya itu terjadi, Yusuf itu adalah ayah, kata istri saya, kira-kira apa yang terjadi? Saya tanya sama istri saya, itu sebelum saya jadi pendeta atau sesudah pendeta? Iya Bapak Ibu Saudara, Yusuf itu berhasil karena dia itu tadi, dia punya mata hati yang terang karena dia minta kepada Tuhan. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Ini mata hati kita memungkinkan untuk tetap percaya kepada Tuhan walaupun situasi hidup kita tidak menyenangkan, belum ada solusinya, tapi hati terang kita ini mengatakan bahwa Tuhan tetap menyertai hidupku. Bisa bayangkan itu Bapak Ibu Saudara, ketika teman-temannya Daniel diperhadapkan dengan fakta Nebukadnezar panggil dia, sini, kenapa kamu tidak sembah patung saya? Apa yang dikatakan oleh empat temannya Daniel? Ya, karena kami hanya menyembah Tuhan yang hidup, yang akan mengeluarkan kami dari masa. Tetapi seandainya Tuhan kami tidak menjawab kami, maka kami tetap percaya kepada Tuhan. Itu orang yang memiliki hati yang terang. Ya, jangan tidak dikasih jawaban dari Tuhan, kita marah sama Tuhan. Kemudian kita lari dari banyak hal dalam kehidupan ini. Itu pentingnya Bapak. Jadi mata hati yang terang membuat kita tidak mudah kehilangan apa? Kehilangan pengharapan di hadapan Tuhan. Makanya kan judul perikop ini yang diberikan Lembaga Alkitab Indonesia itu, perhatikan judul perikopnya. Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Bisa aja Bapak Ibu Saudara dan orang-orang yang baru percaya sama Yesus. Nah, saya kira kita percaya sama Yesus itu, ketika kita beriman sama Yesus itu, ternyata fine-fine hidup kita, tidak ada masalah, tidak ada pergumulan, tidak ada tantangan. Iya toh? Ini kita diminta hikmat, hati yang terang, supaya kita memahami, percaya dan mengikuti Yesus untuk melihat kuasa Tuhan itu, bukan sekedar Tuhan memberikan jawaban kepada kita. Bukan. Tapi kemampuan kita melihat cara Tuhan itu bekerja dalam hidup kita, dan itu dibutuhkan hikmat dan hati yang terang. Kalau tidak Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu bisa menyalahkan siapapun dalam hidup ini. Menyalahkan Tuhan. Lari dari persekutuan dan sebagainya. Dan itulah pentingnya kenapa Paulus ini memberikan suratnya kepada jemaat Efesus. Imanmu sudah bagus, tetapi topang dia dan terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Dan itu prosesnya panjang. Catatan yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Dalam ayat 18 itu dia bilang begini, dan supaya menjadi mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilnya, betapa kayanya kemuliaan warisannya kepada orang-orang kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita hidup itu tanpa tujuan. Ya. Ya, saya mengutip salah satu bukunya, seri Selamat dari Pendeta Andar Ismail. Dia bilang begini, ini saya pernah khotbahkan juga di tempat yang lain. Saya kutip itu, hidup itu adalah anugerah, karena itu syukuri. Ya, hidup itu perjalanan, maka tuntaskan.
Ya, hidup itu adalah perjuangan. Gumulilah. Nah, kalau Bapak Ibu sudah catatan ketiga, Bapak Ibu Saudara tidak melihat pengharapan itu sebagai sau yang kuat bagi hidup kita, ketika kita menemukan banyak hal, kesulitan-kesulitan, bisa saja kita jatuh, kita rapuh, kemudian kita putus asa, akan meninggalkan iman percaya kita di hadapan Tuhan. Oh, banyak Bapak Ibu Saudara di luar sana. Ya, saya ditelepon minta didoakan jemaat yang pernah saya layani di tempat yang lain. Pak Pendeta, saya minta didoakan. Kesulitan sekarang, ekonomi yang luar biasa ini membuat usai saya mulai semakin turun, menyusut. Saya ingin Tuhan kuatkan saya supaya saya tidak lari dari kenyataan ini. Itu luar biasa, Bapak Ibu. Ya, itu fakta. Orang beriman menghadapi kenyataan-kenyataan itu. Nah, supaya apa, Bapak Ibu Saudara, dan pengharapan kita kepada Tuhan, kita tetap taat menghadapi kenyataan apapun. Ya. Hari ini mungkin ada pergumulan, hari ini mungkin ada kegagalan yang kita hadapi. Hari ini mungkin ada doa yang belum terjawab. Tapi pengharapan kepada Tuhan itu adalah kekuatan bagi kita. Itu sawi yang kuat, Bapak Ibu Saudara. Banyak orang berhasil melewati masa-masa sulit karena dia pilih pengharapan. Dia katakan, Tuhan, saya percayakan hidup saya kepada Tuhan. Itu karena hikmat dan mata hati yang terang. Dan pada akhirnya, Bapak Ibu Saudara, catatan yang terakhir. Ya, ingat ini, Bapak Ibu Saudara. Bahwa kebesaran Tuhan itu, kemenangan Tuhan itu lebih besar dari persoalan yang Bapak Ibu alami. Dia lebih besar. Bapak Ibu boleh mengeluarkan banyak air mata, tapi Tuhan akan memberikan kegembiraan lebih besar lagi dari apa yang kita hadapi. Yusuf itu berapa lama di penjara? Dia harus menghadapi kenyataan dia dibuang saudaranya. Ironi dalam hidupnya. Tapi pada akhirnya dia selalu percaya sama Tuhan dan dia menjadi orang yang besar. Karena dia tahu Tuhan itu lebih besar dari hal yang dihadapi dalam hidup ini. Karena itu, Bapak Ibu Saudara, belajarlah memahami cara Tuhan itu bekerja. Ketika kita merasa lemah, Tuhan tetap kuat. Ketika kita tidak tahu harus melangkah kemana, Tuhan mengetahui jalan kita. Ketika kita kehilangan pengharapan, Tuhan sanggup menerangi hati kita kembali. Itu pentingnya. Ya. Nah, makanya kalau orang Kristen itu kadang, ini orang Kristen, kalau biasanya tiap bulan itu berapa minggu ya, satu bulan? Ada berapa minggu? Ada 4 minggu, ada 5 minggu. Karena orang Kristen kadang begini, kalau khususnya ibu-ibu ini, minggu pertama itu kan terima gaji ya, nyanyinya itu bagus. Ya, kasihnya seperti sungai, kasih itu kalau dapat gaji minggu pertama. Minggu kedua lagunya masih hampir sama, masih enak didengar. Minggu ketiga sudah agak berubah itu lagu. Lagunya Don Moon, dia buka jalan saat tiada jalan. Minggu keempat tuh parah itu lagunya. Parah lagunya itu. Nyanyilah dia itu kidung jemaat. Tuhan kasihani Kristus kah. Tapi enggak apa-apalah. Karena lagu rohani dinyanyikan tuh. Lihat, anak-anak Tuhan harus ada di situasi itu, Bapak Ibu Saudara. Ya. Kalau kita ada di situasi itu, walaupun lagunya berbeda, minggu pertama sama minggu keempat itu berbeda-beda lagunya, tapi paling tidak ada hikmat dan pengharapan dan mata hati yang terang di situ melihat bahwa Tuhan itu selalu ada bagi kita. Amin. Nah, catatan terakhir, Bapak Ibu Saudara, ya, dan pada akhirnya saya mau simpulkan bahwa Efesus pasal 1 ayat 15-23 ini mengajarkan kita bahwa doa orang yang dewasa itu bukan hanya meminta Tuhan untuk mengubah keadaannya, tetapi meminta kepada Tuhan mengubah cara kita melihat keadaan. Catatan pertama untuk penutup itu. Masih ada catatan 10 lagi, berarti masih lama.
Catatan pertama saya ingatkan Bapak Ibu ya, bahwa Efesus pasal 1 ayat 15 sampai 23 ini mau mengajarkan kita bahwa orang yang dewasa bukan hanya meminta Tuhan untuk mengubah keadaan, tetapi meminta Tuhan mengubah cara kita melihat keadaan. Catatan pertama, kesimpulan pertama. Kesimpulan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ketika roh hikmat itu diberikan, kita semakin mengenal Tuhan. Ketika mata hati kita diterangi, kita melihat pengharapan, dan kita pasti memahami cara Tuhan dalam hidup kita, dan kita tidak mudah takut menghadapi banyak hal dalam hidup ini. Dan yang ketiga, ketika kita menempatkan Kristus sebagai kepala, kita belajar menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, dan Tuhan mengendalikan kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Amin. Kupuji kuasa Tuhanku.

jemaat Tuhan dipersilakan untuk berdiri bersama-sama orang percaya yang berada segala waktu dan tempat. Kita akan mengikrarkan pengakuan percaya kita menurut rumusan pengakuan iman rasuli dengan sikap yang baik, dengan hati. Setiap orang berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kepala gereja, kami mendoakan gerejamu yang ada di muka bumi ini, khususnya gerejamu GPIB Bukit Saitun dengan berbagai kegiatan di dalamnya. Tuhan berkati, Tuhan sempurnakan, Tuhan menunjang baik daya dan dana serta menopang dari berbagai tantangan. Seluruh kegiatan-kegiatan pelayanan Tuhan ada dalamnya. Seluruh kegiatan untuk pembangunan apapun jemaat ini, Tuhan buka jalan. Terima kasih Bapa. Kami juga mendoakan semua mereka yang terlibat dalam pelayanan, baik sebagai diaken penatua yang ada di jemaat ini dari sektor pelayanan 1 sampai 13 khususnya bertugas saat ini, para pelayan dan pengurus pelkat, komisi-komisi BPPJ, kepanitiaan, pengajar katekisasi, para pegawai security, biarlah Tuhan Engkau datang memberikan mereka hikmat bijaksana agar mereka dimampukan menghamba dengan tulus dan penuh sukacita melayani Tuhan. Mereka yang setia, Tuhan berkati kehidupan mereka. Kami mendoakan juga ya Tuhan Yesus, para pendeta pelayan firman dan sakramen. Kami mendoakan Bapak Pendeta Salmon Bawali bersama keluarganya selaku ketua majelis jemaat, dan juga pendeta jemaat, Pendeta Martin Palendongan dan Pendeta Bobby bersama keluarganya, dan juga perupaan vikaris bersama-sama para pendeta dari berbagai gereja yang turut mengambil bagian di jemaat ini. Tuhan berikan hikmat, sukacita melayani Engkau dengan penuh sukacita. Begitu juga hambamu yang Tuhan sudah boleh pakai melayani Engkau saat ini. Engkau berkati hambamu bersama keluarga dalam tugas tanggung jawab. Bapa yang baik, kami mendoakan lembaga-lembaga gereja, yayasan-yayasan Kristen, khususnya yayasan GPIB, Majelis Sinode GPIB 22, mupel-mupel GPIB, khususnya mupel Sulsel Barat. Tuhan berkati setiap pribadi-pribadi yang ada dalam lembaga ini, diberkati Tuhan, melaksanakan tugas dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh jemaat Tuhan yang boleh hadir, baik sebagai warga sidi jemaat Bukit Saitun maupun jemaat tamu, jemaat simpatisan, dengan berbagai kehidupan mereka masing-masing. Tuhan, kepelihara kesehatan, kebutuhan hidup dan masa depan mereka. Di tengah-tengah tantangan, biarlah hikmat dan mata hati mereka dipenuhi dengan terang Tuhan, sehingga mereka tetap setia berpengharapan kepada Kristus. Kami mendoakan mereka yang disebut janda duda, yatim piatu, fakir miskin, biarlah Engkau menjadi sahabat di tengah situasi kehidupan mereka bersama dengan orang-orang yang Tuhan pakai sebagai alat-Mu. Dan kami mendoakan juga Bapa dalam sorga, jemaat-Mu yang penuh sukacita berulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan, ajarkan mereka untuk bersyukur kepada Tuhan. Kami mendoakan semua jemaat-Mu yang sakit, baik yang ada di sektor pelayan 1 sampai pelayan sektor 13, ada di rumah sakit maupun di rumah-rumah dengan pendampingan medis, obat-obatan dan pendampingan keluarga, kiranya mereka dijamah oleh Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kami mendoakan keluarga Manius Salunusa, kami mendoakan keluarga Manukule Megawe, keluarga Manusia Apitulei, keluarga Mataheru Heumase, dan keluarga Maubek Patireu. Tuhan berkati keluarga ini siang dan malam.
Bapa yang baik, kami mendoakan bangsa dan negara ini lewat kepemimpinan Presiden Prabowo bersama para menterinya, bersama dengan pejabat-pejabat yang ada di pusat, khususnya di Sulawesi Selatan, gubernur, wali kota, bupati, bersama TNI kepolisian itu menyatu mengelola negara ini dan menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Sumber daya alam yang melimpah, biarlah Tuhan berikan mereka hikmat untuk mengelola dan menjauhkan mereka dengan kepentingan-kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, kepentingan keluarga, dan khususnya jauhkan mereka dari korupsi, Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa yang baik, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Berkati agar kami kembali dengan penuh sukacita dan kami menceritakan kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mengajarkan kami berdoa demikian. Kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah Engkau membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.

Shalom, Bapak Ibu, semoga kita senantiasa diberikan kemampuan dan kekuatan karena sumbernya semua adalah Allah. Satu pujian akan saya bawakan.

94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan lagu kebangsaan Indonesia Raya di ruang dengar Anda. Dan sekalian untuk itu, berakhir jugalah perjumpaan kita di pagi hari ini bersama saya Mori. Dan selanjutnya pendengar akan ditemani oleh rekan saya Idam Saiful Malik. Dan untuk itu tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda masih terus bersama kami di Makassar siang ini. Kali ini ada saya Idam yang menemani Anda di kebersamaan kita sampai pukul 15 sore nanti. Dan pendengar, khususnya untuk adik-adik yang sudah menunggu nih acara kesayangan kalian, Idola Indonesia Layak Anak. Nah, ini ada penampilan seru dari teman-teman kalian dari TK Negeri Tamalate Kota Makassar. Yuk, bisa ditonton juga di YouTube Pro 1 RRI Makassar dan didengarkan tentunya di 94,4 FM.

0: Jumat lagi. Wah, masya Allah, luar biasa. Tapi Kak Ida mau suaranya lebih semangat lagi, boleh enggak?
1: Boleh.
0: Kalau begitu Kak Ida mau pantun dulu.
1: Boleh.
0: Bilang cakep ya bunda-bunda. Pergi ke pasar membeli tomat. Pulangnya naik sepeda melaju. Anak-anak TK Tamalate penuh semangat. Kalau Kak Idam dan Bu Uul bilang assalamualaikum, dijawab apa? Tepuk tangan buat kita semua.
1: Masya Allah.
0: Senang sekali adik-adik dan juga ayah bunda, kita berjumpa lagi nih di RRI Makassar dalam acara kesayangan kita, Idola Indonesia Layak Anak. Nah, hari ini Kak Idam tidak sendiri. Hari ini Kak Idam sudah bersama dengan
1: Ibu Uul.
0: Halo Bu Uul.
1: Halo Kak Idam.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Oke, nah hari ini kita juga disiarkan di RRI Makassar, program 1 bisa didengarkan di 94,4 FM dan juga kita bisa ditonton, Bu Uul.
1: Bisa juga ya?
0: Betul. Sekarang RRI bisa didengarkan di aplikasi RRI Digital dan juga di YouTube channel.
1: Wah, bagus sekali.
0: Di Pro 1 RRI Makassar. Nah, Bu Uul, hari ini meriah sekali di studio, kita sedang sama siapa sih, Bu Uul?
1: Ah, sama PAUD Negeri Tamalate.
0: Tepuk tangan untuk PAUD Negeri Tamalate. Bu Uul, Bu Uul, katanya PAUD Negeri Tamalate punya yel-yel ya?
1: Punya dong, Kak.
0: Bagaimana kalau kita tes?
1: Oh ya, boleh.
0: Boleh.
1: Teman-teman, gimana? Sudah hafal kan? Sudah dong, hafal dong. Ayo, dengarkan Ibu. PAUD Negeri Tamalate. Berkarakter.
0: Wah, luar biasa. Nah, bukan cuma PAUD Negeri Tamalate, Bu Uul, yang punya yel-yel. Idola juga punya yel-yel.
1: Oh, ada juga ya yel-yelnya.
0: Yel-yel berhadiah.
1: Wih, berhadiah. Mau dong. Siapa yang mau hadiah?
0: Oke, baiklah kalau begitu. Kalau begitu, nanti deh kita simpan hadiahnya. Tapi kita tes-tes dulu. Biar nanti lebih semangat. Idola
1: Indonesia.
0: Tepuk tangan buat kita semua. Nah, Bu Uul, Bu Uul, tentu adik-adik, teman-teman dan juga ayah bunda penasaran, ada penampilan apa saja sih hari ini?
1: Wah, di sini hari ini ada 11 penampilan.
0: Wow. Apa saja, Bu Uul?
1: Yang pertama itu adalah melafazkan surah Al-Fatihah. Yang kedua tari garang bulo, yang ketiga tari indang, yang keempat lagu daerah alama sea-sea, yang kelima tari yamko rambe yamko, yang keenam gerak dan lagu empat kata ajaib, yang ketujuh ampar-ampar pisang, yang kedelapan tari tempurung, yang kesembilan tari kipas, yang kesepuluh pacu jalur, dan yang terakhir nyanyi rukun sama teman.
0: Oke, wah seru-seru nih.
1: Iya dong.
0: Teman-teman tentu penasaran ya, Kak Idam juga penasaran.
1: Oh,
0: tapi
1: penasaran.
0: Baiknya sebelum kita mulai, biasanya kita doa dulu ya.
1: Iya, benar banget.
0: Lancar.
1: Ayo.
0: Ini ada apa nih? Al-Fatihah.
1: Surah Al-Fatihah.
0: Ah, iya. Dengan siapa yang akan membacakan?
1: Ah, jadi nanti yang akan melafazkan surah Al-Fatihah yaitu akan dibawakan oleh Ananda Radikta Ilmi Atmarindra dari kelompok B2 dan terjemahannya oleh Ananda Nadira Rania Ali dari kelompok A1.
0: Tepuk tangan yang paling
1: meriah. Tepuk tangan dong teman-teman.
0: Silakan.
1: Silakan teman-teman.

berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

0: Masya Allah, anak-anak soleh dan soleha begitu ya. Dan acaranya sudah dimulai dengan doa dan semoga lancar.
1: Amin, amin, amin. Ya.
0: Oke, kalau begitu siapa yang sudah siap tampil katakan saya.
1: Kurang kencang suaranya. Ayo.
0: Siapa yang sudah mau tampil katakan saya.
1: Saya.
0: Oke. Nah, selanjutnya Bu Ul ada apa?
1: Selanjutnya yaitu Tari Gandrang Bulo.
0: Tari Gandrang Bulo.
1: Betul sekali. Kami memilih Tari Gandrang Bulo karena tarian ini merupakan salah satu budaya khas Sulawesi Selatan yang dapat memperkenalkan kekayaan budaya daerah kepada anak-anak serta melatih keberanian dan kekompakan mereka.
0: Wah. Dan ini biasa ada di acara-acara di Sulawesi Selatan.
1: Benar sekali. Biasanya kalau acara-acara yang formal-formal begitu, biasanya mereka suka ada di depan.
0: Wah, betul. Yang mana nih Bu Uul?
1: Ini nih yang pakai baju merah nih.
0: Wah. Sudah seperti kerajaan zaman dulu ya.
1: Benar. Jadi Tari Gandrang Bulo ini dibawakan oleh kelompok B2.
0: Silakan, ada siapa saja Bu?
1: Penarinya ada Tolha, Radikta, Sain, Usman, Fadlan, Ashar, Dava, Ian, Abdi, dan Faki.
0: Silakan. Okay.

0: Nah, Bu Ul, ya. Tadi kita sudah melihat penampilan tari dari Sulawesi Selatan.
1: Iya, tari Gandrang Bulo.
0: Tari Gandrang Bulo namanya.
1: Iya, tari Gandrang Bulo namanya.
0: Nah, sekarang kita mau jalan-jalan.
1: Kita mau jalan-jalan lagi.
0: Ini tari mana, Bu? Yang dinding badinding ya?
1: Iya.
0: Oh, berarti kita mau jalan-jalan ke Minangkabau.
1: Iya, benar.
0: Sumatera Barat.
1: Iya, benar sekali.
0: Dan kali ini yang tampil yang masih umur berapa tadi, Bu?
1: Yang masih umur 4 tahun.
0: 4 tahun.
1: Iya, yang kecil-kecil loh. Ini, lihat nih, gemes kan lihatnya kan, Kak?

0: bangga banget
1: melihat anak-anak kita yang usianya masih 4 tahun.
0: Iya, betul.
1: Tapi
0: sekali.
1: Percaya diri.
0: Iya, betul.
1: Tampil
0: sekali.
1: Depan banyak orang.
0: Betul
1: tampil
0: sekali.
1: Tampil di panggung.
0: Iya.
1: Dan semoga ini jadi bekal nanti.
0: Betul, betul.
1: Kalau mereka udah besar.
0: Iya, betul.
1: Terus
0: banget.
1: Nanti boleh ditonton kembali.
0: Iya.
1: Kalau mereka udah gede.
0: Gede, iya,
1: wah,
0: betul.
1: Wah, saya sudah pernah tampil.
0: Iya, sudah ada jejak digitalnya.
1: Jejak digital yang positif.
0: Iya,
1: ya,
0: betul
1: Bu,
0: banget.
1: Ya.
0: Iya, okay. Betul banget.
1: Baiklah. Kalau begitu Bu Ul, selanjutnya apalah?
0: Selanjutnya gini, adalah lagu daerah Alam Asia Sia.
1: Alam Asia Sia. Ya.
0: Jadi lagu ini itu lagu Bugis, Kak.
1: Oh, lagu Bugis?
0: Iya. Jadi kan yang sering-sering kita dengar itu biasanya kan lagu Makassar.
1: Ya.
0: Nah, kali ini kita akan menyanyikan lagu Bugis.
1: Alam Asia.
0: Iya, Alam Asia. Iya. Lagu Alam Asia ini yaitu mengenalkan juga lagu daerah Sulawesi Selatan khususnya Bugis kepada anak-anak sekaligus juga menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya lokal kita.
1: Ya. Jadi sudah penasaran tentu juga adik-adik dan ayah bunda juga penasaran.
0: Lagu ini tuh sebenarnya lagunya penyesalan seseorang yang sewaktu kecil dia tidak sekolah. Iya, dia nggak sekolah. Jadi nanti ketika dia besar sudah dewasa itu dia sudah merasa menyesal karena kenapa dia tidak sekolah sejak dulu sejak dia masih kecil.
1: Mirip kisah saya Bu.
0: Oh gitu ya kisahnya.
1: Okay. Baiklah, ada siapa Bu?
0: Ada ini dari kelompok A2.
1: Ya.
0: Ya, kebetulan yang ajar saya.
1: Oh.
0: Jadi anak saya itu ada Raka, Fadil, Sakil, Arsan, Bayahaki dan Alfariski.
1: Silakan.
0: Iya, silakan sayang.
1: Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah.
0: Tepuk tangannya mana tuh?

0: Oke. Dari tadi kita sudah dari mana kita tadi?
1: Udah dari Sulawesi. Masih Sulawesi dari terus, Padang.
0: Kita sudah Minang. Ya,
1: sudah Minang. Nah,
0: terus
1: kali
0: kita
1: ini
0: kita sudah Bugis.
1: Kali ini kita mau ke Papua.
0: Papua.
1: Iya, mau ke Papua lagi. Nah, kali ini ada tari Yamko Rambe Yamko.
0: Yamko Rambe Yamko.
1: Ya, tari ini adalah tarian yang memiliki gerakan yang energik dan menyenangkan
0: ya,
1: sehingga dapat melatih anak untuk bersemangat, punya keberanian dan kerjasama.
0: Wah, silakan. Ada siapa saja nih, Bu Ul?
1: Tari Yamko Rambe Yamko ini dari kelompok A1 ada Anakda Amar, Aroyan, Ayub, Lutfi, Rayan dan Stefano.
0: Silakan adik-adik.
1: Silakan. Ayo nak jalan.

0: Yeay.
1: Oke. Nah, itu dia persembahan dari tanah Papua.
0: Iya, benar sekali.
1: Oke, jadi Papua itu salah satu provinsi adik-adik yang ada di bagian timur
0: Indonesia.
1: Nah, kita lanjut lagi nih, Bu Uul. Selanjutnya ada apa lagi
0: nih? Ada gerak dan lagu empat kata ajaib.
1: Empat kata ajaib. Ya, kira-kira apa saja adik-adik ya?
0: Empat kata ajaib. Nanti kita dengar sebentar di tahliannya ya teman-teman. Nah, ini selalu dilakukan di sekolah, di rumah, ya. Itu semuanya bisa dilakukan.
1: Oke. Jadi penasaran.
0: Iya, betul sekali. Jadi ini lagu gerak dan lagu empat kata ajaib ini dari kelompok A1 ya. Ada Ananda Alisa, Arumi, Atira, Diandra, Elisa, Nada, Farsya, Rania, Naira, Alesia, Kanita, Sanum, dan Humaira.
1: Silakan.
0: Oke, silakan teman-teman.

0: Dan selanjutnya apa lagi nih?
1: Selanjutnya ya itu
0: kita mau nih.
1: Betul.
0: Ayah bunda sama adik-adik katanya mau kenal lebih dekat sama TK
1: Negeri Tamalate.
0: Ya. Jadi sebelum tampil kita mau ngobrol-ngobrol dulu sama kepala TK.
1: Iya.
0: Kita panggilkan Bu Uul.
1: Ibu, ya, kepada Ibu Cahaya SPD MPD disilahkan dengan hormat.
0: Silahkan Bu Kepala TK, tepuk tangan dong.
1: Tepuk tangan dong teman-teman. Ayo teman-teman, siapa yang kenal di depan kita ada siapa? Ada siapa?
0: Ada siapa?
1: Oh, Ibu Kepala Sekolah.
0: Ibu Kepala Sekolah. Apa kabar Bu? Bu
1: Alhamdulillah
0: Cahaya.
1: Baik.
0: Ya, Ibu
1: Cahaya.
0: Wah, sesuai dengan namanya. Beliau silau. Bercahaya.
1: Bercahaya ya.
0: Apa kabar Bu Cahaya? Sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Terima kasih banyak Ibu sudah hadir di studio 1 RRI Makassar dan anak-anaknya. Bu, gimana dong kesan-kesannya anaknya bisa tampil di RRI di acara Indonesia Layak Anak? Ceritain Bu.
2: Alhamdulillah. Terima kasih banyak kami ucapkan, kami dari segenap tenaga pendidik dan kependidikan TK Negeri Tamalate mengucapkan terima kasih banyak atas waktu yang telah diberikan kepada kami untuk mengekspresikan minat bakat anak-anak kami.
0: Okay.
2: Kami memang sekolah baru Pak, kami di Makassar ada TK Negeri 5 yang lembaga ini diinisiasi oleh Bapak Wali Kota Makassar di zamannya Pak Ramando Pamanto. Kami di Makassar ada 5 TK Negeri, salah satunya adalah TK Negeri Tamalate.
0: Tepuk tangan. Bu Ul,
1: ya.
0: Apa yang perlu ayah bunda ketahui? Coba kita tanya sama kepala TK.
1: Benar sekali, apa yang perlu diketahui tentang TK Negeri Tamalate Bu Cahaya?
0: Kenalin dulu dong profilnya Bu Cahaya.
2: Oke, baik. Nah TK Negeri Tamalate ini sebenarnya berangkat dari dari harapan-harapan dari orang tua masyarakat di Kota Makassar. Kenapa selama ini TK Negeri tidak ada di Tamalate? Nah, di tahun 2023 diinisiasilah oleh pemerintah Kota Makassar dan waktu itu didirikan hanya 2, TK Negeri Mariso dan TK Negeri Tamalate. Namun peresmiannya baru di tanggal 8 Februari 2025 kalau tidak salah. Itu serentak di 5 kecamatan dan beroperasi di tanggal 28 Juli 2025 di tahun ajaran 2025-26. Kami menerima murid Pak sebanyak 93 anak.
0: Wah, wow, ya. Hadir semua nih.
2: Hadir semua.
0: Wah,
2: alhamdulillah.
0: Luar biasa dan semuanya pada anak-anak cerdas, bunda-bundanya, ayahnya juga kompak-kompak Bu ya?
2: Alhamdulillah. Kami selalu disupport oleh komite sekolah di mana orang tua kami selalu menjadi yang terdepan untuk kami.
0: Tepuk tangan dong buat ayah bunda yang luar biasa dukungannya. Hari ini pun pakai dress code Bu Ul ya?
1: Iya benar banget.
0: Dress code-nya putih
1: pink.
0: Iya. Ah, cantik-cantik.
1: Sama dengan ibu gurunya juga dong.
0: Sama
1: pakai
0: ya.
1: Pink juga.
0: Oke, okay, Bu Cahaya ceritain dong gimana sih kegiatan sehari-hari dan program dari TK Negeri Tamalate atau PAUD Negeri Tamalate.
2: Iya, baik. Untuk kegiatan kami ada rencana kegiatan harian,
0: ya.
2: Ada mingguan. Kalau setiap harinya, kalau secara keseluruhan di mingguan itu, di hari Senin kami melaksanakan upacara. Jadi anak sebagai pelaksana upacara, mereka yang baca janji anak didik, mereka yang mengantar bendera, mereka yang dirijen, mereka yang menjadi pemimpin, pelaksana kegiatan, kami hanya tinggal mensupport anak-anak kami. Jadi boleh dilihat di tayangan mungkin di YouTube-nya TK Negeri Tamalate,
0: ya.
2: Setiap hari Senin dilaksanakan upacara bendera. Kemudian di hari Kamis, anak-anak kami selalu melaksanakan senam 7 kebiasaan anak Indonesia
3: hebat.
2: Hebat. Okay. Iya, itu yang secara keseluruhan setiap minggunya. Kalau kegiatan setiap harinya, kami rutin melaksanakan sholat duha berjamaah. Karena memang kami dominannya 99,9% kami muslim.
0: Wow, iya. Okay. Nah, ayah bunda tentunya jangan lupa untuk
2: iya.
0: Untuk apa Bu? Sekolahkan?
3: Sekolahkan anaknya di seputaran Kecamatan Tamalate untuk datang ke PAUD Negeri Tamalate atau TK Negeri Tamalate yang beralamatkan di Jalan BTN Tabari ya.
0: Oke, iya. Karena banyak kelebihan iya, dari
3: banyak
0: TK
3: dong, Tamalate. Banyak dong, ya, banyak dong kelebihannya dari TK Negeri Tamalate.
0: Dan dong iya. Dari tadi ya.
3: Benar banget.
0: Dari awal sampai nanti kita selesai.
3: Iya,
0: selanjutnya apa lagi nih,
3: Bu? Selanjutnya Bul? Nih ada tari ampar-ampar pisang dari kelompok A2. Tuna
0: dari,
3: tuh
0: ada tari, siapa saja
3: tari ampar-ampar pisang ini tarian ini adalah salah satu tarian dari daerah Indonesia juga dan yeah. Mudah dipelajari oleh anak serta kita bisa mengenalkan keberagaman budaya Nusantara khususnya di daerah Kalimantan. Nah di sini ada
0: apa Bu Uul?
3: Ada yang menarik itu ada Tita, Savana, Arsila,
0: ya.
3: Afifa, Dela, Sofia, Feby, Janis, dan Jasmine.
0: Oke.
3: Oke teman-teman, kita mau saksikan. Ayo, mana tepuk tangannya dong teman-teman
0: mana
3: semuanya?
0: Mana tepuk tangannya?
3: Oke.
0: Silakan. Okay.

0: Yeay.
1: Luar biasa.
2: Lanjut lagi.
0: Kita ada lanjut apa lagi selanjutnya? Ya. Selanjutnya yaitu adalah tari tempurung.
2: Ya. Tari tempurung?
0: Iya, tari tempurung. Tahu enggak?
2: Apa itu?
0: Tahu enggak Kak itu tempurung enggak, apa?
2: Oh, tempurung.
0: Iya, tempurung Kak.
2: Yang kelapa?
0: Iya, betul. Okay. Tempurung kelapa. Ya, tari ini menggunakan batok kelapa.
2: Iya.
0: Sebagai alat properti sehingga dapat melatih kreativitas, koordinasi gerak, dan mengenalkan budaya daerah juga kepada anak-anak.
2: Ada siapa saja ya. Sih Bu Uul?
0: Jadi tari tempurung itu ya. Ada Ananda, Nanda, ada Sainab, ada Kansa, ada Arisa, dan ada Cio. Dan ini dari kelompok B2. Iya, sudah. Oke.

0: Kak Idam baru pertama kali melihat tari tempurung. Ternyata seru sekali, bunyinya seru sekali. Tok tok tok gitu ya. Dan sebentar lagi kita udah mau selesai nih Bu Uul. Ada penampilan apa lagi sih Bu Uul?
1: Nah, selanjutnya yaitu ada tari kipas dari kelompok B1.
0: Mana boleh kipasnya diangkat ke atas?
1: Ini yang pakai baju merah nih.
0: Ada kipasnya.
1: Jadi tari kipas ini apa? Kenapa kita ada tarian kipas? Karena gerakannya indah dan lembut sehingga dapat melatih keluasan, kesabaran dan rasa percaya diri pada anak saat tampil. Jadi mereka memakai properti kipas ya.
0: Oh, ini masih tari daerah Sulawesi Selatan
1: ya, Bu. Iya, betul sekali, masih daerah Sulawesi Selatan. Nah, di sini ada anak da Adiba, Humaira, Ilmira, Indira, Aisyah, Rania, Aisyah Humaira, Sahra dan Faika.
0: Silakan.
1: Oke.
0: Kita kasih tepuk tangan.
1: Mana tepuk tangannya buat teman-teman kita?

0: bangga sebagai anak Sulawesi Selatan. Ya, kita sekali. Harus bangga ya, ya melestarikan budaya
1: yang ada di Sulawesi Selatan.
0: Sulawesi Selatan, ya, salah satunya sekali. Melalui adik-adik kita, anak-anak ya, kita betul, ya. Yang menarikan tari
1: kipas
0: asal Sulawesi ya. Selatan. Oh, begitu cantik dan anggun ya.
1: Iya, benar sekali.
0: Nah, Uul, selanjutnya ya. Ada penampilan apa lagi nih, Bu?
1: Selanjutnya ini tari pacu jalur dari kelompok B1.
0: Wah, yang viral ini ya, Bu.
1: Iya, ya. Benar sekali.
0: Tapi ini sudah di
1: ya?
0: Kasih.
1: Iya, sudah dimodifikasi lagunya.
0: Oke. Nih. Wih, semuanya pakai kacamata hitam.
1: Benar, pakai kacamata hitam.

0: Tepuk tangan yang semangat paling meriah banget untuk iya. anak-anak kita yang luar biasa iya. ya. Ini sudah tari pacu,
1: iya, pacu jalur.
0: Jalur
1: iya, ya. Benar sekali.
0: Dan Bu Ul, iya. ini ternyata tanpa terasa kita sudah ada di penghujung acara.
1: Iya, benar banget.
0: Dan acara. Sebelum berpisah, iya. kita mau ucapkan juga dulu, Kak Ida mau ucapkan nih terima kasih ya. Untuk Ibu Cahaya, SPD MPD, selaku Kepala TK Negeri Tamalate. Terima kasih Bu Cahaya, juga seluruh guru, Bu ya, Ul, terima sekali. Kasih. Dan guru pendidik dari PAUD Negeri Tamalate. Dan tentunya buat ayah, bunda yang sudah mendukung, mendampingi, dan menjadi penyemangat untuk putra-putrinya.
1: Ya,
0: dan
1: sekali.
0: Tentu juga buat seluruh kru RRI Makassar, yeah. ada Kak Yudhistira, ada yeah. Kak Surahman, ada Betul Kak sekali. Dwiki, Kak yeah. Oki, dan lain-lain yeah. termasuk mahasiswa dari adik-adik PKL. Yeah. Ibu Ul katanya mau pantun ya sebelum yeah, persembahan
1: saya mau,
0: terakhir.
1: Iya, saya mau pantun nih Kak.
0: Ibu-ibu, bilang cakep ya.
1: Bilang cakep ya semuanya ya.
0: Perhatian.
1: Yeah. Siap. Oke. Okay. Bunga melati harum berseri.
0: Cakep.
1: Mekar indah di pagi hari.
0: Cakep.
1: Senang sekali hadir di RRI.
2: Cakep.
0: Cakep.
1: Bersama anak PAUD Negeri Tamalate.
0: Yeay.
1: Masih ada Kak, masih ada Kak.
0: Masih ada.
1: Pergi ke taman memelitik melati.
2: Cakep.
1: Harumnya semerbak sepanjang hari.
2: Cakep.
1: Acara bersama RRI telah kami akhiri. Sampai berjumpa di lain kesempatan.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih. Dan Bu Ul, ya. sebagai persembahan terakhir ya. akan ada penampilan dari keluarga besar ya. PAUD Negeri Tamalate. Ya, kita akan sama-sama sekali. Menyanyi ya. dan menari ya. lagunya.
1: Lagu Rukun Sama Teman.
0: Dan jangan lupa buat ayah bunda dan adik saksikan acara ya. Idol. Setiap hari Minggu pukul waktu Indonesia Tengah hanya di RRI Makassar. Kak Idam pamit.
1: Ya, Ibu Ul pamit.
0: Dadah, assalamualaikum.
1: Dadah semuanya.

0: Dasar siang ini.
1: Pendengar, Anda masih terus bersama kami di Makassar siang ini, dan tadi kami sudah hadirkan program Indonesia Layak Anak bersama adik-adik dari TK Negeri Tamalate Kota Makassar yang sudah menghadirkan berbagai penampilan bakat mereka yang pastinya seru dan menghibur. Dan jangan lupa ikuti kembali program Anak Indola Indonesia Layak Anak setiap hari Minggu pukul 10 sampai pukul 11 di Pro 1 RRI Makassar. Dan pendengar, melanjutkan kebersamaan kita di Makassar siang untuk akhir pekan hari ini 9 Agustus 2026, kami akan mengajak Anda ya untuk menjelajahi salah satu destinasi wisata menarik yang ada di Nusa Tenggara Barat. Namanya itu Pulau Kenawa, pendengar, ada di Kabupaten Sumbawa Barat. Dan apa saja sih dan seperti apa keindahan Pulau Kenawa dan apa saja yang menarik untuk dijelajahi di sana? Kita simak dalam Jelajah Negeri bersama Atria.

hari ini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran, serta semangat dalam menjalani setiap aktivitas. Senang sekali saya, Atria, bisa kembali menemani Anda dalam program Jelajah Negeri. Sebuah ruang untuk mengenal lebih dekat kekayaan alam dan keindahan negeri kita tercinta, Indonesia. Pendengar, di tengah kesibukan sehari-hari, mulai dari pekerjaan, sekolah, hingga berbagai tanggung jawab yang harus kita jalani, pernahkah Anda merasa lelah dan ingin berhenti sejenak? Rasanya ingin menarik napas lebih dalam, menjauh sejenak dari keramaian, dan berada di tempat yang tenang, di mana alam berbicara dengan caranya sendiri. Pada segmen Jelajah Negeri kali ini, saya akan mengajak Anda berkunjung ke salah satu pulau di Indonesia yang menyimpan keindahan alam luar biasa, masih alami, tenang, dan belum banyak dijamah wisatawan. Pulau tersebut bernama Pulau Kenawa, sebuah permata tersembunyi di wilayah Nusa Tenggara Barat.

0: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
1: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
0: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
1: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
0: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
1: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
2: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Ternawa terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat, tepatnya di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat. Pulau kecil ini berada tidak jauh dari pelabuhan Pototano, yang menjadi jalur penghubung utama antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Untuk mencapai Pulau Kenawa, wisatawan dapat menempuh perjalanan laut singkat menggunakan perahu nelayan dari pelabuhan Pototano. Waktu tempuhnya relatif singkat, sekitar 15 hingga 20 menit saja. Namun pemandangan yang tersaji selama perjalanan sudah sangat mampu memanjakan mata. Yang membuat Pulau Kenawa begitu istimewa adalah kenyataan bahwa pulau ini tidak memiliki penduduk tetap. Tidak ada pemukiman, tidak ada bangunan permanen, dan tidak ada hiruk-pikuk kendaraan bermotor. Hanya hamparan alam yang luas, laut biru yang jernih, dan angin pantai yang berhembus lembut. Pulau Kenawa dikenal dengan bentang savana yang luas, yang menjadi ciri khas utamanya. Menariknya, savana ini akan berubah warna mengikuti pergantian musim. Saat musim hujan tiba, hamparan savana akan terlihat hijau segar sejauh mata memandang. Sementara di musim kemarau, warna savana berubah menjadi kekuningan, memberi kesan eksotis dan dramatis yang tidak kalah indah. Perpaduan antara savana yang luas, bukit kecil yang dapat didaki, serta laut yang jernih dan tenang menjadikan Pulau Kenawa sebagai tempat yang sangat cocok untuk menikmati keindahan alam secara perlahan.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 1 RRI Makassar. Kanal informasi

Dari puncak bukit kecil di Pulau Kenawa, pengunjung dapat menyaksikan pemandangan laut biru yang mengelilingi pulau dengan gugusan pulau-pulau kecil dari kejauhan. Saat cuaca cerah, langit biru berpadu dengan laut menciptakan panorama yang begitu menyenangkan. Tak hanya indah dipandang, perairan di sekitar Pulau Kenawa juga dikenal cukup jernih dan bersih. Pulau Kenawa sering disebut sebagai tempat yang tepat untuk menepi sejenak dari rutinitas. Di sini, waktu seakan berjalan lebih lambat. Tidak ada suara klakson, tidak ada notifikasi ponsel yang mengganggu, hanya suara alam yang menemani. Namun pendengar, karena Pulau Kenawa merupakan pulau tak berpenghuni, pengunjung dihimbau untuk tetap menjaga kebersihan dan membawa kembali sampah masing-masing. Keindahan Pulau Kenawa adalah warisan alam yang harus kita jaga bersama, agar tetap bisa dinikmati oleh generasi selanjutnya. Pendengar, Pulau Kenawa mengajarkan kita satu hal yang sederhana, namun seringkali kita lupakan, bahwa ketenangan tidak selalu harus dicari jauh-jauh, dan kebahagiaan pun tidak selalu hadir dalam keramaian. Dari savana yang terbentang luas, laut yang jernih, hingga langit sore yang perlahan berubah warna, Pulau Kenawa menjadi bukti bahwa Indonesia tidak pernah kehabisan keindahan alam untuk disyukuri. Jika suatu hari Anda butuh ruang untuk bernafas, ingatlah, ada Pulau Kenawa yang menunggu untuk dijelajahi. Saya Atria, pamit undur diri dari program Jelajah Negeri. Terima kasih telah menemani perjalanan kita hari ini. Sampai jumpa di Jelajah Negeri berikutnya, dan tetap setia bersama Pro 1 RRI Makassar.

Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur.

0: terukur untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.
1: Pernah dengar nggak Indonesia Emas 2045?
2: Maksud kamu emas yang harganya mahal itu?
1: Indonesia Emas, Tia. Indonesia Emas.
2: Hah? Indonesia Emas?
1: Iya. Dan tahu nggak apa kunci menuju Indonesia Emas 2045?
2: Memangnya apa kuncinya?
1: Ya, jawabannya ada di piring makan kita.
2: Lah, apa hubungannya emas dengan piring?
1: Ada dong, Tia. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG bukan cuma soal kenyang, tapi soal pemenuhan gizi seimbang bagi anak sekolah dan ibu hamil. Dengan asupan protein dan vitamin yang tepat, kita sedang memutus rantai stunting dan menyiapkan generasi yang lebih cerdas serta kompetitif. Perut kenyang, otak cemerlang, masa depan terang menyongsong Indonesia Emas 2045.

Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sutitu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sut menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.

Peringat Bro, satu itu dia setiap detik dari Hijau Daun menemani waktu akhir pekan Anda hari ini Minggu tanggal 9 Agustus 2026 dan kita masih di Makassar Siang pendengar. Di Makassar Siang khususnya di hari Minggu kami hadirkan informasi seputar kesehatan. Dan salah satu informasi di rri.co.id pendengar kami hadirkan untuk Anda informasi mengenai Makassar perkuat edukasi ASI eksklusif untuk cegah stunting. Nah, pendengar, tim penggerak PKK Kota Makassar baru-baru ini menggelar edukasi ASI eksklusif, kegiatan yang berlangsung di auditorium gedung tim penggerak PKK Kota Makassar diikuti sekitar 300 peserta yang terdiri dari ibu hamil dan kader PKK dari berbagai kecamatan. Materi yang diberikan antara lain persiapan menyusui sejak masa kehamilan, kemudian teknik menyusui yang benar, manfaat ASI eksklusif, serta pemantauan kesehatan ibu dan anak. Dan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan pengetahuan ibu dan kader dalam mendukung pencegahan stunting. Dan memang kalau bicara kesehatan anak ya pendengar, tentu bukan hanya soal pengobatan ketika anak sakit, tetapi pengetahuan orang tua sejak masa kehamilan juga punya peran penting dalam tumbuh kembang anak. Informasi selanjutnya kami hadirkan untuk Anda pendengar, ini masih dari Sulawesi Selatan. Mahasiswa KKN Profesi Kesehatan Universitas Hasanuddin melaksanakan program Genting atau Gerakan Edukasi dan Nutrisi Cegah Stunting di Desa Tanatoro, Kabupaten Sidenreng, Rappang. Dan kegiatan tersebut menyasar ibu hamil dan ibu yang memiliki balita. Edukasi diberikan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencegahan stunting sejak dini melalui pengetahuan kesehatan dan pemenuhan nutrisi. Itu dia pendengar, sudah kami hadirkan beberapa informasi seputar kesehatan dan stunting, salah satunya yang kita bahas, yang memang bukan persoalan yang bisa diselesaikan hanya dalam waktu singkat. Karena itu edukasi kepada keluarga dan perhatian terhadap nutrisi sejak masa kehamilan menjadi langkah yang sangat penting.

Tahukah Anda tiang bendera pertama yang digunakan saat kemerdekaan Republik Indonesia? Ternyata, tiang bendera yang digunakan saat upacara pertama kali hanyalah menggunakan tiang yang terbuat dari bambu. S. Suhud, Komandan Pengawal Soekarno, menyiapkan tiang bendera yang sebenarnya adalah bambu untuk jemuran. Bambu tersebut diberi tali dan ditanam beberapa langkah saja dari teras rumah Soekarno. Walaupun hanya menggunakan tiang bambu, namun suasana upacara 17 Agustus 1945 sangatlah hikmat.

0: berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tangga, senjata.
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa loh taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.
4: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
5: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

94,4 FM, Bro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Good morning pendengar, good morning everyone, dengan lagunya Bukan Begitu Caramu sudah menemani kebersamaan kita masih di musik dan informasi, dan kami masih hadirkan pendengar informasi seputar kesehatan. Salah satu informasi yang kami akan hadirkan untuk Anda, Kementerian Kesehatan memperbarui sejumlah ketentuan dalam program internship dokter Indonesia, dan salah satu kebijakan yang diterapkan adalah memprioritaskan 95% penempatan peserta internship di wilayah domisili. Selain itu, jam kerja peserta ditetapkan maksimal 40 jam per pekannya. Peserta yang mendapatkan izin sakit juga tidak diwajibkan mengganti waktu yang ditinggalkan, dan Kemenkes mendengar juga menerapkan screening kesehatan fisik dan jiwa sebelum peserta ditempatkan ya. Jadi ini menarik untuk diperhatikan karena kesehatan tenaga medis juga merupakan bagian penting dari kualitas pelayanan kesehatan. Tenaga kesehatan yang bekerja dalam kondisi baik tentu diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal lagi ke masyarakat. Dan pendengar, tuntas sudah kami temani Anda di informasi seputar kesehatan, menemani kebersamaan kita di Makassar siang ini, dan jangan lewatkan di pukul 12 nanti kami akan hadirkan sejumlah informasi terkini dalam Warta Berita.

Olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester United bermain imbang 1-1 melawan Paris Saint-Germain dalam laga pramusim Tour 2026 di UEFI Gothenburg, Swedia malam tadi. PSG membuka keunggulan saat pertandingan baru berjalan kurang dari 2 menit. Ibrahim Baye mencatatkan namanya di papan skor setelah memanfaatkan umpan silang berbahaya dari Dro Fernandes. Manchester United kemudian berhasil menyamakan kedudukan sebelum babak pertama berakhir. Brian Mbeumo menjadi pencetak gol bagi Setan Merah pada menit ke-32 setelah menerima operan dari Ahmad Diallo. Dengan gol itu, Mbeumo melanjutkan tren positifnya dengan mencetak gol ketiga dalam 2 pertandingan terakhir. Meski PSG menurunkan sejumlah pemain bintangnya yang tampil di Piala Dunia 2026, Manchester United justru mampu menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Pelatih Manchester United Michael Carrick menilai timnya menunjukkan respon positif.
1: Sebenarnya saya menikmatinya. Itu adalah hal positif yang bisa dipetik dari pertandingan tersebut, serta tantangan yang bagus. Menurut saya gaya permainan mereka sedikit berbeda dari apa yang harus kami hadapi dan sesuaikan. Seharusnya kami bisa mencetak lebih banyak gol. Menurut saya kami melakukan pressing dengan sangat baik pada momen-momen tertentu. Kami berhasil merebut kembali bola di area lawan dan terlihat sangat berbahaya saat transisi. Itu hal yang memang sudah kami lakukan selama beberapa bulan terakhir. Senang melihatnya ada permainan kami saat menghadapi skema man-to-man juga menarik. Sekali lagi, ini sangat berbeda dari gaya permainan lawan yang biasa kami hadapi.
0: Hasil imbang melawan PSG menjadi modal positif bagi Manchester United sebelum menghadapi musim baru. Setan Merah dijadwalkan membuka kompetisi Premier League 2026-2027 dengan menghadapi Hull City dalam 2 pekan mendatang.

Pecinta olahraga, Inter Milan mengandaskan Juventus dengan skor 2-1 dalam laga pramusim yang digelar di Perth Stadium Australia malam tadi. Federico Di Marco membuka keunggulan untuk Inter Milan sebelum Francisco Conceição menyamakan kedudukan untuk Sinyonya Tua. Gol kemenangan Nerazzurri dicetak Andy Dalf menit ke-85. Hasil itu memperpanjang tren positif Nerazzurri sepanjang pramusim, sekaligus menjadi kekalahan pertama Juventus pada musim panas 2026. Inter membuka keunggulan pada menit ke-20. Di Marco membawa Nerazzurri unggul 1-0 setelah menyelesaikan umpan dari Angel Johan Boni. Tertinggal 1 gol, Juventus berusaha meningkatkan tekanan. Weston McKennie mendapat peluang pada menit ke-28. Tetapi tembakannya masih belum menemui sasaran. Inter berhasil memperbesar keunggulan pada menit ke-62. Andy Dow mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 2-0. Juventus baru mampu memperkecil ketertinggalan pada menit ke-85. Francisco Conceição melepaskan tembakan yang berhasil membobol gawang Inter dan membuat skor berubah menjadi 1-2. Memasuki menit-menit akhir, Juventus meningkatkan tekanan demi mencari gol penyama kedudukan. Namun, pertahanan Inter mampu mempertahankan keunggulan hingga peluit panjang berbunyi.

0: Pendengar RRI, klub AS Roma memperpanjang tren negatif pada laga pramusim setelah dibungkam Brighton dengan skor 3-0. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: 10 goals last year for Diego Gomez.
2: AS Roma kembali menelan pil pahit di laga pramusim bertandang ke Amex Stadium malam tadi. Tim asuhan Gian Piero Gasperini dibantai Brighton dengan skor telak 3-0. Hasil ini memperburuk catatan defensif mereka sepanjang tur pramusim di Inggris. Brighton langsung tampil dominan sejak awal. Jorginho Rutter membuka keunggulan di babak pertama. Tak berselang lama, Yasin Ayari mengadakan skor lewat tembakan jarak jauh yang membobol gawang tim tamu. Lini belakang Roma semakin terpuruk di babak kedua. Ayari mencetak gol keduanya untuk memastikan kemenangan telak 3-0. Roma sebenarnya memiliki beberapa peluang matang lewat Malen, Wesley, dan Paulo Dybala. Namun efektivitas serangan tuan rumah menjadi pembeda. Usai laga, Fabian Hasler selaku pelatih Brighton apresiasi kemenangan timnya.
3: Because I think we want to show energy, intensity.
4: Ya, saya cukup puas karena menurut saya kami ingin menunjukkan energi, intensitas. Kami ingin melakukan pressing tinggi. Kami ingin memainkan sepak bola yang menggairahkan para penonton. Dan saya pikir kami menunjukkan performa yang sangat baik.
2: Sementara itu pemain Brighton, Vuskovic, merasa sangat senang melakukan debutnya dengan meraih hasil positif.
5: Very nice win also. Clean sheet.
4: Sangat menyenangkan. Ya, kemenangan yang sangat bagus. Ya, kami tidak kebobolan. Bagi saya yang terpenting adalah pemain bertahan. Tapi saya pikir kami memainkan permainan yang sangat bagus sebagai sebuah tim.
2: Hasil minus ini menambah panjang daftar kebobolan tim asuhan Gian Piero Gasperini selama pemusatan latihan di Britania Raya. Sebelumnya mereka menelan kekalahan 1-4 dari Cardiff City dan menang 4-1 atas Newport County. Rangkaian laga persiapan pramusim bagi klub-klub Liga Utama Italia terus berlanjut. Brighton dijadwalkan bakal menjajal kekuatan Bologna, sedangkan Roma menyelesaikannya untuk segera kembali ke Italia. Dari Jakarta, Karisman Rizky, Protiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Jorginho given far too much room to operate.

0: Pecinta sepak bola, laga uji coba Chelsea dan AC Milan di Jakarta menjadi bagian penting dalam persiapan kedua tim menjelang musim baru di liga masing-masing. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Hampir 10 pemain Chelsea berada dari kotak penalti dari AC Milan. Berikan aba-aba, tepos belakangan sudah dilakukan, kaki kanan mencoba sudut.
2: Laga uji coba Chelsea dan AC Milan yang berlangsung di Jakarta tadi malam dianggap menjadi bagian penting dalam persiapan kedua tim menjelang musim baru di liga masing-masing. Setidaknya hal tersebut disampaikan oleh pelatih Chelsea Xabi Alonso usai laga menghadapi AC Milan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta tadi malam. Xabi menuturkan ia melihat banyak perkembangan selama 3 pertandingan pramusim yang telah mereka lewati. Ia meyakini saat musim baru Liga Inggris dimulai, skuad asuhannya akan siap.
3: What is precision? Precision after the...
4: Pramusim sejauh ini kami baru menjalani 3 pertandingan. Tentu saja semakin banyak pemain yang kami miliki, semakin banyak opsi yang ada. Pemain yang baru bergabung seperti Estevao, Anda bisa melihat setelah libur panjang ia memberikan dampak besar dan membantu tim. Jadi saya pikir kami akan terus membaik. Tentu saja untuk awal Premier League kami akan siap, tetapi itu baru menjadi titik awal dari evolusi tim ini. Saya pikir ini adalah proses yang akan memakan waktu berbulan-bulan.
2: Sementara itu pelatih AC Milan Ruben Amorim juga menyatakan hal serupa. Pelatih asal Portugal itu mengatakan hasil pertandingan dengan Chelsea menjadi kesempatan ia melihat bagian mana dari penampilan timnya yang perlu dipenahi.
4: Informasi yang saya bisa ambil dari pertandingan ini adalah informasi yang sangat penting. Bahkan hal-hal yang tidak kami lakukan dengan baik sangat penting bagi kami untuk melihatnya sebelum musim dimulai agar kami bisa berkembang. Kami akan kembali ke Milano dan kami akan mengerjakan hal-hal yang perlu kami benahi.
2: Pertemuan Chelsea dan AC Milan tadi malam merupakan bagian dari tur pramusim kedua tim di kawasan Asia. Pada laga yang bertajuk Indonesia Super Cup ini, Chelsea berhasil mengalahkan AC Milan 3-0. Dari Jakarta, Nir Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Fortuna Sittard menahan imbang juara Liga Belanda musim lalu PSV Eindhoven 2-2 dalam laga pembuka era divisi 2026-2027. Di Stadion Philips malam tadi, penyerang timnas Indonesia Ole Romeni mencetak satu gol untuk Fortuna. Fortuna Sittard langsung membuat kejutan ketika Romeni membuka keunggulan pada menit ke-10. Laga menjadi debut resmi penyerang Indonesia bersama Fortuna setelah dipinjamkan Oxford United. Gol Romeni berawal dari tendangan gawang Fortuna yang mengarah ke area pertahanan PSV. Rian Flamingo sebenarnya menguasai sepak bola dengan baik, tetapi back PSV itu melakukan back pass yang berhasil direbut Romeni dan berhasil mencetak gol ke gawang PSV. Fortuna mempertahankan keunggulan 1-0 hingga turun minum. PSV kemudian meningkatkan tekanan setelah jeda dan berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-55. Flamingo menebus kesalahannya pada babak pertama dengan mencetak gol melalui sundulan setelah memanfaatkan sepak pojok Ivan Perisic di tiang jatuh. Tuan rumah berbalik unggul 2-1 menit pada menit ke-79. PSV sudah berada di ambang kemenangan sebelum Fortuna mencetak gol penyama pada masa injury. Edward Mika melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-92 yang meluncur ke pojok gawang untuk mengubah skor menjadi 2-2.

0: Pecinta MotoGP, Jorge Martin tampil dominan pada sprint race MotoGP Inggris 2026 yang berlangsung di sirkuit Silverstone malam tadi. Pembalap Aprilia Racing memulai balapan dari posisi terdepan setelah merebut pole position pada sesi kualifikasi. Martin kemudian mampu mempertahankan posisinya sejak lap pertama hingga finish. Martin tidak memberikan kesempatan kepada rivalnya untuk mengambil alih posisi terdepan. Ia menyelesaikan sprint race sebagai pembalap pertama dan meraih kemenangan tanpa terkejar. Hasil ini membuat semakin percaya diri menatap balapan utama malam nanti.
1: Yeah, for sure what I can say is that I'm really really happy.
2: Ya, tentu saja yang saya bisa katakan adalah saya sangat-sangat bahagia. Kemarin bahkan beberapa lap pertama, Anda tahu perasaannya sudah berbeda. Mungkin karena treknya, mungkin karena kerja keras yang kami lakukan, tapi saya merasa sangat baik. Jadi ini lebih tentang mengerjakan detail-detail kecil, dan ketika akhir pekan seperti ini semuanya menjadi lebih mudah. Besok adalah balapan yang panjang dan kita harus memahami bagaimana menjadi lebih kompetitif.
1: To understand how to be more competitive.
0: Hasil ini sekaligus menjadi tambahan penting bagi Martin dalam persaingan gelar juara dunia MotoGP 2026 mendapat tambahan 12 poin. Martin kini mengumpulkan 220 poin di klasemen sementara. Sementara Ai Ogura yang finish posisi kedua juga makin kokoh berada di posisi kedua klasemen. Berkat tambahan 9 poin, pembalap Trackhouse itu mengoleksi 203 poin. Di posisi ketiga ditempati Marco Bezzecchi yang naik peringkat. Kemudian Marc Marquez turun satu posisi 4 dan kini mengoleksi 191 poin.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

yang menjadi bagian penting dari persiapan. Aldila datang ke Toronto dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih gelar WTA 500 Mubadala CTBC Open di Washington bersama Erin Rotlive. Gelar tersebut menjadi modal penting untuk menjaga momentum menjelang US Open. Pada babak pertama Toronto, Aldila dan Rotlive berhasil menyingkirkan unggulan keempat sekaligus juara Wimbledon 2026. Kristina Mladenovic Hanyu Go dengan skor 6-3, 6-7-4, 10-5. Selanjutnya pada babak 16 besar, pasangan Indonesia Selandia Baru tersebut akan menghadapi pasangan Olivia Nichols, Teresa Mihalikova yang dijadwalkan pada Senin dini hari nanti waktu Indonesia.

Timnas Voli Putri Indonesia akan menghadapi Filipina di ASEAN Five Cup 2026 leg 2 di 700 Anniversary Chiang Mai Sport Complex dalam ASEAN Five Cup 2026 siang nanti. Pertandingan akan menjadi penentuan runner-up ASEAN Five Cup 2026 leg 2. Saat ini Timnas Voli Putri Indonesia menempati peringkat ketiga klasemen dengan raihan 2 poin dari 2 pertandingan. Sedangkan Filipina di posisi kedua dengan 3 poin dari 2 laga. Kemenangan dapat membuat tim Merah Putih meraih posisi runner-up pada akhir klasemen atau mendapatkan medali perak leg kedua. Meski pada akhir klasemen Indonesia memiliki nilai sama 4 poin, pasukan Marco Sugiyama ini akan dinyatakan jadi pemenang karena unggul kemenangan ketimbang Filipina. Apabila menang dalam laga ini, Indonesia akan meraih 2 kemenangan, sedangkan Filipina punya 1 kemenangan. Meski begitu, Indonesia dapat menggunakan semangat pada leg pertama yang menghajar Filipina 3-1, 20-25, 25-19, 25-22, 25-16 pada pertandingan terakhir.

Pendengar RRI, tim nasional BMX Racing Indonesia meraih 2 medali dari Asian BMX Racing Championship 2026 di arena BMX Nilai Negeri 9 Malaysia pada 6 hingga 8 Agustus. Jasmine Az-Zahra meraih medali emas pada nomor Women U23. Sementara Balkis Humairah memperoleh medali perunggu Women Junior. Hasil tersebut menjadi pencapaian positif Indonesia dalam ajang Asia tersebut. Jasmine tampil terbaik pada nomor Women U23, mengalahkan Yong Sin Liu dari China dan Ayon Park dari Korea Selatan. Balkis Humairah finish di posisi ketiga pada kategori Women Junior. Sedangkan medali emas dimenangkan atlet Korea Selatan Ye So Kim dan Cheng Jia Yang meraih perak. Sejumlah pebalap Indonesia juga mencatatkan hasil cukup baik. Amel Van Der Siva menempati posisi keempat pada Women Elite, sedangkan Pani Aswal finish keempat Men U23. Pada nomor Men Elite, Fasya Asana berada di posisi keenam, sementara Rio Akbar menyelesaikan kompetisi di urutan ke-8.

Dengan disampaikannya informasi dari Timnas BMX Racing Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Makassar siang ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaan? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

94,4 FM, Pro Satu RRI di Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda masih terus bersama kami di Makassar siang ini. Di kebersamaan kita hari ini, pendengar, di tanggal 9 Agustus 2026, di akhir pekan ini kami temani Anda tentunya seperti biasa, menghadirkan musik dan informasi hingga pukul 13 siang nanti. Dan sudah mengawali kebersamaan kita setelah Dinamika Olahraga Pro 3, lagu dari Ihsan Tarori dengan Bunga. Dan melanjutkan Makassar siang ini, ada apa dengan cinta dari Melly Goeslaw kami hadirkan untuk Anda.

Di balik kesuksesan Indonesia memperjuangkan kemerdekaannya, ternyata ada peran penting dari seekor burung merpati. Merpati ini memiliki tugas sebagai penghubung antara Satuan Tentara Republik Indonesia dengan wilayah penugasan Ronggolawe, Lamongan, Surabaya. Sayangnya, sniper Belanda berhasil menembak merpati pos tersebut di bagian sayapnya saat terbang. Ia tewas di depan komandannya dengan tetap menyampaikan pesan yang dibawanya. Karena jasanya, burung merpati pos itu diberikan penghargaan Letnan Anumerta. Jasad burung merpati pos berpangkat letnan ini pun diawetkan perwira pejuang kemerdekaan saat itu dan menyerahkannya ke Museum Brawijaya Malang. Dan sekarang, burung merpati pos ini dianggap sebagai salah satu pahlawan Indonesia karena pengorbanannya.

0: Jangan.
1: Jangan pada rebutan. Anak ayah sudah main gamenya.
2: Viko, udah waktunya les, nak. Yuk.
0: Ya, Bunda.
1: Tara, sudah main gamenya, Sam. Ayo, belajar membaca lagi.
0: Iya, ayah. Pahlawan Sultan Hasanuddin Pangeran Antasari Tuanku Imam Bonjol.
1: Wah, wah, wah. Anak ayah hebat ya. Sudah lancar membaca rupanya.
0: Ayah-ayah, mereka ini siapa sih?
1: Oh, mereka ini adalah pahlawan kita, Sarah.
0: Pahlawan? Pahlawan itu siapa ya?
1: Pahlawan itu adalah mereka yang berjuang dan mengorbankan seluruh jiwa dan raganya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
0: Wah, wah, hebat ya ayah. Tara mau seperti pahlawan, takkan ayah?
1: Bisa, yang penting Sarah jangan main game terus. Caranya Sarah harus rajin belajar, berprestasi, dan berkarya, meneruskan perjuangan para pahlawan pendahulu. Sarah jadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa.
0: Siap, ayah. Arti ayah adalah pahlawannya Sarah dong. Karena udah jagain Viko, Sarah, dan Bunda. Sayang ayah.
1: Ayah juga sayang sama anak ayah.
3: Kenalkan sosok pahlawan pada anak sejak dini.
4: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital
5: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kok itu Fatih tidak mau makan bekalmu?
1: Tidak, Jilisa, lagi kepikiran, Kak. Takut Kak kena diabetes karena kebanyakan makanan-makanan manis.
0: Maksudmu?
1: Iya, sejak nenekku meninggal karena diabetes kemarin, saya agak takut Kak sekarang kalau terlalu banyak makanan manis. Kayak bayang-bayang terus, Kak Weh.
2: Astaga, Fatih, innalillahi. Maaf, Kak, saya tidak tahu soal nenekmu. Tapi saya pernah dengar diabetes itu bukan cuma karena makanan-makanan manis.
1: Hah, masa?
2: Diabetes itu kan kondisi gula darah yang naik, toh. Pernah Kak dengar bukan cuma makanan manis yang bisa bikin gula darah tak naik. Ada juga penyebab lainnya, sepertinya butuh Ki bertanya sama dokter deh.
3: Anggapan bahwa diabetes melitus semata-mata hanya karena faktor terlalu banyak mengonsumsi makanan dan minuman manis masih sangat melekat di tengah masyarakat. Namun, benarkah diabetes sesederhana itu? Siapa saja sebenarnya yang berisiko mengalaminya? Dan bagaimana langkah nyata yang dapat dilakukan untuk mencegahnya sejak dini? Penyakit tidak menular ini telah menjadi salah satu tantangan kesehatan terbesar yang terus kita hadapi. Perubahan pola hidup, kurangnya aktivitas fisik, serta kebiasaan mengonsumsi makanan yang kurang sehat menjadi pemicu utama yang terus meningkatkan jumlah penderitanya setiap tahun. Oleh karena itu, memahami informasi yang benar adalah langkah awal yang krusial. Bukan hanya untuk meluruskan anggapan yang keliru, tetapi juga untuk meningkatkan kesadaran kita dalam menjaga kesehatan. Mari mengenal lebih dekat apa itu diabetes melitus, faktor-faktor resikonya, gejala yang perlu diwaspadai, serta bagaimana menerapkan pola hidup sehat sebagaimana benteng pencegahan utama. Untuk mengetahui apa saja penyebab diabetes melitus, berikut penjelasan Dr. Diva Reswari Amalia Esket, MPPD, mahasiswa program profesi dokter, IKM, IKK, IKP, FK UMI.
4: Kebetulan penyakit diabetes ini kan umum ya di kalangan masyarakat. Penyakit ini juga biasanya kita kenal itu sebagai kencing manis.
5: Oh iya.
4: Nah, ya, kencing manis. Nah, jadi kita harus tahu dulu nih, diabetes mellitus ini merupakan penyakit kronis di mana ditandai oleh kadar gula darah yang tinggi. Nah, jadi itu kondisi ini dia terjadi karena tubuh itu tidak memproduksi insulin dengan baik. Nah, gunanya insulin ini dia itu bekerja untuk menjadikan gula tadi itu sebagai energi, Kak, di dalam tubuh kita. Nah, sehingga ketika insulin ini tidak bekerja optimal atau tidak bekerja dengan baik, nah, gula ini menumpuk nih dalam darah kita. Iya, sehingga hal itu menyebabkan terjadinya gula darah kita tinggi.
3: Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa diabetes tidak hanya disebabkan oleh konsumsi gula yang berlebihan. Ada berbagai faktor lain yang dapat mempengaruhi risiko seseorang mengalami diabetes. Di antaranya, faktor keturunan dan gaya hidup yang tidak sehat.
4: Mungkin orang awam taunya karena terlalu banyak konsumsi gula, banyak konsumsi manis-manis. Faktanya, penyakit diabetes ini tidak hanya disebabkan oleh pemasukan konsumsi gula yang banyak, tetapi ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan diabetes mellitus ini tersendiri. Nah, jadi diabetes mellitus ini sendiri dia bisa disebabkan oleh beberapa faktor, kayak contohnya keturunan. Ini keturunan sangat berpotensi banget nih. Kemudian obesitas.
5: Obesitas.
4: Kemudian tentunya lifestyle hidup yang kurang sehat, suka makan junk food, manis-manis. Nah, apalagi kan kita Gen Z nih, suka banget tuh jajan-jajan.
5: Benar, dikit-dikit nongkrong.
4: Iya, Kak. Kerja, tugas, pasti harus
5: ada cemilannya.
4: Iya, benar banget. Kemudian orang-orang yang mager.
5: Oh, malas gerak.
4: Iya, Kak. Jadi udah makan nih, udah tuh ngantuk,
5: tidur.
4: Udah kayak gitu-gitu aja, Kak.
3: Meski demikian, faktor risiko tersebut bukan berarti membuat seseorang pasti akan menderita diabetes. Dengan menerapkan pola hidup sehat, risiko penyakit ini tetap dapat dikendalikan. Lalu, apakah seseorang yang memiliki riwayat diabetes dalam keluarga masih dapat mencegah penyakit ini?
4: Persennya memang besar keturunannya. Tetapi itu kembali sama diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya meskipun keturunannya itu persennya besar, tapi lifestyle hidup kita baik, kita kurangi makanan gula kan,
6: okay.
4: Ya otomatis bisa insya Allah terhindar dari penyakit tersebut.
3: Penerapan pola hidup sehat menjadi salah satu langkah penting dalam menurunkan risiko diabetes. Namun, selain melakukan pencegahan, masyarakat juga perlu mengenali tanda dan gejala diabetes sejak dini. Pasalnya, banyak penderita yang tidak menyadari dirinya mengalami diabetes karena gejalanya sering dianggap sebagai keluhan biasa.
4: Ngantuk itu bukan salah satu gejala utama juga sih. Kan tadi saya udah jelasin beberapa gejala. Nah, kalau yang paling faktor utamanya itu kalau misalnya sering haus, sering lapar, sering kencing khususnya tengah malam, gitu itu. Kesemutan. Itu tuh biasa memang pre-diabetes sudah tanda-tanda sih. Jadi sebaiknya kalau gejala itu sudah ada, sebaiknya kita mending medical check up aja, Kak, biar lebih tahu lagi kan.
6: Iya.
4: Apakah memang sudah terindikasi. Tapi kalau cuman baru lemas sebentar, enggak ada gejala kencing tengah malam,
6: iya, bener-bener
4: hari,
6: iya.
3: Sering haus, lapar, ataupun buang air kecil di tengah malam, disingi air, menjadi tanda kondisi pre-diabetes. Tanda ini seringkali diabaikan karena dianggap sebagai kondisi yang biasa. Padahal, apabila muncul secara berulang atau berlangsung dalam waktu yang lama, sebaiknya segera melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan. Deteksi dini menjadi langkah penting untuk mencegah komplikasi akibat diabetes. Selain mengenali gejalanya, penerapan pola hidup sehat juga menjadi kunci utama dalam mencegah diabetes sejak dini. Lalu, olahraga apa saja yang perlu diterapkan untuk mencegah diabetes?
4: Oke, sebenarnya sih olahraga tergantung dari pribadi masing-masing ya. Biasanya kan ada orang yang suka olahraga berat, gym mungkin.
6: Iya, benar.
4: Sebenarnya sih cukup aja ya kita jogging sehari, jalan-jalan, lari. Itu udah cukup sih menurut aku. Karena at least itu ada olahraga, Kak. Jangan biarin diri kita tuh mager, tidur, habis makan. Nah, itu yang pola hidup yang tidak sehat sih, Kak. Tapi kalau kita ada usaha jalan-jalan aja 5 sampai 15 menit, itu udah cukup banget, better banget.
3: Pemahaman yang benar menjadi langkah awal dalam mencegah penyakit ini. Diabetes memang perlu diwaspadai, namun bukan berarti harus menimbulkan rasa takut yang berlebihan. Dengan menerapkan pola hidup sehat, menjaga pola makan, rutin beraktivitas fisik, serta melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala, risiko diabetes dapat diminimalkan. Perubahan kecil yang dilakukan hari ini dapat menjadi investasi kesehatan di masa depan.

0: Makassar siang ini.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id.

Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.

0: pindah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Makassar siang ini.

0: Adelim, juara 1 Putra Nusantara Sulselbar 2026. Halo Adelim.
1: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang. Panggilannya Adelim.
1: Betul,
0: Adelim. Oke, keren namanya. Sebagai juara 1 Putra.
1: Betul, Putra Nusantara Sulselbar.
0: Sulselbar. Apa kabar Adelim?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik ya. Wah, keren sekali kostumnya hari ini. Mirip dengan apa sih namanya, selempang ya,
1: ini
0: sas ya.
1: Iya, sasnya warna ungu, kebetulan saya juga pakai jas tutup merepresentasikan Sulawesi Selatan.
0: Oh, keren, dan warnanya matching gitu ya. Betul. Dengan sasnya. Terima kasih sudah datang Adelim.
1: Terima kasih
0: di Studio Pro 1 RRI Makassar. Nah, selain bersama Adelim, saya juga bersama dengan adik cantik namanya Danin. Danin ini sebagai runner up 2 cilik Putri Nusantara Sulselbar 2026. Halo Danin.
2: Halo.
0: Apa kabar?
2: Baik.
0: Baik ya. Wah, suaranya keren, mantap, kenceng suaranya, mengalahkan suaranya Kak Adelim loh ternyata. Kirain tadi Kak Idam, wah, Kak Idam harus kasih deket nih mic-nya dengan Danin soalnya takut suaranya kecil, ternyata gede. Hebat Danin ya, percaya dirinya hebat. Oke, Danin, kenalin diri dulu dong Danin.
2: Perkenalkan, ya. Nama saya Halika dan Azalia, biasa dipanggil Danin. Umurnya 7 tahun, asal Kabupaten Lutimur. Yang terkenal di Lutimur ada pantai, danau, kolam berenang, hotel, dan lain-lain.
0: Wih, banyak ya ternyata. Kalau pantainya yang terkenal atau danaunya apa? Danau.
2: Danau.
0: Danau apa?
2: Danau Matano.
0: Oh iya, yang danau terdalam ya katanya.
2: Iya.
0: Pernah ke situ?
2: Pernah.
0: Wih, bagus.
2: Bagus.
0: Wah, seru. Kalau di Luwu Timur, Danin tinggal di mana?
2: Di rumahnya nenek.
0: Nama daerahnya apa? Apakah kan Luwu Timur tuh banyak ya? Ada apa? Wotu, Wawondula, ada

0: aplikasi RRI Digital dan juga di YouTube Pro 1 RRI Makassar. Sekarang Danin kelas berapa dan sekolahnya di mana?
1: Sekolah di Impres Tidung 2.
0: Impres Tidung 2.
1: Kelas 2A.
0: Terus katanya tadi Luwu Timur. Terus tiap hari itu dari Luwu Timur ke Sekolah Tidung, Impres Tidung.
1: Iya.
0: Jauh dong.
1: Biasanya kalau libur tuh ke rumahnya nenek.
0: Oh gitu. Tapi sekarang tinggalnya di Makassar, Danin.
1: Iya.
0: Oke oke oke. Siap siap. Kak Idam tadi kirain dari Luwu Timur tiap hari naik apa jaraknya jauh gitu sekolahnya, luar biasa, ternyata enggak ya. Oke. Nah sekarang saya ke kakak, panggil apa sama?
1: Saya panggil kakak.
0: Kakak yang ini loh, Danin. Biasa panggil kakak apa namanya? Jangan-jangan gak kenal. Oke, okay. Kak Adelim.
1: Kak Adelim.
0: Yang mana orangnya?
1: Ini.
0: Itu, oh tahu. Oke, okay, tadi gak sama emang datangnya?
2: Barengan tadi di luar parkiran saling nunggu.
0: Oh saling nunggu, oke okay, oke okay. Sekarang saya kenalan dulu sama Kak Adelim ya, boleh? Oke, okay, nanti sama Danin lagi ya. Atau sama Danin saja deh.
1: Iya.
0: Gak apa-apa. Jangan dong. Kasian nanti Kak Adelimnya nangis. Kok saya gak ditanya-tanya padahal udah datang kesini. Boleh?
1: Boleh.
0: Tanya ke Kak Adelim.
1: Iya.
0: Oke, okay, setuju?
1: Setuju.
0: Oke, okay. Kak Adelim kenalin diri dulu dong.
2: Baik, terima kasih Kak kesempatannya ya. Sudah menyempatkan kami berdua ke RRI Pro Makassar 1. Saya Adelim, merupakan mahasiswa lulusan double degree Higher Education Learning Philosophy Malaysia dan juga Universitas Bosowa. Saat ini saya menyandang gelar sebagai juara 1 Putra Nusantara Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Salam kenal.
0: Oke, jelaskan apa itu STRLI BA.
2: STR.
0: Katanya dan gak usah deh itu. Kenapa sih gak mau? Padahal itu lulusan Malaysia loh ternyata.
2: Itu merupakan gelar yang sejatinya sudah lulusan dari 2024. Kalau STRLI Sarjana Terapan Linguistik, karena saya kebetulan merupakan mahasiswa di Universitas Bosowa, tepatnya di jurusan Komunikasi Internasional Bisnis, tapi menggunakan bahasa Mandarin.
0: Wow.
2: Kalau di Malaysia itu kami punya yang namanya jurusan Media Study. Media Study itu bisa dikatakan kalau di Indonesia ilmu komunikasi juga. Namun ini merupakan gelar yang baru, yaitu Bachelor of Arts. Jadi cukup kompleks untuk melaksanakan double degree tersebut, tapi udah kelar sih.
0: Kalau di Malaysia di mana kuliahnya?
2: Di Higher Education Learning Philosophy itu di KL, Kuala Lumpur sih.
0: Oh, di KL.
2: Iya.
0: Oh, jadi lama di sana ya.
2: Karena kebetulan saya angkatan COVID. Kan bisa bolak-balik hybrid, jadi bisa di Makassar terus ke sana kembali untuk paling ujian doang di sana. Tapi pada saat perkuliahan biasa, karena kita dari zaman COVID itu waktu 2020, 2021 hingga 2023 kebanyakan online, jadi ada kesempatan lah buat ke Indonesia juga.
0: Wah, seru. Mau gak Danin kuliah kayak nanti Kak Adelim di luar negeri?
1: Mau. Yeah.
0: Kira-kira di negara mana ya bagusnya kalau Danin? Kalau Kak Adelim kan di Malaysia, kira-kira kalau Danin mau di mana? Negara apa?
1: Negara sama Malaysia.
0: Malaysia juga. Oh, ketemu sama Ipin Upin ya. Ketemu sama Kak Rose. Betul. Oke. Okay. Nah, ini kan putra-putri Nusantara Sulselbar. Kita mau kenalan dulu nih dengan putra-putri Nusantara Sulselbar yang kalau kata Adelim, ini angkatan pertama loh kami, walaupun sebenarnya nasionalnya sudah angkatan yang ke-17.
2: Ke-7 atau 8 tahun.
0: Oh 7 atau maafkan saya sekitar 17. Saya pikir udah lama sekali gitu ya. Ceritakan gimana, apa itu Putra Putri Nusantara?
2: Baik, terima kasih Kak. Kalau Putra Putri Nusantara itu merupakan pageant ambassador atau duta yang bergerak pada bidang kepemudaan. Tidak hanya pemuda dalam hal remaja, tapi juga kita menggaet orang-orang yang berkaitan dengan yang namanya SDGs pendidikan nomor 4. Ada juga cilik A, cilik B, lalu remaja. Nah, adapun pageant ambassador ini bertujuan untuk mengembangkan banyak hal, tidak hanya budaya, tapi juga pendidikan, sosial, ada juga kesetaraan gender, dan juga berbagai isu-isu yang sekiranya bisa kita bawa ke ajang nasional nanti.

0: Adapun juga kegiatan kami tidak hanya catwalk atau berlenggak-lenggok saja, namun kami juga berfokus dengan yang namanya pemberdayaan. Kita juga sempat ke museum ya, ke Fort Rotterdam, sama Danin juga kita ke sana. Kita mempromosikan bahwa Museum Lagaligo atau Kota Makassar juga kaya akan yang namanya budaya. Jadi luas sih, cukup kompleks. Kita punya kegiatan juga banyak, gak hanya lenggak-lenggok, kita juga punya yang namanya aksi sosial, seperti itu.
1: Okay, dan ini angkatan pertama di tahun 2026.
0: Betul, terpilihnya Februari kemarin.
1: Februari kemarin. Wah, selamat Danin, akhirnya terpilih di Putra Putri Nusantara dan Sulselbar. Dan ini kategorinya ada berapa?
0: Setahu saya ada 3, ada cilik A, cilik B, lalu remaja. Seperti itu. Kalau Danin cilik A,
1: cilik A, cilik B,
0: dan lalu remaja.
1: Remaja.
0: Iya.
1: Kalau Adelim kategori remaja
0: tentunya.
1: Okay. Kalau Danin apa dong?
2: Kategori cilik A.
1: Cilik A itu apa sih sama cilik B?
2: Cilik A.
1: Umurnya berapa?
2: 7.
1: 7. Okay. Terus kalau cilik B?
2: Biasa ada yang 8 atau 9.
1: Oh, kakak-kakaknya Danin ya?
2: Iya.
1: Di atasnya ya?
2: Iya.
1: Oke. Dan boleh cerita dong, Adelim, ini angkatan pertama gimana? Pas di Februari itu kegiatannya apa-apa saja dan tahapannya gimana? Sampai akhirnya jadi winner.
0: Baik, sebelum melakukan pertemuan offline, kami tentunya punya yang namanya pembekalan. Pembekalan ini dalam hal online.
1: Yeah.
0: Pembekalan ini juga dibawahi oleh naungan kami, yakni YASPI, singkatan dari Yayasan Pemuda Sahabat Prestasi Indonesia. Nah, YASPI ini punya banyak sekali pageant. Nah, ada juga Putra Putri Nusantara. Sebelum kami melakukan pertemuan offline, kami tentu melakukan pertemuan online dengan pembekalan seperti kepercayaan diri, public speaking, dan juga pentingnya berdampak atau pentingnya melakukan advokasi. Tentu bagi remaja itu merupakan sebuah, apa ya bahasa kasarnya, gak harus pasti, tapi setidaknya punyalah yang namanya advokasi atau program kerja yang sekiranya dapat dijalankan. Nah, di sana juga kami dibekali selama 3 hari. Lalu untuk pertemuan offline-nya itu kita juga dibekali selama 3 hari. Ada juga berbagai narasumber dan juga pembekalan yang hebat, dan rangkaiannya juga banyak sekali. Ada yang pertama pembekalan public speaking kembali dan catwalk, ada juga yang namanya penampilan bakat, ada juga yang namanya jalan-jalan. Kita, saya dengan Nadine juga ke Museum Lagaligo atau Fort Rotterdam. Kami juga melakukan yang namanya gladi atau latihan. Nah, latihannya ini cukup seru Kak, karena kita mengangkat yang namanya daerah. Nah, latihannya ini kita menari bersama, walaupun ada yang gak bisa menari, tapi ini merupakan keharusan juga bagi kita, karena di malam puncak atau grand final itu kita melakukan yang namanya opening dance. Opening dance-nya itu merupakan representasi dari seluruh tari-tarian yang ada di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Jadi walaupun cukup singkat pertemuan offline-nya 3 hari, namun cukup seru seperti itu Kak.
1: Danin nari juga?
2: Iya. Yeah.
1: Wah, kalau Danin, seingat Danin waktu itu ngapain aja waktu ikut lomba ini?
2: Ada fashion show.
1: Fashion show. Terus apa lagi yang Danin ingat? Kata Kak Adelim tadi, katanya Danin jalan-jalan ya ke museum.
2: Iya.
1: Yeah. Terus ada penampilan bakat juga?
2: Ada.
1: Kalau Danin, apa penampilan bakatnya waktu itu?
2: Balet.
1: Danin bisa balet?
2: Bisa.
1: Wah, luar biasa. Latihan sendiri atau kursus?
2: Kursus.
1: Kursus balet. Yeah. Jadi punya kostumnya balet tuh?
2: Punya.
1: Bisa kakinya kayak gini?
2: Bisa.
1: Wih, hebat banget. Andai di sini kameranya bisa kelihatan sampai kaki, Kak Idam suruh. Sayangnya nggak muncul segini doang, ya. Tangannya saja begini. Oke, kalau Adelim waktu itu apa penampilan bakatnya?
0: Waktu itu saya menampilkan bakat yang cukup unik juga. Dan puji Tuhan Alhamdulillah disorakin juga sama penonton-penonton karena itu ruangannya terbuka di mall. Kami melakukan penampilannya.
1: Disorakin karena gak bagus?
0: Karena bagus tentunya.
1: Oh, bagus.
0: Saya menampilkan nari sambil menyanyi, tapi nyanyinya dan narinya nari India.
1: Nari India.
0: Betul.
1: Lagunya apa? Kabikushi Kabigam?
0: Bukan. Kuch Kuch itu
1: Kota, ya?
0: Lagunya lagu film-film 2023-2024 lah.
1: Apa itu? Tarasa Menpar?
0: Hatek Harde. Ya seperti itulah kira-kira. Cukup seru, ada juga yang danin yang lagi nari balet, ada juga yang tari tradisional, ada juga yang nyanyi. Jadi beragam lah kita tampilkan dan dinonton banyak orang karena itu bertepatan di Mall Pipo. Seperti
1: wah,
0: itu.
1: Wah keren banget ya. Itu nyanyi lagu India waktu itu?
0: Iya betul.
1: Oke. Nah sampai kemudian di malam puncaknya itu di Pipo juga?
0: Betul.
1: Oh di mall itu?
0: Betul.
1: Oke, gimana pada saat pemilihan hari H-nya?
0: Kalau Danin mungkin lebih di awal ya kak, karena pelaksanaannya cilik terlebih dahulu, lalu selang 2 atau 3 jam ke depan dilaksanakan untuk kategori remaja. Untuk kategori remaja sendiri itu lebih kompleks, ada yang namanya orasi, ada juga yang namanya bentuk sesi tanya jawab, ada juga tes kemampuan diri. Kalau Danin mungkin lebih ke catwalk sama orasi singkat seperti itu.
1: Disuruh ngapain waktu di mall?
2: Disuruh fashion show sama balet sama nyanyi.
1: Balet menyanyi.
2: Iya. Yeah.
1: Apalagi disuruh jawab-jawab juga enggak?
2: Suruh.
1: Disuruh juga.
2: Iya. Yeah.
1: Ingat enggak waktu itu ditanyain apa?
2: Ditanyain apa tentang ibu?
1: Tentang ibu.
2: Iya. Yeah.
1: Terus Danin jawabnya apa?
2: Ibu adalah orang yang sangat aku sayangi dan aku sayang sama ibu dan ibu bekerja keras untuk kita.
1: Wah keren sekali. Kalau saya sebagai ibunya Danin di situ pasti saya akan menangis ya, menangis terharu. Harusnya Danin juara satu nggak sih?
2: Tapi Danin juara dua.
1: Harusnya juara satu ya. Karena Danin kan cerdas, pintar, talentnya juga unik, balet. Nanti saya telepon jurinya, suruh batalkan ya. Danin di salah satu. Oke, okay. Nah kalau Adelim sendiri apa waktu itu sampai kemudian akhirnya juara?
0: Waktu sesi pertama itu bersama Danin juga kita nari bersama. Lalu untuk remaja itu sendiri dilanjut oleh orasi. Orasi ini merupakan pembagian tema, ada tentang pendidikan, sosial, dan budaya. Kebetulan saya memilih pendidikan karena kebetulan advokasi atau aksi sosial yang saya lakukan adalah Galilim, yakni singkatan dari Gaungkan Literasi Bersama Adelim. Nah, saya punya fokus yang namanya peningkatan literasi yang sudah saya bangun sejak tahun 2021. Dan Alhamdulillah, puji Tuhan, hingga saat ini masih berjalan. Jadi, saya mengangkat isu tersebut bahwa literasi itu sangat penting, pendidikan sangat penting. Setelah itu, kita diberikan pertanyaan satu orang satu mengenai banyak sekali isu-isu. Kebetulan saya mendapat isu tentang UMKM atau bisa dikatakan bahwa itu yang lagi marak-maraknya yang ada di Kota Makassar dan juga di Sulawesi Selatan. Lalu pertanyaan selanjutnya tentang bagaimana peningkatan diri, tentang kemampuan yang kita miliki. I have a lot of experience about languages, so I think literacy is really important for me. Menurut saya literasi juga sangat penting, jadi saya mengangkat lagi kembali literasi seperti itu.
1: Jadi waktu itu apakah ada izinkan saya menjawab dalam bahasa Inggris?
0: Ya, of course. Karena kebetulan pageant itu kan kompleks yang lebih luas ya. Ada juga juri-juri yang tentunya berkompeten. Jadi saya sempat menjawab dengan bahasa Inggris.
1: Wah, keren-keren. Harusnya sih juara 3 ke Adelim ini dan ini ya. Kenapa juara 1? Oh enggak, emang cocok gitu ya. Ini enggak perlu diganggu-gugat hasil keputusan juri. Emang pantas ke Adelim karena cerdas. Apa sih yang dinilai sampai Adelim juara gitu? Kira-kira kenapa Adelim juara?
0: Tentunya ini masih menjadi rahasia dari dewan juri, tapi yang bisa saya tebak-tebak adalah mungkin pageant adalah mereka yang menawarkan personality juga. Tidak perlu yang namanya cakep, tidak perlu yang namanya tinggi, tidak perlu yang namanya berlenggak-lenggok, tapi bagaimana caranya kita dapat memberikan aksi nyata kepada masyarakat, aksi nyata kepada halayak sekitar. Karena kebetulan aksi sosial ini kan tidak hanya grand final lalu selesai. Kita bisa melakukan banyak sekali kegiatan. Contohnya saya juga kemarin sempat melukis menggunakan tanah liat. Itu kan juga merupakan yang namanya literasi melalui media visual. Kita juga sempat ke panti asuhan, kita sempat membatik. Jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sekiranya bisa menjadi nilai jual saya dan juga nilai jual kepada putra-putri Nusantara agar sekiranya dapat berpikir bahwa oh sudah tepat nih memilih juara seperti itu kak.
1: Oh jadi setelah terpilih malah lebih sibuk gitu, banyak kegiatan.
0: Betul betul, banyak. Kami juga ada beberapa kegiatan online maupun offline. Kalau online itu kita punya yang namanya mingguan live melalui sosial media. Kita menghadirkan narasumber. Untuk kegiatan-kegiatan offline itu kita melakukan juga banyak kegiatan sosial seperti itu, berfokus sama anak-anak sama pemuda juga.
1: Oke, dan Adelim menjabat selama setahun.
0: Betul.
1: Dan kalau di apa di Yaspi ini bukan hanya juara satunya saja ya yang di apa kasih kesempatan.
0: Betul. Yang diberdayakan cukup banyak karena kita punya banyak sekali gelar, tidak hanya juara 1 2 3. Ada juga berbakat, yang bakatnya bagus kita juga bisa kembangkan, ada juga inteligensi yang aktif selama pemilihan, ada juga yang namanya favorit yang tinggi vote-nya. Jadi banyak kegiatan-kegiatan yang sekiranya bisa mengembangkan diri kita dan juga mengembangkan diri teman-teman saya juga. Seperti itu.
1: Kalau Danin tempo hari selain runner up dapat kategori apa lagi? Dapat best enggak?
2: Dapat.
1: Apa? Wow, dapat.
2: Dapat.
1: Dapat apa? Best apa waktu itu yang diingat?
2: Best
1: talent?
2: Ya.
1: Danin yang menang tuh.
2: Ada juga teman-teman yang menang.
1: Tapi Danin termasuk.
2: Iya.
1: Karena penampilan baletnya.
2: Iya.
1: Oke, wah semakin penasaran Kak Idam. Nanti saya suruh deh. Atau Kak Eka bisa gak sih kita suruh di atas, naik ke atas meja ini? Oh enggak, oh langsung panik Danin. Enggak Danin, enggak. Oke, terus base apa lagi? Ada lagi enggak? Itu aja.
2: Menang, itu aja.
1: Menang vote enggak?
2: Menang.
1: Menang juga?
2: Iya.
1: Banyak yang dukung sama Danin?
2: Agak banyak sih.
1: Agak banyak, oh bagus tahu. Tidak sombong ya, agak banyak. Oke, anaknya tidak sombong, dia bilang agak banyak. Oke, luar biasa. Kalau Adelim sendiri gimana?
0: Saya waktu itu ada juga vote. Kalau vote itu lebih ke apresiasi bagi penyandang gelar untuk voting tertinggi atau fan vote. Mungkin kalau juara satu itu pilihan juri, kalau fan vote itu pilihan masyarakat karena votingnya banyak. Kebetulan juara duanya itu teman saya juga namanya Rahmat. Shout out to Rahmat if you watching this. Rahmat itu juga juara duanya, punya voting tertinggi. Hari pertama dan hari kedua saya cukup tinggi juga votingnya, namun karena ada yang lebih banyak lagi support dan juga votingnya, jadi kebetulan Rahmat yang menyandang gelar tersebut.
1: Oke. Dan ini apakah dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan dan Barat yang ikut karena Sulselbar atau betul. Gimana?
0: Betul, dari kan kita punya 21 dan 3 kota, 21 kabupaten dan juga ada juga 7 di Sulawesi Barat. Kita juga punya banyak sekali representasi, tidak hanya di Makassar, ada di Luwu Timur, ada di Majene, ada di Polewali Mandar, ada di Goa, Takalar, Bulukumba, ada juga di Parepare, ada juga di Palopo, seperti itu.
1: Kalau Adelim sendiri mewakili apa?
0: Saya representasi Makassar.
1: Oh Makassar.
0: Iya, orang sini.
1: Oke, juara putrinya?
0: Putrinya juga kebetulan namanya Salsabila, Salsabila Iman Ismail, kebetulan mahasiswi Unhas. Dia juga mewakili kota Makassar. Jadi saya sebetulnya secara gak langsung sebelum ikut lomba sepasang. Dalam hal ini sama-sama persiapin outfit, sama-sama persiapin public speaking dan juga advokasi. Di sana juga kebetulan diberikan kesempatan lagi di Putra Putri Nusantara. Jadi juara satu berdua.
1: Wah,
0: gitu.
1: keren. Ternyata juara satu begitu ya, karena latihannya emang kayak bareng-bareng gitu.
0: Betul.
1: Ya. Dan ternyata syukurnya yang menang sama-sama juga kita.
0: Betul.
1: Oke, dan setelah satu tahun ke depan ini kegiatannya apa saja? Rencananya, program-program kerjanya.
0: Baik, tadi sudah dijelaskan sedikit. Ada yang namanya membatik, kunjungan ke panti asuhan. Kita juga melukis menggunakan tanah liat. Saya juga melukisnya sama juara satu saya kemarin. Lalu kami juga melakukan banyak sekali charity atau juga kegiatan sosial yang mengembangkan diri. Kita juga waktu bulan puasa kemarin kita bagi-bagi takjil kepada teman-teman di pinggir jalan. Ada juga teman-teman yang sekiranya membutuhkan, kita juga memberikan yang namanya takjil. Adapun juga buka puasa bersama juga telah kita lakukan. Jadi tentu setahun ke depan ini tidak hanya diisi oleh yang namanya lomba lalu selesai begitu saja, namun kita melakukan dampak baik dan positif. Tidak hanya di Kota Makassar, ada juga di Polewali Mandar, ada juga di Majene, melakukan banyak sekali juga kegiatan. Jadi misalnya kalau kalau waktu kita melakukan kegiatan di sini nih di Ramadan, kita melakukan buka puasa bersama dan pembagian takjil bersama di Majene pun juga merupakan kegiatan-kegiatan yang sekiranya serupa dengan yang ada di Makassar. Mereka juga melakukan yang namanya buka puasa bersama, melakukan yang namanya pembagian takjil. Jadi walaupun kita berbeda-beda daerah dan juga berbeda area, kita juga tetap memiliki dampak-dampak yang sekiranya positif, seperti itu.
1: Jadi program yang berdampak bagi masyarakat, begitu ya.
0: Betul.
1: Jadi sebagai pemenang tidak berhenti hanya pakai selempang saja.
0: Betul.
1: Tapi banyak program yang dijalankan selama setahun ini.
0: Betul.
1: Termasuk juga ke media-media gitu ya.
0: Betul.
1: Oke, ini pengalaman pertama Adelip?
0: Untuk ke RRI sebetulnya sudah beberapa tahun lalu, tapi hanya menemani teman. Kalau kali ini,
1: menemani teman.
0: Iya, kalau kali ini saya yang in frame di sini.
1: Oke, luar biasa begitu ya. Jadi banyak kegiatannya, termasuk tadi kegiatan sosial juga. Kalau ada yang nanya, apa sih yang membedakan ajang, kan banyak tuh ajang-ajang seperti ini.
0: Betul.
1: Yang membedakan apa kalau menurut Adelim sendiri?
0: Walaupun kita baru angkatan pertama, baru tahun pertamanya kami, tapi kami bisa berani melantangkan suara kepada masyarakat bahwa dampak kita tidak berhenti. Kami terus berkarya, kami terus memiliki inovasi, kami terus berkembang juga. Terbukti di Instagramnya kami, jika teman-teman bisa follow juga di @putraputrinusantarasulselbar. Itu banyak sekali kegiatannya, Kak. Jadi itu merupakan pembeda dari kami. Ada beberapa ajang yang sekiranya setelah grand final sudah berhenti begitu saja. Mungkin dampaknya tidak berkontinu atau tidak berkelanjutan, namun kami dengan lantang dan percaya bahwa kegiatan kami tidak berhenti di situ saja. Seperti itu sih, itu merupakan pembedanya kami. Lalu kami juga insya Allah akan berangkat ke nasional, Kak, pada tanggal 17 mungkin hingga 21 Desember 2026 di Jakarta. Jadi saya dan teman-teman yang lain juga mewakili Sulselbar di tingkat nasionalnya, seperti itu.
1: Oke. Oh, jadi ada perwakilan Sulawesi Selatan dan Barat.
0: Betul.
1: Ya, untuk ke tingkat nasional di Jakarta.
0: Betul.
1: Desember mendatang.
0: Betul.
1: Wah, keren sekali. Dan ini semua kategori atau remaja saja?
0: Kebetulan tahun ini setahu saya ada juga ciliknya, tapi cuma satu kategori cilik dan langsung ke remaja. Seperti itu.
1: Oke. Dan ini pengalaman pertamanya
0: ikut pageant ya? Untuk ikut pageant kebetulan sudah ada beberapa pengalaman sebelum mengikuti Putra Putri Nusantara. Alhamdulillah juga meraih gelar.
1: Apa itu?
0: Duta Remaja 2021 juara 1. Duta Museum Sulawesi Selatan juara 1. Putra Nusantara Sulawesi Selatan juara 1. Lalu
1: agak sombong yang ini ya. Juara 1 semua. Tadi Danin masih kecil tapi agak banyak, Kak.
0: Betul.
1: Ini dia cancang begitu ya, juara 1 semua dia sebut. Betul gitu?
0: Iya, betul. Bisa lihat Instagramnya saya juga.
1: Oke, saya tidak meragukanmu Adelim ya. Ternyata banyak juara satunya, tapi stop saja, nanti waktu kita habis.
0: Betul.
1: Hanya gara-gara juara satu. Selain pageant, apa Adelim?
0: Saya juga punya yang namanya organisasi, namanya Yayasan Inspirasi Muda. Berbentuk pageant juga, tapi lebih ke pemberdayaan juga. Kita pemuda ini setidaknya sebulan itu ada pertemuan untuk melakukan beberapa aksi sosial. Tidak hanya yang kita bangun, tapi kita juga bisa berkolaborasi dengan masyarakat sekitar ataupun juga dengan orang-orang yang sekiranya punya pengalaman. Kemarin juga saya bersama teman-teman dari Yayasan Inspirasi Muda itu punya yang namanya kegiatan kolaborasi dengan maestro atau penggiat seni batik. Karena kan biasa penggiat seni batik itu cukup tersembunyi ya di kota Makassar, mungkin yang terkenalnya itu di Bali saja atau di Yogyakarta. Namun kita berkolaborasi di sana, kita ke Desa Taeng yaitu di Kabupaten Goa. Kita ke sana untuk melakukan yang namanya canting atau juga membatik. Sekiranya walaupun kita yang hadir ini hanya 8 atau 9 orang, namun 8 atau 9 orang ini saya percaya kalau mempromosikannya di Instagram, mengedukasi ke teman-teman, itu bisa memberikan dampak juga bahwa oh ternyata di Makassar juga punya batik khasnya. Kita ada batik Lontara, batik Pinisi, dan berbagai batik yang sekiranya lebih indah juga dari provinsi-provinsi lain.
1: Dan berkesempatan nyobain juga.
0: Betul, kami juga diberikan edukasi di situ.
1: Oke. Wah, banyak yang. Kalau tadi advokasinya apa yang literasi?
0: Galilim, gaungkan literasi bersama Adelim.
1: Ya agak sombong sih langsung pakai namanya ya. Itu apa Galilim?
0: Gaungkan literasi itu bisa dikatakan bahwa peningkatan dari minat baca dan juga visualisasi anak-anak yang sekiranya kurang. Jadi kegiatan-kegiatan yang saya upayakan adalah bagi teman-teman yang kurang berdampak atau kurang mendapatkan akses, kita sekiranya melakukan workshop atau pertemuan 3 hingga 4 kali sehingga berkelanjutan dan juga ilmunya tuh benar-benar dapat. Jadi akses-akses yang sekiranya kurang seperti di anak pinggiran, di beberapa pulau, saya juga sempat ke Pulau Lae-Lae, Kota Makassar. Kebetulan akses pendidikan bahasanya itu cukup kurang, mereka hanya mengutamakan bahasa Makassar saja. Jadi kita mengutamakan juga yang namanya Trigatra Bangun Bahasa, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Jadi kita juga sedikit-sedikit memberikan edukasi tentang bahasa Inggris atau bahasa asing dan juga bahasa Indonesia. Jadi kita fokusnya ke apa sih yang menjadi challenge atau tantangan dari pemerintah yang sekiranya bisa kita bantu sedikit lah gitu. Walaupun hanya 10-20 anak, sekiranya anak itu bisalah melihat secerca harapan dan juga sinar yang bisa dilihat di masa depan untuk pendidikan literasi tersebut, seperti itu sih Kak.
1: Dan itu apa advokasinya dari 2001 sampai
0: 2021.
1: Sekarang? 2021.
0: Oh, 2021.
1: Iya. Oke. 2021 sampai sekarang masih tetap
0: berlanjut. Iya. Kalau 2021 saya baru lahir.
1: Oh baru lahir. Oh maafkan, kurang selisih 2 saja ya. 2021 sampai sekarang.
0: Zaman Covid ya.
1: Masih terus berlanjut.
0: Iya, betul.
1: Wah, ternyata luar biasa. Banyak ini ya melihat peluang di zaman Covid itu, padahal lagi sibuk-sibuknya juga kuliah. Betul. Keren-keren Adelim. Danin masih semangat enggak?
2: Masih.
1: Masih.
2: Masih.
1: Serius.
2: Serius.
1: Oke. Nanti boleh Kak Idam tanya-tanya lagi?
2: Boleh.
1: Katanya Danin ini sebelum ikut ini kegiatan Putra Putri Cilik Nusantara Sulsel Bar juga sudah pernah ikut banyak lomba ya?
2: Iya.
1: Oke, lomba apa saja? Tahan Danin, sebentar dijawab ya. Kita mau jeda dulu, gak apa-apa?
2: Gak apa-apa.
1: Oke, minum dulu ya. Sebentar Danin, kita jeda dulu biar gak masuk ke kamera pada saat Danin minum. Nah pendengar, untuk yang mau komen-komen juga, termasuk mungkin ada yang nonton nih dari teman-teman Yaspi atau yang suka pageant seperti ini, yang mau nanya-nanya boleh ditunggu di 0821 333 9440 atau juga di live chat YouTube Pro 1 RRI Makassar.
3: E-Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: kasih untuk Anda yang masih terus di obsesi obrolan seru siang ini, dan kita masih bersama dengan dua tamu saya. Ada Ade Lim, juara satu putra Nusantara Soul Selbar 2026, dan juga ada Danin, runner up 2 Cilik Putri Nusantara Soul Selbar 2026. Dan tadi sudah banyak bercerita seputar apa itu Putra Putri Nusantara Soul Selbar, kemudian juga kategorinya apa, kegiatan selama tahapan pemilihan ini, termasuk program-program berdampak yang bagi masyarakat yang mereka lakukan. Dan juga ternyata prestasi mereka tidak datang tiba-tiba begitu ya, seperti tadi Ade Lim sudah aktif dengan berbagai macam lomba. Nah, kalau Danin sendiri sebelum ikut kegiatan Putra Putri Nusantara ini, katanya juga sudah banyak lomba ya yang Danin ikuti.
2: Iya.
1: Apa saja sih Danin?
2: Ada lomba menyanyi, lomba menari.
1: Iya.
2: Lomba fashion show.
1: Okay.
2: Lomba balet, lomba bercerita, semua.
1: Wah, banyak lomba ya yang diikuti sama Danin.
2: Banyak.
1: Juara enggak?
2: Juara.
1: Juara.
2: Iya.
1: Wah, hebat. Dari sekian banyak lomba yang pernah diikuti, Danin paling suka lomba apa?
2: Lomba fashion show.
1: Fashion show?
2: Iya.
1: Kenapa paling suka fashion show?
2: Karena lomba fashion show itu gampang.
1: Oh, gampang. Susah?
2: Gampang.
1: Oh, gampang. Wah, keren. Terus selain gampang, apalagi? Pakai bajunya yang cantik-cantik ya?
2: Iya.
1: Oh, suka Danin pakai baju yang cantik-cantik?
2: Suka.
1: Oh, biasanya dibuatin sama siapa bajunya atau beli?
2: Dibuatkan sama bunda.
1: Bunda yang buat?
2: Iya.
1: Emang bunda bisa?
2: Bisa.
1: Bunda yang jahit?
2: Iya.
1: Wah, hebat bundanya. Bundanya mana?
2: Kerja.
1: Oh, kerja. Yang tadi? Di depan. Antar.
2: Adiknya bunda.
1: Oh, adiknya bunda. Tapi dia sudah meninggalkanmu, Danin. Danin nanti pulang sendiri berarti. Tuh, lihat ke depan, gak ada. Danin jangan nangis ya. Nggak bercanda Danin, pergi situ tadi makan sebentar ya karena lapar. Oke, ternyata luar biasa banyak kegiatan yang sudah dilakukan termasuk Adelim akan. Baik pendengar, demikian sudah kita simak obrolan seru siang ini bersama winner Putra Putri Sulawesi Selatan 2026 kategori remaja dan juga kategori cilik. Dan berkat tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar. Untuk selanjutnya kami akan hadirkan sejumlah informasi liputan reporter RRI Makassar dalam Warta Berita.
5: Okay. Listen.

0: Dengan Pro 1, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar. Warta berita kami akan hadirkan. Sesaat lagi Anda bisa dengarkan di 94,4 FM dan juga aplikasi RRI Digital serta di TVRI Sulawesi Selatan.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
0: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Syaiful Malik Sari Berita. Dugaan pencurian meteran menjadi kendala, PDAM Makassar butuh 30.000 unit pada tahun 2026. Dinas Sosial Sulawesi Selatan ungkap rekening bansos dipakai judi online terbanyak ada di Kota Makassar. Inilah Warta Berita selengkapnya. Dugaan pencurian meteran menjadi kendala, PDAM Kota Makassar butuh 30.000 unit pada tahun 2026. Laporan disampaikan Edwin Masud.
2: Perumda Air Minum Kota Makassar menghadapi persoalan pencurian meteran pelanggan yang berdampak terhadap pelayanan dan pendapatan perusahaan. PLT Direktur Utama Perumda Air Kota Makassar, Andi Syarumakurade, mengatakan pencurian meteran saat ini menjadi salah satu keluhan masyarakat yang cukup marak. Menurutnya, hilangnya meteran membuat Perumda Air Minum Kota Makassar harus menyediakan perangkat pengganti agar pelayanan kepada pelanggan tetap berjalan. Kondisi tersebut juga berdampak terhadap kebutuhan pengadaan meteran baru dan pendapatan perusahaan. Sarung mengatakan kebutuhan meteran PDAM sepanjang 2026 mencapai sekitar 30.000 unit. Jumlah tersebut mencakup kebutuhan untuk pemasangan pelanggan baru, penggantian meteran rusak, hingga meteran yang hilang akibat pencurian.
3: Kita terkendala oleh meteran dan tentu suplai air bersih. Yang sekarang ini menjadi keluhan masyarakat itu adalah meteran. Ya, meteran yang mana lagi marak pencurian meter, kami akan menyurat ke Pak Sekda selaku dewan, ketua dewan pengawas, untuk memberikan advice kepada kami supaya kami bisa mengadakan meteran ini.
4: Ya, ada berapa hitungannya ya terkait kerugian dari pencurian meteran ini?
3: Yang jelas bahwa mengalami penurunan pendapatan kita jika meteran tidak segera dilakukan.
2: PDAM Makassar kini berupaya memenuhi kebutuhan meteran tersebut, termasuk memastikan ketersediaan perangkat untuk pelanggan yang membutuhkan penggantian maupun pemasangan baru. Syarum berharap persoalan pencurian meteran dapat ditekan, karena selain merugikan pelanggan, kondisi...
0: Dinas Sosial mengungkap rekening bantuan sosial dipakai judi online, judol terbanyak ada di Kota Makassar. Aan Ariska menyampaikan laporannya.
5: Kepala Dinas Provinsi Sulawesi Selatan, Abdul Malik Faisal, menuturkan bahwa kasus rekening penerima bantuan sosial Bansos yang diduga digunakan untuk transaksi aplikasi judi online judol banyak ditemukan di Kota Makassar dibanding daerah lain di Sulawesi Selatan. Namun, Malik mengaku pihaknya tidak memiliki data jumlah pasti dalam kasus tersebut. Persoalan rekening penerima Bansos yang diterindikasi judi online menurut Malik tidak bisa disederhanakan. Pasalnya, kasus ini sangat kompleks dengan berbagai latar belakangnya. Malik menuturkan bahwa kasus serupa pernah terjadi di Kabupaten Takalar. Penerima bansos yang merupakan seorang lansia harus kehilangan hak untuk mendapatkan bantuan karena rekening dipakai anaknya sendiri untuk bermain judi online tanpa sepengetahuannya.
6: Bansos yang yang ada terminit namanya dihapus itu karena terindikasi judol itu karena sebenarnya kan kasusnya kompleks, berbeda-beda, tidak sama. Jadi ada yang rekeningnya dipakai judol tapi orangnya tidak judol. Dia punya nomor rekeningnya jadi pakai judol. Itu rekening yang dia terima biasa. Bahkan itu bansos itu tidak ada cash, tidak ada tunai, non tunai semua. Semua transfer ke rekening. Nah ini rekeningnya biasa ada yang dipakai untuk judol sehingga mereka ini bisa dinormalkan kembali. Jadi orang-orang yang seharusnya tetap dapat bansos tapi kalau yang dia betul-betul pakai judol terindikasi dan salah. Memang sekarang kita lagi cleansing datanya karena sudah seharusnya ada yang sudah tidak perlu lagi terima bansos karena sudah tingkat kesejahteraannya sudah mencukupi. mencukupi, tapi tetap terima bansos, itu juga yang kita.
5: Meski demikian, Malik mengaku jumlah penerima bansos di Sulawesi Selatan mengalami peningkatan sekitar 10.000 penerima untuk tahun 2026. Jika pada Desember 2025 tercatat sekitar 300.000 kepala keluarga penerima program Keluarga Harapan PKH, kini angka tersebut naik menjadi 311.000.
0: Pendapatan Kota Makassar triwulan kedua tahun 2026 mencapai 49%, surplus Rp130 miliar. Laporan disampaikan Edwin Masud.
2: Kinerja pendapatan daerah Kota Makassar pada triwulan kedua 2026 menunjukkan tren positif. Bapenda Makassar mencatat realisasi pendapatan mencapai lebih dari 49%. Capaian tersebut juga mencatat surplus sekitar Rp130 miliar dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kepala Bapenda Makassar Andi Asminullah mengatakan capaian tersebut menunjukkan penerimaan daerah berjalan cukup baik. Ia menjelaskan peningkatan penerimaan diperkirakan akan semakin terlihat pada triwulan keempat terutama mulai Oktober. Salah satu penyumbang utama adalah pajak bumi dan bangunan atau PBB yang jatuh tempo pada periode tersebut. Sementara itu kontributor terbesar pendapatan asli daerah atau PAD hingga saat ini masih berasal dari pajak barang dan jasa tertentu atau PBJT. Menurut Asminullah, PBJT mencakup sejumlah sektor seperti hotel, restoran, hiburan, penerangan jalan, hingga parkir. Di sisi lain, Bapenda juga melakukan pembenahan terhadap sektor pajak reklame sebagai bagian dari upaya optimalisasi PAD. Asminullah mengatakan penataan reklame tidak hanya menyangkut administrasi, tetapi juga desain, bentuk, dan model reklame agar lebih tertata dan memiliki nilai ekonomi yang lebih baik.
7: Kalau kepatuhan masyarakat sudah semakin bagus, dari tiap hari semakin bagus, itu bisa kita lihat dari peningkatan PAD itu sendiri. Di triwulan kedua kemarin itu kami sudah surplus sekitar 100 miliar lebih dari triwulan kedua di tahun lalu. Ini kan tentu ada peningkatan yang lumayan signifikan.
8: Berapa tepatnya?
7: 100 miliar kurang lebih, peningkatannya sekitar 100 miliar lebih. Angka pastinya nanti saya rilis saja lagi pegang data. Ya, insyaallah kalau target untuk triwulan terus akan.
8: Pak, itu 100 miliar khusus peningkatannya, Pak Di?
7: Peningkatannya. Jadi selisih capaian tahun lalu di bulan yang sama dengan tahun ini itu sekitar 100 miliar.
8: Di Juni, Pak ya?
7: Iya, triwulan kedua Juni.
2: Bapenda saat ini memiliki realisasi pajak reklame pada pertengahan tahun belum terlalu tinggi. Bapenda optimistis target penerimaan 2026 tetap dapat tercapai. Asminullah menyebut pajak reklame bersifat tahunan sehingga peningkatan realisasinya.
0: Pemerintah Kabupaten Maros meminta warga untuk bersabar. Jalan Moncong Lowe Pamanjengang diperbaiki. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
9: Pemerintah Kabupaten Maros meminta masyarakat dan pengguna jalan Poros Moncong Lowe Pamanjengan bersabar selama proses perbaikan jalan berlangsung. Wakil Bupati Maros Andi Mutasim Mansur mengatakan perbaikan permanen jalan tersebut telah dianggarkan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan ditandai dengan groundbreaking. Menurutnya selama pekerjaan berlangsung, akses masyarakat kemungkinan terganggu, bahkan dapat dilakukan penutupan sementara di sejumlah titik. Meski demikian, tersedia sejumlah jalur alternatif yang bisa digunakan masyarakat.
10: Jalan Poros di Moncong Lowe Poros Pamanjengan ya, Pamanjengan Moncong Lowe itu kan sudah dikeluhkan masyarakat di sekitar situ beberapa tahun yang lalu, terutama banjir dan rusaknya jalanan. Nah, alhamdulillah pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan alhamdulillah Bapak Gubernur sudah menganggarkan untuk perbaikan jalan Poros Pamanjengan tersebut, dan kemarin sudah dilakukan groundbreaking. Tetapi dampak dari pembangunan itu ya untuk sementara mungkin akses dari masyarakat setempat maupun umum itu agak terganggu. Jadi mungkin dia akan diarahkan penutupan total sementara. Akan tetapi banyak akses-akses yang bisa dilalui masyarakat untuk menghindari jalur tersebut. Karena kenapa? Ini kan bukan pelaksanaan pembangunan sampai bertahun-tahun. Ini sifatnya sementara saja. Nah, setelah sementara kan sudah akses masyarakat sudah lancar dan bisa digunakan sebagaimana biasanya.
9: Andi Mutasim memastikan pemerintah tetap memperhatikan akses warga karena jalan tersebut menjadi salah satu jalur penting bagi aktivitas dan perputaran ekonomi masyarakat. Ia berharap masyarakat bersabar dan berhati-hati selama pekerjaan berlangsung hingga jalan kembali dapat digunakan dengan lebih aman dan nyaman.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
0: Pemerintah Kabupaten Bone mendistribusikan sekitar 700 pompa air kepada kelompok tani guna menghadapi tantangan musim kemarau. Laporan disampaikan Suryani Arifin.
11: Guna memastikan lahan pertanian tetap dapat berproduksi secara optimal di tengah minimnya curah hujan, pemerintah Kabupaten Bone telah mendistribusikan sekitar 700 unit pompa air kepada para petani di berbagai wilayah. Bantuan tersebut bersumber dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasludin menegaskan bahwa penyaluran bantuan ini bertujuan agar para petani dapat terus produktif. Menurutnya, ketersediaan air merupakan faktor penentu utama keberhasilan produksi pertanian di Kabupaten Bone.
12: Keringan ini alhamdulillah dari Kementan, dari Gubernur juga ya, dan juga kemarin tadi kantor di Kabupaten Bone, Pak Bupati sudah membagikan berapa ratus pompa ya, untuk daerah-daerah memang yang kering, dan juga bagaimana sumber air ini di sungai bisa dipompa ke sawah ya, sehingga sawah kita bisa produktif. Yang kedua, memang kita ingin memastikan bahwa selain tentunya pompa, kita ingin juga sumber-sumber air yang ada itu bisa dialirkan ke daerah-daerah yang kering, sehingga pertanaman nggak terganggu dengan musim kemarau. Yang ketiga,
11: melalui dukungan alat mesin pertanian ini, para petani di Bone diharapkan mampu melewati mesin kemarau dengan lebih siap dan tangguh. Sementara itu, dinas terkait juga terus mengawasi pemanfaatan bantuan agar tepat sasaran dan langsung dirasakan oleh kelompok tani yang membutuhkan.
0: Bupati Bone menyiapkan beberapa titik lokasi untuk dijadikan kawasan Car Free Day. Suryani Arifin menyampaikan laporannya.
11: Guna memajukan perekonomian daerah sekaligus menggerakkan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM, pemerintah Kabupaten Bone tengah menyiapkan langkah strategis, salah satunya pemetaan dan klasterisasi sejumlah lokasi untuk dijadikan kawasan Car Free Day. Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman mengungkapkan bahwa pihaknya sedang menyusun rencana penetapan titik-titik kawasan bebas kendaraan tersebut. Berdasarkan hasil kajian dan aspirasi warga, terdapat 3 lokasi utama yang diproyeksikan menjadi pusat kegiatan, meliputi kawasan terminal peta Ponggawae sepanjang jalan Sungai Sambal Loge dan alun-alun epicentrum. Pemilihan lokasi tersebut tidak hanya bertujuan sebagai pusat perekonomian baru bagi pelaku UMKM, tetapi juga diintegrasikan agar kawasan tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat luas sebagai sarana tempat berolahraga yang aman dan nyaman.
13: Dan kita nanti buka banyak ya, termasuk di beberapa pejabat seperti permintaan masyarakat di jalur bantaran juga ya, orang pelegalan sama Loge, kemudian di Tegak, alun-alun, itu nanti kita buka mungkin ke depannya, kita buka klaster masyarakat bisa berolahraga dan bisa menikmati jajanan dari apa juga menikmati hidangan jualan dari laki yang sama.
11: Melalui program ini, Pemkab Bone optimis perputaran roda ekonomi kerakyatan akan semakin meningkat seiring dengan terciptanya gaya hidup sehat di tengah masyarakat.
0: Komando Daerah TNI Angkatan Laut Kodairal 6 memeriahkan hari ulang tahunnya yang pertama. Berikut dilaporkan Sarifuddin.
14: Ulang tahun ke-1 Komando Daerah TNI Angkatan Laut Kodairal 6 yang berlangsung di Pantai Jalaria dan Dermaga Layang Kodairal 6 berlangsung meriah dihadiri ribuan warga Sulawesi Selatan dalam event Napal Base Open Day yang menghadirkan berbagai kegiatan. Perayaan 1 tahun Kodairal 6 diawali olahraga bersama fun bike, diikuti ribuan peserta dari berbagai komunitas sepeda se-Sulawesi Selatan dan warga Kota Makassar. Base Open Day Kodairal 6 yang diramaikan warga Kota Makassar dan sekitarnya untuk menikmati panggung hiburan dan naik kapal KRI Angkatan Laut yang hadir di Dermaga Layang Kodairal 6. Kapal perang TNI Angkatan Laut yang dipamerkan Kodairal 6 diantaranya kapal perang Siluman KRI Golok 688, KRI Solopari, Kal Mamuju menjadi sasaran pengunjung untuk menggunakan kesempatan menaiki alutsista TNI Angkatan Laut yang jarang terjadi bagi masyarakat. Komandan Kodairal 6 Laksamana Muda Laksda TNI Andi Abdul Aziz mengatakan 1 tahun Kodairal 6 peralihan dari Lantamal tepatnya 10 Agustus 2025 dan hari ini memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk bersama merayakan 1 tahun Kodairal 6. Laksda TNI Andi Abdul Aziz mengatakan Base Open Day Kodairal 6 membuktikan kebersamaan TNI dan rakyat serta sinergi TNI Polri dijaga saling berkolaborasi dan bekerja sama menjaga keamanan masyarakat dan wilayah NKRI.
15: Saat ini membuktikan bahwa sinergitas kebersamaan antara TNI, Polri tidak ada sekat, tidak ada batas, tidak ada ruang yang tertutup. Hari ini kita buktikan semua alutsista yang dimiliki di Kodairal ini kita tampilkan.
14: Salah seorang pengunjung Fun Bike Best Open Day 1 tahun Kodairal 6, Haji Yadri asal Kabupaten Bone, mengaku sengaja mengikuti Fun Bike Kodairal 6 untuk melihat langsung markas komando Kodairal 6 dan dapat menaiki kapal seluman KRI Golok 688 alutsista TNI Angkatan Laut.
16: Saya sangat bersyukur karena diberikan fasilitas untuk melihat dan menikmati. Selama ini baru kali ini saya naik namanya kapal perang Angkatan Laut. Saya sudah lihat semua bentuk dan keadaannya di dalam. Bahwa beginilah bentuk kapal perang Angkatan Laut.
14: Best Open Day 1 tahun Kodairal 6 juga memberdayakan ratusan UMKM untuk mendapat kesempatan menjajakan dagangan mereka di tengah ribuan warga yang menikmati perayaan 1 tahun Kodairal 6 dan menikmati kehadiran kapal perang TNI Angkatan Laut.
0: Pengurus IMI Sulawesi Selatan harapkan dukungan pemerintah daerah terhadap perkembangan Mini 4WD di kawasan Sulawesi Selatan. Laporan disampaikan Zainal Abidin.
17: Pengurus Mini 4WD Sulawesi Selatan mengharapkan dukungan pemerintah daerah dalam penyediaan fasilitas latihan yang lebih memadai bagi para atlet dan komunitas Mini 4WD. Dukungan tersebut dinilai penting untuk menunjang pembinaan serta meningkatkan prestasi para atlet Mini 4WD Sulsel di berbagai kejuaraan. Hal tersebut disampaikan Brahmana Putra selaku Sekretaris Komisi Mini 4WD IMI Sulsel yang ditemui di sesi latihan bersama di kawasan GTC Makassar pada Minggu pagi tadi. Ia mengatakan Mini 4WD Sulsel memiliki potensi untuk terus berkembang, bahkan sebelumnya telah membawa nama Sulawesi Selatan dalam kejuaraan internasional di Jepang. Brahmana juga menambahkan, untuk semakin meningkatkan kualitas pembinaan dan kemampuan atlet, pihaknya masih membutuhkan dukungan berupa lokasi latihan yang lebih representatif, serta sarana dan prasarana penunjang. Kondisi saat ini membuat kegiatan latihan masih dilakukan secara terbatas di sejumlah lokasi yang tersedia.
18: Beliau sudah tahu, mungkin karena saya sudah pernah ketemu, waktu itu kami mewakili Sulawesi Selatan berlaga di kejuaraan World Challenge di Jepang. Tapi sampai hari ini belum ada support yang signifikan seperti kita. Yang kita butuhkan itu seperti lokasi latihan, kayak yang lebih mumpuni lah, support-support. Atau support-support seperti apa ya, sarana-prasarana lah. Kita saat ini Pak Wali Kota belum support. Belum signifikan. Saya enggak tahu apakah lagi diusahakan lokasinya atau apa, kan tidak ada informasinya. Jadi kalau kita dikasih mungkin arahan dari Pak Wali Kota di mana atau untuk atlet-atlet ini 4WD, mungkin lokasi yang paling kita butuhkan.
17: Brahmana juga menyampaikan pihaknya memilih mengadakan latihan di sejumlah lokasi termasuk pusat perbelanjaan dengan harapan dapat semakin memperkenalkan Mini 4WD sebagai salah satu cabang olahraga potensial kepada seluruh lapisan masyarakat. Ia berharap pihak pemerintah dapat memberikan dukungan yang lebih layak agar kedepannya Mini 4WD tidak hanya dikenal sebagai hobi tapi juga dapat berkembang sebagai salah satu cabang olahraga prestasi. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
0: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran kami melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda download melalui Play Store dan App Store.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda.

Pro1, kanal informasi dan inspirasi. Waktunya Anda bersama kami di 100% Indonesia.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di 100% Indonesia. Dan seperti biasa yang mau gabung 082133339440, sambil boleh Anda request lagu dan kirim-kirim salam tentunya ya, dan komentar topik kita kalau makan pendengar harus ada sambal atau tidak ya. 082133339440, kalau makan harus ada sambal atau tidak. Kita terima penelpon. Halo 100% Indonesia, Dewi Dita Kalar, siap-siap setelahnya ya. Saya ke penelpon dulu. Halo. Halo. Assalamualaikum. 100% Indonesia.
1: Assalamualaikum.
0: Aldi di Pinterang ya?
1: Iya.
0: Oke. Aldi di Pinterang, kita ada lagu dari Kangen, dari Dewa 19 Kangen. Terus kita ada lagunya, mana tadi? Ada lagunya, mana tadi dia ya?
1: Tidak ada lagu kebangsaan ya.
0: Lirih Krisye. Mau yang mana, Ki?
1: Cuma dua ya?
0: Ya, dua.
1: Mau yang mana, Ki? Yang ini aja, Dewa. Dewa 19, Baladewa.
0: Oke, okay, kangen ya. Komentar topik, kalau makan harus ada sambal atau tidak?
1: Ya, dia tidak pakai sambal, yang penting ada dalam telurnya.
0: Oh, jadi gak mesti pakai sambal kalau kita?
1: Iya.
0: Kenapa harus ada telurnya?
1: Sayur bening.
0: Oh, harus ada itu, sayur bening?
1: Sayur bening itu di belakang rumah banyak. Tinggal dipetik masih segar loh ya.
0: Luar biasa. Oh, kalau sambal enggak mesti, jadi enggak wajib, Ji.
1: Iya, kalau ada sih biasa kan, kalau ada acara-acara hajatan itu ya di situ ya, biasa juga. Banyak daging-daging. Tapi kalau di rumah sih biasa sayur bening saja.
0: Sayur bening ya. Yang penting ada itu pokoknya.
1: Oh, betul.
0: Oke, okay. Mau kirim salam buat siapa, Ki?
1: Ya, untuk ada yang nampo, Aisano, Antawari, Jeban, Hikmah, Dimas, Hendro, Jika di Pulau Sabah, Mbak Juni, Mbak Arjuna, Bu Anissa, Inya di Selayar, Ali, Bu Dewi, Bu Ayani, Bu Sinta, Pak Rasika, Pak Nadir, Bruno, Bu Widi Polma, Pak Rukan, Anaska, dan ya semuanya yang mendengarkan acara ini dari berbagai jalur AM dan FM, manual ya, dan juga di RRI digital dan RRI online ya, dan semuanya yang bisa dipantau.
0: Oke. Okay.
1: Selamat siang, selamat berhari Minggu. Apa ya? Masih suasana khususan. Ini belum lagi hari bulan kemerdekaan ya. Dan mudah-mudahan semuanya tetap semangat walaupun hari Minggu begini panas, bisa begini tetap beraktivitas, silahkan beraktivitas, silahkan istirahat ya sambil mendengarkan acara ini. Oke, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Ada penelpon selanjutnya, Sri Sinta di MU. Halo. 100% Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang membanggakan Indonesia.
0: Banggakan Indonesia. Kalau makan harus ada sambal atau tidak, enggak, Ji?
2: Biasa ada, biasa tidak. Yang penting jangan terlalu pedas.
0: Tapi ini pertanyaannya harus ada atau enggak, Ji?
2: Ada.
0: Harus ada.
2: Supaya semangat
0: menikmati. Supaya lebih nikmat ya. Supaya iya, lebih enak. Oke. Jadi jarang makan ini tanpa sambal.
2: Enggak, biasa ada kadang-kadang dibikin, kadang-kadang enggak. Karena kue sambal goreng itu biasa ada sambalnya.
0: Oh, paling suka kue. Paling suka Ki sambal apa?
2: ikan teri dengan sambal tempe.
0: Wih, sambal tempe dan ikan teri. Oke, mau kirim salam buat siapa, Ki?
2: Ada tadi Pak Aldi, terus ada Bunda Sofi, Kak Ina Kisalara, Waida, Ama Uki, Mbak Dewi, Mbak Tika, Mbak Indah, terus ada Ansar, Memnagani, Karus Janayati, Samsya Maitan, Roma Mario, Pak Dabin, terus Pak Gapur, Arfa, terus Kepala Tantri, Dimas, Pak Arjuna, dan semua-semuanya yang lagi monitor 100% Indonesia dalam sehat, merdeka.
0: Merdeka, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sri Sinta sudah bergabung juga di 100% Indonesia. Katanya kalau katanya Sinta kalau dia harus ada sambalnya supaya lebih enak ya. Paling suka katanya sambal tempe dan campur dengan ikan teri. Terus tadi ada Aldi di Pindrang, kalau Aldi tidak mesti katanya ada sambalnya, yang penting ada sayur beningnya, itu sudah cukup ya. Penelpon selanjutnya yang masih ingin bergabung 0821 33 339 440. Kami nantikan pendengar partisipasi Anda atau juga yang lewat WA. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Dewi di Takalar. Apa kabar, Pak?
3: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Kalau makan masih panas. Kalau makan harus ada sambalnya atau enggak, Ji?
3: Tidak, Ji.
0: Tidak, Ji. Enggak apa-apa, Ji. Enggak ada sambalnya.
3: Tidak apa-apa, Ji. Soalnya saya itu takut sama lombok.
0: Oh, serius?
3: Iya, pedih sekali. Pokoknya saya itu tidak tahu. Tidak, yang pasti saya tidak suka sama lombok.
0: Dari dulu?
3: Dari kecil.
0: Oh, jadi kita
3: sampai nenek-nenek sekarang.
0: Enggak kita suka yang pedis-pedis?
3: Tidak.
0: Jadi kalau makanannya terlanjur ada yang pedisnya?
3: Tidak dimakan.
0: Kenapa, Kak?
3: Enggak aku tahu, tidak punya tidak bisa Kak makan lombok. Kalau makan jalangkote tidak pakai kue itu.
0: Jangan pakai ki anunya. Lombok-lomboknya?
3: Tidak pakai lomboknya itu, lombok jalangkote.
0: Maksud,
3: tidak.
0: Apa yang terjadi kalau kita makan nih? Alergi kah atau apa?
3: Tidak sih, tapi pokoknya tidak kusuka sekali. Maunya saja saya tidak ini.
0: Jadi kalau ada cobek-cobek dibikin di rumah, enggak kita sentuh?
3: Tidak, karena memang tidak bikin kak cobek-cobek di rumah.
0: Astaga, ternyata ada yang seperti itu ya, ada yang tidak suka lombok.
3: Iya, ada.
0: Biar satu ji saja atau dua? Dua lomboknya?
3: Ada lomboknya?
0: Enggak.
3: Iya.
0: Ah, jadi kalau masakin enggak ada itu campur-campur lombok?
3: Tidak ada. Kalau lomboknya saja itu mie instan saya enggak pakai.
0: Astaga. Enggak kita pakai lombok bubuknya, cabai bubuknya?
3: Tidak.
0: Kalau tomat bisa, Ji?
3: Kalau tomat, alhamdulillah ya, selalu Kak makan tomat, tapi tidak pakai tomat. Lombok.
0: Oh, tapi enggak pakai lombok. Iya. Kalau kan enggak kita suka baunya dari kecil sama pedisnya rasanya.
3: Iya.
0: Oke. Baiklah. Moki dengar lagu apa?
3: Bisa minta tolong dibaca ulang.
0: Ada Krisye Lirih, ada Kangen Dewa 19.
3: Itu mau kangen.
0: Kangen ya?
3: Iya, kangen selalu. Yang penting tidak ada lombok.
0: Oke, kirim salam Ki buat siapa?
3: Baru lewat Bang Aldi, ada Mbak Sinta, ada Bunda Sofi, ada Aris Saya Seputra di Cikoang, ada Pak Sewang, Denoko, Pak Arfa di Selayar, Bunda Nur Intan, Pak Kaharum Indita, Kakak Rudi di Ngerumpak dan Kak Ipar, ada Pak Fajar, ada kakak Anto di Duri, kakak Rubin di Wajo, ada Mbak Tantri, ada Opa Din, Opa Is, ada Pak Mustahan dan semuanya nih. Buat kita sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Oke, okay, wah ternyata ada yang ternyata tidak suka sama sambal ya. Padahal ada yang bilang belum lengkap rasanya makan kalau enggak ada sambal, seperti Dewi ya. Ya tapi begitulah ya, ada orang yang memang sensitif terhadap makanan. Kalau tadi Dewi katanya enggak cocok rasanya sama apa tadi dia bilang Dewi, baunya ya, langsung tidak selera makan. Oke, mungkin ada pengalamannya juga waktu kecil kali ya, padahal enak itu makan pakai sambal. Kita terima penelpon lagi yang masih ingin bergabung. Halo 100% Indonesia.
4: Halo 100% Indonesia, Presiden Karya Bangga Indonesia.
0: Bobby ya?
4: Betul sekali Bunda.
0: Oke, Bobby di Polman, kalau makan harus ada lombok atau enggak?
4: Harus. Ya, karena tidak, kalau menurut saya enggak enak.
0: Nikmat. Kalau enggak pakai sambal.
4: Iya.
0: Paling favorita sambal apa?
4: Pokoknya sambal enggak ada yang dipilih, pokoknya suka semua.
0: Oh, semua sambal suka ya?
4: Iya.
0: Jadi kalau makan wajib ada itu sambal.
4: Iya, harus.
0: Oke. Lebih nikmat rasanya ya.
4: Iya.
0: Oke, okay, mau ki dengar lagu apa? Ada lagu kok sebentar, Dewa 19 Kangen, Krisye Lirih.
4: Itu saja di Dewa 19.
0: Dewa 19 ya. Oke, okay, kirim salam ki buat siapa?
4: Oke, okay, menyapa buat Anissa Hakim, Pak Abdullah Sewang, Pak Japur, Bang Anwar, Ica Indah, Tika Yuda, Ina Arfa, Bunda Sopi, Diana Yasir, Ina Kersalara, Bang Dimas, Bang Ali, Bang Rio, Pondatu, Nur Alan, Nur Hikmah, Mbak Tantri Hesti, kemudian Opa Ding, Laya Sari, Aldi Hidayat, Serli Margareta, Ahmad Yani Tasmung, Nur Mina Ennur, Ahmad Banset, Maya di Gorontalo, Tauki, Kawahida, kemudian Ibu Sumi, dan semuanya tanpa terkecuali. Oke, Bung Ida, makasih.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bobby. Terima kasih Bobby sudah bergabung juga ya di 100% Indonesia. Ada yang lain yang masih mau? Kita terima telepon lagi. Sambil yang mau WA juga boleh ya. Ini teleponnya agak nunggu pendengarnya bentar ya. Silakan yang masih mau bergabung, kita masih tunggu 0821 33 33 9440. Oke, pendengar maaf ya, teleponnya tuh agak lama. Oke, semoga masih bertahan. Halo.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Abdullah masih bertahan. Soalnya
5: saya lama juga kutunggu.
0: Betul Pak Abdullah, ini tuh dia kayak menunggu ki begitu, loading ki.
5: Lambat loading.
0: Oh betul sekali, begitu istilahnya Pak Abdullah, lambat loading ki kodong. Nggak tahu kenapa ya. Oke, Pak Abdullah sehat-sehat Jiki.
5: Alhamdulillah, Bismillah, Subhanahu Wa Taala.
0: Sudah Jiki makan siang?
5: Sudah nih bro.
0: Kalau makan siang ki atau makan malam, makan pagi harus ada sambal atau enggak ji?
5: Sebenarnya harus ada kalau saya.
0: Harus ada.
5: Iya. Saya itu kelor itu bikin sambal itu.
0: Hah?
5: Daun kelor.
0: Daun kelor bisa dibikin sambal?
5: Iya.
0: Oh pake begitu.
5: Campur langsung campur tomat. Kasih terasi sedikit. Iya. Garam. Ulek nih. Nyaman.
0: Bisa berapa nasi?
5: Dua piring bro.
0: Oke. Okay. Oh jadi Pak Abdullah harus ada sambalnya. Di paling suka ki Pak Abdullah sambal-sambal yang bagaimana? Model-model bagaimana?
5: Ya itu paling suka itu sambal tomat. Tapi lomboknya tidak banyak, Ji. Satu biji, dua biji, Ji. Yang penting pedis di mulut, jangan sampai di lambung. Jangan sampai di lambung.
0: Oh, jadi levelnya level-level yang biasa, jadi?
5: Iya.
0: Oke, Pak Abdullah, sebentar ada laguku Kangen Band Dewa 19 Kangen. Ada lirih dari Krisye Moki yang mana?
5: Ya, Kangen saja.
0: Kangen ya, oke. Iya. Kirim salam ke Pak Abdullah Sewang.
5: Ya, buat Pak Gapur di Banjarin, Pak Lubri di Banyuwangi, Arjuna di Baruga, Upadin, Nami Sahakin di Bantai, Kanwar di Kumala.
0: Yeah.
5: Pendatu di Pindrah, Indah di Shopping Isha di Bone,
0: Indah
5: Shopping di Popo, Tantri di Maros, Tantri di Parnu, Rikma di Maros, Hendro Yusuf, Pak Bobby di Polman, Asri di Botu, Junedi di Duri Baru, Tika di Sabang, Arpaina di Silayar, Ismail, Yuda, El Jabar, Sumarni, Mustaham, Sangsia Mahibar di Bantaeng, Ibu Dewi di Bukunyi, Nur Intan di Takalar, Pio, Fajar, Hidan, dan sama Dedumo juga. Semua-semuanya tanpa kecuali. Buat Bung Hidan, sehat-sehat lagi tugas ke.
0: Amin.
5: Diberkahi. Rezekinya doa Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin, Pak Abdullah. Makasih doa.
5: Merdeka,
0: Pak Abdullah Sewang.
5: Merdeka,
0: Pak Abdullah Sewang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon selanjutnya ada dari siapa lagi? Silahkan. Yang mau gabung lewat telepon biasa agak sabar-sabar, Kidi. Soalnya agak sedikit lambat loading, Ki. Saya ke WA dulu sambil tunggu telepon. Halo, assalamualaikum. Halo, terputus kah?
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia. Berisikan karya. Banggakan Indonesia.
0: Banggakan Indonesia.
6: Iya.
0: Iya.
6: Yeah. Halo Bung Idam.
0: Halo juga.
6: Iya. Yeah.
0: Kak Tantri.
6: Halo juga.
0: Apa kita makan?
6: Kue.
0: Kue apa?
6: Kue apa ini?
7: Roti namanya.
6: Roti.
0: Bikin.
6: Iya.
0: Rasanya manis atau pedis?
6: Ya, manis. Tidak terlalu manis.
0: Tidak terlalu manis. Oke, ada temannya?
6: Ada.
0: Apa?
6: Ya, yang dingin-dingin.
0: Yang dingin-dingin mantap. Wish. Oke.
6: Soalnya panas.
0: Oh, panas ya.
6: Iya.
0: Di mana Ki ini, Kak?
6: Di
0: Balai Anyun Habibi, Ki.
6: Iya. Semalam.
0: Oh.
6: Di Balai Anyun Habibi.
0: Saya kira bermalam Ki di situ sampai sekarang.
6: Tidak, acaranya
0: siapa
6: tadi malam.
0: Siapa tahu. Sekalian bersih-bersih anu Ki.
6: Kesana.
0: Sekalian kita susun-susun kursinya.
6: Kursinya.
0: Oke. Okay.
6: Tidak, sudah caranya pulang.
0: Sudah ya. Oke. Okay. Kalau iya. Makan harus pakai sambal atau enggak, Jim?
6: Ya, saya pakai sambal.
0: Pakai sambal.
6: Biasanya. Iya, karena kalau biasa enggak pakai sambal kayaknya enggak ada.
0: Enggak ada apanya?
6: Selera makanku.
0: Oh, enggak ada selera makan tak. Sambal apa? Sambal botolan. Iya.
6: Ya, kalau tidak ada sambal yang dibikin, ya sambal yang dibotol.
0: Tapi paling suka Ki bikin sambal sendiri.
6: Iya,
0: biasanya
6: suka.
0: Biasanya sambal apa? Sambal apa yang tau Ki bikin ya?
6: Ya, itu sambal tomat. Ada taruh terasi.
0: Sambal tomat sama sambal terasi.
6: Ada lomboknya, tapi lomboknya enggak terlalu banyak, karena kalau lomboknya terlalu pedas ya. Biasanya ini ulu hatiku enggak ini sakit.
0: Jadi
6: biasanya biasa, cuma 2 lomboknya atau 3.
0: Enggak
6: bisa terlalu banyak.
0: Kalau 15?
6: Enggak bisa kok makan. tidak suka makan lombok.
0: Tidak suka makan lombok. Tapi harus ada.
6: Maksudnya enggak terlalu pedis.
0: Tapi enggak sama iya. Ciki anu toh, siapa tadi itu Sinta kan. Sama sekali enggak suka lombok dari kecil.
6: Oh, ya kalau saya tidak nih, suka tidak, tapi tidak bisa terlalu pedes.
0: Oke.
6: Okay. Ya, begitu.
0: Baiklah. Mungkin dengar lagu baiklah. Apa?
6: Aduh, lagu apa ya?
0: Ada ini kencang juga kangen ini. Dewa 19 Bidang. Kangen ada Krisya Liri, mungkin yang mana?
6: Ya, itu saja kangen.
0: Kangen ya?
6: Iya.
0: Oke. Okay. Kirim salam ki buat siapa?
6: Ya, kirim salam buat tadi ada Pak Abdullah Sewang, yeah. Ada Sri Sinta, ada Hesti, terus ada Bunda Sopi di BTM Pau Pau, ada Bobby, ada Pak Sri Diwotu, ada apa itu Bu Rosdiana Yasir di Maros,
0: yeah.
6: Ada Ibu Nurmina sama Pak Ahmad Yani Tasmun di Bone,
0: yeah.
6: Ada siapa lagi itu di Bone, pokoknya buat semuanya ini ada yang bisik-bisik di sampingku.
0: Apalah bisik Kiki?
6: Ada Utari bisik-bisik tetangga.
0: Tidak. Apa Miki bilang Miki?
6: Apa kau mau bilang?
7: Enggak, Bung Ida.
0: Siapa tahu ada kita mau sapa.
6: Ada gak mau sapa?
7: Tidak ada, Ji.
6: Oh, tidak ada, kita mau disapa, Bung Ida.
0: Sehat-sehat, yeah. Kina.
6: Yeah. Yeah, alhamdulillah, sehat-sehat, Kak Bung Ida. Yeah. Sambil jaga-jaga di sini. Tadi ada kebakaran di Pare-Pare.
7: Sore ya?
6: Dua, habis rumah. Iya, itu gara-gara ketanya listrik.
0: Jadi hati-hati pokoknya ya.
6: Iya, betul Bung Idam. Jadi saya kalau ini, saya yeah. cabut cuknya semua itu. Nanti kalau panas ya, bisa-bisa betul. Menyebabkan kebakaran. Betul. Iya, waspadalah.
0: Waspadalah.
6: Iya.
0: Oke, Kak Tantri.
6: Iya, oke Bung Idam. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Oke, dan pendengar ternyata lebih banyak yang suka makan pakai sambal ya. Tapi ada tadi Aldi di Pindrang, ndak Ji katanya, ndak mesti. Terus juga ada Sinta. Sinta tarik ke tawa yang ndak suka. Oh, Dewi tawa. Dewi takalan ndak suka kilombo. Oh, karena ndak suka baunya sama pedisnya lombok ya. Oke, terima kasih sudah bergabung. Anda yang lain pendengar yang masih ingin bergabung, masih kami nantikan di 0821 3333 9440. Kalau kita sendiri pendengar, kalau makan ki harus pakai lombok atau enggak Ji ya. Boleh kita bergabung di 0821 3333 9440 ya. Kalau makan harus pakai lombok atau sambal atau enggak usah atau enggak Ji ya. Silakan di 0821 3333 9440 sampai pukul 16 nanti. Sebentar ada rekan saya Dwi yang akan menemani Anda. Namun sebelumnya pendengar, sebelum saya putarkan lagu-lagu yang sudah kita minta, kami hadirkan terlebih dahulu cek fakta pukul 15.
8: Teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar, berikut kami sampaikan cek fakta pukul 15. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang menampilkan rekonstruksi wajah 3D nenek moyang manusia purba dari Nusantara. Unggahan tersebut juga menyebut bahwa hasil rekonstruksi wajah 3D tersebut merupakan hasil karya ilmuwan Institut Pertanian Bogor. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari tirto.id setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci IPB rekonstruksi wajah nenek moyang purba Nusantara. Hasilnya tidak ditemukan sumber kredibel yang menyatakan bahwa klaim tersebut benar. Selain itu, melansir dari akun Instagram IPB Today, pihak IPB University selaku Civitas Akademika telah membantah bahwa upaya visualisasi nenek moyang tersebut adalah tidak benar alias hoax. Lebih lanjut, pihak IPB juga mengimbau agar masyarakat tidak menerima informasi serta-merta. Demikian Cek Fakta untuk saat ini.
8: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: dengar nama-nama besar seperti R.A. Kartini dan Cut Nyadin. Namun, sejarah Indonesia dipenuhi oleh pahlawan perempuan lainnya yang kontribusinya seringkali terlupakan. Pernahkah Anda mendengar nama Nyi Ageng Serang? Bukan hanya seorang bangsawan, ia juga seorang pejuang tangguh yang memimpin perlawanan rakyat melawan penjajah Belanda di Jawa Tengah pada abad ke-19. Keberaniannya dalam memimpin pasukan dan strategi perangnya yang cerdik membuatnya menjadi legenda di daerahnya. Kisahnya ini membuktikan bahwa perlawanan terhadap penjajahan tidak hanya dilakukan oleh kaum laki-laki saja.
1: Betul.
0: Lalu ada Cut Nyamutia. Meskipun namanya kurang populer dibandingkan Cut Nyadin, Cut Nyamutia juga merupakan pahlawan perempuan Aceh yang tergolong tangguh, gigih, dan berani dalam melakukan perlawanan terhadap Belanda. Ia memimpin serta mempersiapkan pasukannya untuk menyerang Belanda pada tempat-tempat yang strategis. Hal ini menunjukkan keberanian dan kepemimpinan pahlawan perempuan yang luar biasa. Perjuangannya mencerminkan semangat pantang menyerah rakyat Aceh dalam mempertahankan kemerdekaan. Tidak hanya di masa perjuangan kemerdekaan, perempuan Indonesia juga berperan penting dalam pembangunan bangsa pasca kemerdekaan. Banyak perempuan yang berkontribusi di berbagai bidang, dari pendidikan, kesehatan, hingga politik.

0: 100% Indonesia.
1: Pendengar masuk bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi di kebersamaan kita pendengar dalam 100% Indonesia. Silakan Ki ingin bergabung bersama kami di 0821 33 33 944, 0 di kebersamaan kita sore hari ini, dan juga di line WhatsApp ya, mendengar di 0821 33 33 944 0. Silahkan yang ingin bergabung bersama kami di 0821 33 33 944 0. Anda tipikal orang yang suka makan pakai sambal pendengar, pakai lombok atau tidak ya? Silakan di kebersamaan kita 0821 33 33 944 0. Saya masih terus menanti Anda mendengar dengan beberapa lagu-lagu pilihan yang bisa Anda pilih tentunya dalam kebersamaan kita hingga menjelang pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Saya menanti Anda. Anda tipikal orang yang harus kalau makan pakai lombok, pakai sambal, atau yang polos-polos saja ya. Silakan 0821 33 33 944 0 di kebersamaan kita mendengar. Halo.
2: Halo.
1: Halo, selamat sore.
2: Selamat sore.
1: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Zidan di Pulau Bali.
1: Zidan.
2: Iya.
1: Zidan, kita kalau makan pakai sambal atau tidak nih Zidan?
2: Kenapa?
1: Kita kalau makan pakai sambal atau tidak?
2: Kalau saya cuma di twist itu kecap.
1: Apa?
2: Kalau biasa kalau kecap, kalau ada tempe goreng itu dan kecap itu nak.
1: Oh, kecap. Kita tim kecap.
2: Iya.
1: Oh.
2: Kalau itu mengenai kalau pedas, saya itu tidak terlalu suka di sambal, tapi kalau pedas tidak terlalu.
1: Oh, kita tidak terlalu suka pedas. Kenapa alasannya tidak suka pedas?
2: Iya, ada riwayat penyakit mah begitu.
1: Oh, baik. Silakan Zidan, mau request lagunya siapa? Saya punya lagu dari Armada, Apa Kabar Sayang. Ada Ungu, Aku Bukan Pilihan Hatimu.
2: Ikutlah saja yang direquest teman-teman.
1: Oke, baik. Siap.
2: Ya, kirim salam buat Tony Dendrekanduri, terus ada Pak Dur Sewang, terus ada Eja di Bone, ada Bobi di Polma, ya Bahar, ya Kedi Pak, teman-teman. Mana ada Laya Sari, terus ada jual buat datu di Terang, kemudian ada Di Maros, siapa lagi itu namanya Di Maros?
1: Lo, siapa Di Maros?
2: Ica Di Bone, semuanya saja tak terkecuali.
1: Baik, terima kasih Zidan. Iya.
2: Yang buat Mbak Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Zidan ya. Baik, pendengar, saya masih menanti Anda 0821 33 33 944 0. Anda tipikal orang yang kalau makan harus pakai sambal atau enggak nih, pendengar ya? Di 0821 33 33 944 0. Halo.
3: 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia. Dengan siapa di mana ini?
3: Dari Sain di Polman.
1: Pak Zain di Polman.
3: Di Balanipa.
1: Baik. Kalau Pak Zain sendiri, ini kalau makan harus pedas, pakai sambal, pakai cabai atau tidak nih Pak Zain?
3: Pakai cabai.
1: Pakai cabai. Kita suka pakai cabai, alasannya apa tuh?
3: Kalau suka pakai cabai karena ada pedis-pedis. Suka saya ada pedis-pedis.
1: Baik. Siap. Oke deh, Pak Zain, mau lagunya siapa nih Pak Zain? Ada Armada, apa kabar sayang? Aku baik-baik saja Ratu. Ada Posesif dari Naif.
3: Ratu.
1: Ratu, ya. Baik. Silakan mau menyapa siapa ini Pak Zain?
3: Nah, ada tadi lewat sidang, ada tadi lewat sidang. Ada juga di Maros. Pak Dewang, Bunda Sofi. Semuanya tidak ada kok carikan Kak.
1: Oke, baik.
3: Siapa sebenarnya laki-laki itu tadi?
1: Ada Zidan.
3: Ikan sana sama ikan.
1: Iya.
3: Yeah, siapa tadi minyak itu laki-laki?
1: Ah, Kak Idam.
3: Oh, Kak Idam. Salam sama Kak Idam.
1: Okay, siap.
3: Yeah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Zain ya. Silakan. Selanjutnya ada siapa nih? 08213333944. Halo, selamat sore. Assalamualaikum.
4: Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana kabar Pak Fajar?
4: Ya, baik, sehat selalu. Tapi kepanasan jadi kalau
1: tidak hanya di Palopo, kayaknya hampir semua kabupaten kota ini di Sulsel ini lagi panas-panasnya juga ini, Pak Fajar.
4: Yang kita jaga ini hati-hati memakai kompor, kan? Karena banyak kan.
1: Hati-hati juga bakar-bakar sampah, kencang angin.
4: Iya. Betul. Yang menyel ini siapa?
1: Dengan Dwi Pak Fajar.
4: Pak Dwi tadi kok ini penyiar tiga orang. Nah Dwi, Ibu Arti ini sama suaranya.
1: Mirip-mirip semua.
4: Mirip semua. Saya nggak tahu bedakan mana.
1: Oh nanti lama-lama, nanti lama-lama kita akan bisa membedakan itu.
4: Itu saat saya ada di RR itu kalau lomba lagu lah. Betul kah? Dicari
1: macam. Siap. Pak Fajar, kita tipikal kalau makan ini harus ada sambal atau tidak nih Pak Fajar?
4: Kalau saya itu Ibu Dwi.
1: Iya.
4: Makan lombok.
1: Enggak kuat Ki makan lombok.
4: Suka dimakan rumput tetapi ada tapinya.
1: Ada tapinya, apa itu tapinya?
4: Tidak boleh terlalu pedih sekali. Karena alasan saya lambungku kan pernah nih bermasalah punya lambung.
1: Oh.
4: Jadi kalau terlalu banyak lombok ya. Tetapi kalau dalam emergensi tidak ada ikan, apa boleh buat makan sambal juga. Kemudian kalau tidak ada lagi sambal, ya masako. Atau kecap.
1: Baik. Pak Fajar, ini lagunya mau yang mana nih? Armada apa kabar sayang atau Posesif Naif nih?
4: Armada.
1: Armada, baik. Menyapa siapa silakan Ki.
4: Ya, oke. Buat Den Hewang, buat Ibu Sopi, buat Ika di Sabang.
1: Iya.
4: Santri, buat Andi Anissa di Bantai. Dan semua saja para pendengar Radio RRI Makassar, terutama buat Ibu Dwi yang menyiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fajar, sehat-sehat selalu ya. Silakan pendengar 0821 3333 9440 saya

0: Jadi kita suka yang pedas-pedas. Di dari apalagi masalahnya lambung enggak?
1: Apalagi kalau sambal terasi, Bang.
0: Itu nih enak. Dilupa sudah berapa kali nambah nasi. Iya, betul, Dwi.
1: Mbak Dwi.
0: Di sini. Lagunya saya ikutkan nih ya, Pak Apri ya.
1: Iya, enggak apa-apa.
0: Papa, boleh silakan mau menyapa siapa ini?
1: Ya, kirim salamnya di yang baru lewat. Ada Pak Fajar di Palopo, salam kenal dari Asri di Otu. Ada Pak Dula Sewang, ada Ali Malengkeri, Pak Arjuna, Ahmad Yan Kasmun bersama Nur Dina En Nur. Ada Pung Datu di Pindrang bersama Nur Alam, ada Opadi, ada siapa lagi, Uki Didayat, Tantri di Pare bersama Hesti, ada Maya Gorontalo,
0: iya.
1: Ada Tika di Sabang bersama Yuda, Pak Rupi Mari-Mari, Nur Lita di Takalar, ada Mbak Dewi juga di Takalar, ada Afar di Bone, buat siapa lagi ya, buat semuanya saja tanpa terkecuali. Buat Mbak Dwi, terima kasih banyak. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Pak Apri di Wotu. Pendengar, saya tahan dulu ya partisipasi tak, saya hadirkan dulu di ruang dengar Pak. Lagu dari Ratu, Aku Baik-Baik Saja, diikuti dengan Armada, Apa Kabar Sayang.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kiri-kiri, terus-terus, tembak-tembak, pinjam-pinjam-pinjam, jangan!
3: Jangan pada rebutan, anak ayah sudah main gamenya.
4: Piko, udah waktunya les, nak, yuk!
2: Ya, bunda.
3: Tara, sudah main gamenya, Sam, ayo belajar membaca lagi.
2: Iya, ayah. Pahlawan Sultan Hasanuddin, Pangeran Antasari, Tuanku Imam Bonjol.
3: Wah, wah, wah. Anak ayah hebat ya. Sudah lancar membaca rupanya.
2: Ayah-ayah, mereka ini siapa sih?
3: Oh, mereka ini adalah pahlawan kita, Sarah.
2: Pahlawan? Pahlawan itu siapa ya?
3: Pahlawan itu adalah mereka yang berjuang dan mengorbankan seluruh jiwa dan raganya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
2: Wah, wah, hebat ya ayah. Tara mau seperti pahlawan, takkan ayah?
3: Bisa, yang penting Sarah jangan main game terus. Caranya, Sarah harus rajin belajar, berprestasi, dan berkarya, meneruskan perjuangan para pahlawan pendahulu. Sarah jadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa.
2: Siap, ayah. Arti ayah adalah pahlawannya Sarah dong. Karena udah jagain Piko, Sarah, dan bunda. Sayang ayah.
3: Ayah juga sayang sama anak ayah.
0: Kenalkan sosok pahlawan pada anak sejak dini.
5: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
6: Indonesia.

0: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kebersamaan kita pendengar 100% Indonesia 0821-33-33-9440 ya. Silakan di kebersamaan kita sore hari ini pendengar. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Apa kabar Tamba Dwi?
0: Alhamdulillah baik. Kita bagaimana kabar Tabu Anissa?
1: Alhamdulillah sehat panas.
0: Sehat panas di? Iya iya iya. Kalau kita ini Bu Anissa lebih suka ki makan pakai lombok, pakai sambal, pakai cabai atau tidak ini Bu Anissa?
1: Ini tadi makan kan pakai sambal lombok.
0: Pakai sambal kita dimakan.
1: Iya, ayam kentaki.
0: Wih, diri. Mantap nah. Kita suka pakai kalau selain ayam suka ki juga makan pakai sambal.
1: Iya, lengkap semua. Ayam, ada lomboknya, ada nasinya.
0: Mm-hmm.
1: Gitu, iya,
0: gitu. Ibu Anissa, mau kita dengar lagunya siapa ini? Saya punya lagu dari... Ada lagunya Naif, Posesif, Ungu, Aku Bukan Pilihan Hatimu.
1: Ungu. Bukan hati. Iya.
0: Baik, silakan Ki menyapa siapa ini?
1: Buat Pak Fajar, Pak Upi, Pak Bobby, Pak Yusuf, Pak Indah Sopeng, Ica Ibone. Seri Sinta, Puan Gato, Noalam, semuanya paling badi. Biasanya buat sendiri saja.
0: Oke, baik.
1: Tahunku selamat, selamat.
0: Ulan tonta ini kah?
1: Iya, bulan ini nih.
0: Tanggal berapa?
1: Hari Rabu, tanggal 12, Mbak.
0: Oh, iya. Baik. Iya. Siap.
1: Terima kasih Mbak Di. Salam sama adik kecil.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih. Silakan mendengar 0821-33-33-9440. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
2: Layasari di Pauman.
0: Sehat Layasari?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Layasari kalau makan suka pakai sambal atau enggak nih Layasari?
2: Kalau Layasari sih mau jawabnya apa ya Kak Dwi, soalnya Layasari tuh enggak ada makan apa-apa nih, cuman cemilan doang nih.
0: Oh, cemilan doang.
2: Nggak ada makan nasi, makan ikan, daging apa, nggak ada. Jadi saya tidak tahu mau jawab apa.
0: siap, baik. Layasari, ini lagunya saya pilihkan ya, karena waktu kita juga sudah mepet nih kayaknya ya.
2: Ikutan aja, iya. Silap. Ya.
0: Silakan menyapa okay, siapa.
2: Misalnya ada Kak Fika, terus ada Bunda Sofi, ada Kak Viola di Makassar, ada Pak Bobby. Ada Om Aldi bro di Pintang sana, gimana kabar nih? Terus ada Kak Omah di Kota Baru, ada Kala Satino, ada siapa lagi ya? Semuanya aja Kintan, Pak Kacali. Buat Kakak Dwi sama Kak Sehalo, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan pendengar 082133339440 di kebersamaan kita pendengar dalam Makassar sore ini 100% Indonesia 0821-33-33-9440. Saya menanti Anda untuk bergabung bersama kami tentunya yang ingin bergabung. Kalau misalnya sudah gak ada yang masuk, saya cukupkan kebersamaan kita di 100% Indonesia. Saya akan menghadirkan informasi terkait dengan lingkungan pendengar dalam Green Radio pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar.

Laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

Tahukah Anda, saat ini gelar taman terkecil di dunia secara resmi tidak lagi dipegang oleh Amerika Serikat, melainkan telah berpindah ke Jepang. Taman ini dikenal karena ukurannya yang sangat kecil, bahkan setara dengan 2 lembar kertas A3. Taman tersebut berlokasi di Negaizumi, Prefektur Shizuoka, Jepang, dan terletak tidak jauh dari balai kota setempat. Meski ukurannya hanya 0,24 meter persegi, taman ini diakui secara resmi sebagai taman terkecil di dunia. Dilansir dari wikipedia.com, taman ini didirikan pada tahun 1988 sebagai upaya memanfaatkan ruang kosong yang sangat terbatas. Menariknya, taman ini terinspirasi dari Mill and Spark di Oregon yang ada di Amerika Serikat, yang sebelumnya memegang rekor taman terkecil di dunia. Meskipun berukuran sangat kecil, taman ini memiliki elemen taman yang lengkap, seperti pagar batu bata mini, sepetak rumput, serta sebuah bangku kecil. Taman ini juga sering dihiasi sesuai musim, sehingga menjadi ikon lokal dan daya tarik wisata bagi para pengunjung. Pada awal tahun 2025, Taman di Negaizumi secara resmi memecahkan Guinness World Record dan kini tercatat sebagai taman terkecil di dunia hingga saat ini. Keberadaan taman ini membuktikan bahwa

memiliki ragam situs sejarah yang menarik dan bisa dijadikan destinasi wisata. Salah satunya, situs peninggalan Belanda di ujung Aceh yang bernama Mercusuar Willemstoren III yang terletak di hutan Kampung Melingge, Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Saat ini Menara Willemstoren III telah berusia lebih dari satu abad, sejak dibangun pada tahun 1875. Alhasil, mercusuar ini telah menjadi situs purbakala di Pulau Aceh. Jika dilihat dari luar, gedung mercusuar ini mulai usang dan tua. Namun demikian, bangunannya masih tetap kokoh. Adapun mercusuar ini memiliki tinggi 85 meter dengan warna dindingnya yang khas bercat merah dan putih. Mercusuar Willemstoren III merupakan menara yang berfungsi mengatur navigasi lalu lintas kapal di Samudra Hindia. Adapun menara ini terletak di dalam sebuah kompleks dengan luas 20 hektar. Dahulu, kompleks tersebut dihuni oleh para perwira Belanda. Mercusuar Willemstoren III ternyata merupakan salah satu dari tiga mercusuar yang menjadi warisan Belanda di dunia ketika masa penjajahan dahulu. Dua mercusuar lainnya berada di Belanda yang kini sudah dijadikan museum, sementara satunya lagi berada di Kepulauan Karibia. Mercusuar Willemstoren kini menjadi destinasi wisata perpaduan antara keindahan, sejarah, dan fungsi yang masih relevan hingga saat ini. Sebuah monumen yang tidak hanya menerangi laut, tetapi juga pikiran para pengunjung yang datang.

Pendengar Masur Sawakami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi kebersamaan kita dalam Green Radio. Kami akan menghadirkan informasi untuk Anda terkait dengan seperti apa pemilahan sampah yang benar dan juga seperti apa dampaknya pada lingkungan dan juga kesehatan. Sesaat lagi pendengar, kami hadirkan satu persembahan berikut ini.

0: Pendengar masih bersama kami dalam Green Radio, berbicara terkait dengan pemilahan sampah ya. Tentunya dari berbagai sumber pendengar kami hadirkan informasi ini untuk Anda. Untuk memilah sampah terlebih dahulu kita mengetahui setiap kategori-kategori sampah itu sendiri. Nah, ada sampah organik pendengar yang berupa sisa makanan, daun-daun gugur, kulit buah dan juga bahan hayati yang mudah membusuk. Jenis ini pendengar dikelola menjadi kompos atau pakan larva black soldierfly atau BSF. Ada sampah anorganik ataupun daur ulang yang isinya itu adalah botol plastik, kaleng, kaca, wadah pembungkus bersih dan juga bahan sintetis. Sampah ini disalurkan ke bank sampah atau industri daur ulang. Selain itu ada sampah kertas. Sampah ini berisikan kardus, kertas koran, buku bekas, dan juga karton yang tidak terkontaminasi minyak atau cairan. Ada jenis sampah B3 pendengar. Ini berisi baterai-baterai bekas, lampu neon, obat kadaluarsa, kemasan pestisida, dan juga wadah aerosol. Memerlukan penanganan khusus penampungan limbah B3. Dan yang terakhir ada sampah residu yang berisi popok sekali pakai, pembalut, tisu bekas, dan juga kantong plastik kotor yang sukar didaur ulang. Dan seperti apa pendengar dampak pemilahan sampah ini untuk lingkungan dan juga kesehatan kita? Akan kami hadirkan di ruang dengar Anda sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
1: Siapa sangka penjaga hutan terbaik di dunia ada di Indonesia. Keren gak tuh? Dikutip dari Washington Post, suku Kajang yang berasal dari Bulukumba, Sulawesi Selatan adalah penjaga hutan terbaik di dunia. Suku ini dilarang menebang pohon, berburu hewan, bahkan mencabut rumput. Kecuali dalam hal kegiatan seperti ritual dan menebang pohon untuk membangun rumah. Mereka membagi kawasan hutan adatnya menjadi dua bagian, yaitu Borong Karamaka, yang artinya hutan keramat. Kawasan ini adalah tempat tinggalnya para leluhur suku Kajang, dan segala bentuk kegiatan dalam kawasan ini gak diperbolehkan, kecuali ritual dan upacara adat. Ada juga kawasan Borong Batasaya, yaitu hutan perbatasan. Nah, kalau di kawasan ini, menebang pohon bisa dilakukan untuk kepentingan membangun rumah dan sarana umum. Tentunya udah mendapat izin dan memenuhi syarat ya. Menariknya, di setiap masyarakat yang mau ambil satu pohon, wajib menggantinya dengan dua pohon. Dan nantinya, pemimpin adat atau amatoa akan menentukan lokasi penanamannya. Penebangan pohon boleh dilakukan ketika pohon pengganti yang ditanam sudah tumbuh subur, serta kayu yang ditebang tadi pun harus dipanggul agar tidak merusak tumbuhan lain di sekitarnya. Wah, keren ya mereka dalam menjaga hutannya.
2: Ada apa ini? Alat berat banyak sampai.
3: Permisi Bapak, ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan kah?
4: Begini Nona, alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus toh?
3: Bagus? Bagus dari mana Bapak? Hutan ini tempat kitong hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kitong masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.

0: Walaupun kecil, puntung rokok menjadi ancaman besar bagi lingkungan karena tidak terurai dan tersebar luas di seluruh dunia. Sebanyak 40% dari total puntung rokok yang dibuang sembarangan setiap tahunnya berakhir di lautan, menyumbang 5-9% dari total sampah global. Di Indonesia, sampah puntung rokok merupakan sumber sampah tertinggi ke-8 di 18 pantai. Dengan angka mencapai 6,47%, mengandung ribuan zat kimia dan logam berat yang dapat mencemari ekosistem laut dan air tawar, serta membahayakan kehidupan ikan. Satu puntung rokok dapat melepaskan ribuan serat mikroplastik ke laut setiap harinya, mengganggu baku mutu air tawar, dan merusak rantai makanan. Penanganan sampah puntung rokok menjadi penting dengan beberapa penelitian merekomendasikan untuk mengkategorikannya sebagai sampah berbahaya dan beracun.
1: Aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku, tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia, membawa barang belanjaan mereka, membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami, tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka? Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami

0: merusak bumi ya. Ayo, lindungi rumah kita bersama.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
3: Makassar, sore ini,

Masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pemilahan sampah yang saat ini juga gencar dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar ternyata memiliki dampak positif pendengar terhadap lingkungan. Di antaranya mengurangi beban tempat pemrosesan akhir atau TPA. Lebih dari 50% limbah rumah tangga merupakan sampah organik. Jika terpilah dan dikomposkan, volume sampah yang masuk ke TPA berkurang drastis. Selain itu juga dapat menekan emisi gas rumah kaca karena sampah organik yang tertimbun bersama anorganik di TPA terurai secara anaerobik dan menghasilkan gas metana yang memiliki daya tangkap panas jauh lebih tinggi dibanding karbon dioksida. Selain itu juga dapat mencegah pencemaran tanah dan air karena pencampuran limbah B3 atau mikroplastik dapat menghasilkan cairan beracun atau air lindi yang meresap ke dalam air tanah dan mencemari ekosistem sekitarnya. Tidak hanya pada lingkungan pendengar, pemilahan sampah ini juga berdampak pada kesehatan masyarakat. Dengan memilah-milah sampah, baik itu sampah organik dan juga anorganik, mampu untuk menghentikan perkembangbiakan vektor penyakit. Sampah organik yang basah dan membusuk di ruang terbuka menjadi tempat berkembang biak lalat, tikus, dan kecoa penular penyakit disentri, kolera, dan leptospirosis. Selain itu juga dapat mencegah keracunan bahan kimia berbahaya karena setelah memilah sampah B3 ini mampu untuk meminimal resiko paparan logam berat seperti merkuri dan juga timbal bagi pekerja kebersihan maupun masyarakat pemukiman sekitar. Tidak hanya itu pendengar, pemilahan sampah juga mampu untuk menurunkan resiko gangguan pernafasan, mengurangi kebiasaan pembakaran sampah liar yang juga sering dilakukan karena sampah menumpuk dan tercampur sehingga menekan resiko paparan ISPA dan juga dioksin beracun. Pendengar, kami akan menghadirkan di ruang dengar Anda seperti apa untuk mengolah sampah organik menjadi kompos sederhana tanpa bau untuk rumah Anda. Sesaat lagi pendengar, kita hadirkan persembahan berikut ini.

0: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.
1: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
2: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
1: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
2: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
1: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
2: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
1: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
2: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

Dengar mas bersama kami di Green Radio sore hari ini, dan tentunya kami akan menghadirkan informasi bagaimana mengolah sampah organik rumah tangga menjadi komposting tanpa menimbulkan bau menyengat. Dan ini kuncinya ada pada keseimbangan kelembaban, sirkulasi udara, dan juga rasio bahan. Anda memerlukan beberapa alat dan juga bahan, pendengar, diantaranya ember bekas yang diberi lubang-lubang kecil di bagian bawah dan juga samping untuk sirkulasi udara serta pengeluaran cairan, sisa sayuran, kulit buah, ampas kopi atau teh, dan juga sisa buah-buahan. Selain itu ada daun kering, sekam padi, serbuk gergaji, dan juga potongan kardus atau kertas tanpa lapisan plastik. Selain itu juga sebagai aktivator, dan juga ini opsional saja ya mendengar, adalah cairan EM4 pertanian, air beras ataupun kompos lama untuk mempercepat pembusukan. Yang paling pertama kita lakukan adalah memotong sisa sayuran dan juga kulit buah menjadi ukuran kecil. Semakin kecil ukurannya, semakin cepat proses penguraiannya. Kemudian meletakkan bahan coklat seperti daun kering atau sekam setebal 5-10 cm di bagian paling bawah ember, dan ini berfungsi untuk menyerap cairan berlebih dan juga menahan bau. Masukkan sampah organik hijau di atas lapisan dasar, kemudian tutup kembali dengan lapisan berbahan coklat hingga sampah hijau tertutup sepenuhnya. Pertahankan rasio ideal sekitar 2 bagian bahan coklat banding 1 bagian bahan hijau. Semprot dan percikan sedikit cairan EM4 yang sudah dilarutkan secukupnya saja sampai lembab seperti busa cuci piring yang diperas dan tidak boleh tergenang. Dan terakhir pendengar, tutup wadah rapat-rapat untuk mencegah lalat masuk, dan aduk kompos seminggu sekali agar pasokan oksigen merata dan proses fermentasi tetap berlangsung secara aerob, tidak menimbulkan bau busuk. Dan untuk mencegah bau dan juga lalat, jangan memasukkan limbah hewani seperti sisa memasak daging, ikan, tulang, lemak ataupun susu, karena limbah ini menarik lalat dan menghasilkan bau bangkai saat membusuk. Atur kelembabannya. Jika kompos terasa basah atau berbau asam, tambahkan lebih banyak bahan coklat seperti daun kering dan juga serbuk gergaji, lalu aduk merata. Pastikan lapisan paling atas selalu berupa bahan coklat kering setebal 2 hingga 3 cm untuk mengunci bau basah dari bahan hijau. Pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar. Selepas ini kami akan menghadirkan rekap informasi berita dari RRI Sekorwil 4 dalam Gema Saripati Maju. Himpunan berita di hari Minggu pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia RRI Mamuju dan juga pendengar Sekorwil 4 dimanapun Anda berada. Pendengar sore hari ini melalui Pro 1 RRI Mamuju kami hadirkan rangkuman liputan berjaringan Gema Saripati Maju edisi Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya Nita Wahyuni. Kita awali pendengar informasi pertama, ini dari RRI Kendari. Dinas Kesehatan Kota Kendari mencatat bahwa penambahan kasus baru tuberkulosis hingga akhir Juni 2026. Langkah pemantauan dan penanganan diperkuat guna menekan penyebaran penyakit di masyarakat. Laporannya disampaikan oleh reporter Heli Diawati Kadir.
2: Kesehatan Kota Kendari terus mengintensifkan berbagai langkah penanggulangan tuberkulosis atau TBC sebagai bagian dari pelaksanaan program unggulan Kendari Tuntas TBC. Upaya ini dilatar belakangi angka kasus penyakit menular tersebut yang masih tergolong tinggi hingga pertengahan tahun 2026. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Kendari, Elvi, menjelaskan berdasarkan data hingga akhir Juni 2026 tercatat sebanyak 923 kasus baru TBC yang berhasil ditemukan. Jumlah tersebut diperoleh dari hasil pemeriksaan menyeluruh terhadap 3.470 orang yang sebelumnya diduga memiliki gejala atau resiko tertular penyakit tersebut. Dari keseluruhan kasus baru yang teridentifikasi, sebanyak 38 diantaranya adalah penderita kalangan anak-anak yang sebagian besar tertular dari orang dewasa di lingkungan terdekatnya.
3: 923 kasus ini kita dapatkan dari 3.470 orang yang kita curigai TBC. Kalau kita melihat rasionya agak tinggi memang jumlahnya, 900 dari 3.000-an lebih. Jumlah ini juga kita juga sudah dapatkan kasus kematiannya sebanyak 41 kasus. Jadi 41 orang yang meninggal ini di Kota Kendari itu penyebabnya dari TBC. Dari 923 kasus juga 38 orang itu kita dapatkan pada anak.
2: Pemerintah Kota Kendari menjamin seluruh proses pemeriksaan hingga pengobatan TBC diberikan secara gratis melalui

0: penularan maupun kematian akibat penyakit ini dapat ditekan demi terciptanya lingkungan yang sehat dan aman.
1: Informasi selanjutnya, pendengar. Komoditas tomat dan cabai menahan laju inflasi secara bulanan di Provinsi Sulawesi Barat periode Juli 2026.
2: Yang mengalami deflasi adalah yang pertama tomat deflasi 0,13 atau kontraksi, kemudian cabai merah kontraksi 0,09.
3: Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Sulawesi Barat mencatat, kelompok komoditas perikanan masih menjadi pendorong utama inflasi bulanan atau mantuman pada periode Juli 2026 di Provinsi Sulawesi Barat. Kenaikan harga sejumlah jenis ikan memberikan andil terbesar terhadap inflasi, sementara penurunan harga komoditas hortikultura menahan laju kenaikan Indeks Harga Konsumen atau IHK. Kepala BPS Sulawesi Barat Suri Handayani mengungkapkan, ikan layang menjadi komoditas dengan kontribusi inflasi terbesar sepanjang Juli 2026. Menurutnya, dominasi komoditas perikanan dalam daftar penyumbang inflasi menunjukkan masih tingginya pengaruh dinamika pasokan hasil laut terhadap perkembangan harga di Sulawesi Barat. Selain empat jenis ikan, kenaikan harga sigaret kretek mesin juga turut memberikan tekanan terhadap inflasi bulanan. Di sisi lain, BPS mencatat sejumlah komoditas pangan justru mengalami penurunan harga sehingga menjadi faktor penghambat inflasi periode Juli 2026. Turunnya harga tomat, cabai merah, bawang merah, dan cabai rawit dinilai mampu meredam tekanan inflasi yang berasal dari kenaikan harga komoditas perikanan. Sementara itu, penurunan harga emas perhiasan juga ikut memberikan kontribusi terhadap deflasi pada kelompok komoditas non-pangan.
2: Untuk komoditas-komoditas yang memberikan andil terhadap inflasi secara mantuman pada Juli 2026, yang pertama adalah ikan layang. Dorongan inflasi yang terjadi ada 0,2, kemudian ikan tuna 0,07, kemudian ikan cakalang 0,05, sigaret kretek mesin 0,03, ikan selar 0,03. Kemudian yang menghambat inflasi atau dalam hal ini yang mengalami deflasi adalah yang pertama tomat deflasi 0,13 atau kontraksi, kemudian cabai merah kontraksi 0,09, bawang merah kontraksi 0,08, cabai rawit kontraksi 0,05, dan emas perhiasan kontraksi 0,03.
3: Data BPS menunjukkan struktur inflasi Sulawesi Barat periode Juli 2026 masih dipengaruhi oleh fluktuasi harga bahan pangan, terutama komoditas hasil laut yang menjadi konsumsi utama masyarakat. Di saat yang bersamaan, membaiknya pasokan komoditas hortikultura membantu menjaga agar kenaikan inflasi tidak berlangsung lebih tinggi. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
1: Pendengar, informasi kami hadirkan dari RRI Toli-Toli, di mana jelang hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, penjual bendera merah putih dan umbul dadakan atau musiman nampak berjualan di beberapa sudut kota Toli-Toli. Laporan dari Sardono.
4: Jelang hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia HUT RI ke-81, penjual bendera merah putih dan umbul-umbul dadakan atau musiman nampak berjualan di beberapa sudut kota Toli-Toli yang menambah semarak bulan kemerdekaan. Taufik, penjual bendera merah putih dan umbul-umbul asal kota Bandung, ketika ditemui RRI mengatakan, menjual bendera merah putih di suasana hari ulang tahun proklamasi menjadi rutinitas dirinya untuk meraup rejeki, selain ikut menyemarakkan dan memeriahkan bulan Agustus, di mana antusias masyarakat membeli bendera dan pernak-pernik bulan kemerdekaan cukup tinggi, dengan harga bervariasi mulai ribuan hingga ratusan ribu, tergantung jenis dan lebar bendera serta umbul-umbul.
5: Banyak jenisnya, ini bermacam variasi, umbul ada 4 macam variasi, bendera pun ada 4 variasi, ada macam ukuran, beda-beda ukuran gitu. Sama yang buat di perkantorannya, yang butuh background masih ready, dia ada. Buat di auto, ada. Ya, buat anak-anak sekolah, bendera-bendera kecil, ada.
4: Sementara itu, Wakil Bupati Toli-Toli Muhammad Besar Bantilan kepada RRI mengatakan mengibarkan bendera merah putih di bulan kemerdekaan sebagai wujud cinta tanah air dan penghormatan kepada para pejuang yang telah merebut dan mempertahankan kemerdekaan bangsa dan negara. karenanya dirinya mengajak semua masyarakat di daerah ini memasang bendera merah putih dan umbul-umbul mulai tanggal 1 hingga 30 Agustus.
6: Saya juga minta kepada masyarakat Toli-Toli, mari kita memasang bendera merah putih sebagai bentuk kecintaan dan juga ekspresi kita terhadap kemerdekaan Indonesia dan juga Kabupaten Toli-Toli yang tercinta.
4: Jelang hari ulang tahun RI ke-81, masyarakat Toli-Toli mulai desa hingga perkotaan mulai nampak antusias memasang bendera merah putih dan umbul-umbul baik di depan rumah maupun perkantoran dan rumah-rumah ibadah.
1: Pendengar, selanjutnya kami hadirkan wawancara dari RRI Palu, di mana generasi muda dinilai memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan sektor pertanian dan memperkuat ketahanan pangan daerah. Namun berbagai tantangan kini masih dihadapi, dan untuk menggait minat anak muda untuk terjun ke dunia pertanian, seperti apa program yang telah disiapkan untuk mencetak generasi petani muda, serta bagaimana peran lembaga pelatihan dan sekolah dalam mengenalkan bidang pertanian sejak dini? Berikut kita simak bersama wawancara reporter RRI Palu, Miftahul Janna, bersama dengan Ketua Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya Maju Jaya Desa Olobuju Sigi. Akan kita ikuti oleh informasinya bersama dengan reporter RRI Palu.
7: Baik Pak, dari pandangan Bapak sendiri, bagaimana sih sebenarnya peran dari generasi muda dalam menjaga ketahanan pangan, Pak?
8: Ya, peranan generasi muda dalam menjaga ketahanan pangan atau berperan aktif ya dalam menghasilkan pangan itu sangat diharapkan dalam di era sekarang ini, sehingga Kementerian Pertanian itu memprogramkan ini dalam kegiatan petani milenial.
7: Tapi seperti apa programnya Pak yang dirancang oleh Kementerian Pertanian sendiri dan yang dijalankan oleh P4S Maju Jaya Pak?
8: Program-program petani milenial dari Kementerian Pertanian itu bagaimana generasi muda itu bisa menghasilkan pangan dengan menggunakan teknologi modern saat ini. Misalnya dengan digital, sehingga tanaman itu bisa disiram hanya dengan melalui HP misalnya. Dia bisa tersiram dengan sistem instalasi penyiraman, sistem metode dia menyiram dalam bentuk kincir ya, yang bisa diinstal dengan digital begitu. Nah, itu salah satu kegiatan. Kemudian menggunakan drone pada daerah-daerah sawah. Nah, itu salah satu atau beberapa bagian upaya pemerintah dalam menggerakkan generasi muda untuk punya minat di pertanian.
7: Tapi selama Bapak bertugas di P4S Maju Jaya ini, seperti apa sih Bapak melihat minat dari generasi muda untuk belajar bertani, Pak?
8: Memang di P4S Maju Jaya ini kami harapkan generasi muda itu bisa berperan. Makanya kami juga memprogramkan kegiatan-kegiatan yang bisa bersifat apa bernilai ekonomi bagi petani milenial itu sendiri.
7: Baik Pak, sebenarnya Pak, apa sih yang perlu dilakukan agar masyarakat ini tepung di generasi muda ini bisa tertarik untuk menekuni pertanian begitu Pak?
8: Memang ini satu tantangan bagi generasi muda karena tidak semua generasi muda itu yang tertarik di dunia pertanian saat ini. Tetapi ada-ada saja para pemuda itu yang memilih pertanian sebagai bagian daripada usaha mereka.
7: Terus apakah ada pendampingan sendiri dari P4S untuk generasi-generasi muda yang memang tertarik di menekuni pertanian dan membantu ketahanan pangan daerah, baik menjadi petani langsung maupun mungkin sebagai distributor Pak?
8: Ya, kami dari Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya atau P4S Maju Jaya di Sigi itu tetap melakukan pendekatan dan pembinaan kepada generasi muda. Salah satunya binaan kami itu ada petani milenial di Desa Lolu di Sigi Biromaru. Dia telah mengembangkan sistem pembibitan tanaman hortikultura. itu cukup berkembang. Jadi bibit tanaman sebelum ditanam, ya khususnya hortikultura itu dibibitkan dulu di greenhouse begitu. Kemudian para petani membeli dan menanam di lahan-lahannya mereka begitu. Ini salah satu petani milenial yang kami katakan sudah cukup berhasil dan sekarang juga dibina oleh Bapeda Provinsi dalam program petani milenial.
7: Mungkin Pak, terakhir Pak, ada tidak sih rekomendasi yang bisa Bapak berikan baik kepada pihak pemerintah daerah, mau kampus, sekolah mungkin, atau mungkin generasi muda, agar generasi muda ini bisa tertarik masuk ke bidang pertanian dan juga membantu ketahanan pangan daerah ke depan, Pak?
8: Jadi peranan pendidikan, mulai dari pendidikan dasar, ya pendidikan menengah dan perguruan tinggi, itu harus ada perubahan terhadap kurikulum, ya, di mana materi-materi atau pelajaran tentang pertanian itu sangat dibutuhkan mulai dari pendidikan dasar menengah apalagi di perguruan tinggi. Karena saya lihat di perguruan tinggi kurikulumnya itu tidak aplikatif di lapangan, ya masih pada tataran-tataran kurikulum yang lama. Nah, ini yang harus ada perubahan sehingga apa yang disampaikan oleh Mbak tadi benar-benar itu akan menumbuhkan jiwa pertanian, itu akan tumbuh ya, mulai dari sekolah dasar mereka sudah diajarkan mengenal jenis tanaman, cara menanam, begitu juga di pendidikan menengah dan perguruan tinggi, sehingga minimal mereka selesai sekolah SLTA misalnya, itu mereka sudah bisa menciptakan lapangan kerja sendiri di bidang pertanian.
7: Baik Pak Adam, terima kasih banyak Pak Adam atas waktunya.
9: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Anda masih mengikuti pendengar rangkuman berita sepekan liputan berjaringan Gemah Saripati Maju Sekorwil 4. Informasi selanjutnya kami hadirkan berita dari RRI Bone, di mana pemerintah Kabupaten Bone meriahkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia dengan melibatkan seluruh OPD, camat hingga para sekolah. Laporannya bersama dengan Suryani Arifin.
10: Rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Kabupaten Bone berlangsung meriah. Berbagai kegiatan yang melibatkan seluruh OPD, kecamatan hingga sekolah digelar untuk memeriahkan hari kemerdekaan sekaligus menggerakkan perekonomian lokal. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menyatakan bahwa perayaan tahun ini tidak hanya sekedar memeriahkan suasana, tetapi juga menjadi sarana strategis dalam membangun karakter generasi muda serta menanamkan nilai disiplin dan kekompakan sejak dini.
11: Kita minta para seluruh pejabat ikut andil ya dalam memeriahkan hari ulang tahun Indonesia. Kemudian para seluruh siswa khususnya yang tadi sudah kita lihat bersama bagaimana melakukan kegiatan baris-baris ya, kedisiplinan, menyatukan kedisiplinan, kekompakan, kebersamaan, melatih kemandirian, kemudian tentu ada beberapa tadi belajar untuk variasi formasi bangsa.
10: Selain pembentukan karakter, tingginya antusiasme ribuan penonton yang memadati rute kegiatan juga memberikan angin segar bagi sektor real. Perputaran ekonomi yang terjadi turut mendongkrak omset para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Kota Watampone. Pemerintah Kabupaten Bone berharap kolaborasi dan momentum kemerdekaan ini dapat terus dimanfaatkan secara berkelanjutan agar mampu membawa Kabupaten Bone semakin maju dan berdaya saing.
1: Selanjutnya, pendengar, beralih ke RRI Ampana. Lapas Luwu gelar screening dan edukasi penyakit kusta.
12: Lembaga pemasyarakatan lapas kelas 2B Luwuk menempatkan kesehatan warga binaan sebagai prioritas utama dalam upaya mencegah penyebaran penyakit menular. Lapas Luwuk bekerjasama dengan Puskesmas Simpong menggelar kegiatan edukasi dan pemeriksaan kesehatan terkait penyakit kusta. Kegiatan diawali dengan proses screening menyeluruh untuk memetakan kondisi kesehatan awal warga binaan. Selanjutnya tim medis melakukan pemeriksaan fisik secara mendalam guna mendeteksi gejala klinis penyakit kusta seperti munculnya bercak putih atau kemerahan pada kulit yang disertai mati rasa. Kepala Lapas Kelas 2B Luwuk Muhammad Bahrun menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari deteksi dini sekaligus langkah preventif dalam memutus rantai penularan penyakit di lingkungan hunian.
13: Untuk memutus rantai ini kan penyakit yang kayak penyakit kulit lah. Penularannya kan rentan sekali, apalagi dengan kondisi lapas yang over kapasitas ini kan, jangan sampai kemudian dampaknya kepada teman-teman yang lain. Dinas kesehatan ini memang sengaja datang monitoring terhadap pasien yang kemudian kena dampak kusta. Jadi ingin tahu bagaimana penanganannya, penempatannya, dan sebagainya. Jangan sampai kemudian dampaknya kepada teman-teman yang lain yang masih sehat.
12: Melalui kegiatan ini, Lapas Luwuk berkomitmen untuk terus menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, sejalan dengan pembangunan zona integritas, serta peningkatan kualitas pelayanan termasuk di bidang kesehatan bagi warga binaan. Rahmawati Tani melaporkan.
1: Informasi selanjutnya, pendengar, BMKG Stasiun Meteorologi Beto Ambari Bau-Bau memastikan bahwa hingga Senin 3 Agustus 2026 belum terdeteksi titik panas di wilayah Kepulauan Buton. Meski demikian, masyarakat diminta untuk tetap waspada karena puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September. Mengenai hal itu, pendengar, Afrian Syah akan melaporkan.
14: Jadi kalau update per hari ini, tanggal 3, itu di wilayah Kepulauan Buton belum terdeteksi titik panas atau hotspot.
15: BMKG Stasiun Meteorologi Beto Ambari Bau-Bau memastikan hingga Senin siang 3 Agustus 2026 belum terdeteksi titik panas atau hotspot di wilayah Kepulauan Buton. Meski demikian, masyarakat diminta tetap waspada karena puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September. Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Beto Ambari Bau-Bau Hadi Setiawan mengatakan, berdasarkan hasil pemantauan terbaru, seluruh wilayah Kepulauan Buton masih bebas dari hotspot. Hadi menjelaskan, di Sulawesi Tenggara saat ini hanya terpantau beberapa hotspot yang berada di wilayah perbatasan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Sementara itu, wilayah Kota Bau-Bau, Kabupaten Buton, Buton Selatan, Wakatobi, dan Buton Tengah belum menunjukkan adanya indikasi titik panas.
14: Jadi kalau update per hari ini, tanggal 3, itu di wilayah Kepulauan Buton belum terdeteksi titik panas atau hotspot sampai saat ini. Tapi di wilayah Sulawesi Tenggara sudah ada sekitar satu titik, satunya di perbatasan di Sulawesi Selatan dengan Sulawesi Tenggara. Tapi kalau untuk Kepulauan Buton, belum terdeteksi hotspotnya.
15: Meski demikian, BMKG meminta kewaspadaan ditingkatkan, terutama di kawasan hutan seperti Kecamatan Sorowolio di Kota Bau-Bau, Kecamatan Kapuntori di Kabupaten Buton, serta sejumlah kawasan hutan di Buton Selatan dan Buton Tengah. BMKG mencatat, hingga saat ini belum ada status hotspot termasuk kategori rendah. Menurut Hadi, kondisi tersebut dipengaruhi masih adanya tutupan awan dan hujan ringan di beberapa wilayah Kepulauan Buton sehingga pembentukan hotspot belum terjadi. Namun, peringatan dini kekeringan telah diterbitkan untuk wilayah Batu Atas Kabupaten Buton Selatan. BMKG memperkirakan puncak musim kemarau terjadi pada Agustus hingga September 2026. Pada periode tersebut, potensi munculnya hotspot diperkirakan meningkat, sehingga pemerintah daerah dan masyarakat diminta meningkatkan kesiapsiagaan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selanjutnya, pendengar, mari kita ikuti feature dari RRI Makassar, di mana gotong royong menguatkan asa menghadirkan kata pertama bersama dengan Rahmadani.
16: Selamat pagi. Pagi. Pagi. Ini siapa namanya? Pagi itu, ruang terapi anak di lantai 2 rumah sakit Dadi Makassar kembali dipenuhi tawa. Ruangan itu tidak besar, hanya sekitar 2x2 meter. Namun dari tempat sederhana inilah banyak mimpi sedang diperjuangkan. Namanya Nizam, usianya baru 3 tahun, wajahnya ceria, matanya berbinar. Ada yang menyangka di balik senyum polos itu ia sedang berjuang mengejar kemampuan yang selama ini dinantikan kedua orang tuanya, kemampuan berbicara. Bersama terapis bernama Uni, Nizam belajar merangkai kata.
17: Puzzle. Untuk pemahamannya sama konsepnya. Dia ada di konsepnya. Namanya konsep dia tahu di kalau ini mobil cuma artikulasinya yang belum bagus. Itu makanya kayak mobil kayak Nizam kayak tidak jelas kita. Itu artikulasinya yang bermasalah. Walaupun dia paham ini mobil, ini pesawat, tapi secara pengucapan dia tidak jelas kita.
16: Nizam tidak sendiri. Ada puluhan anak lain yang menjalani perjuangan serupa. Salah satunya seorang anak berusia 7 tahun bernama Muhammad Ataf. Bagi Ririn ibunda Ataf, perjalanan menuju ruang terapi bukanlah perjalanan yang mudah. Mereka pernah mencoba terapi mandiri, berpindah-pindah tempat, bahkan mengeluarkan biaya hingga ratusan ribu rupiah untuk satu kali terapi. Jumlah yang tidak sedikit, namun hasil yang diharapkan belum juga datang.
18: Per jam, 1 jam ke 175. Belum asesmennya, belum dokter untuk dokter, kontrol dokternya. Itu dulu 6 bulan juga di situ karena kemarin itu dalam 1 minggu itu pertemuannya kadang 3 kali 4 kali bersih selama 6 bulan kan yang begitu belum tempat lain. Nah, setelah aku tahu ada BPJS beralih maka ke BPJS.
16: Tak ada orang tua yang ingin menyerah, begitu pula keluarga Ataf. Mereka terus mencari jalan hingga akhirnya memilih menjalani terapi bicara di Rumah Sakit Dadi Makassar dengan memanfaatkan program Jaminan Kesehatan Nasional. Perlahan, perubahan mulai terlihat. Kini sang anak mulai fokus dan mulai bisa berbicara, bahkan mengaji.
18: Salam obatnya dokter Intel untuk fokus otaknya. Kan ini mau jadi kasih fokus, supaya dia pintar, yes. Sebenarnya dia take kaki juga, dia lihat firman, masuk SD-nya nanti. Terus semenjak minum obat, ada juga perubahan, agak tenangnya, apa begitu.
16: Perjalanan yang sama juga dialami Fauzan. Siswa kelas 2 sekolah dasar ini dulu kesulitan berbicara. Kini ia sudah mampu membaca, sudah mampu berkomunikasi dengan lebih baik. Semua itu menjadi bukti bahwa terapi yang dilakukan secara rutin memberikan perubahan nyata bagi tumbuh kembang anak.
19: B ketemu A, dibaca B A.
20: Pa.
19: B ketemu I, dibaca B I.
20: I.
16: Di balik setiap keberhasilan itu, ada kerjasama antara keluarga, tenaga kesehatan, dan dukungan pembiayaan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Makassar.

0: dari bagian dari semangat gotong royong agar masyarakat tetap memperoleh layanan kesehatan yang dibutuhkan seperti terapi bicara dan juga cuci darah bagi pasien gagal ginjal.
1: Konsep gotong royong dalam program cegahan itu misalnya pasien hemodialisa gitu, hemodialisa itu kan seminggu 2 kali. Nah, katakanlah sekali cuci darah 800 ribu per cuci darah ya. Kalau sebulan kan berarti 8 kali kan. Nah, 800 ribu kali 8 kan sekitar 6,4 juta ya. 6,4 juta. Itu kalau misalnya pesertanya dibagi ke peserta kelas 3, itu hitung aja 6,8 juta bagi 35 ribu atau 42 ribu lah berapa orang. Nah, itu gambaran gotong royongnya di situ.
0: Program Jaminan Kesehatan Nasional membuktikan pelayanan kesehatan bukan hanya tentang mengobati penyakit. Lebih dari itu, JKN menghadirkan kesempatan bagi setiap anak untuk tumbuh, belajar, dan berkembang sesuai potensinya. Karena ketika jutaan peserta saling bergotong royong melalui program JKN, manfaatnya kembali kepada mereka yang sedang membutuhkan.
1: Jadi memang dibantu yang sehat, membantu yang sakit. Itu gambaran nyatanya di situ.

0: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Skorwil 4.
1: Demikian pendengar rangkaian informasi yang dapat kami hadirkan dalam liputan perjaringan Gema Saripati Skorwil 4 untuk edisi rangkuman Minggu 9 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat Keriam bertugas, Senita Wahyuni mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Makassar sore ini.
1: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar cerita hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan

0: empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
1: Hilal Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

perlawanan sesungguhnya melekat pada orang-orang yang mempertaruhkan jiwa raganya untuk kepentingan banyak orang dalam bidang yang ditekuninya. Seperti Christian Ferdinand Daumanu yang lahir di Rote, Pulau Terselatan Indonesia pada tanggal 15 Desember 1913. Menempuh pendidikan lewat sekolah Belanda di His, Mulo, dan Holland Island Quick School, mengantar perjalanan Christian Ferdinand Daumanu menjadi seorang guru ahli yang turut mencerdaskan kehidupan anak bangsa di Pulau Rote. Kecintaannya pada bidang seni dan budaya dituangkan dalam gubahan lagu-lagu, kemudian dirangkum dalam buku Nyanyian Sekarwangi yang diterbitkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1949 khusus untuk anak-anak sekolah dasar, serta mengarang buku tentang permainan sasando. Maka, layaklah seorang Christian Ferdinand Daumanu disebut sebagai pahlawan dalam bidang pendidikan.

0: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
1: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Wah! Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
0: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
1: Apa itu, Guru?
0: Jet, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat! Mencintai produk lokal. Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
1: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, Guru?
0: Iya dong, saya nih contoh pahlawan.

Masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan informasi dari portal berita kami rri.co.id. Pendengar, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifqi Harsyah menginginkan Indonesia selalu menjadi destinasi utama lokasi syuting film internasional. Demikian disampaikan saat meninjau proses syuting film Happy Eyes di Taman Safari Indonesia Jumat kemarin. Film ini merupakan hasil kolaborasi Moana Films dari Prancis dan Jungle Run Production Indonesia. Proses syuting berlangsung sepenuhnya di Indonesia selama 40 hari dengan lokasi utama di Taman Safari dan Tanjung Lesung, Banten. Menekraf menegaskan kekayaan alam, keanekaragaman hayati, budaya serta talenta lokal menjadi daya tarik Indonesia bagi produksi film internasional. Kolaborasi produksi film asing dengan pelaku industri kreatif membuka peluang transfer pengetahuan dan juga teknologi. Dikatakan pendengar bahwa produksi film Happy Eyes melibatkan lebih dari 200 kru, di mana sekitar 70% berasal dari Indonesia. Menekraf juga menilai masuknya produksi film internasional memberikan dampak berganda bagi perekonomian, mulai dari penyerapan tenaga kerja hingga penggerakan sektor perhotelan, kuliner, UMKM, transportasi, logistik, dan pariwisata. Pemerintah juga terus berupaya memperkuat dukungan bagi produksi film asing.

Esensi buku dari RRI untuk Indonesia. Layangan Putus adalah sebuah novel fenomenal yang berhasil menyentuh hati banyak pembaca. Novel ini mengisahkan tentang lika-liku rumah tangga yang retak akibat perselingkuhan. Kisah yang diangkat sangat dekat dengan kehidupan nyata, sehingga banyak pembaca yang merasa terhubung dan ikut merasakan emosi tokoh-tokoh di dalamnya. Novel ini berpusat pada kehidupan Kinan, seorang istri yang setia dan penuh pengorbanan. Ia rela meninggalkan karirnya untuk mendukung suaminya Aris meraih kesuksesan. Namun, di balik kehidupan rumah tangga yang tampak sempurna, tersimpan rahasia besar. Aris ternyata berselingkuh dengan sahabat karib Kinan. Pengkhianatan ini membuat dunia Kinan hancur berkeping-keping. Ada beberapa tema utama dalam novel Layangan Putus, di antaranya ialah perselingkuhan. Novel ini secara mendalam mengupas dampak perselingkuhan terhadap sebuah hubungan. Perselingkuhan tidak hanya menghancurkan pernikahan, tetapi juga merusak kepercayaan dan harga diri. Pengorbanan. Kinan menjadi simbol sosok perempuan yang rela berkorban demi keluarga, namun pengorbanannya tidak selalu dihargai. Tema utama lainnya adalah kekecewaan dan pengkhianatan. Kisah ini penuh dengan emosi yang kuat, terutama kekecewaan dan pengkhianatan. Pembaca diajak untuk merasakan sakit hati yang mendalam ketika kepercayaan dikhianati. Tema lainnya adalah perjuangan untuk bangkit. Setelah mengalami kehancuran, Kinan berusaha bangkit dan menemukan kembali jati dirinya. Kisahnya menjadi inspirasi banyak orang yang pernah mengalami pengalaman serupa. Ada beberapa pesan moral dalam novel Layangan Putus, yaitu pentingnya komunikasi. Novel ini menyoroti pentingnya komunikasi dalam sebuah hubungan. Kurangnya komunikasi yang terbuka dan jujur dapat memicu kesalahpahaman dan konflik. Pesan moral lainnya adalah harga diri. Setiap individu berhak mendapatkan rasa hormat dan penghargaan. Jangan pernah merendahkan diri sendiri demi orang lain. Pentingnya mencintai diri sendiri, yaitu setelah mengalami kekecewaan, Kinan belajar untuk mencintai dirinya sendiri dan memulihkan kepercayaan dirinya. Pesan moral lainnya adalah pengampunan. Meskipun sulit, pengampunan adalah kunci untuk mencapai kedamaian batin. Gaya penulisan Mommy Asf dalam novel ini sangat luas dan mudah dipahami. Penggunaan bahasa yang sederhana namun efektif membuat pembaca dapat dengan mudah terbawa dalam alur cerita. Selain itu, deskripsi emosi yang detail membuat pembaca ikut merasakan apa yang dirasakan oleh tokoh-tokoh. Layangan Putus adalah sebuah novel yang menyentuh hati dan membuka mata kita tentang realitas kehidupan rumah tangga. Novel ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan pelajaran berharga tentang cinta, pengorbanan, dan kekuatan untuk bangkit. Kisah Kinan akan terus menginspirasi banyak orang untuk tidak menyerah dalam menghadapi cobaan hidup. Di dalam novel ini terdapat juga emosi yang kuat, karena novel ini berhasil membangkitkan berbagai emosi dari sedih hingga marah. Tokoh-tokoh dalam novel ini pun sangat hidup dan mudah untuk diingat. Dan novel ini memberikan banyak pelajaran berharga tentang kehidupan. Secara keseluruhan, Layangan Putus adalah sebuah novel yang sangat layak untuk dibaca. Novel ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan inspirasi dan pelajaran berharga bagi para pembacanya. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Pendengar kami rekan di ruang dengar Anda pengajian dan terjemahan Al-Quran Surah Al-Ankabut bersama dengan Zainal dan Andi Ampelan diikuti kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya pada pukul 18.08 waktu Indonesia Tengah.

kepada Allah dari godaan setan yang dirajam dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran, dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah, salat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang salim di antara mereka. Dan katakanlah, kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan diturunkan kepadamu. Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu, dan kami hanya kepadanya berserah diri. Dan demikian pula lah kami turunkan kepadamu Alkitab, Al-Quran. Maka orang-orang yang telah kami beri kepada mereka Alkitab Taurat, mereka beriman kepadanya Al-Quran. Dan di antara mereka orang-orang kafir Mekah ada yang beriman kepadanya, dan tidak adalah yang mengingkari ayat-ayat kami selain orang-orang kafir. Dan kamu tidak pernah membaca sebelumnya Al-Quran, sesuatu kitab pun, dan kamu tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu. Andai kata kamu pernah membaca dan menulis, benar-benar ragulah orang yang mengingkarimu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum.

0: Allahumma rabb hazi da'wati tamma wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilata wa ba'thu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, dikhawatirkan atas seseorang ketika dia membiasakan dirinya sering terlambat melaksanakan ibadah akan diberi ujian berupa Allah akan menunda dirinya mengerjakan di seluruh tempat yang mengandung kebaikan.

0: Nasihat Umar bin Khattab, hindarilah sifat malas dan bosan, karena keduanya kunci keburukan. Sesungguhnya, jika engkau malas, engkau tidak akan banyak melaksanakan kewajiban. Jika engkau bosan, engkau tidak akan tahan dalam menunaikan kewajiban.
1: Makassar sore ini.

Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, dunia ini ibarat bayangan. Kalau kamu berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kamu membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu.

Berbagi rindu, memori lewat lagu. Ada lagu yang membawa kita kembali ke masa lalu. Lagu yang mengingatkan pada sahabat, keluarga, atau momen-momen indah yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Makassar menghadirkan Ruang Rindu, edisi spesial Lagu Nostalgia Barat Pilihan Pendengar. Nikmati deretan lagu-lagu legendaris yang pernah menjadi soundtrack kehidupan Anda di era 80-an hingga 90-an. Mari menikmati cerita, kenangan, dan rindu melalui lagu-lagu favorit yang penuh makna. Pilih lagu nostalgia barat Anda, dengarkan di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut Haji bagi laki-laki atau Haja bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar Haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan gelar haji.
3: Aku isi buku biodata dulu deh. Nama Keris Tabel, kelas 4 SD, hobi berenang. Cita-cita polisi. Tapi susah ya. Jangan deh, aku mau jadi pramugari aja. Pramugari. Sip, udah beres. Waktunya dikumpul.
4: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu. Mari bangun masa depan melalui pendidikan.
5: Makassar sore ini.
6: Relax time. Prosa.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi di kebersamaan kita malam hari ini. Kami telah menghadirkan beberapa persembahan menemani waktu Anda beristirahat bersama keluarga di akhir pekan. Kami juga akan menghadirkan beberapa informasi pendengar untuk Anda dalam Kiprah Sulsel. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.
1: Berisik banget sih di luar.
2: Kok berisik? Seru tahu?
1: Seru apaan? Rebutan benteng begitu.
2: Tapi kan itu permainan menggambarkan perjuangan pahlawan kita dulu buat mempertahankan kemerdekaan. Sederhana tapi bermakna.
1: Lagian kita sekarang berjuang lewat ini nih. Game online. Tutup pahlawan aku. Hiya, tembak.
2: Ya. Duh, kenapa? Baterainya habis. Ya, perjuangannya selesai dong.
1: Jangan gitu dong. Gak tadi tuh pahlawan aku hampir menang.
2: Iya, itu kan pahlawan online, gak nyata. Pahlawan kita dulu cuman berjuang tuh pakai alat sederhana. Semangat mereka itu tuh yang kita tiru. Loh, mau kemana?
1: Mau ikutan main, bosen. Kapok deh mainin game itu lagi.
3: Jadikan semangat para pahlawan sebagai motivasi kita untuk berjuang mengisi kemerdekaan.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan di ruang dengar Anda, pendengar, informasi terkait dengan riset pemuliaan tanaman yang telah dilakukan oleh Badan Riset Indonesia. Pendengar, perubahan iklim membuat cuaca semakin sulit diprediksi. Sawah bisa kebanjiran, lahan pesisir makin asin, atau kemarau berlangsung lebih lama. Dan sayangnya pendengar, saat ini varietas padi hanya tahan terhadap satu kondisi, padahal cuaca bisa berubah-ubah. BRIN mengembangkan varietas padi multitoleran lewat proses pemuliaan tanaman, dan varietas ini dirancang agar mampu beradaptasi dengan berbagai kondisi lingkungan ekstrim. Prosesnya dimulai dari menyilangkan berbagai galur padi, lalu dilanjutkan dengan seleksi di lapangan dan secara molekular. Setelah itu, varietas yang terpilih diuji produktivitasnya pada kondisi rendaman, salinitas ataupun air asin, dan juga di kondisi kekeringan. Keunggulan dari varietas padi multitoleran ini mampu bertahan meski terendam banjir hingga 12 hari saat masih dalam masa pertumbuhan. Tumbuh dengan baik di lahan yang kadar garamnya cukup tinggi seperti di wilayah pesisir dan juga tahan kekeringan pada fase bibit. Kombinasi keunggulan ini tentunya menjadikannya lebih adaptif terhadap perubahan iklim. Keunggulannya mendengar sudah teruji pada lahan pesisir petani di Kabupaten Indramayu. Varietas multitoleran bukan hanya menghasilkan tanaman yang kuat, tetapi juga menjadi salah satu strategi adaptasi sektor pertanian dalam menghadapi dampak perubahan iklim yang semakin nyata. Pengembangan varietas ini juga melibatkan kolaborasi antara BRIN, BRMP Padi, Fakultas Pertanian IPB, serta mitra industri benih. Kolaborasi menjadi kunci agar hasil riset dapat dimanfaatkan lebih luas oleh masyarakat. Di sepanjang tahun 2022 hingga 2025, varietas ini sudah diuji lapangan dan di laboratorium. Dan di tahun ini sedang dilakukan uji multilokasi sebagai salah satu syarat pelepasan varietas. Jika seluruh proses berjalan sesuai rencana, pengajuan ke Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, PVTPP, akan dilakukan pada akhir 2026. Dan sertifikat pelepasan ditargetkan akan terbit pada tahun 2027. Pendengar, diungkapkan Yudhistira Nugraha, Kepala Pusat Riset Tanaman Pangan BRIN, perubahan iklim menuntut inovasi yang mampu menjaga produktivitas pertanian. Varietas padi multitoleran menjadi salah satu solusi agar petani tetap dapat menghasilkan panen yang optimal di tengah berbagai tantangan lingkungan.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
2: Iya nih Don, masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
1: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
3: Aku kayaknya kacang buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
2: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
1: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Makassar sore ini.

Masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar. Pendengar, mangrove bukan sekedar kumpulan pohon di pesisir. Ekosistem ini terdiri dari pohon, aliran sungai, hingga sedimen berlumpur yang saling terhubung sebagai satu kesatuan. Keutuhan ekosistem mangrove inilah yang membuat mangrove menjadi salah satu penyimpan karbon alami yang paling efektif di dunia. Berdasarkan informasi, pendengar, hutan mangrove ini menyimpan karbon 4 hingga 5 kali lebih banyak dibandingkan dengan hutan darat. Karbon tersimpan di batang dan juga daun pohon, kemudian di akar yang kuat yang menyimpan karbon dalam jumlah besar, serta pada sedimen di bawah mangrove yang menyimpan karbon dalam waktu yang sangat lama. Proses menyimpan karbon berlangsung lebih sulit daripada ketika karbon tersebut terlepas ke atmosfer. Penelitian BRIN menemukan bahwa mangrove juga berpotensi melepaskan gas rumah kaca ataupun metana, dan sedimen yang terus tergenang dan minim oksigen menjadi tempat berkembangnya bakteri metanogen. Bakteri ini menguraikan karbon organik menjadi

Mangrove muda di usia 0 hingga 3 tahun memiliki karbon yang mulai tersimpan, tapi pelepasan metana juga cukup besar, bisa mengurangi potensi penyimpanan karbon secara keseluruhan. Sementara untuk mangrove dewasa dengan usia 20 hingga 40 tahun, hewan-hewan seperti cacing dan kepiting menggali sedimen sehingga oksigen dapat masuk ke dalam tanah. Dan kondisi ini pendengar menghambat aktivitas bakteri metanogen yang membuat emisi metana menurun sementara karbon terus terakumulasi. Restorasi mangrove yang efektif dimulai dari perbaikan sistem aliran air, bukan bibit. Dengan tersedianya oksigen di dalam tanah, pertumbuhan mangrove menjadi lebih baik sekaligus menekan pembentukan metana. Keberhasilan restorasi juga bergantung pada kesesuaian jenis mangrove dengan kondisi lokal. Menanam jenis yang tidak sesuai membuat tanah sulit tumbuh. Maksud kami, membuat tanaman sulit tumbuh sehingga kemampuan menyimpan karbon tidak optimal. Akhirnya, restorasi mangrove bukan diukur dari banyaknya bibit yang ditanam, melainkan dari pulihnya ekosistem yang mampu menyimpan karbon secara berkelanjutan.

0: Bendera siap.
1: Kepada Sang Merah Putih, hormat rang.
2: Upacara bendera bukan hanya sekadar rutinitas, melainkan sebuah tradisi yang menyimpan sejarah panjang dan penuh makna bagi bangsa Indonesia. Sejak zaman kerajaan di abad ke-13, tepatnya tahun 1292, tentara kerajaan Jayakatwang pernah mengibarkan bendera merah putih ketika berperang melawan kerajaan lain. Sebelum dikibarkan secara resmi, pada 17 Agustus 1945, bendera merah putih juga pernah dikibarkan pada Kongres Pemuda II, tepatnya 28 Oktober 1928. Bendera inilah yang kini kita hormati sebagai simbol kedaulatan dan persatuan bangsa. Pelaksanaan upacara bendera ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Permendikbud RI Nomor 22 Tahun 2018 tentang pedoman upacara bendera yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, persatuan, cinta tanah air, dan penghargaan terhadap sejarah perjuangan bangsa. Selain itu, makna upacara bendera merupakan wujud pelaksanaan sila ketiga Pancasila, yakni persatuan Indonesia yang dilambangkan dengan pohon beringin. Kini, upacara bendera wajib dilaksanakan setiap hari besar nasional atau setiap hari Senin oleh berbagai macam instansi pemerintahan dan pendidikan di Indonesia. Mari bersama menjaga semangat nasionalisme dan cinta tanah air melalui upacara bendera.

0: berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tangga, senjata!
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa lo taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, 48 menit beranjak dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan informasi terakhir yang kami hadirkan untuk Anda masih dari BRIN Indonesia. Pendengar, hutan Sumatera Barat masih menyimpan kejutan. Di balik rimbunnya hutan Sumatera Barat, periset BRIN menemukan satu spesies baru begonia yang menambah daftar kekayaan flora Indonesia. Penemuan ini berawal dari eksplorasi selama 2 tahun di berbagai kawasan Sumatera Barat. Tim periset mengoleksi biji begonia dan mendokumentasikan tumbuhan yang ditemukan. Seluruh sampel kemudian dikaji secara teliti untuk memastikan identitasnya. Dari hasil penelitian, lahirlah Begonia hattai, spesies baru yang ditemukan di perbukitan Sago Halaban. Nama hattai dipilih sebagai bentuk penghormatan kepada Wakil Presiden Indonesia pertama Muhammad Hatta yang berasal dari Sumatera Barat. Begonia hattai memiliki 2 helai tenda bunga, yaitu bagian bunga yang menyerupai kelopak pada bunga jantan maupun betina. Tangkai daunnya juga tidak memiliki lapisan bulu halus atau indumentum. Ciri-ciri sederhana ini membedakan dari kerabat terdekatnya sekaligus mencerminkan kesederhanaan Muhammad Hatta yang menjadi inspirasi penamaannya. Penelitian juga membawa kabar baik, mendengar. 3 spesies begonia yang lama tidak ditemukan berhasil dijumpai kembali, yaitu Begonia halabanensis dan Begonia goegoensis, dan juga ada Begonia longipedunculata. Sementara itu, Begonia liliputana memiliki wilayah sebaran yang lebih luas daripada yang selama ini diketahui. Begonia hatta ini tumbuh di kawasan hutan batu kapur yang kini menghadapi berbagai tekanan. Karena itu, setiap penemuan bukan hanya menambah pengetahuan, tetapi juga menjadi pengingat bahwa habitat alaminya perlu dijaga agar tetap lestari. Dan tim riset eksplorasi Intania Quarta Lelati yang juga pusat riset botani terapan Muhammad Effendi yang juga merupakan riset pusat riset botani terapan BRIN mengemukakan bahwa penemuan Begonia hatta ini menunjukkan bahwa eksplorasi lapangan tetap menjadi kunci untuk mengungkap kekayaan flora Indonesia. Semakin banyak yang kita kenali, semakin besar pula peluang kita untuk melindunginya. Dan mendengar informasi ini juga menuntaskan kebersamaan kita dalam Makassar malam ini. Kami akan menghadirkan di ruang dengar Anda informasi aktual dalam Warta Berita Nasional pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Dikdasmen untuk itu juga mulai kita galakkan lagi, mulai kita giatkan lagi, gemar membaca buku.
2: Presiden mengeluarkan yang namanya Perpres Master Plan Aircraft Nasional atau Perpres Rencana Induk Ekonomi Kreatif.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto akan meningkatkan budaya membaca di kalangan pelajar. Pemerintah menerbitkan Rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Rendikraf untuk pengembangan industri ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Lebih dari 40 ribu orang terdampak banjir pada 30 Juli hingga 7 Agustus setelah tanggul Sungai Ngawun jebol di daerah Ayeyar Wadi, Myanmar. Inilah Warta Berita selengkapnya, Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho.

0: Presiden Prabowo Subianto akan meningkatkan budaya membaca di kalangan pelajar. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto akan menggalakkan kembali budaya wajib membaca bagi kalangan pelajar di tanah air. Kebiasaan membaca harus menjadi tradisi di keluarga di Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, buku merupakan sumber ilmu sehingga kebiasaan membaca sangat penting. Menteri Prasetyo memberikan contoh pola pendidikan di dalam keluarga Presiden Prabowo Subianto yang kemudian menjadi salah satu inspirasi pemerintah untuk menggalakkan budaya membaca buku. Orang tua dari Presiden Prabowo Subianto mewajibkan anak-anaknya untuk membaca buku, kemudian membuat rangkuman atau ringkasan. Kebiasaan tersebut diterapkan oleh orang tua sejak Presiden Prabowo Subianto masih belia. Pihaknya juga akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menggalakkan kembali budaya membaca. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Jadi sejak usia belia, keluarga Pak Mitro selalu mewajibkan putra putrinya untuk setiap minggu membaca sekian buku dan kemudian membuat rangkuman atau sensi dan disampaikan kepada orang tuanya. Itu adalah juga cara mendidik yang kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kedasmen untuk itu juga mulai kita galakkan lagi, mulai kita giatkan lagi gemar membaca buku dan wajib membaca buku bagi kita semua.
1: Sementara itu, seorang siswi di Jakarta, Natasha Shinta, mengaku menghabiskan waktu 2 jam dalam sehari untuk membaca buku karena menurutnya membaca sangat penting. Natasha mengajak Gen Z untuk membaca buku yang paling disukai.
3: Lumayan sering sih, perharinya bisa membaca buku sekitar 2 jam per hari. Kita kayak mencari buku yang kayak menurut kita asik gitu untuk dibaca. Ya perlahan aja, gak langsung kita langsung baca untuk semuanya. Perlahan, karena kalau perlahan kita juga materi yang ada di buku tersebut akan cepat masuk di otak kita. Kita tidak boleh malas membaca, karena membaca itu adalah sesuatu hal yang penting untuk mengembangkan kualitas pendidikan pada era sekarang.
1: Pada kesempatan yang sama, siswa lainnya mengaku mengurangi bermain handphone agar tidak malas membaca.
4: Saya membaca buku paling sekitar 10 menitan dalam sehari. Lebih ke buku pengetahuan kayak buku astronomi atau lain-lain gitu. Kalau tips dari saya, mungkin kurangi main HP aja sih, biar bisa lebih fokus baca gitu.
1: Presiden Prabowo Subianto akan memperbarui buku pelajaran di sekolah baik secara materi maupun tampilan. Presiden Prabowo telah mendatangkan sejumlah buku dari negara-negara ASEAN untuk dipelajari dan menjadi perbandingan dengan buku di Indonesia. Selain itu, tampilan buku akan diubah menjadi lebih menarik, tahan lama, tulisan huruf yang nyaman untuk siswa. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah menerbitkan rencana induk ekonomi kreatif atau Rendikraf untuk pengembangan industri ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Selengkapnya dilaporkan Joshua Sihombing.
1: Ya, terkait revisi Perpres GEM, itu kita kolaborasi.
2: Presiden Prabowo Subianto telah menaikkan peraturan Presiden Perpres terkait dengan pengembangan ekonomi kreatif ekraf nasional. Hal itu disampaikan Menteri Ekraf Teuku Rifki Harsya dalam diskusi panel Hari GEM Indonesia Hargai 2026 di Garuda Sports Innovation Hub Jakarta kemarin. Teuku menjelaskan Perpres dengan nama Rencana Induk Ekonomi Kreatif Rendekraf itu terbagi ke dalam dua bagian utama. Yang pertama diungkapkan Menkraf, yakni terkait rencana jangka panjang arah kebijakan dalam pengembangan ekonomi kreatif. Sementara itu pada bagian kedua dikatakan Teuku, yakni rencana jangka pendek dalam strategi pembinaan dan pengembangan industri kreatif nasional.
1: Satu bulan yang lalu Presiden mengeluarkan yang namanya Perpres Master Plan Ekraf Nasional atau Perpres Rencana Induk Ekonomi Kreatif 2025-2045. Dalam lampiran tersebut ada dua. Satu master plan yang sifatnya jangka panjang, 20 tahun, arah kebijakan, kemudian arah strateginya ke depan seperti apa. Tetapi ada lampiran yang kedua. Lampiran kedua itu, jangka pendek. Artinya yang implementatif untuk short term. 2026-2029.
2: Sementara itu Ketua Umum Asosiasi Game Indonesia AGI Syafiq Hussein mengungkapkan bahwa dalam penyusunan Perpres Rendekraf tersebut, pemerintah turut melibatkan berbagai pihak terkait dalam ekosistem ekonomi kreatif nasional, termasuk para pelaku industri game Indonesia. Ia menuturkan bahwa dalam upaya meningkatkan ekosistem industri game nasional, diperlukan dukungan perluasan akses promosi dan pendanaan untuk pengembangan game nasional.
3: Sekarang kita itu bukan lagi kesulitan membuat game-nya, tapi kesulitan bagaimana kita mengembangkan apa yang sudah ada, membuat apa yang sudah ada ini menjadi untuk bisa layak dan bisa masuk ke pasar global. Kita tidak lagi membicarakan 1-2 game yang berhasil, tapi kita membicarakan masif. Jadi tentunya dukungan-dukungan seperti akses pendanaan juga sangat kita butuhkan, akses promosi juga kita butuhkan, promosi juga kita butuhkan, gitu loh. Dan karena itu adalah merupakan akar-akar masalah untuk para pengembang saat ini, karena bukan lagi menciptakan atau meng-encourage lagi orang-orang untuk bikin studio game. Mereka sudah tertarik untuk bikin studio game, tapi bagaimana caranya mengembangkan yang masuk ke studio game ini dan bisa sustain ke depannya dengan cara-cara seperti itu.
2: Meski diakui Ketua Umum AGI Syafiq Hussein bahwa sejumlah langkah penguatan sektor game nasional telah dilakukan, namun hal itu menurutnya perlu diperluas dan ditingkatkan kembali. Sebab ia menilai dengan perluasan akses promosi game nasional ke pasar global ini akan meningkatkan kualitas game buatan anak bangsa yang siap berdaya saing dan diterima di kancah internasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Jadi memang ini menjadi salah satu PR kita bersama.

0: Upaya menjaga kelestarian satwa liar membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Salah satunya dilakukan oleh Pusat Konservasi Elang Kamojang melalui pengembangbiakan elang untuk menjaga keberlangsungan populasinya. Berikut laporan Hana Syarif.
1: Manajer dan Koordinator Program Pusat Konservasi Elang Kamojang atau PKEK, Akbar Sumirto mengatakan, PKEK yang merupakan lembaga konservasi khusus di bawah Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Jawa Barat tengah berfokus pada penanganan dan pengembangbiakan elang yang nantinya memungkinkan untuk dilepasliarkan kembali ke habitatnya. Ia menjelaskan, tidak seluruh elang yang berada dalam penanganan PKEK dapat dilepasliarkan ke alam. Elang yang tidak memungkinkan untuk kembali ke habitatnya dapat dikolaborasikan dengan lembaga konservasi umum untuk menjadi indukan dalam program pengembangbiakan. Upaya tersebut dinilai tetap memiliki nilai konservasi karena dapat mendukung keberlangsungan populasi elang di alam liar.
2: Jadi pada saat ada sinergi antara LK umum dalam upaya program konservasi, tentunya beberapa elang yang nantinya seandainya tidak bisa dirilis tentu akan bisa dikolaborasikan untuk bisa tetap bisa jadi kedepannya dijadikan indukan untuk nantinya tetap memiliki nilai konservasi, di mana hasil dari anakan itu sendiri bisa kita rilis untuk bisa tetap menjaga populasi di alam tetap stabil.
1: Sementara itu, Direktur Operasional Jagat Satwa Nusantara, Sardan Khan, meminta masyarakat tidak menggeneralisasi seluruh kebun binatang atau lembaga konservasi berdasarkan kasus yang dilakukan oleh oknum tertentu. Ia mengatakan, lembaga konservasi memiliki peran dalam menjaga kesejahteraan satwa atau animal welfare, sekaligus mendukung upaya pelestarian berbagai spesies dari ancaman kepunahan.
3: Ada beberapa orang yang mungkin anti-zoo gitu ya, menganggap kebun binatang hanya mengeranting satwa atau mengandangkan satwa, padahal fungsinya jauh lebih dari itu. Masyarakat harus tahu bahwasannya banyak sekali ratusan spesies yang selamat dari kepunahan gara-gara peran kebun binatang. Jadi memang dengan kita berkunjung kebun binatang, sebenarnya kita secara langsung berkontribusi dengan konservasi itu sendiri gitu.
1: Menurutnya, konservasi perlu dilakukan secara beriringan, baik melalui upaya in situ di habitat asli maupun ex situ melalui lembaga konservasi di luar habitat. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antar lembaga sekaligus menjaga keberlangsungan populasi satwa di alam liar. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, 6 wilayah di Provinsi Riau saat ini terjadi kebakaran hutan dan lahan. Tim Manggala Agni Riau terus melakukan pemadaman. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Santi Yunas.
4: Memasuki puncak musim kemarau, kebakaran hutan dan lahan terjadi di sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Tim Manggala Agni Riau hingga kini masih melakukan pemadaman di 6 lokasi yang tersebar di beberapa kabupaten. Koordinator Manggala Agni Riau, Edwin Putra, mengatakan kondisi tersebut terjadi seiring meningkatnya hari tanpa hujan di sejumlah wilayah di Riau. Berdasarkan prediksi BMKG, Agustus hingga Oktober menjadi periode puncak kemarau. Manggala Agni telah melakukan pemadaman karhutla selama lebih dari 2 pekan terakhir, terhitung sejak akhir Juli 2026.
5: Kita memadamkan di 6 lokasi. Yang pertama di Kelurahan Kerumutan, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan. Ini sudah masuk hari ke-11 hari ini. Teman-teman Manggalakni melaksanakan pemadaman di sana. Kemudian di wilayah Kelurahan Sungai Guntung Hilir, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu. Hari ini sudah masuk hari ke-6 pemadaman di sana. Kemudian di Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bekalis, ini masuk hari ke-3. Kemudian di Siak juga mulai pemadaman di hari ke-2 hari ini di Desa Bunsur, Kecamatan Sungai. Kemudian di Desa Bandar Jaya, Yatsil, Kabupaten Bengkalis, ini masuk hari ke-2 juga. Kemudian terakhir di Desa Karya Indah di Jalan Riau Ujung di Kecamatan Kabar, ini masuk hari ke-2.
4: Sementara itu, warga menilai kondisi cuaca panas yang terjadi di Riau membuat khawatir terhadap meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. Warga berharap semua pihak meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan.
6: Ini kan emang udah sering terjadi. Kenapa nggak ada pencegahannya dari pemerintah? Tentu kami sebagai masyarakat tuh khawatir. Adanya beberapa titik karhutla, terutama sekarang ini musim kemarau. Hujan mulai kurang, takutnya kan meluas. Tentu berpotensi meningkatkan resiko kebakaran yang lebih luas lagi.
4: Hingga Minggu, tim masih berjibaku memadamkan api di 6 lokasi. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pertumbuhan ekonomi daerah istimewa Yogyakarta pada triwulan kedua tahun ini mengalami peningkatan. Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono X meminta agar seluruh pemangku kepentingan menjaga laju pertumbuhan ekonomi tersebut. Berikut laporan Rosihan Anwar.
1: Untuk ketimpangan pendapatan, meski masih di atas rata nasional, ketimpangan pendapatan menunjukkan perbaikan dengan rasio Gini menjadi 0,41.
2: Dalam forum rapat koordinasi pengendalian atau Rakordal 2, dipaparkan pertumbuhan ekonomi daerah istimewa Yogyakarta yang mengalami sedikit peningkatan dari sejumlah indikator yang ada. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Baperida Daerah Istimewa Yogyakarta, Danang Setiadi menuturkan angka kemiskinan hingga triwulan kedua mengalami sedikit penurunan, sementara laju ekonomi tumbuh positif. Meski demikian, Danang menyatakan ada beberapa indikator yang juga mengalami penurunan dan perlu diwaspadai.
1: Persentase penduduk miskin di DIY pada September 2025 turun menjadi 10,08% atau sekitar 422,97 ribu jiwa. Meski tingkat kemiskinan DIY masih berada di atas rata-rata nasional, namun penurunan tingkat kemiskinan di DIY selama 5 tahun terakhir menjadi penurunan yang tertinggi di Pulau Jawa dengan penurunan sebesar minus 2,72%. Sampai dengan data terakhir, tingkat pengangguran terbuka di daerah istimewa Yogyakarta pada bulan Februari 2026 tercatat sebesar 3,05%, menurun apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya. Hampir seluruh kabupaten kota mengalami perbaikan, meskipun kota Yogyakarta masih memiliki tingkat pengangguran tertinggi di DIY.
2: Sementara itu, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X, dalam forum Rakordal 2, menyebutkan seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah di 5 kabupaten kota dan juga Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta, harus memiliki visi yang sama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga pengentasan kemiskinan ekstrim yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.
3: Bagaimana mungkin kita membangun provinsi punya tema sendiri, kabupaten kota punya tema sendiri-sendiri. Itu seluruh Indonesia begitu. Akhirnya kita punya masalah tidak bisa saling membantu. Sehingga kita sepakat ya, tema itu ada di provinsi, kabupaten kota itu subtema. Dengan cara APBD kabupaten kota harus selesai di bulan September, provinsi di bulan Oktober. Dengan harapan kalau ada yang terlupa, kami masih ada waktu 1 bulan.
2: Dari data BPS per Maret 2026, angka kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta turun di angka 9,70%, alias mencatat penurunan tertinggi sepulau Jawa sebesar 0,38%. Sebelumnya, angka kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta ada di kisaran 10,08%.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG pada malam hari ini.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 10 Agustus 2026. Bersama saya Miftah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi terpantau terbentuk dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Selat Malaka bagian utara, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, Laut Sulawesi, dan di Samudra Pasifik Utara Pulau Halmahera hingga Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah berwarna kuning, Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, dan Serang. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Pontianak, dan Banjarmasin. Kemudian terdapat potensi asap atau kabut di Tanjung Selor dan udara kabur di Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Palangkaraya, dan Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jayawijaya dan Merauke, kemudian hujan ringan di Mataram, Nabire, dan Jayapura, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Mamuju, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih.

0: Beralih ke informasi dari mancanegara, lebih dari 40 orang terdampak banjir pada 30 Juli hingga 7 Agustus setelah tanggul sungai Ngawun jebol di daerah Ayeyar Wadi, Myanmar. Hal itu dikatakan oleh seorang juru bicara kantor presiden menguntik Kementerian Kesejahteraan Sosial, Bantuan dan Permukiman Myanmar. Jebolnya tanggul tersebut terjadi di Laimitena pada tanggal 30 Juli setelah ditemukan semburan pasir dan penurunan permukaan tanah, sebagaimana diberitakan Xinhua pada hari ini dan dikutip oleh Antara. Untuk membantu para korban banjir, sejumlah kamp bantuan sementara telah dibuka hingga Jumat kemarin waktu setempat. Ketinggian banjir di sejumlah ward adalah sebutan untuk salah satu jenis wilayah administratif di Myanmar, perkotaan berangsur-angsur turun, sementara sekitar 35% layanan komunikasi telah pulih. Bantuan makanan terus disalurkan kepada masyarakat yang terdampak dengan lebih dari 146 juta kiat Myanmar telah disumbangkan untuk upaya bantuan. Dari dunia olahraga, pencaksilat sebagai budaya asli Indonesia terus diperkenalkan kepada masyarakat dan generasi muda. Salah satunya melalui flash mob yang diikuti ribuan pesilat di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta. Berikut laporan Luna Elia.
1: Sebanyak 6.000 lebih pesilat dari berbagai perguruan se-Jakarta dan sekitarnya mengikuti flash mob pencaksilat di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta pada Minggu pagi. Ribuan pesilat, mayoritas generasi muda, menampilkan berbagai jurus secara serentak di tengah keramaian Car Free Day. Atraksi tersebut menarik perhatian warga yang tengah berolahraga dan menikmati suasana Minggu pagi. Ketua Pengprov IPSI DKI Jakarta, Munjirin, mengatakan kegiatan ini menjadi sarana menunjukkan bahwa pencaksilat sebagai budaya asli Indonesia masih eksis.
2: Tentunya kami menyambut sangat baik karena ini sarana yang paling bagus untuk menunjukkan masyarakat bahwa silat di Indonesia itu yang asli kebudayaan kita masih bisa eksis. Dan mudah-mudahan dengan ini anak-anak kecil yang belum masuk di silat tergugah untuk ikut seru.
1: Sementara itu Sekjen PBIPSI Abdul Karim Al-Jufri berharap pencaksilat semakin dihargai di Indonesia dan dapat dikenalkan lebih luas melalui pendidikan.
3: Kita pengen pencaksilat jadi olahraga nasional di negara kita sehingga bisa masuk di sekolah-sekolah menjadi kurikulum wajib. Kita nggak mau hanya ekskul, kita mau jadi kurikulum wajib. Ya, dan itu memang arahan dari Presiden, makanya kita di PBIPSI dikasih PR untuk bikin kurikulum pendidikannya.
1: Pesilat muda asal Bekasi, Lintang, mengaku tertarik menekuni pencaksilat karena merupakan budaya asli Indonesia.
4: Karena ingin belajar bela diri dan ingin mengenal lebih tahu lagi keturunan dari kakek. Jadi kakek aku tuh dia juga punya skill pesilatan gitu. Terus kata mama, coba silat di tempat yang lain. Pengen jadi pesilat.
1: Flash mob ini menjadi upaya mengenalkan pencaksilat secara langsung kepada masyarakat, sekaligus mendorong generasi muda untuk ikut melestarikannya. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3.

0: menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi, tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
1: Kilau Pancasila.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kembali bersama kami di Pro 1 RRI Makassar. Malam hari ini akan kembali kami suguhkan program acara Mimbar Agama Katolik Suara Kasih di Pro 1 RRI Makassar ya, yang akan dihantarkan oleh Ibu Elizabeth Esa, Penyuluh Agama Katolik Kemenag Kota Makassar, dengan tema Menemukan Allah Dalam Badai Kehidupan. Anda bisa tonton juga melalui kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar dan mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Selamat malam dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus bagi para pendengar setia RRI Pro 1 Makassar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Elizabeth dapat kembali menyapa Anda sekalian dalam program Mimbar Agama Katolik Suara Kasih edisi hari ini Minggu 9 Agustus 2026. Semoga di

penghujung pekan ini, kedamaian, kesehatan, dan ketenangan dari Tuhan senantiasa melengkapi sukacita dalam keluarga dan kediaman Anda masing-masing. Pendengar yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan hidup sehari-hari, kita tidak jarang dihantam oleh berbagai badai kehidupan. Bisa berupa masalah keuangan, pergumulan keluarga, beban pekerjaan, atau ketakutan akan masa depan. Di saat-saat seperti itu, seringkali kita bertanya, di manakah Tuhan? Mengapa Tuhan seolah-olah diam saja? Pada malam ini, melalui bacaan suci hari Minggu biasa ke-19, Gereja Katolik mau mengajak kita untuk belajar menemukan keberadaan Tuhan. Ternyata Tuhan tidak selalu hadir dalam kemilau atau hal-hal spektakuler, melainkan seringkali melalui angin sepoi-sepoi yang hening, serta di tengah-tengah badai kehidupan ketika kita berani melangkah dengan iman. Marilah sebelum kita melangkah lebih dalam ke dalam firman Tuhan hari ini, kita persiapkan hati dan pikiran kita, melepaskan sejenak kepenatan dan kekhawatiran kita hari ini untuk masuk dalam suasana doa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur atas penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Di malam yang tenang ini, kami berkumpul melalui siaran RRI Pro 1 Makassar untuk mendengarkan sabda-Mu yang hidup. Bukalah hati dan pikiran kami ya Bapa. Jamahlah setiap pendengar yang saat ini mungkin sedang merasa cemas, takut, ragu atau lelah karena gelombang pergumulan hidup. Curahkanlah Roh Kudus-Mu agar apa yang Engkau sabdakan kepada kami pada malam hari ini dapat kami renungkan bersama, menjadi pelita yang menerangi langkah kami dan memperkuat iman kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.

Pendengar RRI Pro 1 Makassar yang dikasihi Tuhan, peristiwa Yesus berjalan di atas air dalam Injil Matius 14 hari ini bukan sekedar cerita keajaiban spektakuler untuk memukau penonton. Cerita ini memuat pesan teologis dan historis yang sangat mendalam bagi hidup beriman kita. Perahu dalam bahasa simbolis gereja perdana adalah gambaran tentang gereja atau kehidupan kita. Sedangkan laut atau danau yang bergelombang menyimbolkan kekuatan jahat, kekacauan, dan ancaman maut. Bagi orang Yahudi zaman dahulu, laut adalah tempat yang menakutkan, simbol kuasa kegelapan yang tak terduga. Ketika murid-murid berada di tengah Danau Galilea pada jam 3 malam, di mana dalam tradisi Romawi dinamakan giliran jaga keempat, yaitu antara jam 3 sampai jam 6 pagi, saat di mana kegelapan berada pada titik terpekat sebelum fajar. Mereka merasa lelah, kesepian, dan ketakutan. Angin sakal, yakni angin yang dari arah berlawanan, terus menghantam perahu mereka. Di titik tergelap itulah Yesus datang. Yesus melangkah di atas air. Ini adalah pernyataan keilahiannya atau teofani. Dalam Perjanjian Lama, hanya Allah yang berkuasa melangkah di atas samudra dan menaklukkan gelombang. Dan ketika para murid berteriak ketakutan karena mengira dia hantu, Yesus mengucapkan kalimat ini: "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Kata "aku ini" dalam bahasa Yunani adalah ego eimi, yang sejajar dengan nama Allah yang diwahyukan kepada Musa di semak duri. Aku adalah aku ada. Artinya, Yesus ingin menegaskan, di tengah badaimu, Allah hadir. Petrus sangat mewakili diri kita. Petrus memiliki dorongan iman yang luar biasa. Dia berkata, "Tuhan, jika itu Engkau, suruhlah aku datang berjalan di atas air." Dan Yesus menjawab, "Datanglah." Petrus sempat berhasil berjalan di atas air. Mengapa? Karena matanya tertuju kepada Yesus. Namun, apa yang terjadi selanjutnya? Injil mencatat, "Tetapi ketika dirasakannya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam." Saat Petrus mengalihkan pandangannya dari wajah Yesus dan mulai berfokus pada besarnya ombak serta kencangnya angin, iman berubah menjadi ketakutan dan ia mulai tenggelam. Namun pelajaran indahnya ada di sini. Ketika Petrus sadar ia tenggelam, ia tidak menyerah. Ia berteriak, namun sangat jujur. "Tuhan, tolonglah aku." Dan kalimat Injil selanjutnya sangat menyentuh. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia. Yesus tidak menunggu Petrus berenang sendiri ke tepi. Yesus tidak menunda. Seketika itu juga, ia mengulurkan tangannya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengulurkan tangannya dan menolong kita agar keluar dari badai kehidupan kita ketika kita pantang menyerah dan merendahkan diri di hadapannya. Di sini kita perlu menyadari akan kelemahan, akan kerapuhan kita sebagai manusia. Jika tanpa penyertaan Allah, kita ini tidak ada apa-apanya.
dan hidup kita adalah sia-sia belaka. Marilah saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sembari kita meresapi pesan dan kebaikan Tuhan tersebut, saya mau mengajak Anda sekalian untuk mendengarkan sejenak sebuah pujian rohani berikut ini.

Kembali lagi dalam Renungan Rohani Mimbar Agama Katolik Suara Kasih di RRI Pro 1 Makassar. Pendengar setia yang dikasihi Tuhan, Nabi Elia dalam kitab pertama Raja-Raja bab 19 ayat 9a dan ayat 11 sampai 13a sedang berada dalam situasi depresi berat dan ketakutan. Ia melarikan diri ke Gunung Horeb karena diancam dan akan dibunuh oleh Ratu Isabel. Elia merasa sendirian dan gagal. Di sana Allah mendatangkan angin topan, gempa bumi, dan api. Hal-hal ini secara tradisional dianggap sebagai tanda kehadiran Allah yang dahsyat. Namun Alkitab mencatat, Tuhan tidak ada dalam angin, gempa, maupun api. Tuhan justru hadir dalam bunyi angin sepoi-sepoi basah, di mana ada keheningan yang lembut. Elia baru menyadari kehadiran Tuhan ketika situasi menjadi hening. Sama seperti para murid di perahu dan Petrus, kadang kita mencari Tuhan dalam jawaban-jawaban yang spektakuler. Padahal, seringkali Tuhan meminta kita untuk hening di tengah-tengah badai yang ada. Seperti Yesus yang sebelum berjalan di atas air, ia naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Keheningan bersama Allah adalah sumber kekuatan untuk menghadapi badai. Rasul Paulus dalam suratnya kepada umat di Roma pada bab 9 ayat 1-5 menunjukkan rasa belas kasih dan kepedulian yang sangat mendalam bagi bangsa Israel, kerabat jasmaninya yang belum mengenal Kristus. Rasul Paulus bahkan rela menderita demi keselamatan mereka. Ini menyadarkan kita bahwa ketika kita dikuatkan oleh Kristus di tengah badai, kita tidak boleh egois. Seperti Rasul Paulus, kita dipanggil untuk memiliki belas kasih kepada sesama di sekitar kita. Entah itu tetangga kita yang berada di kota Makassar, rekan-rekan kerja kita, atau bahkan anggota keluarga yang mungkin saat ini sedang tenggelam dalam badai kehidupan mereka.

Pendengar RRI yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum menutup perjumpaan kita pada malam hari ini dalam doa penutup, saya mau mengajak kita semua bersama-sama untuk menyadari bahwa janganlah takut pada keheningan atau saat hening. Di zaman modern yang penuh dengan kebisingan media sosial, tuntutan hidup dan hiruk-pikuk kota, buatlah waktu untuk naik ke atas bukit seperti Yesus. Sediakanlah waktu hening untuk berdoa. Dalam keheningan itulah kita mendengar suara angin sepoi-sepoi, tempat Tuhan berbisik memberikan ketenangan. Fokuslah pada Yesus, bukan pada badai. Masalah hutang, penyakit, relasi yang retak, atau masa depan yang nyata, seperti angin sekal yang dirasakan Petrus. Tapi jika mata kita hanya tertuju pada masalah, kita pasti akan tenggelam. Yang perlu kita lakukan adalah memandang Yesus melalui doa-doa dan sakramen serta sabdanya. Beranilah berseru kepada Tuhan, "Tuhan, tolonglah aku." Tidak apa-apa jika sesekali kita merasa lemah dan takut. Jangan malu mengakui keterbatasan kita di hadapan Tuhan. Tangan Tuhan selalu terulur, siap memegang tangan kita saat kita berseru meminta pertolongannya. Saudaraku yang terkasih, marilah kita hening sejenak untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami berterima kasih atas sabda kehidupan yang menyapa kami malam ini. Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan perahu kehidupan kami. Bahkan di saat gelombang dan angin sakal terasa begitu berat. Kuatkanlah iman kami saat kami ragu dan mulai tenggelam dalam ketakutan duniawi. Bimbinglah mata kami untuk selalu tertuju kepada Kristus Putra-Mu. Peganglah tangan kami dan bimbinglah keluarga kami, para pemuda dan pemudi, orang tua, orang yang sakit, dan siapa saja yang saat ini sedang bergumul berat di dalam hidupnya. Berikanlah mereka ketenangan dan kepastian bahwa Engkau selalu ada bersama mereka. Bantulah kami untuk menjadi pembawa damai dan keheningan bagi sesama di sekitar kami. Semua doa dan permohonan ini kami pasrahkan kepada-Mu Bapa, ke dalam tangan-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah mimbar agama Katolik Suara Kasih pada malam hari ini. Saya Elizabeth, penyuluh agama Katolik Kementerian Agama Kota Makassar, bersama dengan segenap kru RRI Pro 1 Makassar yang bertugas pada malam hari ini, mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Salve, semoga berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai Anda dan seluruh keluarga tercinta.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Makassar malam ini.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, pukul 21 waktu Indonesia bagian tengah. Sudah kita ikuti tadi program Mimbar Agama Katolik di Ruang Dengar Anda. Kembali saya Arfan melanjutkan kebersamaan kita di kesempatan Makassar malam ini untuk edisi Minggu, tepatnya 9 Agustus 2026 ini. Drama radio yang akan kami hadirkan berjudul Kurir Tengah Malam. Ini adalah produksi dari RRI Ambon. Seperti apa jalan ceritanya, langsung saja kita hadirkan.
2: Mini drama Kurir Tengah Malam.

0: Maya, lihat brokoli ini. Layu. Bilang ke Pak Sobari, kalau dia kirim sampah lagi, aku putuskan kontraknya.
1: Tenang, Arya. Pak Sobari itu supplier terbesar di kota. Kalau kita putus, kita tidak punya stok untuk dinner besok.
0: Restoran kita, Gurih Rasa, sudah banyak dapat sorotan. Bahkan banyak yang sudah mereview jelek di Google Maps. Semua orang hanya peduli uang. Tidak ada lagi yang peduli pada kualitas bahan.

kenapa menu yang aku buat selalu begini rasanya. Bahan Pak Sobari tidak segar. Siapa di luar? Kosong. Tapi ada kantong plastik, bahu sutra, dan cahe merah. Wanginya kuat sekali. Siapa yang meninggalkan ini?

0: Luar biasa. Teksturnya lebih padat dari kiriman Pak Sobari. Mari kita coba olah.
1: Wow, Arya, sup tahu ini rasanya hangat. Seperti masakan rumah, tapi naik kelas. Dari mana bahannya?
0: Seseorang meninggalkannya di pintu semalam, tapi tidak ada nama pengirimnya.

0: Koran-koran, berita hari ini, restoran Buri Rasa dapat bintang kuliner baru. Koran-koran.
1: Hey Reno, sini.
2: Ya, Chef Arya. Mau koran atau mau kasih saya bekal?
1: Ini ada pasta. Saya sudah panaskan, masih enak. Ambillah.
2: Terima kasih, Chef. Chef selalu memberikan aku makanan.
1: Setiap dua hari sekali, bahan-bahan aneh tapi berkualitas muncul di pintu belakang. Kemarin tahu, sekarang ubi ungu, jamur kuping, hingga cabai rawit yang sangat segar.
3: Maya, dengar ya, harga pupuk naik. Jadi, harga sayur juga naik 20%. Mau terima atau cari orang lain?
4: Tapi Pak Sobari, kualitas barang Bapak itu menurun.
3: Heh, di kota ini, semua koki tunduk pada saya. Tidak ada yang paling komplit dalam menyediakan bahan makanan. Paham?

0: Berhenti di situ.
1: Aduh, sakit.
0: Reno, jadi selama ini kamu?
1: Maaf, Chef. Saya cuma mau bantu. Saya lihat saya pusing terus sama kiriman sayur yang jelek.
0: Tapi dari mana kamu dapat bahan-bahan sehebat itu, Reno? Kamu mencuri.
1: Bukan, Chef. Saya kan kerja bantu angkut di pasar induk tiap subuh. Di sana, pedagang-pedagang besar sering membuat bahan makanan yang tidak masuk standar supermarket. Karena rata-rata bentuknya aneh atau ukurannya beda, Chef. Padahal menurut saya, rasanya paling enak loh, Chef. Jadi, Chef, saya kumpulkan satu-satu. Saya cuci di pancuran pasar, Chef. Lalu saya bawa ke sini sebelum mengantar koran.
0: Kamu melakukan semuanya itu untukku.
1: Chef itu orang pertama yang kasih saya makanan mewah. Jadi saya cuma mau balas budi pakai barang-barang yang orang lain anggap sampah ini, Chef.
0: Reno, mulai besok, jangan ke pasar induk lagi ya jam 1 pagi. Kamu harus sekolah, Reno.
1: Jadi, Chef tidak mau bahan dari saya lagi?
0: Bukan begitu, Reno. Besok, aku yang akan ke pasar induk bersamamu. Kita cari pedagang-pedagang kecil itu. Kita jadikan mereka supplier resmi restoran ini. Dan kamu jadi konsultan bahan makananku.
1: Konsultan? Gaya banget, Chef.
0: Ternyata bahan makanan terbaik tidak ditemukan di katalog mewah, Pak Sobar. Tapi di ketulusan tangan seorang bocah dan sisa-sisa kejujuran di pasar induk.
2: Di balik kemewahan sebuah piring, seringkali ada perjuangan sederhana yang luput dari pandangan mata. Demikian mini drama Kurir Tengah Malam. Pemeran dalam mini drama ini, Jo Surui sebagai Chef Arya, Nita sebagai Maya, Teis Dekok sebagai Pak Sobari, Muksin sebagai Reno, Teknik Rizky dan Mayos, Editing Teis Dekok, dan saya Vini Narator. Sampai jumpa.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
0: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
2: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

selaku founder Rumah Baca Nerdsian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan dimanapun Anda berada. Yang baru dengar Anda kembali di edisi hari ini. Ada masih bersama kami

0: Pena. Setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah. Hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun berada. Menyapa Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas malam ini. Komunitas-komunitas dengan beragam aktivitas mereka di luar sana yang bisa menginspirasi dan memotivasi kita ini. Kita hadirkan lagi sosok-sosok yang tangguh di kesempatan malam hari ini kalau boleh saya katakan ya. Ada teman-teman dari UKM SAR UNM Makassar yang akan hadir menyapa ruang dengar Anda ini. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saya perkenalkan langsung dari narasumber-narasumber saya malam hari ini yang ganteng-ganteng sudah hadir di studio Pro 1 RRI Makassar. Anda bisa simak di sini ya. Langsung yang pertama saya perkenalkan ada Saudara Nasrullah Rustam ya. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Apa kabar ini?
2: Alhamdulillah sehat. Baik, sehat.
1: Kalau anak SAR gitu ya, harus harus selalu sehat. Yeah. Oke, terima kasih. Anda selaku ketua UKM SAR UNM Makassar, benar ya?
2: Betul.
1: Oke, baik. Nah, Nasrullah ini enggak sendiri hadir malam hari ini ditemani Ogi Satria. Iya. Yeah. Yeah. Assalamualaikum, selamat malam Ogi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga.
1: Ini dapat catatan saya ini best rescuer.
3: Iya, alhamdulillah itu dapat predikat dari teman-teman, Pak.
1: Oh, berarti bukan jabatan itu.
3: Bukan, Pak. Iya, saya juga bingung kenapa teman-teman bilang best rescuer ini apa yang jadi tolak ukur seperti
1: saya itu. Saya dikirimin itu. Iya. Kok satu ketua, terus satu best rescuer.
3: Iya, alhamdulillah
1: beda Pak. Ya. Oke, okay. Terima kasih, sehat ya. Ogi. Baik, kita mau perkenalkan nih dulu di malam hari ini kepada Nasrullah dulu deh, ya, selaku ketua nih. Sejak kapan nih mimpin UKM SAR UNM Makassar nih, Nasrullah?
2: Ya, alhamdulillah sudah kurang lebih 1 tahun masa menjabat saya, mulai dari tahun 2025 di bulan 1, kemudian sampai sekarang di 2026. Terkait komunitas-komunitas juga, maksudnya dalam organisasi kita kan UKM SAR UNM sendiri itu dia bergerak di bidang kemanusiaan, relawan,
1: relawan
2: pada umumnya. Namun kita dalam naungan kampus, ya begitu Pak.
1: Jadi Anda 1 tahun ini menjabat sebagai ketua, tapi sudah lama gabung. Kan menjabatnya sebagai ketua baru 1 tahun.
2: Iya.
1: Tapi sebelumnya memang sudah gabung sebagai
2: anggota UKM,
1: UKM SAR. Dari
2: bergabung di UKM SAR UNM itu dari tahun 2023.
1: Waktu maba?
2: Waktu semester 3.
1: Semester 3 justru baru masuk ke UKM SAR. Nah, apa yang bikin kamu mau gabung waktu itu?
2: Ya, kalau boleh jujur sih,
1: dijerumuskan sama Ogi, ditarik sama Ogi atau?
2: Sebenarnya sih dari awal itu cuma rasa penasaran sebenarnya.
1: Penasaran?
2: Iya.
1: Oh, berarti dari satu semester 1-2 itu baru mantau-mantau dulu ya?
2: Iya, betul.
1: Enaknya di mana gitu?
2: Iya. Di UNM juga kan itu ada 13 lembaga kemahasiswaan UKM tingkat universitas. Salah satunya SAR UNM dan 12 tingkat UKM lainnya.
1: Wih, berarti Anda survei-survei dulu ya?
2: Iya, betul.
1: Cari level bisa, yang high. Kayak ini ya, high performance lah istilahnya. Ah, iya. Nah, kenapa langsung milih, saya mau di SAR deh. Apa memang waktu kamu sekolah begitu, ikut PMRK apakah ya, atau mungkin yang sukanya hobi-hobi yang
2: Sebenarnya dari awal itu ada dari teman, dari satu kampung yang kemudian juga termasuk dalam anggota UKM SAR UNM itu sendiri.
1: Oh, lebih dulu?
2: Iya.
1: Senior?
2: Senior ceritanya. Mengenalkan bilang, ini SAR UNM begini-begini, kerjanya begini-begini. Ya. Dan ya, akhirnya timbul rasa penasaran begitu.
1: Penasaran?
2: Ya, coba ya. Sesuai dengan
1: merenung dulu berapa hari gitu ya? Tidak?
2: Ya pastinya mungkin
1: ada. Pastinya gitu. Begitu. Ya. Paling nanya dulu kan. Ya. Gimana di klubnya, gimana ya. Gininya kan gitu. Oke, okay. Terus gabunglah Anda di situ ya.
2: Iya.
1: 2 tahun jadi anggota, baru terpilih jadi ketua.
2: Iya, 2 tahun.
1: Wih, kenapa bisa ini? Berarti Anda berprestasi dong.
2: Ya. Ya, tidak juga sih.
1: Tidak juga.
2: Iya.
1: Akhirnya jatuh cinta apa cinta di SAR ini?
2: Ya, bisa dibilang begitu.
1: Begitu ya. Oke, jadi kegiatan-kegiatannya sendiri kalau di UKM, di SAR UNM ini, itu ngapain saja itu Nasrullah? Selain mungkin di internal kampus?
2: Ya, itu tadi kembali lagi dengan sesuai dengan nama UKM SAR, yang artinya SAR itu sendiri singkatan dari Search and Rescue yang berarti pencarian dan pertolongan. Jadi tugas utama kita itu di SAR UNM ya itu mencari dan menolong korban.
1: Bukan yang di sekitaran kampus ya, misalnya hilang sih itu dicari di kampus. Gampang itu mah ya.
2: Maksudnya yang begini ketika ada bencana ada yang membutuhkan pertolongan dan pencarian, entahkah di gunung, entahkah di hutan, laut, sungai.
1: Ya. Dan Anda melewati berbagai banyak pendidikan tentunya.
2: Iya, tentunya.
1: Dan itu memberikan Anda pengalaman.
2: Iya, Pak.
1: Luar biasa. Oke deh. Baik. Kita tahan-tahan dulu ya Anda selaku ketua, nanti sebentar kita bicara soal program-programnya lagi yang lebih lanjut. Saya ke Ogi dulu. Kalau Ogi gimana, Ogi? Sejak kapan bergabung? Ogi seangkatan si Nasrullah atau
3: beda, Pak?
1: Beda.
3: Iya, kebetulan selisihnya saya dengan Nasrullah ini 19
1: tahun. Beda.
3: Dari 2019 saya gabung, Pak.
1: Oh, lebih dulu.
3: Iya.
1: Tuh. Kenapa bisa lebih dulu?
3: Karena kalau di kampus saya kebetulan.
1: Berarti Anda sekarang
3: 17.
1: Udah selesai?
3: Iya.
1: Udah selesai?
3: Iya, Pak.
1: Tapi masih?
3: Iya, masih aktif. Masih terlibat aktif.
1: Enggak lekang waktu ya?
2: Iya, kita di SAR UNM itu kan status keanggotaannya itu seumur hidup.
1: Wow,
2: seumur hidup.
1: Lifetime. Selama mau mengabdi silahkan.
2: Iya. Ya.
1: Wah, dari 2017. Anda ini, kalau masuk di SAR waktu itu kenapa?
3: Kebetulan untuk masuk di SAR itu saya sudah punya cita-cita dari SMA.
1: Wow.
3: Waktu itu di zaman SMA kan ada bencana Palu, tsunami Palu waktu itu.
1: Oh, yang itu.
3: Iya, yang tsunami, gempa juga.
1: Donggala.
3: Iya, betul. Yang di Donggala, terus.
1: Orang sana kamu?
3: Bukan, Pak. Tapi saya prihatin waktu itu kan ada beberapa pengungsi yang dikirim ke Makassar. Nah, dari sana Pak saya
1: acuan. Tapi waktu itu SMA.
3: Iya, masih sekolah. Dan waktu itu sempat membantu juga sih, Pak.
1: Sempat jadi membantu. Relawan.
3: Jadi saya sempat menjadi tenaga bantuan yang di ini. Kebetulan di Antang itu kan ada rumah pengungsi begitu. Nah, jadi saya juga sempat menjadi membantu di sana sebagai relawan.
1: Oh, ya. di sini jadi ya,
3: betul.
1: Antang itu.
3: Iya,
1: di situ semakin kuat.
3: Betul.
1: Pengen berdaya, ya, pengen membantu.
3: Berguna untuk orang gitu, Pak.
1: Anda kebetulan masuk di UNM?
3: Ada wadahnya.
1: Langsung nyari emang.
3: Gabung.
1: Sar. Wah, gitu. Tanpa pikir panjang ya, tanpa perenungan yeah. Seperti Nasrullah ya. Dia mah 2 semester lihat-lihat dulu gitu. Anda dari awal sudah ini.
3: Yeah,
1: jangan-jangan masuk di UNM memang karena sarnya.
3: Enggak. Ya?
1: tidak. Oke, jadi terus cerita dulu deh dari anggota terus nih.
3: Iya, yeah, betul.
1: Kenapa enggak jadi ketua juga kamu ya?
3: Karena mungkin pastinya kalau untuk menjadi ketua itu dia bakalan susah, Pak, untuk turun ke lapangan.
1: Oh iya?
3: Iya. Dia posisinya harus selalu standby untuk jadi komunikasi jadi, di antara orang-orang begitu.
1: Kamunya lebih pilih?
3: Untuk selalu di lapangan, Pak.
1: Untuk orang lapangan saja,
3: iya,
1: deh.
3: Betul, Pak.
1: Kamu misalnya yang ngurus itu, ya?
3: Iya.
1: Oke, jadi gimana rasanya dari 2017 sekarang? Berapa ya? 9 tahun?
3: 9 tahun, Pak, kurang lebih.
1: Tapi udah selesai, kan?
3: Sudah selesai. Iya.
1: Tapi masih di situ. Sekarang aktivitasnya apa?
3: Sekarang saya menjadi tim kreatif, Pak, di kantor Lundra.
1: Apa itu?
3: Bekerja.
1: Oh, kerja.
3: Iya, bekerja sekarang.
1: Kerja.
3: Menjadi sebagai tim kreatif.
1: Oh iya,
3: konten kreatif.
1: Konten kreatif juga, iya. Tapi mengabdikan dirinya ke sini ya.
3: Iya, betul.
1: Oh, wow, luar biasa. Baik. Nah, kenapa sampai dibilangnya best rescuer nih?
3: Kalau
1: kita ngobrol
3: kalau persoalan itu
1: apakah karena kamu pernah menyelamatkan orang atau pernah ada momen tertentu yang sehingga mencap kamu seperti itu?
3: Sebenarnya untuk dari profesi sebutnya best rescuer itu dari teman-teman internal Sarwanem itu sendiri, Pak.
1: Nah, kenapa?
3: Saya juga bingung. Kebetulan kan kemarin dari operasi ATR.
1: Oh, berarti baru itu?
3: Iya, baru, Pak.
1: Istilah best rescuer ini baru?
3: Iya, baru, Pak.
1: Oh, saya pikirnya dari sebelum-sebelumnya. Ya.
3: Tapi dari teman-teman pengurus itu punya agenda bahwasanya setiap setiap bulan harus ada best rescuer satu orang.
1: Gitu. Ya. Setiap bulannya harus ada. Betul. Artinya yang naik bagus performanya. Ada momen
3: rajin operasi.
1: Ibaratnya perusahaan ini ada best employee nih.
3: Ya. Kurang lebih seperti itu.
1: Aduh. Kirain kamu pernah menyelamatkan siapa sehingga kamu is the best. Oh, gitu ya. Oke, itu sebuah apa namanya? Reward ya,
3: betul.
1: Reward ya, untuk anggota sehingga memicu terus bersemangat begitu ya. Oke, baik. Tadi kalau di UN di SAR UNM sekarang ini Nasrullah ada berapa anggota?
2: SAR UNM
1: termasuk yang lifetime kayak Ogi ya?
2: Oh iya.
1: Keseluruhan
2: dari keseluruhan itu.

0: itu kalau apa namanya ini kan perlu persiapan terus ya.
1: Iya,
0: standby terus.
1: Standby.
0: Jadi kalau di kampus standby aja.
1: Standby, Pak.
0: Standby. Tapi diisi dengan pelatihan-pelatihan.
1: Iya, pelatihan tentunya dengan pelatihan, merepres materi-materi. Ya, karena bisa dibilang kerjaan teman-teman tim SAR gabungan ketika di lapangan itu kan selain menolong orang lain, tentu juga diri sendiri harus yang pertama harus bisa di apa namanya taktisi sendiri dulu sebelum bisa membantu orang lain. Ya, kan begitu prinsipnya.
0: Gimana teman-teman caranya mau bantu orang ya?
1: Ya
0: ketika kamu sendiri lagi sakit gitu.
1: Ya.
0: Ketika kamu ini nggak tahu caranya juga bantu, siapin diri dulu ya.
1: Ya.
0: Oke deh. Baik, nah teman-teman ini pendengar serta pemirsa, kita masuk ke segmen ini berikutnya yaitu Nasrullah dan Ogi ini dua dari sekian banyak tim relawan begitu ya, yang kemarin terlibat dalam pencarian pesawat ATR ya di Gunung Bawah Bulu Sarawang. Oke. Nah, waktu kejadian itu pas kejadian itu memang langsung dapat info itu langsung gerak ke sana atau tunggu gimana tuh? Keterlibatannya kalian di sana.
1: Sebenarnya begini, di setiap ada operasi yang masuk, teman-teman di SAR-UNM dan juga teman-teman potensi yang lain, lembaga potensi yang lain, ya itu pasti berkoordinasi dulu dengan Basarnas, karena kan
0: induk di situ.
1: Ya induk di situ. Kalau tidak salah hari itu sekitar jam-jam 2 sore kayaknya ada info masuk dari Basarnas, katanya ada pesawat yang hilang kontak. Di samping itu, teman-teman pengurus yang lain meng-cross check apakah info itu betul atau bagaimana. Teman-teman pengurus yang lain juga sementara persiapan mempersiapkan seluruh yang akan ditugaskan untuk turun seluruh, kemudian juga alat termasuk alat itu semua kita siapkan sebelum turun.
0: Nah waktu itu kan nggak salah akhir pekan ya.
1: Hari Sabtu.
0: Berarti agak lengang-lengang deh ya.
1: Iya, hari-hari.
0: Agak-agak lengang. Terus dapat info itu langsung
1: ya
0: sesuai SOP harus kumpul gitu. Atau tunggu pas ada permintaan.
1: Sebenarnya kalau untuk permintaan itu tidak ada kata
0: permintaan.
1: Itu murni dari ya hatinya teman-teman.
0: Jadi saat itu dapat info dari Basarnas juga ada yang gini-gini, langsung Nasrullah dan kawan-kawan menyiapkan diri. Berapa orang anggota disiapkan waktu itu?
1: Waktu itu SAR-UNM mengutus 8 anggotanya ke sana.
0: 8?
1: Iya.
0: 8 dulu isinya?
1: 8.
0: Atau memang dari awal 8 terus?
1: Dari awal sebenarnya itu 5, kemudian
0: 5 dulu. Nyusul.
1: Yang tiganya itu kita tambah karena permintaan dari lapangan, katanya butuh lagi seluruh tambahan, jadi tonton pengurus menambah lagi 3 seru.
0: Untuk bisa. Nasrullah kemarin turun lapangan juga.
1: Kalau saya
0: tinggal koordinasi.
1: Iya.
0: Ogi yang turun. Ogi dan kawan. Berarti Ogi dan kawan-kawan berapa di lapangan?
1: 8, Pak.
0: 8 di sini.
1: Iya, 8 orang.
0: Ogi ya, tepatnya di mana dapat posisi di mana pencariannya titiknya?
2: Kebetulan waktu itu ketika sampai di sana kita langsung di briefing dengan
0: Pak. Pas hari pertama itu.
2: Hari kedua, timnya soal tadi Pak, yang 3 orang.
0: Yang tiga bukan kalian?
2: Ya bukan saya, tapi ada teman-teman yang lain dari SAR-UNM.
0: Pas, gitu, oke. Okay. Anda menyusul di hari kedua, ditugaskan.
2: Betul Pak.
0: Orang. Dapatnya di mana kamu?
2: Waktu itu di hari pertama saya langsung masuk di tim puncak. Kita langsung masuk ke tim penyisiran. Langsung ke atas kita, langsung ke puncak untuk melakukan evakuasi. Kita niatnya masuk untuk evakuasi ke atas, tetapi dengan cuaca yang menghambat, yang badai, hujan dan lain-lain, waktu itu dibatalkan. Nah kita lanjut untuk esok harinya. Jadi di hari pertama tuh saya turun kembali Pak, turun ke bawah.

0: Jadi, karena tidak memungkinkan, milih turun.
1: Nah, diturun.
0: Perintah turun.
1: Ya. Perintah turun sama teman tim yang lain juga. Begitu.
0: Dan memang banyak ya waktu itu ya.
1: Betul. Banyak, ya, banyak ya. Betul. Untuk potensi SAR itu kurang lebih 1100
0: ya. Tapi dipencar.
1: Iya, betul, Pak.
0: Dibagi. Tapi inti itu. Pusatnya kan dari awal ininya kan titik diketahuinya itu kan dari puncak dulu kan?
1: Ya,
0: dapatnya serpihan itu kan yang dari video-video
1: viral itu pendaki.
0: Dapatnya di situ.
1: Ya,
0: ternyata dia kan ke bawah.
1: Iya, betul.
0: Nah, dari hari kedua sampai selesai kamu di sana. Oke.
1: Sampai selesai, Pak, betul.
0: Wah. Turun ke titik itu juga?
1: Turun. Kebetulan di hari ketiga, di hari ketiga saya naik di tim puncak. Nah, naik ke tim puncak, setelah itu sama kasusnya di hari pertama tadi, batal karena badai.
0: Badai lagi.
1: Terus pada saat itu koordinasi dengan Basarnas, ternyata tim kita disuruh untuk menetap tinggal di pos 9. Nah, untuk menyesuaikan dengan cuacanya. Begitu. Jadi biar tidak buang banyak tenaga daripada kita naik turun tiap hari, jadi kita standby di pos 9 dulu. Nah, nanti kita tunggu logistik saja dari bawah. Begitu. Nah, jadi di hari ketiga setelah itu kita menetap terus. Nah, kita menetap di pos 9 terus sampai hari selesai. Nah, untuk menjelang hari-hari selanjutnya itu dari situ kita dapat koordinasi terus dari teman-teman di lapangan bahwasanya ada penemuan korban di sini, kita yang menjemput, seperti itu.
0: Karena memang dibagi-bagi tugasnya.
1: Iya, betul, Pak. Ada tim penyisir, ada tim evakuasi
0: ada,
1: dan
0: ada yang ya tim evakuasi, ada yang tim
1: logistik juga.
0: Logistik begitu ya.
1: Betul, Pak.
0: Oke. Ini pengalaman pertama teman-teman SAR UNM
2: yang kesekian kalinya.
0: Yang kesekian kalinya. Dengan level kejadian seperti ini?
2: Sebenarnya sudah banyak operasi-operasi besar yang diikuti SAR UNM. Mulai dari senior-senior dulu, operasi Aceh termasuk senior-senior berangkat di sana. Iya, yang tsunami Aceh 2004. Kemudian Merapi juga. Pesawat Air Asia juga sempat kemari.
0: Air Asia.
2: Gempa Palu, Masamba. Banjir bandang Sinjai. Jadi Ponto sudah banyak sebenarnya, Pak, kalau operasi-operasi skala besar. Adapun juga operasi-operasi skala kecil. Di periode saya saja ini, Pak, sudah 37 operasi selama saya menjabat ini dilakukan teman-teman SAR UNM.
0: Oh, itu normal kah? Atau kalau 37 itu mungkin masih dianggap normal kah?
2: Normal.
0: Atau masih normal ya?
2: Iya.
0: Wah, itu
2: karena normal. Seingat saya pernah periode tahun berapa itu tembus sampai 50 operasi, Pak.
0: Wah.
2: Teman-teman ikuti dalam setahun itu.
0: Biasa ini ya. Oke, tapi ya disitulah juga pentingnya juga mengetahui untuk mengetahui kesiapsiagaan masing-masing anggota itu seperti apa tuh Nasrullah? Misalnya kayak gini kan, butuh bantuan nih dari Basarnya, misalnya Basarnas mengumumkan butuh ini sekitar ini 5. Menseleksi mereka ini yang siap-siap bagaimana Nasrullah?
2: Ya,
0: siap diturunkan begitu sesuai kebutuhan atau ada tracking medan dulu atau gimana? Di setiap bencana kan beda-beda tuh penanganan,
2: Pak. Ya, pertama itu pasti kita lihat kondisi dulu, Pak. Karena terkadang juga banyak anak-anak yang bersedia ikut tapi ya bisa dibilang dia kurang mampu di sini, di contohnya di laut kan otomatis biasanya teman-teman itu menyelam apa segala macam. Yang kuat fisiknya di gunung apa? Tentu yang pertama kita lihat itu pertama medan. Kemudian dulu. Setelah itu teman-teman dari pengurus itu berkoordinasi lagi sesama anggota, bilang ini ada operasi begini-begini, siapa yang siap turun, dan nantinya di lapangan ini akan melakukan kegiatan-kegiatan begini, contoh selam apa segala macam. Ya, jadi biasa itu dari teman-teman yang bisa dibilang mahir dalam menyelam, itu bisa
0: diprioritaskan.
2: Ya. Walaupun terkadang banyak teman-teman dari, maksudnya ada anggota lain, ya, tapi kebetulan dia kurang mahir menyelam. Nah, kita prioritaskan dulu yang mahir
0: menyelam. Iya, karena kembali lagi gitu tadi ya. Bisa ngurus diri dia enggak nih? Ya.
2: Harus
0: diri sendiri. Jangan sampai jadi beban di sana. Emang itu jadi itu ya? Emang jadi itu ya? Jadi pantangannya seorang relawan SAR gitu ya?
2: Iya, jadi begini Pak, di teman-teman di tim SAR itu mempunyai prinsip itu cukup satu korban, jangan menambah korban lagi. Cukup yang korban jadi korban. Jadi yang jadi tim rescue enggak usah jadi korban.
0: Apalagi jadi beban ya.
2: Iya.
0: Oke. Nah, dari itu berarti ya kembali lagi tentunya persiapan materi masing-masing personil itu harus di upgrade terus. Nah, bagaimana dengan pengembangan setiap personil itu, Nasrullah, dalam UKM SAR UNM ini, itu mengupgrade-nya seperti apa? Misalnya apakah memang ikut pelatihannya langsung ke induk ke Basarnas atau pelatihan mandiri saja ini dari senior-senior Anda mungkin?
2: Kalau mengenai mengupgrade materi, ya tentu kita adakan pelatihan-pelatihan. Entah itu di pelatihan yang langsung dari teman-teman anggota yang bawakan materi. Ya, kadang juga kita latihan gabungan bersama potensi lain. Ya, kadang juga langsung dari Basarnas yang memberikan materinya. Begitu.
0: Itu juga penunjukan juga nih. Oh, ini kamu belum dapat ilmunya ini kan, Nogi? Ikut di sini.
2: Iya,
0: gitu ya. Supaya bagi-bagi lah ilmu.
2: Iya.
0: Sama-sama ini. Jangan kamu terus gitu. Oke, menarik sekali perbincangan kita soal bagaimana Nasrullah dan Ogi ini dari UKM SAR UNM ini, bagaimana dari awal kemudian keterlibatan mereka termasuk bagaimana menjadi salah satu apa ya dari sekian banyak tim relawan yang terjun juga di penyelamatan korban ataupun juga menangani peristiwa yang baru kemarin terjadi di Bulu Saraung ya. Nah, kita akan tanya-tanya lagi, kita akan ngobrol-ngobrol lagi, tapi jangan kemana-mana, kita break sejenak, melewatkan dulu beberapa informasi ini.
3: Dari tadi rebahan terus, lama-lama tenggelam juga tuh di kasur.
4: Apaan sih? Orang lagi me-time juga.
3: Me-time sih me-time, tapi gak gitu juga kali. Mending ikut aku jogging aja yuk.
4: Ogah, males ah, mager.
3: Gak asik, ya udahlah kalau gitu aku balik aja. Mau rebahan juga di rumah.
4: Ya, malah ikutan mager.
5: Kebiasaan mager atau malas gerak akan membuat kamu kehilangan massa otot, bisa berpotensi terkena osteoporosis, semakin lemas, cepat lelah, dan yang paling mengkhawatirkan, membuat fungsi otak menurun. Kan jadi susah dapat jodoh.
6: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.
7: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
8: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi. interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
9: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Keseruan malam hari ini di program Ngobras ya, bersama Nasrullah Rustam dan Ogi Satriani dari UKM SAR UNM. Oke. Nah, kalau untuk gabung di UKM SAR UNM sendiri ini Nasrullah, mungkin seperti apa sih syarat-syarat yang bisa seorang mahasiswa yang pengen gabung misalnya?
1: Ya, syarat yang paling utama itu ya tentunya dia mahasiswa UNM.
0: Harus mahasiswa UNM.
1: Harus mahasiswa UNM karena kita
0: berKTP
1: kan,
0: UNM.
1: Kita ini kan lembaga tingkat universitas di UNM itu sendiri. Ya, jadi harus berstatus mahasiswa aktif UNM mulai dari semester 1 sampai semester 5, Pak. Begitu.
0: Oh, batasnya sampai
1: ya, batasnya sampai semester 5. Karena okay, lewat dari itu ya takutnya kita mengganggu juga akademiknya teman-teman yang kan, yang bergabung. Jadi kita batasi sampai semester 5.
0: Okay, dan itu penerimaannya setiap tahun. Ya. Ada kuota berapa anggota yang diterima?
1: Kalau
0: atau tergantung kebutuhan?
1: Kalau itu kita dari SAR UNM yang namanya lembaga kemanusiaan, ya kita buka untuk semua mahasiswa UNM siapapun yang mau ikut bergabung, Pak. Tanpa ada kuota terbatas begitu.
0: Oh gitu? Ya, misalnya tahun ini kita hanya butuh 50 anggota. Enggak.
1: Kalau kita kan salah satunya organisasi-organisasi lapangan. Yang kemudian saya lihat di tingkat-tingkat universitas sekarang, minat teman-teman mahasiswa dimanapun itu, ketika dibilang lembaga yang terjun ke lapangan, ya pasti minat teman-teman kurang di situ, Pak.
0: Oh ya?
1: Ya, termasuk juga ya mungkin mental juga teman-teman.
0: Karena mental?
1: Ya, begitu, Pak. Sehingga kan kita di lembaga yang terjun langsung di lapangan itu kan tentunya kita harus siap mental dan fisik. Ya, dan di poin itulah kebanyakan teman-teman mahasiswa UNM yang gugur, Pak. Tapi kalau untuk pendaftar sebenarnya itu sampai ratusan, tetap ratusan. Cuma yang bertahan sampai jadi anggota ya beberapa saja, Pak.
0: Ya, jadi itu mungkin di dalamnya pasti ada kan. Ya kita lihat aja sampai berapa lama dia bertahan.
1: Iya. Apalagi di apalagi di kita itu kan masa diklatnya itu kurang lebih 3 bulan semua rangkaian kegiatannya, Pak. Jadi memang agak lama.
0: 3 bulan ya.
1: Iya. Keluar outdoornya saja itu kita 3 kali. Jadi ya wajarlah untuk organisasi yang bergerak di bidang kemanusiaan menekankan di fisik dan mental fisik. Karena itu tadi kegiatan kita itu hampir sepenuhnya di lapangan, Pak. Jadi mau tidak mau fisik dan mental kita terus upgrade terus.
0: Upgrade terus ya. Oke. Baik, berkaca kejadian kemarin nih, dengar-dengar kalian kan sudah menuntaskan tugas.
1: Ya.
0: Dapat reward ini kan ya. Reward ya. Apa nih? Penghargaan apa nih?
1: Penghargaan sebagai tim relawan yang ikut di pesawat ini, kecelakaan pesawat dari gubernur, Pak.
0: Semua yang terlibat dapat? Atau atas nama SAR aja, SAR UNM?
1: Beberapa juga lembaga terima. Bukan cuma dari SAR UNM saja yang terima. Semuanya lah penghargaan.
0: Oke. Terus gimana perasaannya, Ogi?
2: Kalau persoalan penghargaan ini gimana ya, Pak? Kalau saya pribadi tidak terlalu mengharapkan juga begitu. Tapi kalau misalkan kita dapat apresiasi dari orang lain, ya kenapa tidak kalau kita terima seperti itu.
0: Paling tidak itu hal yang kesekian ya.
2: Iya, bukan yang jadi utama. Bukan yang utama itu, Pak.
0: Intinya pengen jiwa SAR-nya itu yang utamanya.
2: Iya, betul, Pak.
0: Oke. Kalau kejadian kemarin itu yang paling berkesan kah bagi Anda? Atau ada yang lebih parah nih sebenarnya?
2: Kebetulan juga beberapa, kalau kita Selama saya berada di Sarwenim itu sudah 3 kali kena operasi ini, turun di operasi nasional seperti ini. Nah, untuk yang paling berkesannya, mungkin berkesan lah tiap-tiap ini, yang 3 kalinya karena beda-beda.
1: Tidak ada yang dibayar, istilahnya murni pengeluaran lembaga sendiri untuk teman-teman yang turun operasi, menggunakan uang operasional lembaga, turun.
3: Atau bahkan dana lagi minim-minim atau nggak ada sama sekali, tetap harus dengan jiwa. Jangan juga ya, jangan juga ya, kita butuh bekal ya. Oke, kalau Ogi,
2: ya, Pak.
3: Gimana? Apa yang selama 9 tahun kurang lebih di dunia SAR, is this your life?
2: Kalau saya sendiri pribadi itu lebih ke jiwa sosialnya sih, Pak, saya merasa. Karena kadang ketika saya di lapangan juga berpikir, lah, ngapain saya hujan-hujanan, panas-panasan, basah-basah, kotor, segala macam. Sedangkan saya bisa rebahan di rumah, main handphone apa segala macam, kayak gitu. Nah, jadi dari situ juga saya berpikir kayak, oh, mungkin ini jiwa sosial yang sebenarnya kurasa, seperti itu. Pernah juga satu momen seperti tadi yang disampaikan sama Nasrullah, ketua, saya pernah dapat satu momen operasi di Wajo. Kebetulan waktu itu anak kecil setelah ditemukan satu minggu waktu itu. Ketika ditemukan, kejadian yang persis tadi sampaikan, orang tuanya, ibunya yang tiba-tiba datang sambil menangis terus pegang bahunya kita semua sambil bilang terima kasih, seperti itu. Nah, itu yang menjadi berkesan juga bagi kita.
1: Iya, setiap tim relawan
2: ada cerita sendirinya setiap operasi.
3: Sebuah kata terima kasih yang tulus.
2: Iya, betul.
3: Itu jadi penyuntik lelah semuanya.
2: Betul, ya.
3: Dan mau berbuat lagi dan lagi.
2: Iya.
3: Oh, itu yang bikin nagih ya. Iya, beneran kan? Apalagi kayak kemarin ya. Oh, setelah langsung selesai gitu ya.
2: Iya.
3: Dinyatakan semua korban ditemukan dan semua. Waduh,
2: langsung lepas semua perasaan.
3: Ibaratnya
2: ini.
3: Itu plong gitu ya. Oke, baik. Saya sebelum closing, saya mau Nasrullah dan Ogi ini punya pesan motivasi nih bagi teman-teman di luar sana, khususnya yang mungkin belum berani untuk gabung-gabung di SAR, bukan hanya di UNM ya, tapi di tim-tim relawan lainnya seperti itu. Apa kira-kira support motivasi bagi mereka untuk mau terlibat begitu daripada mager-mageran?
1: Ya mungkin untuk saya ya, khususnya untuk teman-teman mahasiswa UNM ya, memang di lembaga SAR UNM itu sendiri, UKM SAR UNM itu sendiri, kalau teman-teman mau cari prestasi, piagam, sertifikat apa segala macam, saya katakan SAR UNM bukan tempatnya. Tapi kalau teman-teman mempunyai jiwa sosial yang tinggi, kepedulian terhadap sesama, ya SAR UNM lah tempatnya untuk teman-teman bisa mengimplementasikan minat dan bakatnya teman-teman. Karena kalau itu tadi, teman-teman cari prestasi, cari piagam apa, piala, SAR UNM bukan tempatnya. Murni kita bekerja untuk sesama. Ya mungkin begitu.
3: Untuk kemanusiaan. Kalau Ogi?
2: Kalau saya menjadi closing statementnya itu simpel aja sih, Pak. Persoalan kebahagiaan. Kalau semisal kita mau bahagia hari ini, minum kopi di pagi hari. Kalau misalkan kita mau bahagia esok hari, perbanyak istirahat di malam hari. Kalau semisal kita mau bahagia seumur hidup, membantu orang lain. Iya, seperti itu.
3: Oh, oke. Dan sekali terjun di dunia relawan atau SAR seperti ini, nah itu jangan setengah-setengah ya.
2: Iya.
3: Kalau setengah-setengah mundur. Oke, sukses terus Nasrullah dan juga Ogi untuk UKM SAR UNM juga ini, mudah-mudahan tambah banyak anggotanya, tambah banyak juga menolong orang.
2: Amin.
3: Tambah banyak terlibat dalam apa namanya penanganan-penanganan masalah-masalah kemanusiaan ya terjadi ya. Dan saat ini pasti tetap standby ya.
2: Iya.
3: Masih main karena cuaca juga masih.
2: Iya.
3: Oh, oke. Okay. Terima kasih sudah hadir di Ngobras. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita semua juga buat teman-teman di luar sana untuk mau berorganisasi, khususnya juga mau terjun ya di dunia relawan kemanusiaan, salah satunya di UKM SAR UNM di sini ya. Arde, Anda bisa tonton kembali di kanal YouTube Prosatri Makassar ya. Pada Ogi dan Nasrul di sini, dan pendengar saya cukupkan sampai di sini. Kita akan hadirkan nanti sosok-sosok komunitas dan tim-tim relawan lainnya yang menginspirasi kita di Ngobras hanya di Pulau Satari Makassar. Saya Arfan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: Selamat malam rekan dimanapun Anda berada, menyapa ruang dengar Anda kembali di edisi akhir pekan ini dalam program Ruang Rindu, program spesial lagu nostalgia, La Nosta. Alunan lagu-lagu yang akan membawa Anda sejenak melalui ya masa-masa yang telah lalu, yang telah lama. Di malam hari ini kita kembali hadirkan melalui lantunan-lantunan lagu-lagu nostalgia. Caranya gampang, langsung bergabung di 0821-3333-9440. Untuk Anda yang juga mungkin saat ini baru monitor siarannya Prosateri Makassar dimanapun berada ya, bisa gabung di program nostalgia, lagu-lagu nostalgia malam hari ini. Sudah ada penelpon yang pertama ya, kita langsung terima dulu nih, siapa gerangan berikutnya. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu nostalgia Marfan.
0: Dari
1: Bobby di Polman.
0: Bobby di Polman, apa kabar Bobby?
1: Alhamdulillah, kabar sehat.
0: Kabar sehat ya. Okay. Jumpa lagi kita di lagu-lagu nostalgia malam ini. Untuk malam ini kita tawarkan lagunya Setangkai Anggrek Bulan, punyanya Rani. Kemudian ada Rindu Untukmu, Pance Ponda. Kemudian ada Ani Carrera, Harapan Cinta.
1: Iya, Ani Carrera.
0: Ani Carrera, oke. Sapaannya buat siapa ini?
1: Oke, menyapa buat Anissa Hakim, Pak Abdullah Sewang, Pak Gapur, Bang Anwar, Ica Indah, Tika Yuda, Ina Arfa, kemudian Bunda Sopir, Jana Yasir, Ina Kisalara, Bang Dimas, Bang Ali, Bang Rio, Puan Datuk Nur Alam, Nur Hikmah, Mbak Tantri, Hesti, Opading, Ayah Sari, Aldi Hidayat, Charlie Margareta, Ahmad Jani Tasmung, Nurmina M. Nur, kemudian ada juga Tio, Viola, Banset, Maya Ibu Kentalo, Kak Uki, Kak Wahida, dan Ibu Sumi, dan semuanya tanpa terkecuali. Oke, makasih Bu Harpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke WhatsApp, ada Pak Ahmad Yani Tasmun. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Iya, La Nosta, lagu nostalgia.
2: La Nosta, lagu nostalgia.
0: Apa kabar
2: Pance
0: ini?
2: Pance Ponda.
0: Langsung Pance Ponda ya. Ada Rindu Untukmu.
2: Iya, baik-baik.
0: Kabarnya baik ya, Pak Majani.
2: Kabarnya
0: ya.
2: Baik.
0: Ya. Oke okay deh. Malam ini menyapanya buat siapa ini?
2: Yang baru lewat ada Bobby, ada Tika, ada Maya di Gorontalo, ada Indah di Sopeng. Ada Asar, Layasari, ada Ama, Aulia, ada Uki, ada Putri Pandatu, ada Asri Diwotu, Aldi Hidaya, Ros Jana Yasir, Yangin Rawang, Maimunda Gani, Waida Martawati, Bunda Sofi, ada Tantri sama Esti, dan semua-semuanya nih.
0: Dan semuanya ya, oke.
2: Iya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad Yani tadi langsung ikutan di lagunya Pance Ponda, ada Rindu Untukmu. Kita ke mana lagi nih? Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, La Nosta.
3: Dari Bahar di Bone ini, Bodi Pak.
0: Bahar di Bone.
3: Ya, itu Pak Yusri.
0: Ye, Ayah Kariba.
3: Ya, terima kasih. Lagunya dulu, lagunya di mana dulu?
0: Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Sabar.
3: Tidak ada. Lagunya apa nih putar itu?
0: Oke, Pak Bahar.
3: Ya.
0: Dengar dulu baik-baik ya.
3: Ya.
0: Ada Ani Carrera, Harapan Cinta, Pance Ponda, ada Rindu Untukmu, Setangkai Anggrek Bulan dari Rani. Mengapa Harus Jumpa dari Pampers?
3: Halo, apa? Putar Rindu.
0: Ada Rindu Untukmu, Pance.
3: Iya, ada Rindu Untukmu.
0: Menyapa buat siapa ini, Pak Bahar?
3: Buat Nur Dimaros, Pondatu di Pindrang, Ibu Nusnya bersama Pak Umar di Pampang 1, Pak Ustaz di Pampang 2, terus Maya di Gorontalo, semua dari mulutmu di sudian sana. Siapa yang merawat tadi? Berkendang kedengar suaranya siapa tadi?
0: Ya, pertama
3: siapa?
0: Oh.
3: Penelpon pertama.
0: Iya, pelan-pelan Pak, pelan-pelan, sabar.
3: Halo, yang menelpon pertama.
0: Iya, sabar, Pak Bobby ya, di Polman. Ya, ya. Tidak monitor kini kah?
3: Ya, selamanya di tempat
0: kecil. Iya, monitor kini Pak Bahar.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Bahar ya. Jadi mohon monitor dulu. Sabar, belum ngomong tatut-tatut ini ya. Kita ke WhatsApp siapa gerangan? Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. La Nosta. Ada Mbak Uki.
4: Iya.
0: Didaya.
4: Lagi di
0: Sopeng. Oke. Iya. Malam ini ikutan di lagu yang mana ini, Pak Oki?
4: Ini lagunya Ada Rindu Untuk.
0: Ah, Pance Ponda juga. Laku Pance Ponda malam ini, iya, ya. Menyapa buat siapa?
4: Ada yang baru lewat, ada Kak Yanita Smon, ada Bobby, ada Kak Nurmina juga, ada Rosjana Yasir, ada Pak Gapur, Bunda Sopi, Nak Krista Lara, Kak Riko, ada Yan Hendrawan, ada Dimas, Samsia Maisar, Maimuna Gani, Nasriani Ansir, Wahida Martawati, ada Pak Astri, Puan Datu, Kak Uli Ape, Kak Nela, Roma Mario, apalagi Pak Arjuna, Tantri Hesti, ada Tika, ada Mama Rita, ada Tante Hasna di Bone, Dara Biru, Mayang Putri Bone.
0: Dan semua-semuanya, Mi.
4: Andi Samsudin, siapa lagi ya, ada Bu Sumi, dan semua-semuanya, Mi, yang lagi monitor. Buat, siapa lagi? Yang tugas, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Kita ke line telepon, sudah ada yang bergabung. Halo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Erpa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Blue Sewang.
5: Betul sekali, Bro.
0: Siap. Sehat ya.
5: Sehat, Allah aman dan sentosa.
0: Kalau Pak Blue Sewang malam hari ini ikutan di lagunya siapa nih?
5: Mengapa kita harus jumpa?
0: Yang ditanya saya. Saya tanya Ki, lagunya yang mana kita mau ambil?
5: Ini lagunya itu.
0: Hah? Lagunya
5: ini,
0: itu kan?
5: Ini lagunya.
0: Oh, saya kira bertanya Ki. Sapaannya buat siapa ini?
5: Saya buat saya jumpai Pak Gapur di Anjalin, Pak Lupus di Mari-Mari, Arjuna di Baruga, Anissa Hakim di Wantang, Anwar di Kumala, Wandatu di Pindrang, Indah di Sopeng, Isha di Bone, Bunda Sopi di Papau, Tantri di Pare, Nur Hikmah di Maros, Hendro Yusuf, Pak Bobby semuanya di Poman, Astri di Botu, Junedi, Ika Kisampang Alpayina di Silayar, Ismail Yuda, Aljabar, Sumarni di Kota Pasar Bantai, Mustaham, Sidan, Tio, Wafajar di Palopo, Sansia Mahibar, di Bantai, Ibu Dewi di Blukunyi, Terintan di Takalar, di Lumo di Kepercaya Diamannya ya, buat Bung Arfan, sehat selalu lanjut tugas Ki. Sukses dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Terima kasih Pak Blue Sewang. Kita langsung beralih ke WhatsApp. Halo.
6: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, La Nosta.
0: Gimana kabar ini Bunda Sofi?
6: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Kabar baik ya. Oke deh, untuk malam ini kita tawarkan beberapa lagu nostalgianya. Rani Carrera.
6: Ini lagunya Rani.
0: Rani, Setangkai Rani. Anggrek Bulan. Masih ada ke? Masih banyak sih tukang anggrek bulan sekarang ini. Kayaknya susah, kurang mi orang pelihara anggrek. Tambah kurang.
6: Di tetangga aku itu di pohon mangga itu anggreknya, masya Allah.
0: Masih ada ya.
6: Iya, di pohon mangga.
0: Iya, susah Tommy karena banyak orang juga tebang itu pohon mangganya.
6: Kurang kalau ya. Tetangga aku itu memang dia sengaja memang untuk apa ditanam dari dulu supaya bisa di, apa bisa nempel anggreknya.
0: Anggrek, karena anggrek kan begitu ditempel pi.
6: Iya.
0: Iya. Oke. Menyapa buat siapa ini Bunda Sofi?
6: Iya. Dari penelpon pertama ada Pak Bobby, kemudian ada Pak Bahar. Pak Bahar begitu kalau gabung di RRI.
0: Nah Jojo.
6: Terlalu terburu-buru.
0: Belum tuh kena dengar. Sudah. Nah tembak Maki. Oke okay, lanjut.
6: Iya, iya. Kemudian ada Uki yang lagi di Sopeng. Ada Ahmad Yadi Tasbun, Pak Abdullah Sewang. Kemudian ada Ina Kristalara di Moncoloy Maros. Ada Pak Fajar di Palopo, kemudian ada Asri di Wotu, ada Tika di Sabang, kemudian Tantri di Parepare, lalu kemudian ada Abdul Salam di Labuan Bajo, ada Sinta di MU, lalu kemudian ada Rosjana Yasir, Samsia Maisar, Wahida Martawati, ada Ibu Dewi bersama Ibu Nur Intan di Takalar. Pokoknya semuanya deh tanpa kecuali semuanya. Bang Arfa lanjut tugasnya, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada yang menggantung nih di telepon ya. Halo.
7: Iya, halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Lanosta, dengan siapa di mana?
7: Iya, Lanosta.
0: Dari siapa di mana?
7: Dari Hakim dari Bantai.
0: Pak Hakim di Bantai. Ini lamanya baru muncul lagi Pak Hakim nih. Sehat ya?
7: Iya, alhamdulillah.
0: Oke. Alhamdulillah. Kalau Pak Hakim ikutan di lagu yang mana nih Pak Hakim? Ani Carrera, Harapan Cinta?
7: Ani Carrera.
0: Ani Carrera. Sapaannya buat siapa ini?
7: Sapaannya dari buat Bobby, Pak Blasewan, Pak Bar, Ahmad, siapa tuh Ahmad? Ding sama ini Bunda Sofi Indah di Sopeng juga Jai Maya, pokoknya semuanya ini pendengar
0: Semuanya saja ya.
7: Makasih Sari, sudah selalu menjalankan tugasnya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tahan sejenak dulu pendengar ya. Sebentar kita bisa berinteraksi lagi setelah kita hadirkan dulu ini Ani Carrera, Harapan Cinta dan Ada Rindu Untukmu.

0: Baik, perjalanan waktu kita menemani Anda di program Ruang Rindu khususnya Lanosta malam hari ini kita lanjut ya. Setelah dua lagu tadi, kita berikan kesempatan nanti untuk ikutan di lagunya Rani, Setangkaian Gerak Bulan, Mengapa Harus Jumpa dari Pambers, dan juga masih ada beberapa lagu lainnya. Kita ke penelpon dulu ya, yang berikut. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
0: Iya, Lanosta, selamat malam.
1: Lanosta, selamat malam.
0: Iya.
1: Apa kabar, Mas Akbar?
0: Kabar baik, alhamdulillah. Malam hari ini. Malam ini mau ikutan di lagu yang mana, Ki? Ada Rani, Setangkaian Gerik Bulan. Mengapa Harus Jumpa dari Pambers, Cinta, apa ini, Hatiku Menangis, Betaria Sonata, Benci Tapi Rindu, Rati Purwasih, Natalia Jamal Mirdad. Ya, yeah, Hatiku Menangis, oke. Okay. Menyapa buat siapa kini, Andianisa?
1: Buat Viola Masuki Sayang. Buat Bunda Sopi, Pak Bobi, Pak Yusuf, Aulia Sul, Pak Dusewan, Tantri, semuanya paling masak pendek.
0: Oke. Okay.
1: Pesannya buat Pak Hakimku di sampingku, selamat istirahat buat Mas Arfan.
0: Iya. Yeah.
1: Panjang umur kisah selalu di.
0: Oke. Okay.
1: Salam sama Viola di.
0: Iya. Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung ke WhatsApp. Siapa gerangan di ujung ujung WhatsApp? Halo. Selamat malam. Halo. Oh, ada Mbak Tantri di Parepare. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Lanosta.
0: Mbak Tantri ya.
2: Iya, betul.
0: Apa kabar ini Parepare?
2: Alhamdulillah baik. Masih panas, belum
0: ada masih panas
2: hujan.
0: Ya. Ya. Iya. Malam ini Mbak Tantri ikutan di lagu yang mana?
2: Mau lagunya
0: ada Rani, Setangkaian Gerik Bulan, Mengapa Harus Jumpa Pambers, Hatiku Menangis, Betaria Sonata, Benci Tapi Rindu, Rati Purwasih, Natalia Jamal Mirdad.
2: Iya, itu Benci Tapi Rindu.
0: Benci Tapi Rindu. Menyapa dulu buat siapa nih?
2: Iya, menyapa tadi ada Bunda Sopi di Betempo Pal sana, terus ada Pak Abdullah Sewang, ada Bobby di Polman, ada Pak Amayani Tasmur, sama Ibu Nurmina, ada Uki, ada Ibu Andi Anissa, dan Pak Hakimnya, ada Sri Sinta, ada Uki Didaya, terus ada Bu Rosdiana Yasir, ada Tika di Sabang, pokoknya buat semuanya.
0: Pokoknya buat semuanya nih.
2: Oke.
0: Siap.
2: Arfan.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mbak Tantri, kita ke line telepon. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya, Ruang Rindu, Lanosta, dengan siapa ini?
3: Lanosta.
0: Ya, dengan siapa, di mana?
3: Dengan Asri di Wotu.
0: Asri di Wotu, gimana cuaca di sana di Wotu?
3: Alhamdulillah, cerah ceria ini.
0: Cerah ceria, oke. Okay.
3: Iya.
0: Malam ini ikutan di lagu yang mana ini?
3: Ikut di Benci Tapi Rindu.
0: Benci Tapi Rindu, ya, ya, ya, ya. Silakan menyapa buat siapa?
3: Iya, menyapa buat Pak Dula Sewang, ada Pak Ali Malengkeri, Pak Arjuna, Ahmad Jani Tasmun, Pola Pindrang bersama Nur Alam, ada Opa Ding, ada Pak Musdi Mari-Mari, ada Ika Disabong bersama Yuda, ada Bunda Sophie, Minak Kristalara, Sentia Maisar, dan

0: Kemudian di belakang Pak Asri kita, ya mohon sabar ini ya, ini agak lambat beralihnya. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana kabar?
0: Kabar baji-baji ji.
1: Dapur menjalin warahmatullahi.
0: Iya, sehat Ki?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oke, ikutan di lagu yang mana kini Pak Gafur?
1: Ikutan di Asri.
0: Di Pak Asri, Benci ya. Tapi Rindu.
1: Iya.
0: Iya, yeah. Menyapa Maki dulu.
1: 11 yang pisah 11.
0: Mm-hmm.
1: Bobby di Polman.
0: Iya. Yeah.
1: Wandatu.
0: Mm-hmm.
1: Bukit di Daya. Amak yang Tasmun di Sepeng.
0: Iya. Yeah.
1: Harga di Senjai.
0: Mm-hmm.
1: Arpa di Selayar.
0: Mm-hmm.
1: Dika di Sabang.
0: Mm-hmm.
1: Maya di Gorontalo. Rakin di Bantaim.
0: Iya. Yeah.
1: Pak Lupus di Mari-Mari.
0: Uh-huh.
1: Indah di Sepeng.
0: Iya. Yeah.
1: Permina M. Nur di Sepeng juga.
0: Uh-huh.
1: Harga di Senjai.
0: Iya. Yeah.
1: Antok di Duri. Semuanya Bung Arpan.
0: Semuanya saja ya.
1: Tantir tawa Bung.
0: Oke. Siap. Iya.
1: Warman, saya menjalankan tugas.
0: Sama-sama Pak Gafur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke WhatsApp dulu. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum, Mbak Nosta.
0: Mbak Nosta, dengan siapa, di mana?
2: Sri Sinta di Andro.
0: Mbak Sri Sinta nih, oke. Apa kabar, sehat ya?
2: Alhamdulillah.
0: Malam ini ikutan di lagu yang mana ini? Ada Rani, Stangke Anggrek Bulan, Mengapa Harus Jumpa Pambers? Oke. Menyapa dulu buat siapa nih?
2: Katri, Bunda Sophie, Kadosnya Nayati, Sampia Maesar, Ines Kesalara, Pak Gapur, ada Uki, ada Ama, ada Mbak Dewi, Waida Martawati. Terus ada siapa lagi? Algidayat, Limat, Lis Parjuna, dan semua-semuanya milik.
0: Semua-semuanya milik.
2: Selamat malam, selamat istirahat semuanya. Buat Tarpan, sehat selalu bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beralih lagi ke line telepon. Siapa nih sudah tergantung di telepon ya? Halo.
3: Halo.
0: Assalamualaikum, selamat malam, Lanosa.
3: Waalaikumsalam, selamat malam.
0: Selamat malam. Siapakah gerangan dirimu? Perkenalkan. Akhirnya muncul juga ini. Aduh, dari tadi nih dinanti-nantikan sama Andi Anissa nih.
3: Iya kak.
0: Mau bilang apa ya?
3: Apa kabar kak?
0: Kabar Made Ceng, sehat-sehat ya. Mudah-mudahan di sana juga sehat.
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Suasana liburannya menyenangkan.
3: Liburan.
0: Mm-hmm.
3: Gak liburan.
0: Oh, gak liburan. Kirain, karena menghilang cukup lama ini ya. Pendengar banyak yang nyariin.
3: Bukannya Tarpan yang nyariin.
0: Termasuk. Tahu aja nih. Oke, malam ini Vio pengen gabung di lagu yang mana ini? Rani, Setangkai Anggrek Bulan, Mengapa Harus Jumpa dari Pambers, Hatiku Menangis Betaria Sonata, Benci Tapi Rindu Rati Purwasih.
3: Pilihin deh apa ya?
0: Ya Benci Tapi Rindu. Pasti mau diganti lagunya.
3: Gak mau. Itu aja.
0: Pasti Setangke Anggrek Bulan.
3: Bukan.
0: Oh bukan.
3: Bukit Berbunga.
0: Oh, Bukit Berbunga. Oke. Menyapa dulu buat siapa kalau begitu?
3: Ya, banyak buat Andi Anissa. Terima kasih sehatnya.

0: bareng Pak Hakim ya. Bunda Sofi. Abdul Seman ya. Bang Atri. Bang Dimas. Indah. Siapa lagi Kak?
1: Siapa lagi? Ya, ada Pak Ahmad Yani di Sopeng. Mbak Uki di Sopeng.
0: Mbak Uki.
1: Pak Asri di Wotu. Pak Gafur di Manjaling.
0: Pak Gafur.
1: Sri Sinta di MU.
0: Mbak Sri Sinta. Siapa lagi ya?
1: Ada Bobby di Polman.
0: Semuanya deh.
1: Semuanya ya.
0: Yang di Gorontalo.
1: Ini Gorontalo? Siapa itu ya?
0: Ya lupa.
1: Maya. Kalau nggak salah sih Maya.
0: Tika, semuanya deh, tanpa terkecuali. Spesial.
1: Itu paling senang sekali itu tunggu-tunggu itu kata-katanya. Spesial. Itu brandingannya view banget itu. Spesial.
0: Makanya spesial buat kakak tersayang Kak Arfa.
1: Saya baru mau bilang siapa tuh.
0: Udah mau emosi ya.
1: Iya, berkunang-kunang penglihatanku langsung.
0: Spesial buat Kak Arfa.
1: Iya.
0: Semangat terus. Happy terus. Dan tetap baik sama Vio. Makasih.
1: Oh, oke, okay. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahan dulu ya. Ada Mbak Hesti di Parepare, masih terhubung enggak nih? Halo.
2: Halo.
1: Nah, masih ada.
2: Assalamualaikum
1: dia.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La Nosta, Mbak Hesti.
2: Iya.
1: Oke, Mbak Hesti di Parepare.
2: Entar lagunya apa di situ, Pak?
1: Yang akan terputar Rani, Setangkai Anggrek Bulan, Mengapa Harus Jumpa Pambers, Hatiku Menangis, Betaria Sonata, Benci Tapi Rindu, Rati Purwasih.
2: Betaria Sonata.
1: Oke, menyapa dulu buat siapa?
2: Lagunya buat yang baru lewat ya, salam kenal buat Kamaya. Ada Asri di Botu. Ada Kakak Pur, ada Uki di Dayak, ada Ika di Saban, ada Ahmad Yani Tasnun di Sopen, ada Dimas, ada Tantri, di Lupa Ma Tantri. Buat semuanya, Mbak Arpan.
1: Buat semuanya.
2: Iya, okay, berkatan semoga selalu berkeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, itu dia tadi dua lagu sudah kami hadirkan menyapa ruang dengar Anda yang sudah memilih lagu tersebut, mudah-mudahan sudah terhibur ya. Dan masih ada waktu nih kebersamaan kita, masih ada tersisa 10 menit ya. Yang ingin bergabung silakan di 082133339440, baik di WhatsApp ataupun juga di line telepon. Kita masih nantikan. Menyusul sebentar ada lagunya Betaria Sonata, Tiku Menangis, Pencipta Pirindu Reti Purwasi, Bukit Bermuga dari Uci Bing Slamet. Untuk Anda yang ingin bergabung silakan 082133339440. Sembari saling menyapa, mungkin pendengar-pendengar kita mungkin yang saat ini masih terjaga, masih menikmati atau menikmati atau mendengarkan gitu ya, lagu-lagu yang kami hadirkan di program Lagu Nostalgia malam hari ini. Well, terima kasih ada Pak Bobby, Pak Matiani, Pak Bahar ya, dan semuanya nih yang sudah bergabung dan juga begitu yang mendengarkan juga monitor melalui aplikasi RRI Digital malam hari ini ya. Oh, sudah terputus lagi. Sayang sekali ya, Anda sudah tadi bergabung kok diputuskan ya. 082133339440, faktor kendala di line telepon, bisa juga menggunakan WhatsApp, kita coba ya. Iya. Silakan di 082133339440 malam hari ini. Oke, sudah ada ya. Halo. Iya. Halo. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Lanosta dengan siapa di mana?
1: Lagu Nostalgia.
0: Dengan siapa ini?
1: Dengan Arga di Sinjai Karpang.
0: Arga di Sinjai. Oke.
1: Okay. Iya.
0: Malam ini ikutan di lagu yang mana nih? Betaria Sonata, Hatiku Menangis, Benci Tapi Rindu Rati Purwasi, Bukit Berbunga.
1: Betaria Sonata.
0: Betaria Sonata. Menyapanya buat siapa nih Arga?
1: Iya. Menyapa yang berlewa, ada Kak Viola, sama Malang, ada Aiki, ada Tantri, ada Asri di Satrio tuh. Ada juga Pak Kapu di Menjalin, selamat malam Pak Kapu. Ada Maya di Gorontalo, Bobby di Polmang, ada Mbak Ama di Grogol, ada Ica di Bone, ada juga sakit di Bone, tak lupa juga buah kain dari Sopeng, ada Uki di mana itu saya ya, ada Danisa bareng Prasin di Bantai, ada Bersumi di Lumo, Pak Bula di Setewang, semuanya sama Malang. Buat Karpa lanjut tugas, Mercedes selalu terbagi di darah.
0: Itu aja
1: Karpa, merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Arda Arga di Sinjai ya. Sudah bergabung, ikutan nanti di lagunya Betaria Sonata katanya. Oke. Terima kasih yang sudah meramaikan kebersamaan kita malam hari ini di program Ruang Rindu, spesial program di Minggu malam, ada lagu nostalgia Indonesia pilihan Anda ya. Yang sudah disapa, mudah-mudahan sudah terhibur dan juga lagu yang kami putarkan sudah membuat Anda juga tenang dan senang gitu ya, bersama kami terus di Pro 1 RRI Makassar.

Terima kasih untuk semua pendengar kita yang sudah berpartisipasi meramaikan program Lanos untuk edisi malam ini ya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa di program Lanosta minggu malam berikutnya. Saya Arfan pamit. Masih ada lagu Benci Tapi Rindu menemani Anda dan juga Bukit Berbunga.

0: Makassar malam ini.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih kebersamaannya masih bersama kami di ProSater di Makassar ya. Saat ini sudah pukul 23 lebih 5 menit. Masih ditemani saya juga Arvan di ruang dengar Anda. Selamat beristirahat untuk Anda pendengar-pendengar kita dimanapun yang lagi memilih untuk sudah memulai untuk memilih untuk beristirahat ya malam ini, karena besok mungkin harus memulai kembali segala aktivitas dan rutinitasnya ya. Dan menemani Anda tentunya satu jam kebersamaan kita ada sajian musik pilihan dan juga ragam motivasi dan renungan yang akan kami hadirkan, yang akan menemani Anda tentunya hanya di 94.4 FM ProSater Makassar di kanal informasi dan inspirasi.

0: kamu parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Ketika kita berusaha memonopoli buah pikiran dan prinsip-prinsip kita, dan ketika marah saat orang lain menirunya untuk diri mereka sendiri, lalu kita berusaha untuk menisbatkan pemikiran itu kepada diri kita, serta berteriak bahwa orang lain telah memanfaatkannya. Maka saat kita melakukan itu, berarti kita melakukannya di saat keimanan kita terhadap pemikiran dan prinsip tersebut tidaklah besar. Saat semua itu tidak keluar dari dalam diri kita yang paling dalam, seolah ia keluar tanpa sengaja dari dalam diri kita. Kebahagiaan yang murni merupakan buah alami ketika kita melihat pemikiran dan prinsip kita digunakan oleh orang lain di saat kita masih hidup. Dan dengan hanya membayangkan bahwa semua itu akan menjadi bekal bagi orang lain, bahkan walaupun nanti kita sudah meninggalkan dunia ini, maka itu akan cukup untuk memenuhi hati kita dengan rasa ridho, bahagia, dan tenang. Hanya para pedaganglah yang selalu menjaga hak paten dari barang-barang mereka agar tidak dimanfaatkan oleh orang lain, sehingga dapat merampas bagian dari keuntungan mereka. Sedangkan para pemikir dan pencetus ide-ide, maka kebahagiaan mereka justru terletak pada buah pikirannya. Saat buah pikiran itu menyebar di tengah-tengah manusia, juga pun saat prinsip-prinsip mereka dipercaya oleh orang lain, sehingga mereka bahkan akan menisbatkannya kepada diri mereka sendiri dan bukan kepada orang yang pertama kali mencetuskannya.

0: pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Seru banget nih. Seru.
2: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
1: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
2: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
1: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
2: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
1: Iya juga ya.
2: Kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Resensi buku dari RRI untuk Indonesia. Sisi Tergelap Surga adalah sebuah novel yang berfungsi sebagai cermin bagi realitas ras dan terlupakan di balik kemilau ibu kota Jakarta. Buku ini menyoroti kehidupan sekelompok individu di sebuah kampung kecil di Jakarta. Sebuah tempat yang sering menjadi pelabuhan terakhir bagi mereka yang datang membawa sekoper harapan. Namun, seringkali harus berhadapan dengan keputusasaan yang melumat impian. Brian Krisna dengan berani membongkar pandangan umum tentang Jakarta sebagai surga atau kota metropolitan yang menjanjikan kesuksesan. Sebaliknya, ia menyajikan narasi yang menyentuh dan jujur tentang sisi tergelap kota tersebut. Novel ini mengisahkan perjuangan harian orang-orang yang dipaksa bergelut dan bertempur hanya demi bertahan hidup dari hari ke hari. Penulis menggunakan hasil observasi mendalam dan wawancara dengan puluhan narasumber untuk memastikan kisah-kisah yang disajikan terasa otentik dan reflektif. Buku ini tidak berfokus pada satu tokoh utama, melainkan menyajikan mosaik kisah dari berbagai karakter dengan latar belakang yang kompleks. Mereka adalah manusia-manusia yang sering dipandang sebelah mata, seperti Pak Badut, seorang ayah yang setiap hari mengenakan kostum badut ayam untuk mengais rezeki demi 3 anak perempuannya setelah ditinggal sang istri karena masalah ekonomi. Kisahnya menyoroti pengorbanan orang tua dan pentingnya ketekunan belajar sebagai jalan keluar dari kemiskinan. Ada juga Juleha dan Ujang, kisah tentang seorang ibu yang mungkin terpaksa menjajakan tubuh menjadi seorang pramuria atau melakukan pekerjaan kotor lainnya demi memastikan anaknya bisa makan dan memiliki masa depan. Atau kisah pencuri motor, seseorang yang terpaksa melakukan kejahatan demi membeli obat untuk ibunya. Ada juga kisah Sheila, karakter yang mendapatkan kesempatan untuk kembali ke masa lalu dan memperbaiki pilihan hidupnya, namun mendapati bahwa mengubah takdir justru bisa membuat hidup semakin rumit. Novel ini mengeksplorasi isu-isu sosial yang berat seperti kemiskinan, masalah keluarga yang rumit, politik tingkat kampung, premanisme, hingga pergulatan batin mengenai agama dan pertobatan. Setiap tokoh, meskipun terjerumus dalam dosa atau keadaan yang buruk, selalu memiliki sisi kemanusiaan dan niat baik yang ingin mereka lakukan. Sebuah ironi yang menjadi inti dari judul Sisi Tergelap Surga. Kesimpulan utama dari Sisi Tergelap Surga adalah ajakan untuk meningkatkan empati dan melihat manusia secara utuh. Brian Krisna mengajak pembaca untuk tidak cepat menghakimi atau mengutuk, karena terkadang mereka yang terlihat berdosa mungkin memiliki hati yang lebih baik daripada yang terlihat suci namun merugikan orang lain. Buku ini menekankan bahwa setiap manusia memiliki sisi gelapnya dan perjuangan untuk tetap bertahan hidup dalam situasi apapun adalah sebuah kehebatan. Dengan bahasa puitis dan narasi yang emosional, novel ini mengajarkan tentang penerimaan terhadap luka sebagai bagian dari hidup. Daripada memberikan solusi instan untuk menyembuhkan, buku ini bertindak sebagai teman diam yang menemani jiwa-jiwa yang sedang merasa sedih, kehilangan atau bingung. Ia mengingatkan bahwa dalam kegelapan yang paling pekat, pasti ada secerca harapan kecil yang mendorong manusia untuk terus berjalan dan berdamai dengan diri sendiri. Secara keseluruhan, Sisi Tergelap Surga adalah cerminan mendalam dan sangat manusiawi tentang perjuangan, pengorbanan, dan pencarian makna hidup di lorong-lorong kelam ibu kota, tempat harapan seringkali berhadapan langsung dengan kenyataan pahit. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Makassar,

dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pula lah seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini. Dan besok kami akan kembali menyapa Anda tepat pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah di frekuensi yang sama. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Makassar kembali menjumpai Anda hari ini Senin 10 Agustus 2026 melalui FM di 94,4 dan aplikasi RRI Digital. Pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pendengar Pro 1 mengawali kebersamaan Makassar kita pagi ini. Di Makassar pagi ini kami akan menghadirkan pengajian dan terjemahan Al-Quran. Dan nanti kami akan hadirkan kembali untuk Anda Mutiara Pagi bersama Kiai Haji Jalaluddin Sanusi.

0: صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan. Dan janganlah pula wanita-wanita mengolok-olokkan wanita-wanita yang lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diolok-olokkan lebih baik dari wanita yang mengolok-olokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk, karena seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar Pro 1, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita baru saja mendengarkan pengajian dan terjemahan Al-Qur'an. Dan sebelum kita ikuti mutiara pagi, kami hadirkan beberapa pesan seputar Islam dan juga lagu-lagu religi berikut ini.
3: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi

Agama Islam adalah agama nasihat. Semua sendi dalam agama Islam adalah nasihat. Dan setiap kita dalam agama ini akan senantiasa menasehati dan dinasehati. Sebagaimana dalam hadis dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Agama adalah nasihat." Para sahabat bertanya, "Untuk siapa?" Beliau menjawab, "Untuk Allah, kitabnya, rasulnya, para pemimpin kaum muslimin dan umat muslim seluruhnya."

0: Laksana Mutiara di dasar lautan hadir mengawali hari Anda.
1: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz.
1: Dalam tahun-tahun politik ada fenomena yang sering muncul. Katakanlah itu kalau calon kepala daerah
3: kurus di Kabupaten Sigi. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam Bu.
3: Begini, kan kita biasanya setiap malam Kamis kita bersanggi berzikir. Setelah selesai itu biasa ada yang pandu. Yang pandu itu seorang habib yang berdoa Allah mudahkan rezeki.
1: Assalamualaikum. Dari Lafifat. Begini Mbak, ini ya, bagaimana kalau kita berdoa kepada Allah dengan tujuan agar kita dibalas terhadap sakit kepungnya kita itu lah.
0: Mutiara Pagi, konsultasi seputar agama Islam dengan narasumber yang kompeten. Setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Makassar.

0: Pendengar Pro 1 kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, senang sekali kami menjumpai Anda kembali dalam program Mutiara Pagi untuk kebersamaan kita di hari Senin bersama dengan narasumber Bapak Kiai Haji Jalaluddin Sanusi, melanjutkan bahasan mengenai ilmu faraid. Dan alhamdulillah kita sudah terhubung pendengar dengan Pak Kiai melalui sambungan telepon. Segera kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Baik, pendengar, kami masih menanti untuk terhubung dengan Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Kiai sudah berkenan kembali mengisi program Mutiara Pagi di RRI Makassar. Dan pendengar, insya Allah nanti untuk Anda yang ingin bertanya ke Pak Kiai bisa menghubungi kami melalui telepon interaktif dan juga WhatsApp di 0821 3333 9440. Dan kita dengarkan terlebih dahulu pengantar yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Jalaluddin Sanusi. Silakan Pak Kiai Tabe.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah alladzi ja'ala lana wa al-qiyamah linnas. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Para pendengar dan dari Republik Indonesia, alhamdulillah. Nah, hari ini 10 Agustus 2020 bertepatan dengan 20 Safar 2048. Ya, kita kembali menjanjikan tentang ilmu faraid. Mana ilmu faraid ini kesannya sudah ke dalam Quran Surah Nisa. Satu surah itu intinya adalah soal faraid. Dari ayat 1 sampai dengan ayat 116 awalnya berbicara tentang silaturahim, dan pada ayat terakhir berbicara tentang ketentuan faraid. Karena itu para pendengar yang saya hormati, yang hal ini dipelajari, diketahui bahwa hubungan silaturahmi keluarga tetap terpelihara, tidak terjadi hari perselisihan karena persoalan harta peninggalan. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala memberikan nama faridatan min Allah, ketetapan dari Allah. Keluarga itu tidak dikatakan masih wa makhluk bahagian yang sudah ditentukan. Saya masing-masing berjalan untuk mengambil apa yang menjadi hak dan jangan sama sekali

0: Subhanahu wa Ta'ala. Anda yang ingin bergabung bersama kami, bertanya ke Pak Kiai, kami nantikan. Pendengar, silakan Anda boleh menghubungi melalui telepon interaktif di 08 21 33 33 9440. Silakan, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, kami nantikan melalui telepon interaktif di 08 21 33 33 9440. Kami terima penelpon. Sudah ada yang ingin bergabung? Halo, assalamualaikum. Halo. Iya. Assalamualaikum.
1: Iya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dari ibu siapa di mana?
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dari siapa ibu di mana?
1: Oh, saya Juniati di Endrekang.
0: Siapa? Maaf.
1: Ibu Juniati.
0: Ibu Juniati di Endrekang.
1: Iya, mungkin di luar tema bisa Pak, bisa bertanya.
0: Kita bahasnya di hari Senin khusus mengenai pembagian warisan, Bu.
1: Oh iya, memang pembagian warisan ini masalah
0: silakan.
1: Ini bisa ditanyakan sekarang.
0: Silakan Bu Jumiati.
1: Bisa.
0: Iya.
1: Iya, ada pun pertanyaan saya itu, ada sebidang tanah orang tua kami yang ingin dijual, tapi orang tua sudah meninggal, dan apakah hasil jualan tanah tersebut bisa digunakan untuk keperluan sehari-hari ataukah bisa digunakan untuk memperbaiki kuburan orang tua? Itu saja.
0: Ya. Yeah. Oke. Okay. Halo, Bu Jumiati. Yeah. Mungkin ada yang ingin ditanyakan Pak Kiai?
2: Mungkin ada yang ingin ditanyakan Pak Kiai?
1: Ya, ini ada sebi. Assalamualaikum Pak Kiai. Ada sebidang tanah orang tua kami yang ingin dijual, tapi orang tua sudah meninggal, dan apakah hasil jualan tanah tersebut bisa digunakan untuk digunakan sehari-hari ataukah bisa digunakan untuk memperbaiki kuburannya? Hasil jualan tanah. Bisa digunakan untuk memperbaiki kuburannya ataukah bisa juga digunakan untuk keperluan lainnya atau sehari-hari?
3: Iya, jadi saya jelaskan dulu.
0: Baik, terima kasih Bu Jumiati.
1: Iya, iya, kasih.
0: Iya.
3: Assalamualaikum. Peninggalan orang tua itu untuk diwarisi oleh ahli warisnya. Jadi jangan dulu digunakan kalau belum dibagi, karena hak peninggalan itu akan menjadi hak ahli waris. Jadi sebelum digunakan itu apakah untuk kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan yang lain, dibagi dulu. Kalau sebidang tanah itu bisa dipecah, dihitung dulu nilainya, berapa nilainya. Kalau nilainya misalnya 100 juta, ditentukan dulu siapa yang berhak ahli warisnya. Yang dibagi dulu, dibagi ahli warisnya. Yang dibagi selalu mereka sepakat untuk sesuatu yang lain. Jadi kebutuhan sehari-hari itu nanti setelah dibagi itu baru menggunakan. Harus dibagi dulu karena itu hak ahli waris. Tidak boleh digunakan itu sebelum dibagi. Kalau tidak bisa dipecah-pecah, dihitung nilainya dulu. Berapa nilainya, baru nilainya itu dibagi. Tiba dibagi, bolehlah mereka gunakan sendiri-sendiri untuk kepentingannya. Karena untuk kepentingan bersama, itu seperti ini. Karena itu harta ada atau peninggalan. Lihat saya itu sekarang meninggal, yang berhak itu adalah ahli waris. Karena ahli waris itu sudah ditentukan. Dibagi dulu itu, masih mengambil bagiannya. Sudah itu baru dicarakan itu untuk kepentingannya. So, mereka sepakat itu bisa. Kalau tidak, tidak boleh. Karena harus mengambil hasnya. Nah. Harus ditentukan dulu hasnya. Nah.
0: Baik, terima kasih Pak Kiai, dan juga untuk Ibu Jumiati tadi ya yang sudah bergabung. Pendengar yang lain.

0: Yang masih ingin bergabung kami masih nantikan di 08213333994440 untuk Anda pendengar yang masih ingin bertanya. Baik, terputus, boleh kita coba kembali mendengar, silakan di 08213333994440. Kami terima kembali penelpon yang ingin bergabung. Halo, assalamualaikum. Baik. Silakan pendengar, untuk Anda yang masih ingin bergabung, kami masih nantikan di 08213333944. Baik, terputus, boleh dicoba kembali pendengar ya. Di 08213333944. Jangan ditutup dulu pendengar ya, ini ada sedikit agak loading. Baik, kami silakan untuk Anda yang ingin bergabung 08213333944440. Halo, assalamualaikum. Baik, terputus, boleh dicoba kembali pendengar. Dan kami bacakan dulu untuk WhatsApp yang sudah bergabung. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Ini salah satunya yang menanyakan, Pak Kiai.
1: Ya.
0: Jika ada sebuah rumah, kemudian ada saudara yang akan membeli sebagian, katanya Pak Kiai, dari rumah tersebut, rumah dari peninggalan orang tua, dari seorang ayah yang meninggalkan istri dan 9 orang anak, itu seperti apa? Dan ada satu saudara yang ingin membeli sebagian dari bagian dari rumah tersebut.
1: Berapa anak tadi?
0: 9, Pak Kiai.
1: 9, ada istrinya?
0: Ada ya, Pak Kiai.
1: Hidup. Iya. Jadi dihitung dulu harta peninggalannya. Itu kemudian saya langkah ini mengalami suatu arah.
0: Tidak dijelaskan, Pak Kiai. Sepertinya tidak ada lagi.
1: Nah, taruhlah ini 9 tadi anak. Anaknya itu laki-laki semua atau perempuan?
0: Anaknya 6 perempuan, 3 laki-laki, Pak Kiai.
1: Terus istrinya masih ada?
0: Masih ada.
1: Jadi 6 perempuan, 3 laki-laki. Kalau tadi perempuan berapa? Halo?
0: 3, Pak Kiai. Perempuan 6, Pak Kiai. 3 laki-laki.
1: Nah, istrinya ada. Jadi taksir dulu itu nilainya harta itu. Taksir dulu apa nilainya. Jadi nanti istrinya itu udah kasih delapan. Taksir dulu itu. Dan itu sahur dulu untuk mendapat bagian tersebut. Dan istrinya itu tetap diberi haknya 8 warisan dari suaminya karena ada anaknya. Kemudian sisanya itu jatuh ke anak-anak karena anak 6 laki-laki ya, 6 laki-laki. Halo?
0: 6 perempuan, Pak Kiai.
1: 6 perempuan, jadi 6 perempuan, 6 laki-laki, 3 masih lagi dikali 2. Jadi sisa dari sepedalahan dibagi 12 karena yang laki-laki itu dikali 2 jadi 6, 6 perempuan jadi 12. Jadi sisa dari sepedalahan jadi dibagi 12 untuk laki-laki dapat dua bahagian dan untuk perempuan masing-masing satu. Jadi 6 tambah 6. Untuk perempuan 6. Bila jiwa 6 karena 3 orang. Sesudah itu, dia tahu haknya. Boleh bermusyawarah. Boleh bersepakat. Menentukan bagian disepakati mereka. Dia harus dulu tentukan haknya.
0: Baik.
1: Jadi, yang perempuan yang terkhilat itu tadi lah. 3. Jadi dia 6. Perempuan 6, 12. Jadi sisa yang disitu 8 itu dibagi 12. Berapa nominalnya? 12 itu. Ini akan dikasih. Lalu sesudah mereka tahu haknya, lalu mau bersebar untuk yang lain. Apa semua diwasapkan atau yang sebagainya. Boleh. Tapi harus dulu dia setahu kita punya bahagian.
0: Baik. Terima kasih Pak Kiai. Dan untuk Ibu Ros yang bertanya, kita kapan telepon lagi? Assalamualaikum warahmatullahi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Pak siapa Pak? Di mana?
2: Dengan Pak Hari Mulyam. Saya kepada saya sedikit Pak, karena waktu sudah sempit.
0: Silakan ya. Pak Bahar.
2: Iya. Begini Pak, ada orang dua bersaudara, satu ibu, satu bapak meninggal di malam takbir.
0: Halo Pak Bahar. Boleh pelan-pelan saja Pak Bahar, tapi
2: ada orang dua bersaudara, satu ibu satu bapak meninggal di malam takbiran karena jatuh dari motornya ya, apakah boleh dikeluarkan sekahnya atau bagaimana Pak Ustaz, karena belum jadi lebaran ya. Saya kira itu pertanyaan saya. Jelas
0: nih Pak Kiai, mungkin ada yang mau ditanyakan Pak Kiai. Baik. Terima kasih sudah bergabung. Sudah terputus Pak Kiai. Pak Bahar yang ada di Bone, terima kasih sudah bergabung. Yang menanyakan katanya ada dua orang bersaudara yang kemudian salah satunya meninggal pada malam takbiran Pak Kiai. Apakah orang yang meninggal di malam takbiran tersebut masih perlu dibayarkan zakat fitrahnya? Silakan Pak Kiai.
1: Ya. Jadi meninggal malam takbiran berarti dia tidak hidup di dalam bulan Ramadan lagi. Yang dibayarkan saya kiranya dia hidup di dalam bulan Ramadan. Ya malam dan masuk pada bulan Syawal. Itu dua syaratnya. Jadi dia misalnya sore tadi meninggal, itu kena, kemudian dia masuk ke dalam Syawal, itu bayar. Tapi kalau sudah lepas di bulan Ramadan, berarti dia tidak wajib lagi bayar syawal. Nah, dia tidak hidup dalam bulan Ramadan. Dia sudah meninggal sebelum.
0: Baik. Terima kasih Pak Kiai dan juga untuk Pak Bahar yang ada di Bone. Semoga terjawab. Selanjutnya Anda yang masih ingin bergabung pendengar, kami masih nantikan di 082133339440. Pak Bahar di Bone, Bu Jumiati juga yang sudah bergabung tadi, terima kasih. Selanjutnya Pak Kiai, untuk pertanyaan, kalau seseorang meninggal dunia dan ternyata anaknya sedang berada di dalam kandungan, apakah bayi yang belum lahir dapat warisan Pak Kiai?
1: Iya. Jadi bayi dalam kandungan kita lagi berhitungkan. Tapi nanti setelah lahir, kalau lahir dia hidup, dia dapat. Tapi kalau dia tidak hidup waktu lahir, dan andai kata dia lahir hidup kemudian meninggal lagi, memang sebagiannya itu dibayar lagi untuk orang saudaranya lagi. Nah, dia ahli waris. Jadi bayi yang ada dalam kandungan itu tetap diperhitungkan hari. Tapi nanti kalau ternyata telah dia hidup, tidak. Kalau tidak hidup lagi, tidak dapat. Jadi ditunggu dia punya lahiran. Dia lahir hidup, tidak. Jadi kalau kemudian bayi lagi itu meninggal, berarti bagiannya itu dua lagi kembali ke ahli waris. Masih saudara-saudara lagi.
0: Baik. Terima kasih Pak Kiai dan juga untuk penanya. Jadi janin dapat diperhitungkan sebagai calon ahli waris begitu Pak Kiai apabila ya, memenuhi syarat-syarat kewarisan ya?
1: Ya. Tentu syaratnya kalau dia lahir dia hidup.
0: Baik.
1: Itu dapat.
0: Termasuk apalagi Pak Kiai yang dipastikan? Jenis kelamin Pak Kiai?
1: Ya, jadi sekali ini juga. Jadi sekali ini anak laki-laki.
0: Baik.
1: Berupang. Kalau nanti meninggal lagi, itu menjadi hak kawalis yang lagi, bagi lagi untuk terus-terusan yang berhak. Karena anak itu tidak ada di waris, maka itu sebagai saudaranya. Maka bagiannya itu dibagi lagi untuk terus-terusan.
0: Baik, terima kasih Pak Kiai dan juga untuk penanya. Dan pertanyaan terakhir Pak Kiai sebelum ditutup dengan kesimpulan dan doa, ini yang menanyakan ada orang tua yang tidak mempunyai anak kandung lalu mengangkat seorang anak sejak bayi, dan anak angkat tersebut merawatnya Pak Kiai sampai kemudian meninggal dunia. Apakah seluruh rumah dan tabungan otomatis menjadi milik anak angkat?
1: Ya, jadi anak angkat itu bukan ahli waris, tapi dia diberi hak namanya wasiat wajibah. Wasiat wajibah masih maksimal itu 1/3 itu haknya, tapi bukan sebagai ahli waris. Itu wasiat lagi barangnya. Kalau memang dia itu yang merawat dan sebagainya, itu nanti ada dikasih nanti imbal jasa. Jadi itu sebaiknya nanti di pengadilan agama yang menentukan. Tapi hak daripada menangkap itu hanya 1/3 maksimal. Rezekinya itu jatuh para ahli waris. Kalau memang dia luar biasa, bisa diperhitungkan sebagai luar biasa, tapi bukan hal harus. Ini bisa diberikan kepadanya sebagai anak angkat, dengan 1/3 maksimal. Namanya wasiat wajibah.
0: Baik, terima kasih Pak Kiai dan juga untuk penanya. Di akhir kebersamaan kita seperti biasa, mungkin ada kesimpulan yang ingin disampaikan Pak Kiai sebelum ditutup dengan doa.
1: Ya, terima kasih. Jadi itu persyaratan ahli waris itu. Itu yang sudah ditentukan oleh agama. Dan sebenarnya di Indonesia ada kompilasi. Itu kelompok pasal yang mengatur itu. Yang ada siapa yang ahli waris, siapa yang bukan. Dan kalau ada wasiatnya, karena dalam kompilasi ada tiga yang disebutkan. Ada warisan, ada hibah, ada wasiat. Dan itu harus belajari. Saya masing-masing dapat mengambil hak. Jangan mengambil yang dikenal. Dan itu akan merusak dengan persaudaraan. Kita tutup dengan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma'at yang pesanah takwa. Zakia antah hewan zakia antah riba malah. Kalau masih dalam hari ini nak lagi zakum masih dalam hari ini nak lagi dia mas masih dalam hari rata nak lagi lagi sama adu. Yang lelaya kejar kalau nak ikhlas. Yang lelaya cara kalau nak ikhlas. Bapa haba nama lagi kara. Hanya dalam hari ini hari nanti. Bapa nak hati nak dunia sana. Ila akhirat ya sana sana sana. Tuhan Allah kita lebih banyak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Kiai atas ilmu dan penjelasan yang telah diberikan dan juga menjawab berbagai pertanyaan dari pendengar. Semoga apa yang disampaikan hari ini bermanfaat dan menambah pemahaman kita semua tentang pembagian warisan dalam Islam. Dan pendengar, Anda bisa kembali mengikuti bahasan mengenai ilmu faraid ini setiap hari Senin pukul 5.20 hingga pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Acara ini terlaksana kerjasama LPP RRI Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Karena sebenarnya kan kasusnya kompleks, berbeda-beda, tidak sama.
2: Bencana hidrometeorologi atau yang biasa dikenal El Nino, yang mana akan mengalami kemarau yang berkepanjangan.
3: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Syaiful Malik, Sari Berita. Dinas Sosial Sulawesi Selatan ungkap rekening bantuan sosial dipakai judi online terbanyak ada di Makassar. BPBD Bone mewaspadai kekeringan yang diprediksi melanda hampir seluruh wilayah hingga Desember akibat musim kemarau. Inilah Warta Berita selengkapnya. Dinas Sosial Sulawesi Selatan mengungkap rekening bantuan sosial bansos dipakai judi online terbanyak ada di Kota Makassar. Aan Ariska menyampaikan laporannya.
4: Kepala Dinas Provinsi Sulawesi Selatan, Abdul Malik Faisal, menuturkan bahwa kasus rekening penerima bantuan sosial bansos yang diduga digunakan untuk transaksi aplikasi judi online judol banyak ditemukan di Kota Makassar dibanding daerah lain di Sulawesi Selatan. Namun, Malik mengaku pihaknya tidak memiliki data jumlah pasti dalam kasus tersebut. Persoalan rekening penerima bansos yang diterindikasi judi online menurut Malik tidak bisa disederhanakan. Pasalnya, kasus ini sangat kompleks dengan berbagai latar belakangnya. Malik menuturkan bahwa kasus serupa pernah terjadi di Kabupaten Takalar. Penerima bansos yang merupakan seorang lansia harus kehilangan hak untuk mendapatkan bantuan karena rekening dipakai anaknya sendiri untuk bermain judi online tanpa sepengetahuannya.
5: Bansos yang yang ada terminit namanya dihapus itu karena terindikasi judol itu karena sebenarnya kan kasusnya kompleks, berbeda-beda, tidak sama. Jadi ada yang rekeningnya dipakai judol tapi orangnya tidak judol. Dia punya nomor rekeningnya jadi pakai judol. Itu rekeningnya dia terima biasa. Bahkan itu bansos itu tidak ada cash. Tidak ada atau tunai, non-tunai semua. Semua transfer ke rekening. Nah ini rekeningnya biasa ada yang dipakai untuk judol sehingga mereka ini bisa normalkan kembali. Jadi orang-orang yang seharusnya tetap dapat bansos tapi kalau yang dia betul-betul pakai judol terindikasi tidak bisa lagi. Dan itu memang sekarang kita lagi cleansing datanya. Karena sudah seharusnya ada yang sudah tidak perlu lagi terima bansos karena sudah tingkat kesejahteraannya sudah mencukupi tapi tetap terima bansos itu juga yang kita.
4: Meski demikian, Malik mengaku jumlah penerima bansos di Sulawesi Selatan mengalami peningkatan sekitar 10.000 penerima untuk tahun 2026. Jika pada Desember 2025 tercatat sekitar 300.000 kepala keluarga penerima program Keluarga Harapan PKH, kini angka tersebut naik menjadi 311.000.
3: Bantuan sosial bansos ikut menjadi sasaran judi online. Berikut diulas dalam wawancara sorotan berita dipandu Rahmadani.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Adi Sumandiar.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Dani.
6: Apa kabar Pak, sehat?
7: Alhamdulillah sehat walafiat. Semoga Bu Dani juga demikian.
6: Amin. Ya, Pak.
7: Amin.
6: Adi, ini kita berbicara mengenai fenomena banyaknya rekening penerima bansos yang diduga ya digunakan untuk transaksi judi online. Bagaimana Anda lihat fenomena ini, Pak Dr. Adi?
7: Iya, terima kasih atas kesempatan diberikan pada pagi hari ini khususnya dari Kota Makassar dan juga pendengar dimanapun berada. Fenomena pemanfaatan rekening bansos diduga disalahgunakan sebagai rekening judol ya, judi online, tentunya itu merupakan hal baru dan menjadi temuan khususnya bagi aparat penegak hukum. Nah, pertanyaannya, apakah hal ini sudah dilakukan identifikasi secara mendalam? Nah, kalau memang sudah dilakukan, tentunya hal yang utama harus dilakukan oleh aparat penegak hukum adalah upaya penindakan tegas, yaitu melakukan upaya pencegahan dengan cara melakukan edukasi maupun sosialisasi, mengingat bahwa bansos salah satu program yang saat ini masih digencar dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah, hingga ke wilayah dan lain sebagainya. Nah, ketika hal ini sudah dilakukan, tentunya kita harapkan adanya monitoring dan evaluasi. Apakah hal ini sudah efektif untuk melakukan sebuah pendalaman dan melihat lebih jauh lagi kegiatan pemanfaatan dana rekening bansos ini menjadi sebuah aliran dana judi online. Seperti itu, Bu Dan. Ya.
6: Iya, jadi apakah penggunaan rekening Bansos untuk transaksi judi online ini dapat menjadi indikator, Pak, bahwa ternyata mekanisme pengawasan Bansos ini belum berjalan efektif, seperti itu?
7: Iya, dapat tidaknya dikatakan efektif sebuah program tentunya melalui proses yang namanya monitoring evaluasi. Jika hal ini sudah dilakukan, khususnya kepada aparat penegak hukum, bersinergi dengan perangkat dari pemerintah, baik pusat, provinsi hingga ke wilayah, nah ini dapat dikatakan hal ini perlu dilakukan evaluasi lagi, mengingat bahwa ketika hal ini dilakukan dan tidak ada upaya pencegahan, ini dapat dikatakan sebagai upaya untuk tindak pidana pencucian uang, karena hal ini bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan aliran dana bansos, seperti itu, Bu.
6: Ya. Ya, langkah kebijakan apa yang paling mendesak, Pak, yang harus dilakukan pemerintah agar rekening bansos ini tidak menjadi sarana transaksi judi online?
7: Ya, hal yang utama adalah melakukan pemblokiran rekening yang diduga menjadi biang daripada upaya adanya pengalihfungsian ya rekening, khususnya kepada atas nama judi online itu sendiri. Yang kedua adalah melakukan sosialisasi dan edukasi bahwa untuk menyalurkan sebuah dana bantuan sosial itu tidak mesti melalui rekening, tetapi juga dapat melalui perantara, misalnya mendatangi ataukah memberikan konsultasi kepada dinas sosial yang ada di tiap-tiap wilayah, seperti itu, Bu. Dan
6: ya. Selanjutnya yang terakhir, Pak, apakah diperlukan integrasi data ya antara pemerintah, perbankan dan juga aparat penegak hukum untuk mendeteksi penyalahgunaan rekening bansos ini sejak dini, Pak?
7: Iya, integrasi data tentunya sangat diharapkan ya, khususnya dalam pencegahan maupun penanganan upaya mengatasnamakan rekening bansos menjadi sebuah aliran dana judi online itu sendiri melalui misalnya sistem perbankan, PPATK dan lain sebagainya. Itu dapat membantu untuk menelusuri bahwa kemungkinan adanya dampak-dampak yang dapat ditimbulkan oleh adanya kasus seperti ini ya. Dan ini ketika ini dibiarkan saja, ini menjadi sebuah kerawanan juga, karena bisa berdampak terhadap munculnya kasus-kasus baru, misalnya tindak pidana pencucian uang dengan modus operandi yang berbeda, seperti itu, Bu. Dan
6: baik, ya. Terima kasih Pak Adi atas waktunya bersama dengan RRI di kesempatan pagi hari ini. Sukses selalu untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Muhammad Jumhur Hidayat meminta kepada pemerintah kabupaten dan kota untuk mewaspadai kondisi El Nino yang diprediksi panjang dan berakibat kebakaran. Laporan disampaikan Iin Nur Fahra ini.
8: Menteri Lingkungan Hidup RI Muhammad Jumhur Hidayat meminta kepada pemerintah kabupaten dan kota mewaspadai kondisi El Nino yang diprediksi panjang, yaitu ancaman kebakaran yang bisa terjadi salah satunya di tempat pembuangan akhir atau TPA, karena di sana mengandung gas metana tinggi. Hal ini diungkapkan Jumhur Hidayat dalam kunjungannya belum lama ini di kota Makassar. Menurutnya, El Nino tahun ini diprediksi cukup panjang, bahkan hingga November cuaca akan panas. Untuk itu, pemerintah daerah harus mewaspadai ancaman kebakaran yang bisa saja terjadi, sehingga diperlukan langkah mitigasi untuk mengantisipasinya.
9: Ini El Nino-nya panjang. Sampai bulan November masih bisa panas jalan terus. Jadi saya minta semua Pemda, Pemkot itu waspada. Kerahkan pemadam kebakaran, mungkin pembasahan pada TPA-TPA itu, karena itu mengandung gas metan yang tinggi. Pastikan tidak boleh ada orang bakar-bakar sembarangan di situ. Merokok sembarangan juga di situ tidak boleh. Jadi saya minta tolong, karena paling 3-4 bulan aja, Pak, dulu nih. 3-4 bulan karena kita harus pastikan itu tidak. Karena sekali dia terbakar, susah mematikannya. Dan ini kita mitigasi sejak.
8: Jumhur Hidayat menegaskan ketika kebakaran terjadi akan sulit ditangani apabila sudah terjadi, sehingga pencegahan harus menjadi prioritas. Ia menyebutkan waspada yang dilakukan ini selama 3 hingga 4 bulan, karena ketika sudah terjadi dampaknya juga besar, sehingga mitigasi sejak awal sangat diperlukan.
3: BPBD Kabupaten Bone mewaspadai kekeringan yang diprediksi melanda hampir seluruh wilayah hingga Desember akibat musim kemarau. Laporan disampaikan Ayunia Nindiati.
10: Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Bone Muhammad Nur Fajar mengatakan, musim kemarau saat ini berpotensi memicu bencana hidrometeorologi termasuk kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan. Berdasarkan kajian kebencanaan, hampir seluruh 27 kecamatan di Bone memiliki tingkat kerawanan kekeringan yang tinggi. Fajar menjelaskan, sejumlah wilayah yang menjadi perhatian antara lain Patimpeng, Pondre, Kahu, Bengo, Sibulue, Awangpone, Tanete Riatang, dan Kecamatan Tanete Riatang Barat. Fajar menyebut, BPBD Bone terus memantau perkembangan cuaca berdasarkan informasi BMKG serta berkoordinasi dengan Dinas Pertanian untuk mengantisipasi dampak kekeringan terhadap lahan pertanian dan potensi gagal panen.
2: Saat ini Kabupaten Bone berdasarkan info dari BMKG, memang saat ini kita memasuki musim kemarau, artinya bencana hidrometeorologi atau yang biasa dikenal El Nino, yang mana akan mengalami kemarau yang berkepanjangan. Periodenya prediksinya itu bulan kemarin bulan 7, akhir bulan 7 sampai Desember, prediksi dari BMKG. Tensi bencana memang dari BPBD kami harus siap siaga menghadapi mulai dari kebakaran hutan dan lahan, kekurangan air bersih untuk masyarakat Kabupaten Bone kan pasti akan berdampak nanti di situ.
10: Fajar menambahkan, BPBD Bone mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau, terutama terhadap penggunaan api yang dapat memicu kebakaran lahan. Pemerintah daerah juga terus menyiapkan langkah penanganan berdasarkan perkembangan kondisi di lapangan.
3: Perusahaan umum daerah air minum Perumda Tirta Tanah Doang sebut ancaman debit sungai menyusut pada dua kecamatan di Kabupaten Selayar. Ermila Rusmala menyampaikan laporannya.
11: Perusahaan umum daerah air minum Perumda Tirta Tanah Doang menyebut dampak kemarau yang berlangsung menyebabkan sungai Jene Karing yang menyuplai instalasi pengolahan air IPA Sasara tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan pelanggan seperti sebelumnya. Kondisi serupa terjadi pada sungai Uhai Kalambu yang menjadi sumber air baku IPA Bontosi Kuyu. Berkurangnya pasokan air memaksa perusahaan mengubah pola distribusi agar seluruh pelanggan tetap memperoleh layanan secara merata. Direktur Utama Perumda Tirta Tanah Doang Darmawan SPDMM mengakui penurunan debit sumber air baku tahun ini tergolong sangat drastis, sehingga penjadwalan distribusi menjadi langka di dua kecamatan. Dikatakan saat ini, diperkirakan puncak musim kemarau 2026 terjadi pada Agustus hingga September, kurangnya debit air di empat sungai menyebabkan pelayanan yang sebelumnya 24 jam berkurang menjadi 12 jam.
12: Era Bontosi Kuyu yang sebelumnya memang sudah dilayani 24 jam, sekarang itu sisa dilayani 12 jam. Jadi kami polanya itu satu hari pengisian penampungan, kami tampung dulu selama 24 jam, kemudian kami distribusikan selama 24 jam. Nah, jadi satu hari. Kemudian untuk daerah Bontoharu itu di Kelurahan Putabangun itu yang selama ini dilayani 24 jam. Sekarang sisa dilayani 8 jam, jadi 4 jam pagi, 4 jam di sore hari. Untuk kota sendiri saat ini masih relatif aman, masih.
11: Darmawan menjelaskan, menyusutnya debit sungai di Selayar tidak semestinya hanya dipandang sebagai akibat El Nino semata. Fenomena iklim memang menjadi pemicu, tetapi kondisi lingkungan juga sebagai faktor utama. Bagi daerah kepulauan seperti Selayar, di mana sebagian besar masyarakat bergantung pada sungai-sungai kecil dan mata air sebagai sumber air baku. Ketika curah hujan menurun, sementara daya simpan air di kawasan hulu ikut berkurang, maka ancaman krisis air bersih menjadi semakin nyata untuk wilayah Kepulauan Selayar. Emi Bafadal, RRI Makassar, melaporkan.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
3: Perumbulok Kantor Wilayah Sulawesi Selatan mulai mempersiapkan penyerapan untuk panen musim kedua di tengah kondisi musim kemarau dan ancaman lahan persawahan alami kekeringan. Laporan disampaikan Iin Nur Fahra ini.
8: Perumbulok kantor wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat mulai mempersiapkan penyerapan untuk panen musim kedua. Di tengah kondisi musim kemarau dan ancaman lahan persawahan alami kekeringan. Pemimpin Perumbulok kantor wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Faru Rosi, belum lama ini menjelaskan rencana penyerapan menjelang musim kedua, di mana sudah ada beberapa wilayah mulai ada panen, seperti di Takalar, Maros, Baru, dan Bone. Ia mengakui untuk mengetahui kondisi sawah yang mengalami gagal panen akibat musim kemarau, belum ada tergambar sekarang. Nantinya akan terlihat saat musim panen baru. Di semester pertama, kondisi musim hujan cukup baik sehingga produksi optimal. Faru Rosi menyatakan sudah ada laporan masuk di beberapa wilayah terjadi kekeringan dan melihat ada upaya dari pemerintah daerah untuk memastikan tanaman mereka tetap aman sampai akhir.
13: Saat ini di beberapa kabupaten di wilayah Kabupaten Pinang, ada satu dua kecamatan dan satu dua kecamatan di Kabupaten Sidrap, dilaporkan memang munculnya adanya kekeringan. Kami melihat dari beberapa laporan memang ada kekeringan, tapi ada upaya dari pemerintah daerah setempat yang melakukan upaya luar biasa dengan memastikan bahwa tanaman itu tetap bisa berproduksi sampai akhir tanam. Jadi memang kira-kira butuh satu bulan lagi di wilayah Sidrap dan Pinang ini panen. Jadi moga-moga masih bisa bertahan.
8: Faru Rosi menyatakan untuk penyerapan terbesar dicapai oleh Kabupaten Pinang dengan capaian 89.839 ton, kemudian Sidrap 79.032 ton, dan Parepare. Menurutnya serapan terbesar pada tiga daerah tersebut karena infrastruktur paling banyak di sana. Walaupun sumber gabahnya dari mana saja, secara keseluruhan, Sulsel Bulog telah menyerap totalnya 525.000 ton.
3: Kemarau panjang melanda Maros, pemerintah kabupaten salurkan bantuan air bersih. Berikut dilaporkan reporter Kristianto.
14: Musim kemarau panjang mulai berdampak terhadap ketersediaan air bersih di sejumlah wilayah Kabupaten Maros. Wakil Bupati Maros Andi Mutazim Mansur mengatakan, pemerintah daerah telah menyalurkan bantuan air bersih terutama bagi masyarakat di wilayah pesisir. Menurutnya kemarau diperkirakan masih berlangsung hingga Oktober atau November sehingga pemerintah menyiapkan langkah jangka panjang. Pemkab Maros mendorong peningkatan kapasitas IPA Batimurung untuk meningkatkan debit air dan memperluas distribusi ke wilayah pesisir, khususnya Kecamatan Pontua dan Lau.
15: Liam, terutama bagi masyarakat-masyarakat yang ada di daerah pesisir, itu tetap kita berikan support air bersih, tetapi bukan cuma support air bersih, tetapi kedepannya kita bagaimana berusaha meningkatkan sistem pengelolaan air minumnya mereka. Ini kan sementara kita mau peningkatan kapasitas untuk IPA Bantimurung. IPA Bantimurung itu akan kita tingkatkan bagaimana mendorong debit air yang sudah ada didorong sampai ke daerah pesisir, terutama di daerah Kecamatan Bontoa dan Laut.
14: Andi Mutazim menegaskan, penanganan kekeringan tidak hanya dilakukan melalui distribusi air bersih, tetapi juga memperbaiki sistem pengelolaan dan penyediaan air minum masyarakat. Pemerintah mengimbau masyarakat menggunakan air secara bijak selama musim kemarau dan segera melaporkan jika mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.
3: Tim penyidik Polres Selayar dan BKO Ditpolairut Polda Sulsel resmi menaikkan status kasus KLM Nurul Salsa ke tahap penyidikan. Laporan disampaikan Emi Pavada.
16: Tim penyidik Polres Kepulauan Selayar bersama personel BKO Direktorat Polairut Polda Sulawesi Selatan resmi menaikkan status penanganan perkara kecelakaan laut KLM Nurul Salsa ke tahap penyidikan. Peningkatan status perkara tersebut ditetapkan melalui gelar perkara yang digelar di Aula Endra Dharma Laksana Mapolres Kepulauan Selayar Sabtu lalu sebagai bagian dari proses penegakan hukum terhadap peristiwa kecelakaan laut yang terjadi di perairan barat Pulau Polasi, Kabupaten Kepulauan Selayar pada pertengahan Juli 2026 lalu. Gelar perkara yang dipimpin langsung Kapolres Kepulauan Selayar AKBP Didit Irmawan dan dihadiri Kasat Reskrim Polres, Kasat Polairut, para penyidik dan penyidik pembantu serta personel BKO Dit Polairut Polda Sulawesi Selatan yang terlibat dalam penanganan perkara dan undangan. Kapolres Kepulauan Selayar AKBP Didit Irmawan mengatakan, peningkatan status perkara ke tahap penyidikan merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang dilakukan secara profesional dan sesuai ketentuan yang berlaku. Kapolres menegaskan proses penyidikan selanjutnya akan dilakukan berdasarkan fakta dan alat bukti yang ditemukan oleh penyidik.
17: Tadi untuk kasus yang tadinya penyelidikan, kita tingkatkan ke penyidikan. Apabila nanti dari hasil penyidikan, untuk saat ini kita akan lakukan BAP kepada pihak-pihak yang terkait untuk peningkatan selanjutnya untuk penetapan menjadi tersangka.
11: AKBP Didi Timawan menambahkan perkara dinaikkan ke tahap penyidikan, tim penyidik telah memeriksa sejumlah saksi dan mengamankan sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan peristiwa kecelakaan laut KLM Nurul Salsa. Di antaranya 37 buah life jacket serta barang dan dokumen lainnya yang masih dalam proses pemeriksaan dan pendalaman penyidik. Ditambahkan, pendalaman lebih lanjut akan dilakukan guna mengungkap secara terang rangkaian peristiwa termasuk faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan laut tersebut dan segera menetapkan tersangka. Emi Bafadal, RRI Makassar melaporkan.
3: Porki Makassar harapkan dukungan pemerintah untuk memperkuat prestasi olahraga dalam nuansa bulan kemerdekaan. Laporan disampaikan Zainal Abidin.
18: Dalam semangat memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia, dukungan terhadap pembinaan olahraga dinilai menjadi salah satu bagian penting dalam mengisi kemerdekaan sekaligus mengharumkan nama daerah dan Indonesia melalui prestasi. Karena itu, pengurus Federasi Karatedo Indonesia atau Forki Kota Makassar mengharapkan dukungan pemerintah dan masyarakat terhadap pengembangan olahraga di daerah. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Umum Forki Kota Makassar, Andi Naharudin, saat dihubungi RRI pada minggu kemarin. Menurutnya, olahraga memiliki peran penting dalam membawa nama baik suatu daerah maupun negara. Terlebih, prestasi olahraga menjadi salah satu momen yang dapat membuat bendera merah putih berkibar dan menggambarkan kehormatan serta kebanggaan bangsa.
19: Olahraga itu salah satu event yang memberikan kehormatan bagi suatu negara, suatu wilayah, atau bahkan individu, karena hanya dua event yang merah putih itu berkibar, ya, penyambutan kepala negara dan event-event olahraga gitu. Jadi betapa pentingnya supporting olahraga itu.
18: Naharudin berharap semangat kemerdekaan dapat menjadi momentum untuk memperkuat kepedulian terhadap pembinaan olahraga. Pihaknya juga meminta doa dan dukungan masyarakat Kota Makassar agar para atlet mampu menunjukkan performa terbaik mereka dan meraih prestasi dalam ajang Porprov Sulawesi Selatan mendatang. Bagi Forki Makassar, prestasi olahraga bukan hanya sekedar meraih medali, tetapi juga menjadi salah satu cara generasi muda mengisi kemerdekaan dengan kegiatan positif, membawa nama baik daerah, serta mengibarkan merah putih di kancah olahraga. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
3: Peringatan HUT pertama Komando Daerah TNI Angkatan Laut berlangsung meriah dan berikut News Feature disampaikan reporter Syarifuddin.
20: Ulang tahun ke-1 Komando Daerah TNI Angkatan Laut Kodairal 6 di Pantai Jalaria dan Dermaga Layang Kodairal 6 berlangsung meriah dihadiri ribuan warga Sulawesi Selatan dalam event Napal BS Open Day yang menghadirkan berbagai kegiatan. Perayaan 1 tahun Kodairal 6 yang terbuka untuk masyarakat menikmati hiburan dan dapat menaiki kapal perang TNI Angkatan Laut membuat warga tertarik hadir beramai-ramai memeriahkan perayaan hari ulang tahun pertama Kodairal 6. Komandan Kodairal 6 Laksamana Muda Laksada TNI Andi Abdul Aziz mengatakan, peringatan 1 tahun Kodairal 6 tepatnya 10 Agustus 2025 peralihan dari Lantamal melibatkan masyarakat untuk hadir meramaikan dan menikmati hiburan serta dapat menaiki kapal-kapal perang TNI Angkatan Laut yang dipamerkan di Dermaga Layang Kodairal 6. Laksda TNI Andi Abdul Aziz mengatakan, kemeriahan rangkaian peringatan ulang tahun Kodairal 6 menghadirkan ratusan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk memberdayakan mereka, menjajakan dagangannya di tengah ribuan masyarakat yang hadir meramaikan dalam peringatan hari ulang tahun Kodairal 6.
21: Kapal besok benda ini pangkalan angkatan laut kita buka untuk umum, bisa disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia dan bisa melihat seluruh alutsista yang kita miliki. Kita buka untuk perekonomian ratusan UMKM yang tergabung di dalam bako ini.
20: Event Napal BS Open Day Kodairal 6 dengan menghadirkan UMKM sangat dirasakan para pedagang, terutama pedagang jajanan, karena mereka dapat memperoleh omset lebih banyak dari hari-hari biasanya di tempat penjualan para pedagang. Seperti yang dirasakan Supiana, berteman mendapat omset yang lebih banyak dari dagangan kue yang dijajakan.
22: Ini ada apem bakarnya, isi coklat, ada isi keju, ada isi yang coklat, isi yang keju, ori, harga 5.000, Pak.
20: Banyak laku tadi?
22: Iya, Masya Allah.
20: Lebih banyak dari di luar gitu?
22: Iya, Masya Allah. banyak sekali.
1: Di sini diundang senang gitu ya.
22: Iya, senang Kak.
20: Pedagang jajanan lainnya, Tegu, yang menjajakan martabak Turki, juga mengaku senang mendapat undangan untuk menjajakan dagangannya. Menjajakan dagangannya di Napal Base Open Day Kodarela 6. Tegu mengalami peningkatan omset penjualan jajanan dagangannya dari pagi hingga siang hari, dibeli banyak pengunjung.
1: Jajanan apa ini, Mas?
4: Siap, kebab Turki, Pak.
1: Ini sudah banyak laku ya, Mas ya?
4: Alhamdulillah.
1: Di sini?
4: Siap, banyak, Pak.
1: Kalau di luar? Di sini ada perbedaan lakunya tadi atau dengan di luar?
4: Banget Pak perbedaannya, lebih ramai di sini.
1: Lebih ramai di sini?
4: Iya.
1: Diundang ke sini Mas?
4: Siap, diundang Pak.
1: Bagaimana, senang begitu diundang ke sini bagaimana?
4: Senang sekali.
1: Dapat penghasil. Ya.
4: Berikutnya undang lagi ya.
20: Senasib dengan Teguh, pedagang pisang ijo Ibu Nani juga merasakan keuntungan penjualan dagangannya di Epen Napal Base Open Day Kodairal 6. Ibu Nani yang biasa menjual pisang ijo di Jalan Tentara Pelajar Kota Makassar memperoleh omset lebih banyak dalam perayaan ulang tahun ke-1 Kodairal 6 tersebut.
1: Ya, kita yang buat sendiri.
22: Iya, iya.
1: Di mana biasa dijual ini, Bu?
22: Hah?
1: Di mana biasa dijual?
22: Tentara Pelajar.
1: Ini diundang di sini ya, Ibu?
22: Iya.
1: Sudah banyak laku, Ibu?
22: Banyak, banyak, banyak. Alhamdulillah banyak.
1: Iya. Kalau dijual Tentara Pelajar, banyak laku gitu ya?
22: Iya.
1: Kalau di sini, kira-kira bagaimana?
22: Banyak juga, alhamdulillah.
1: Iya, atau lebih banyak begitu?
22: Lebih banyak di sini, toh, karena
1: banyak orang, ya?
22: Iya.
1: Sejak tadi sudah banyak laku?
22: Iya.
1: Berapa disiapkan, Ibu?
22: Iya, 50 cup. 50 cup, 50 cup. Semua 50 cup.
1: Oh, 50 cup, iya. Nah, ini disiapkan sejak pagi?
22: Pagi, pagi.
1: Ya. Iya. Bisa habis ini hari?
22: Subuh. Alhamdulillah, insya Allah habis.
20: Para pedagang baik Supiana, Teguh maupun Ibu Nani berharap setiap event baik institusi TNI ataupun pemerintah agar dihadirkan untuk berjualan dagangan mereka, khususnya makanan jajanan yang sesuai dengan kebutuhan orang saat mengikuti kegiatan seperti perayaan ulang tahun ataupun olahraga bersama institusi lintas lembaga. Demikian pitcher pemberdayaan UMKM di Kodairal 6 agar semua pihak dapat memberdayakan UMKM.
3: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui aplikasi RRI Digital yang dapat di-download melalui Play Store dan App Store.

0: Pendengar Pro 1, itu dia sudah kami hadirkan warta berita beberapa saat yang lalu dengan sejumlah informasi terkini, termasuk juga sudah kami hadirkan pendengar lagu yang mengawali kebersamaan kita pagi hari ini di Makassar pagi dari Malik and the Essential dengan Kumpul Bocah ya. Dan semoga membuat suasana pagi hari ini lebih santai, lebih semangat lagi untuk Anda yang ingin memulai aktivitas kembali di awal pekan hari ini, Senin tanggal 10 Agustus 2026. Semoga Anda sehat pendengar dan aktivitas Anda sepanjang hari ini berjalan dengan lancar. Dan di Makassar pagi kami akan hadirkan sebentar dalam segmen opini publik salah satu berita yang tadi dibahas dalam warta berita terkait judi online di pusaran bansos atau bantuan sosial. Dan kami nanti akan bahas dengan topik mungkinkah bantuan sosial sudah disalahgunakan ya. Anda boleh bergabung sebentar di 0821 3333 9440. Dan pendengar, untuk selanjutnya kami sudah terhubung dengan prakirawan BBMKG Wilayah 4 Makassar, seperti biasa akan menyampaikan langsung untuk Anda informasi prakiraan cuaca hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Selamat pagi, terima kasih sudah bersama kami kembali di Pro 1 RRI Makassar. Dengan prakirawan siapa pagi hari ini?
1: Dengan UPI.
0: Baik, silakan prakirawan UPI, laporan selengkapnya.
1: Terima kasih. Halo, selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI di manapun Anda berada. Kembali kami informasikan prakiraan cuaca di wilayah Sulawesi Selatan yang berlaku hari ini, Senin 10 Agustus 2026. Pagi hari

0: Untuk suhu udara berkisar antara 18 hingga 35 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 100%. Angin permukaan umumnya bertiup dari arah utara hingga timur dengan kecepatan 10 hingga 35 km per jam. Selanjutnya kami sampaikan peringatan dini untuk hari ini, waspada akan potensi angin kencang yang masih dapat terjadi di wilayah Sulawesi Selatan, bagian barat dan selatan. Demikian informasi perakiran cuaca hari ini yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih perakirawan UPI untuk informasi perakiran cuaca yang disampaikan pagi ini.
2: Informasi cuaca.

Pendengar, itu dia lagu kita Indonesia dari Naura. Sudah kita dengarkan sama-sama. Semoga bisa menemani pagi hari ini dan membuat Anda lebih bersemangat tentunya ya, khususnya di bulan kemerdekaan. Sudah tanggal 10 Agustus.

0: 2026 di hari Senin ini. Dan berkat untuk Anda yang ingin mengetahui apa saja info terkini di rri.co.id untuk hari ini Senin 10 Agustus 2026, berikut kami hadirkan untuk Anda.
1: Informasi Media Pro 1.
0: Informasi di rri.co.id di antaranya pendengar, berita nasional, BKN wajibkan SPPG kantongi sertifikat hygiene sebelum 10 Agustus. Badan Gizi Nasional mewajibkan seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG memiliki sertifikat layak hygiene sanitasi SLHS sebagai syarat operasional program makan bergizi gratis. Batas akhir pemenuhan sertifikasi adalah hari ini 10 Agustus 2026. SPPG yang tidak memenuhi standar terancam dihentikan operasionalnya. BKN menegaskan sertifikat tersebut bukan sekedar administrasi tetapi untuk memastikan dapur memenuhi standar keamanan pangan. Kemudian berkait informasi lain di rri.co.id, pemerintah bangun 2000 kampung internet. Kementerian Komunikasi dan Digital telah membangun 2000 kampung internet yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Program ini menjadi bagian dari upaya memperluas akses dan pemerataan konektivitas digital, termasuk bagi masyarakat di daerah yang sebelumnya memiliki keterbatasan akses internet ya. Dan kalau bicara tentunya soal internet, sekarang ini rasanya sudah menjadi bagian ya dari kebutuhan sehari-hari, bukan hanya untuk hiburan saja, tetapi juga untuk pendidikan, pekerjaan, pelayanan publik, sampai membuka peluang usaha. Dan tentu pendengar ya, kita berharap pembangunan kampung internet ini tidak berhenti pada tersedianya jaringan saja, tetapi masyarakat juga semakin mampu memanfaatkan internet untuk hal-hal yang produktif. Kalau tadi mendengar berita nasional, berikut kami hadirkan beberapa berita di Sulawesi Selatan. Di antaranya Bulog Sulselbar siapkan penyerapan panen musim kedua. Persiapan ini dilakukan di tengah musim kemarau yang berpotensi menyebabkan kekeringan lahan di persawahan. Sejumlah daerah di Sulsel sudah mulai memasuki masa panen. Dan itu dia mendengar salah satu berita di Sulawesi Selatan di rri.co.id. Informasi lainnya, Jalan Moncongloe Pamanjengan diperbaiki, warga diminta bersabar. Pemerintah Kabupaten Maros pendengar melakukan perbaikan jalan poros Moncongloe Pamanjengan. Pemerintah meminta masyarakat dan pengguna jalan bersabar selama proses perbaikan berlangsung. Pembangunan permanen ruas jalan tersebut diharapkan dapat mendukung aktivitas sehari-hari masyarakat, termasuk mobilitas dan kegiatan ekonomi. Itu dia pendengar, sudah kami hadirkan untuk Anda, termasuk juga kami akan sampaikan informasi lainnya nanti di pukul 7 lebih ya. Ada reporter Kristianto yang akan menyampaikan laporan. Reporter Sarifuddin pendengar yang nanti akan menyampaikan laporan langsung ya dari Mall Nipah, untuk kita mengetahui bagaimana situasi terkini pasca kebakaran Mall Nipah pendengar yang terbakar ya, dan yang sudah terkonfirmasi dari laporan media kebakaran yang terjadi di Nipah Mall di Jalan Urip Sumoharjo Makassar pada Minggu malam 9 Agustus 2026, dan Damkar Makassar mengerahkan sekitar 30 armada untuk memadamkan api di area lantai 3 dan 4. Dan seperti apa selengkapnya pendengar, nanti kami akan tanyakan langsung ke reporter Sarifuddin ya. Dan dari pemberitaan juga bahwa alhamdulillah tidak ada korban jiwa, dan dilaporkan ada 2 orang yang kemudian mendapatkan penanganan medis karena sesak napas dan pingsan. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar. Itulah beberapa info terkini di rri.co.id. Dan tetaplah di Makassar pagi ini. Untuk selanjutnya kami juga akan menyampaikan informasi lalu lintas berdasarkan pantauan CCTV. Dan juga untuk Anda pendengar kami yang ingin menyampaikan informasi kejadian di sekitar Anda, Anda boleh bergabung di 0821 3333 9440.

0: informasi lalu lintas.
1: ...94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi pendengar. Anda yang ingin mengetahui seperti apa informasi lalu lintas pagi hari ini di Kota Makassar, Anda boleh bergabung bersama kami. Juga menyampaikan informasi lalu lintas di tempat Anda berkendara. Untuk Anda yang sementara pagi hari ini tengah berada di perjalanan menuju ke tempat aktivitas Anda, Anda juga boleh menyampaikan pendengar bagaimana situasi arus lalu lintas, termasuk informasi kejadian di sekitar Anda melalui WhatsApp di 0821 3333 9440. Kami mulai dari Simpang 5 Bandara untuk kondisi lalu lintas pagi hari ini. Terpantau ramai lancar untuk kendaraan dari arah Makassar menuju ke bandara atau dari Makassar menuju ke Maros, dan sebaliknya termasuk dari kendaraan dari arah tol yang ingin menuju ke arah Maros atau ke arah bandara juga terpantau ramai lancar pagi ini. Berikutnya pendengar, untuk situasi arus lalu lintas di Urip Sumoharjo depan PLTU Telo untuk pagi hari ini juga terpantau ramai lancar. Selanjutnya di perbatasan Makassar Maros dari pantauan CCTV juga terpantau ramai lancar. Kemudian pendengar, di Jalan Adiaksa Pengayoman untuk pagi hari ini juga terpantau ramai lancar. Anda ingin melintas di Jalan Jenderal Sudirman RA Kartini untuk pagi hari ini juga terpantau ramai lancar. Kemudian pantauan selanjutnya, pantauan CCTV untuk situasi arus lalu lintas, ini kendaraan dari di Urip Sumoharjo ya, khususnya menuju ke di Urip Sumoharjo ramai pagi hari ini dan sedikit terjadi perlambatan arus lalu lintas untuk karena ramainya kendaraan, termasuk juga kendaraan yang akan berbelok menuju ke BTP pendengar. Namun situasi arus lalu lintas tetap lancar ya, walaupun sedikit terjadi perlambatan arus lalu lintas. Kemudian pantauan CCTV selanjutnya di Todopuli Hertasning untuk pagi hari ini juga terpantau ramai lancar pendengar. Dan di Jalan Masjid Raya depan kantor gabungan dinas juga terpantau ramai lancar. Itulah beberapa pantauan CCTV untuk kondisi lalu lintas pagi ini di Kota Makassar untuk pukul 6 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, jangan lewatkan sebentar opini publik. Kami akan ajak Anda untuk bergabung menyampaikan komentar pagi hari ini. Judul di pusaran bansos, mungkinkah bantuan sosial sudah disalahgunakan?

0: Makassar menyapa pagi ini. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapang di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaan? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda masih terus bersama kami di Makassar pagi ini, dan kita bersama dalam segmen opini publik terkait salah satu berita yang tadi kami hadirkan, judi online di pusaran bantuan sosial. Mungkinkah bansos sudah disalahgunakan ya? Nah, pendengar, bantuan sosial diberikan untuk membantu masyarakat yang memang membutuhkan. Tapi belakangan ini kita dihadapkan pada persoalan yang cukup menggelitik. Bagaimana kalau rekening penerima bansos terindikasi digunakan untuk transaksi judi online? Apakah berarti uang bansos dipakai untuk berjudi? Atau jangan-jangan ada rekening penerima bansos yang digunakan oleh orang lain? Dan ini menarik untuk kita bahas pagi hari ini ya. Dan karena jangan sampai kita cepat menuduh seorang penerima bansos sebagai pemain judi online, padahal data yang ditemukan baru berupa indikasi dan masih memerlukan verifikasi. PPATK sendiri telah bekerja sama dengan Kementerian Sosial untuk menganalisis data dan rekening penerima bansos agar penyalurannya kemudian tepat sasaran. Dan pagi hari ini topik kita di opini publik, judul di pusaran bansos, mungkinkah bantuan sosial sudah disalahgunakan? Anda boleh ikut beropini pendengar melalui telepon interaktif dan juga WhatsApp di 08 21 33 33 9440. Menurut tak, kalau rekening penerima bansos terindikasi digunakan untuk judi online, apa yang harus dilakukan pemerintah? Kami sudah bersama dengan penelpon yang ingin bergabung, ada Pak Niko Beni di Makassar. Pak Niko, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Bung Idam.
0: Selamat pagi Pak Niko, apa kabar pagi ini?
1: Sehat Bung.
0: Alhamdulillah sehat Pak Niko. Pak Niko sehat ya?
1: Semangat ya. Sehat, sehat, semua sehat.
0: Baik, silakan Pak Niko untuk komentarnya pagi ini.
1: Ya, menarik ini topik pada hari ini menurut saya sangat menarik karena berkaitan dengan bansos dan judi online.
0: Ya.
1: Nah, pertanyaannya kita ini, kenapa ini judi online ini tidak bisa diberantas-berantas? Itu satu. Kemudian pertanyaan kedua kita, kenapa juga beberapa bulan yang lalu atau bahkan beberapa bulan yang lalu itu kan kita disuguhkan dengan informasi bahwa terjadi bantuan sosial fiktif. Nah, ini menjadi pertanyaan kita. Dua poin itu menjadi pertanyaan saya secara pribadi, kenapa bansos tidak judi online kenapa tidak bisa diberantas? Yang kedua, kenapa terjadi informasi tentang beberapa bansos yang diduga itu fiktif. Nah, ini berkaitan dengan topik hari ini. Menarik buat saya adalah kalau memang ini terjadi penyalahgunaan wewenang, maka hadirnya bansos sulia ini perlu kita duga bahwa ada oknum-oknum tertentu baik di luar maupun di dalam pemerintah sendiri itu bermain tentang judi online. Nah, sehingga judi rekening-rekening yang bersifat fiktif itu yang digunakan untuk kepentingan-kepentingan itu. Menurut saya, dugaan Bung Idam, tentu saja dugaan itu bisa benar, bisa salah, tapi berdasarkan fakta informasi yang kita dapatkan, disuguhkan itu adalah, yang pertama, ada judi online. Yang kedua, ada bansos fiktif, penerima bansos fiktif yang kita pernah dengarkan. Kalau saya tidak salah mendapatkan informasi melalui berita, mudah-mudahan tidak hoax. Nah, ini berkaitan dengan ini, saya kira benar juga bansos ini bisa menjadi dugaan kita bisa digunakan, disalahgunakan untuk kepentingan judi online. Dengan rekening-rekening yang ada itu kan sekarang ini kan, misalnya ketika ada orang yang sudah meninggal, kemudian dia adalah seorang penerima bansos misalnya, bisa saja digunakan rekening itu untuk kepentingan-kepentingan yang lain. Kemudian yang ketiga, bisa juga bekerja sama dengan perbankan, bisa saja atau dibuatkan rekening fiktif, kemudian dibuatkan ATM fiktif. Nah, oleh karena itu saya kira kita kembali ke negara yang bisa menindak ini, ke negara. Tapi pertanyaan kita, kenapa tidak pernah tidak pernah diselesaikan ini soal judi online, dan tidak bisa diselesaikan ini soal pansos fiktif itu. Berarti ada oknum-oknum tertentu, ada jaringan-jaringan tertentu di dalam unsur-unsur itu yang bermain di situ, Bung Idam. Karena tidak mungkin masyarakat biasa yang bisa melakukan hal itu tidak mungkin menurut saya.
0: Oh, tidak mungkin. Ya, tidak mungkin apa, Pak Niko? Ya,
1: kenapa?
0: Tidak mungkin apa? Masyarakat tidak mungkin?
1: Tidak mungkin masyarakat biasa yang melakukan itu.
0: Judi online.
1: Tapi ada judi. Tidak mungkin masyarakat biasa melakukan penggunaan rekening bantuan sosial fiktif itu, tidak mungkin. Ini kan bantuan sosial fiktif ini kan, saya klarifikasi, bukan tidak mungkin, semuanya memungkinkan.
0: Yeah.
1: Karena bisa saja oknum-oknum tertentu, tapi ini ada jaringan, menurut saya ada jaringan, karena kenapa dia bisa lolos di situ? Artinya ada jaringan-jaringan, ada sistem yang dibangun, kemudian sistem itu kan tidak pernah diutak-atik, tidak pernah diganggu, sehingga bisa berjalan seperti itu, sehingga bisa digunakan sebagai bantuan itu sebagai digunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk judi online itu. Nah, solusi yang harus dilakukan adalah yang pertama, penertiban soal penerima bansos. Sekarang ini kan kita berbasis KTP elektronik, kenapa lagi harus membuat sistem yang lebih rumit? Cukup saja kita pakai menggunakan NIK kita kan sudah selesai, bisa dibaca ini orang ini seperti apa. Nah, kemudian yang berikutnya, putus jaringan itu. Nah, yang melakukan itu kan pemerintah. Pertanyaan kita, kenapa pemerintah sampai dengan detik ini tidak bisa menyelesaikan? Judi online saja sudah ada oknum kementerian yang sudah ditangkap, tapi tidak pernah diselesaikan, tidak pernah dilakukan pemeriksaan. Ada apa ini negara kita ini, Bung Idam? Nah, saya kira demikian, Bung Idam. Opini saya, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan atau kita berbeda pandangan, itu biasa dalam opini. Saya kira opini untuk menambah wawasan kita bersama untuk mengambil solusi yang terbaik untuk Republik ini, terkhususnya kejadian-kejadian yang ada di Kota Makassar dan Sulawesi Selatan. Kita terima
0: baik.
1: Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung bersama kami untuk Pak Niko Beni ya, yang ada di Makassar. Terima kasih Pak Niko sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Anda yang lain pendengar yang masih ingin bergabung, kami masih nantikan di 0821-3333-9440 ya. Pak Niko, terima kasih. Dan memang persoalan judi online saat ini masih menjadi perhatian yang serius ya, termasuk ketika dikaitkan dengan rekening penerima bansos. Dan tadi beberapa komentar disampaikan oleh Pak Niko Beni. Selanjutnya saya ke Pak Fajar di Palopo yang juga ingin menyampaikan komentarnya pagi ini. Pak Fajar, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Fajar, kabar sehat Pak Fajar?
2: Apa topik di hari ini?
0: Topik pagi hari ini kita membahas mengenai judi online di pusaran bansos. Mungkinkah bantuan sosial sudah disalahgunakan? Ini karena ada beberapa rekening penerima bantuan sosial yang berkaitan dengan judi online, Pak Fajar.
2: Oh iya, betul. Sebenarnya begini, kalau pemerintah ingin menelusuri tentang penerima bansos yang ya pakai judi online itu, bisa misalkan dalam satu kelurahan, karena ini bansos diterima di kelurahan ya, didata saja itu yang penerima. Kemudian kalau ada Pak, ada yang menggunakan bansos ini sebagai judi online, maka dia terbukti bahwa orang yang pernah didata itu, kalau terbukti dia menjudi online, itu bisa diambil saja, baru dihapuskan dalam penerima bansos. Nah, begitu.
0: dihapuskan dalam penerima bansos ya, jika terbukti ya.
2: Kalau pemerintah sekarang ini sebenarnya sudah masyarakat yang kan itu penerima bansos itu orang miskin kan, dia sudah merasa bersyukur sekali karena pemerintah sudah memperhatikan mereka. Kenapa dia salah gunakan? Maunya itu yang anu begitu, ya ada gunakan mie untuk hidup, beli beras dan lain-lain untuk kehidupannya. Di Palopo juga banyak penerima bansos.
0: Ya.
2: Tetapi belum ada kedengaran bahwa ada yang menjudi online.
0: Ini di Makassar paling banyak di, Pak Fajar.
2: Yes. Nah, kalau di Palopo itu Pak Idam, kalau orang asli Palopo itu tapi Pak Idam tidak ada, jarang yang penerima bansos karena di sini di Palopo Pak Idam banyak perantau dari Gene Ponto kan. Nah, mereka itu yang dapat. Yang dari Gene Ponto itu yang diberikan, kalau yang asli Palopo ada juga tapi ya kurang begitu. Tapi itu kalau dia pakai berjudi online, hancur. Kemudian ya kalau dikatakan mau diberantas tidak bisa secara itu, karena ini dia pakai juga melalui HP. Nah, kemudian kalau dia sudah menang, dia kirim kemenangannya itu ke rekeningnya. Iya, begitu. Bukan bahwa ada unsur pemerintah di dalamnya yang tergabung, tidak mungkin, tidak ada itu. Kalau saya, menurut pribadi saya, Pak Idam,
0: ya.
2: Begitu.
0: Baik.
2: Ini dihapuskan saja itu yang anu.
0: Kalau terbukti begitu ya, penerima bansos menggunakan untuk judi online, dihapuskan saja datanya. Okay. Baik, terima kasih banyak. Pak Fajar.
2: Yeah.
0: Baik, Pak Fajar, terima kasih.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fajar sudah bergabung bersama kami ya. Dan seperti yang disampaikan oleh Pak Fajar, kalau Pak Fajar menyampaikan bahwa jika terbukti penerima bansos menggunakan bantuan untuk judi online, ini bantuannya perlu dievaluasi atau dihentikan karena bansos seharusnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, bukan untuk berjudi. Penelpon yang masih ingin bergabung, kami masih nantikan berkenan di 0821 33 33 9440. Untuk Anda yang menghubungi kami melalui telepon biasa, kami mohon maaf pendengar ya, ini soalnya agak loading, jadi agak lambat. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Idam.
0: Dari Pak siapa, Pak? Di mana?
3: Di Zidan, di Polman.
0: Baik, Pak Zidan di Polman. Ini kita membahas terkait adanya... Betul.
3: Di tempat saya ini, Bung Idam, bisa dikatakan tidak ada masyarakat yang menjudi online penerima bansos tuh. Tapi yang jadi masalah di sini, Bung Idang, kenapa justru masyarakat sekarang ini selama Prabowo jadi presiden banyak masyarakat yang tercabut bansosnya? Karena alasannya desilnya tinggi, padahal kehidupannya itu biasa-biasa saja, masih seperti dulu. Iya. Nah, ini masalah desil sekarang ini, saya ini menilai ini jadi masalah bagi masyarakat karena banyak masyarakat miskin, ternyata desilnya tinggi. Padahal ada juga yang masyarakat agak mampu tapi desilnya rendah. Jadi ini masalah desil ini, Bung Idang. Itu saja, Bung Idang.
0: Baik.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung bersama kami untuk pendengar yang ada di Polman. Ada Zidan di Polman. Pendengar Anda yang lain yang masih bergabung, kami masih nantikan. Kami juga menyapa untuk Anda yang bergabung lewat TikTok ya, ada Maryam Nasir, kemudian ada Iin, ada Husain, juga ada Zaid Sidan. Terima kasih sudah bergabung lewat telepon dan juga lewat WhatsApp ya. Boleh ikut berkomentar, judul di pusaran bansos, mungkinkah bantuan sosial disalahgunakan? Kami terima kembali untuk Anda yang ingin bergabung melalui telepon. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Sudah terhubung dengan siapa, di mana?
4: Dengan Wibi di Makassar.
0: Pak Wibi di Makassar. Silakan Pak Wibi. Ya.
4: Mengenai bansos ya, yang dipakai
0: judi online.
4: Judi online.
0: Ya.
4: Kalau di sekitar rumah saya tidak ada, Pak. Cuma kalau yang dikatakan tidak tepat sasaran banyak, Bang.
0: Oh, mau komentari dulu terkait dugaan pengguna bansos ini yang terlibat judi online.
4: Ya, ini kalau di rumah saya tidak ada. Kita rumah saya tidak ada.
0: Ya.
4: Nah, kalau sudah ada buktinya kan bahwa itu bansos dipakai judi online?
0: Ya, data dari pernyataan Dinas Sosial pada 7 Agustus bahwa rekening penerima bantuan sosial ini ada yang terindikasi digunakan untuk transaksi judi online, Pak. Dan paling banyak ditemukan di Makassar dibanding daerah lain di Sulawesi.
4: Yang terima bansos untuk judi online itu berarti orang mampu, Bang. Kalau orang yang miskin ya, orang yang di bawah dari kemiskinan, nggak mungkin yang mau judi online. Ini orang yang kelebihan uang atau yang mampu dapat uang dari bansos kemudian dipakai judi online, itu orang kaya, orang yang mampu itu. Saya yakin itu. Kalau orang yang bawah, artinya orang-orang yang miskin betul lah ya, nggak mungkin dia mau judi online. Untuk makan saja susah, mau kenapa mau judi online? Dia bisa belikan beras, sembako. Saya yakin ini yang terima bansos untuk judi online itu pasti orang yang mampu. Makanya saya bilang tidak tepat sasaran. Makasih.
0: Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak Wibi yang ada di Makassar. Penelpon lain, Anda yang juga ingin menyampaikan pendengar komentar Anda seperti apa di 0821 3333 9440. Kepala Dinas Sosial Sulawesi Selatan, pendengar Abdul Malik Faisal, mengatakan pihaknya belum memiliki angka pasti untuk atau presentase jumlah kasus, dan ini Dinas Sosial menekankan bahwa kasus ini tidak bisa disamaratakan ya. Ada rekening penerima bansos yang memang digunakan pemiliknya untuk judi online, tetapi ada pula rekening yang ternyata dipakai orang lain tanpa sepengetahuan pemilik rekening. Saya ke penelpon selanjutnya, ada Pak Arjuna di Makassar. Pak Arjuna.
5: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan komentar, Pak.
5: Ya. Mungkin begini, barangkali Bu Widam, mungkin yang punya rekening bansos, mungkin punya dia judi online, bukan lewat rekeningnya sebenarnya, mungkin temannya titip buat di situ lewat hasil judi online-nya, Bu Widam. Begitu, mungkin seperti itu ceritanya. Dan kalau sekiranya sudah terindikasi, diblokir saja. Jangan ada peringatan apa, langsung diblokir saja. Kasih orang yang lebih membutuhkan ya. Karena daripada pagi begitu kan, berbuat kemaslahatan, jadi mending kasih yang butuh, sebanyak yang butuh. Ya, begitu, barangkali begini dari saya. Ya.
0: Baik.
5: Ya, Pak Iwan di Parepare bisa melengkapi. Selamat pagi, Pak Iwan.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arjuna di Makassar juga sudah bergabung bersama kami pagi hari ini menyampaikan komentarnya. Dan memang disampaikan Dinas Sosial bahwa pemilik rekening tidak selalu identik dengan pelaku transaksi judi online, pendengar. Dan verifikasi memang sangat penting dilakukan, dan jika ditemukan transaksi mencurigakan, penanganannya tentu perlu melibatkan pihak yang berwenang dan penyedia jasa keuangan sesuai ketentuan yang berlaku. Baik, kami sudah terhubung dengan reporter Sarifuddin untuk menyampaikan pendengar bagaimana situasi terkini di Mall Nipah Kota Makassar pasca kebakaran malam tadi.
6: Info terkini.
0: Baik, rekan Sarifuddin, silakan laporan Anda.
7: Baik, terima kasih rekan Aikam di studio dan selamat bagi pendengar. Saat ini kami berada di Jalan Sumoharjo, tepatnya di depan Mall Nipa di pagi hari ini, dan ini berkaitan dengan terjadinya kebakaran di Mall Nipa. Ini terlihat pendengar dan pemirsa, ini store Hero yang dari luar terlihat sudah hangus pendengar dan pemirsa. Dan informasi yang kami peroleh, kebakaran yang terjadi di Mall Nipa ini yang terjadi adalah di lantai 5, dan belum kami bisa mengetahui persis di dalam situasi mall ini karena ditutup untuk pagi hari ini. Dan menurut informasi yang kami peroleh pendengar dari pengamanan Satpam di Mall Ratu di Mall Nipa ini tetap akan dibuka pada pukul 10 nanti. Dan untuk titik api yang terbakar di lantai 5 ini masih akan dipolis lain atau ditutup pendengar untuk dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian. Dan masih terlihat petugas yang akan memantau ke atas di titik api ini, memasuk kami di titik kebakaran tadi malam, karena untuk mengantisipasi kabel-kabel yang terbakar, ada petugas PLN dan juga petugas mall intern yang melakukan pemantauan di Mall Nipa ini. Dan petugas di Mall Nipa ini melakukan pengecekan setiap kendaraan yang masuk, karena untuk sementara di pagi hari ini disterilkan Mall Nipa ini adanya terjadi kebakaran. Namun terjadinya peristiwa kebakaran ini tidak terlalu mengundang perhatian pengguna jalan ataupun warga di Kota Makassar ini, dan sudah ada yang hanya menunjuk-nunjuk ke Mall Nipa ini karena yang mengetahui terjadinya kebakaran pendengar. Dan untuk di dalam situasinya belum dapat kami mengkonfirmasi karena pengamanan beralasan bahwa akan dilakukan pengecekan dan juga pemeriksaan dari pihak berwajib, sehingga tidak boleh memasuki area ataupun ruangan dan titik-titik api yang terbakar karena pihak berwajib yang akan memasuki titik dan ruangan yang terbakar tersebut, sehingga kami belum mengetahui situasi keadaan di dalam. Dan bagi masyarakat yang biasanya berkunjung di Mall Nipa ini, informasi yang kami peroleh ya, pihak keamanan di Mall Nipa ini akan membuka pada informasinya pengelola pada pukul 10 nanti. Namun tetap menunggu informasi dari pihak pengelola untuk tetap melakukan pengamanan ataupun juga meminta instruksi yang akan dilakukan oleh pihak pengelola Mall Nipa ini, apakah dibuka ini hari ataupun juga diberikan kesempatan penuh kepada pihak petugas yang akan melakukan pengecekan ataupun juga olah tempat kejadian perkara. Demikian.
0: Rekan Sarifuddin. Ya. Rekan Sarifuddin, untuk pagi hari ini pasca kebakaran, kemudian bagaimana situasi atau kondisi bangunan dan fasilitas Nipa Mall? Apakah kemudian terlihat dari luar seperti itu?
7: Kami perlihatkan hanya ini yang dari depan, rekan Idam. Terlihat tulisan Store Hero yang terbakar dari luar, rekan Idam. Dan keseluruhan dari luar, hanya dari depan ini yang terlihat bagian timur yang hanya satu depan dan di samping kiri kanannya tidak terganggu gerakan hitam dari di luar, sehingga kondisi di luar kelihatan di Mall Nipa ini tidak terlihat yang terbakar karena pada saat api berkobar di dalam hanya keluar dari depan bagian timur ini. Demikian rekan.
0: Baik. Untuk pendengar RRI Makassar yang mungkin pagi ini hendak menuju ke kawasan Nipah Mall begitu, apakah terganggu aktivitas atau seperti apa, rekan Sarifuddin?
7: Sepertinya dari luar, khususnya Jalan Urip Soemoharjo ini berjalan lalu lintas lancar walaupun ramai karena kebanyakan tidak memperhatikan atau tidak menghiraukan dengan situasi yang terjadi tadi malam. Dan hanya 1-2 orang dan sesekali berhenti dan menunjuk-nunjuk dan melihat ke arah Mall Nipa yang terbakar, yang mungkin mengetahui dengan peristiwa tadi malam.
0: Ya.
7: Sehingga di lingkungan sekitar Jalan Urip Soemoharjo dan juga area Mall Nipa ini tidak terganggu dengan arus lalu lintas rekan hitam.
0: Baik, rekan Sarifuddin, apakah sudah ada dugaan sementara yang Anda terima mengenai sumber atau penyebab munculnya api tadi malam?
7: Walaupun kami sudah menanyakan pihak keamanan, security di lokasi kebakaran, namun masih tertutup dengan informasi ini. Dan kami akan menunggu kedatangan pihak kepolisian yang akan melakukan olah tempat kejadian perkara, karena lokasi ini yang terbakar atau Moratu Indah di bagian timur yang terlihat, walaupun di dalam kami belum mengetahui di lantai 5 atau di lantai berapa yang terbakar, belum mengetahui persis situasi di dalam, dan akan dilakukan pihak terkait baik pihak Mall Ratu Indah untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan rekan Indam.
0: Ada informasi mengenai korban mungkin Pak rekan Sarifuddin?
7: Menjelang ditutup Mall Ratu Indah ini belum ada informasi, karena pada saat terjadi kebakaran sudah aktivitas Mall Ratu Indah ini sudah sebagian besar yang menutup lapak ataupun juga tempat jualannya pada saat terjadi kebakaran, sehingga hingga saat ini belum kami mengetahui persis apakah ada yang di titik terjadi kebakaran di ruangan Mall Nipa ini ada yang berada di sekitar lokasi, dan informasi yang kami peroleh sebagian besar yang ada di dalam yang masih berada di setiap penjualan titik mereka langsung menyelamatkan diri, terutama di lantai 4 dan juga di lantai 5 yang berada di titik api rekan kita.
0: Baik, namun aktivitas mal rencananya pukul 10 nanti masih akan tetap berlangsung normal rekan Sarifuddin ya?
7: Disampaikan pihak keamanan security Mall Ratu Indah ini dari pengelola Mall Ratu Indah bahwa aktivitas akan tetap dilaksanakan di mall ini. Namun dari pengamanan yang menjaga di Mall Ratu Indah ini, jika ada informasi baru dari pihak pengelola terkait dengan akan dilaksanakannya aktivitas pihak keamanan, sehingga akan kembali terus memonitor ataupun perintah yang akan diambil keputusan dari pihak pengelola rekan kita.
0: Baik, terima kasih banyak rekan Sarifuddin untuk laporan langsung Anda audio visual, dan Anda pendengar juga bisa menyaksikan tentunya tayangan gambar yang dikirimkan oleh rekan Sarifuddin di TikTok RRI underscore Pro 1 Makassar. Kami nantikan informasi selanjutnya rekan Sarifuddin, selamat melanjutkan aktivitas kembali.
7: Baik, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Pendengar, demikian sudah kami hadirkan untuk Anda yang ingin mengetahui kemudian perkembangan informasi dari lokasi kebakaran Nipah Mall Makassar. Dan tadi sudah disampaikan reporter Sarifuddin bagaimana kemudian kondisi di sana dan aktivitas masyarakat di sekitar lokasi, dan untuk penyebab pasti kebakaran maupun dampak keseluruhan dari

0: Soekarni Kartodiwiryo. Mendesak Soekarno segera memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia sebelum tanggal 17.
1: Mengapa tanggal 17, Bung? Mengapa tidak tanggal 16? Saya Soekarni, murid Tan Malaka, mendesakmu, Bung. Proklamirkan kemerdekaan RI saat ini juga.
2: Bung, saya orang yang percaya mistik. Dengan akal tak dapat dipertimbangkan. Susah untuk dijelaskan. Kalbu ini mengatakan 17 lebih memberi harapan. Tahukah kamu, Bung? Tahukah kamu, para pemuda? Angka 17 itu adalah angka keramat. 17 adalah angka suci. Kita berada di bulan Ramadan. Kita sedang berpuasa. 17 nanti jatuh pada hari Jumat. Jumat Legi. Jumat yang berbahagia dan suci. Hari Jumat tanggal 17, Al-Quran diturunkan. Orang Islam sembahyang 17 rakaat dalam sehari. Sekarang jawab pertanyaanku. Mengapa Nabi Muhammad memerintahkan 17 rakaat? Mengapa tidak 10 atau 20 saja? Jawablah, hai Soekarni. Jawablah kamu, para pemuda. Tahukah kamu, 17 itu suci, bukan buatan manusia. Maka kita proklamirkan kemerdekaan pada saat itu.
3: Tuan-tuan pun telah mengetahui, pemuda Indonesia sedia mati untuk kemerdekaannya. Ratusan ribu pemuda Indonesia telah masuk Ekintai dan Jibakutai. Sebab, sekali lagi saya katakan, kami gandrung kemerdekaan. Semua yang kami ialah merdeka.

0: Lihat deh, lagi rame banget di X sama di TikTok soal regulasi baru tentang tarif transportasi publik dan fasilitas kota. Komentar netizen ngeri-ngeri semua. Langsung ngehujat. Aku juga mau ikutan bikin video stitch, kasih kalimat-kalimat pedis biar masuk FYP.
1: Bagus sih semangat murah. Tandanya kamu tuh peduli sama kota kita. Tapi pertanyaanku, apa kamu sudah baca rilis resminya belum? Atau cuman potongan-potongan video dari akun komedi atau gosip?
0: Baru baca dari caption akun gosip sih. Tapi kan yang komen sudah ribuan orang. Berarti emang lagi gawat kan?
1: Nah, di situ jebakannya. Sekarang ini arus informasi cepat sekali. Tapi seringkali cuman sepotong-sepotong demi kejar views-nya. Kalau kita ikut-ikutan menghujat tanpa tahu substansi masalahnya, kita cuman jadi bahan bakar algoritma medsos, bukan bawa perubahan.
0: Terus, kita sebagai anak muda Makassar harus diam aja kalau ada yang janggal?
1: Ya enggak dong, justru kita pakai cara yang lebih pintar. Kamu kan jago bikin visual dan copywriting yang benar, daripada maki-maki di kolom komentar yang paling ujung-ujungnya cuman bikin imun turun. Mending bikin konten kreatif yang membedah dampaknya ke warga Makassar secara logis. Kritiknya yang punya isi dan solusi itu jauh lebih ditakuti dan dihormati oleh pembuat kebijakan.
0: Bener juga sih, daripada buang energi buat marah-marah gak jelas, mending bikin konten suara Gen Z Makassar yang berbasis data, kelihatan jauh lebih berpendidikan.
1: Gen Z bukan generasi yang buta politik dan kebijakan, hanya punya cara yang lebih kreatif saja untuk mengawalnya.
2: Mari peduli dan bersuara dengan bijak. Politik itu

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Makassar pagi ini.
2: Pendengar, Anda masih terus bersama kami pagi hari ini di program Opini Publik. Dan untuk Anda yang masih menyampaikan komentar Anda, kami nantikan melalui telepon interaktif dan juga WhatsApp di 082133339440. Dan pagi hari ini pendengar, kita masih membahas terkait judi online di pusaran bansos. Mungkinkah bantuan sosial disalahgunakan ya? Dan Anda yang masih ingin bergabung, kami masih nantikan partisipasi Anda di 082133339440. Menurut Anda pendengar, kalau rekening penerima bansos terindikasi digunakan kemudian untuk judi online, apa yang harus dilakukan pemerintah? Anda boleh bergabung bersama kami melalui telepon interaktif di 082133339440. Kami terima kembali penelpon yang ingin menyampaikan komentarnya, ada Pak Iwan di Parepare. Pak Iwan, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik.
3: Selamat pagi.
2: Silakan Pak Iwan.
3: Parepare cerah.
2: Cerah ya. Ya.
3: Terkait dengan penyalahgunaan ya rekening menerima bansos ya, Bung Idang ya.
2: Betul Pak Iwan.
3: Nah, tentunya kita sangat prihatin dengan data dan berita ini, Mbak. Apa namanya, Mas Idang ya. Karena tentunya harapan pemerintah pusat bahwa bagaimana bantuan-bantuan stimulan ini sifatnya untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat, tapi ada juga ya yang menggunakan, yang menyalahgunakan ya. Walaupun data ada yang mengatakan penerimanya yang melakukan, ada yang mengatakan rekeningnya yang dimanfaatkan ya.
2: Betul.
3: Nah, ini kan dua hal ini tentunya membuka suatu kontroversi dalam kita berpendapat. Tapi saya mau masuk bahwa ketika memang ini betul masyarakat yang menerima bansos itu melakukan judi online, tentunya yang harus diberikan tindakan di sini adalah oknum pelaku itu, dalam artian orang yang menyalahgunakan bantuan itu. Tidak serta-merta bahwa program bansos itu dihapus, kalau menurut saya. Ya, individu atau oknumnya yang diberikan sanksi atau tindakan ya, mungkin salah satu sanksinya adalah ya mereka ini bisa saja berubah desil, itu tadinya mungkin desil 4 ke bawah bisa saja berubah menjadi desil 5 ke atas, karena itu terbaca bahwa ada penyalahgunaannya
2: ya
3: daripada bantuan sosial itu. Jadi sekali lagi saya katakan, ya tidak mungkin kita mau mengusulkan bahwa programnya itu dihapus atau ditiadakan, sama dengan MBG. MBG itu mungkin ada SPPG yang dianggap tidak memenuhi juknis, ya SPPG-nya itu yang ditindaki, jangan MBG-nya. Baik. Atau programnya.
2: Jadi,
3: itu mau
2: oknum ya, oknum pelaku yang
3: semua ya oknumnya ya,
2: melakukan judi online.
3: Jadi program ini kan program Pak Prabowo ini masalah bansos ini kan program lanjutan, tetapi beliau ya menganggap bahwa memang masih sangat diharapkan oleh masyarakat, akhirnya mereka beliau dalam hal ini Bapak Presiden melanjutkan sisa, kalau ada yang menyalahgunakan ya harus ditindaki.
2: Baik.
3: Dan salah satu tadi itu konsekuensinya ya, mohon maaf kalau ada yang tiba-tiba desilnya berubah.
2: Baik.
3: Kalau memang dia pelaku judi online pasti akan berubah di sini karena terbaca dari sistem itu, Bung.
2: Harus dievaluasi ya, maka disesuaikan.
3: Saya kira memang tetap tidak bijak ya dalam hal memberikan masukan terkait dengan ini. Programnya silakan jalan, tetapi oknum-oknum yang terlibat dalam hal ini ya harus ditindaki.
2: Tapi Pak Iwan, menurut Pak Iwan, untuk kemudian ternyata penerima bansos tapi pemilik rekening yang rekeningnya disalahgunakan, ini seperti apa Pak Iwan?
3: Saya kira tetap harus diusut ini, Bung Jam. Karena apa? Kalau memang penerima penerimanya itu orang betul-betul penerima dianggap bawa manfaat dan dia hanya dimanfaatkan nomor rekeningnya, ya harus diusut. Siapa sih pihak atau oknum yang menyalahgunakan nomor rekening ini? Ini kan pasti sangat merugikan, itu kan efeknya itu, Bung Jam. Otomatis dia bisa terblokir ini, dia punya nomor rekening bank sosial, dia bisa ke hal-hal bantuan lain lah yang dia bisa kena dampaknya. Jadi ini memang ada keseriusan lah ya, semua stakeholder yang terlibat dalam hal program ini, supaya berjalan dengan baik. Intinya jangan programnya yang ditutup, tetapi
2: oknumnya
3: yang
2: ya
3: terlibat dalam menindirikan tindakan atau oknumnya. Saya kiranya itu.
2: Baik, terima kasih banyak Pak Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iwan di Parepare, terima kasih sudah bergabung juga bersama kami. Anda yang lain pendengar yang masih bergabung, kami masih nantikan partisipasi Anda di 08 21 33 33 9440. Kami terima penelpon selanjutnya yang juga ingin mengomentari. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Baik, Pak Abdullah Sewang di Makassar, silakan Pak Abdullah.
1: Iya, jadi begini, itu kalau
2: Pak Abdullah, tapi yang boleh volume radionya dikecilkan dulu biar suara tak jelas.
1: Ya, sudah.
2: Baik, silakan Pak Abdullah dilanjutkan.
1: Iya, jadi ini memang jangan kalau ada yang terjadi begini langsung rekeningnya orang langsung diblokir atau dihapus. Iya, ini perlu pemeriksaan dan penelitian bahwa betul ini orang dia pergunakan dananya pakai rekeningnya ini pakai judi online ataukah orang lain yang memakai ini. Jadi jangan langsung kalau ada yang begitu, jangan cepat-cepat bahwa ini sudah langsung tak putus sudah, jangan kasihan. Kalau perlu ketemu orangnya, bahwa kau memang melakukan ini. Kalau memang terbukti dia melakukan, baru itu dilaksanakan. Tetapi jangan sampai ada orang yang, karena saya sudah pernah lihat di televisi, itu dia punya nomor rekening dibajak. Dibajak. Sampai itu orang kesian merintih, kenapa tiba-tiba saya punya bantuan sosial ini terhapus. Ternyata ada orang yang bajak. Iya, ini perlu ada pengertian pemerintah soal ini.
2: Ya. Iya. Pak Abdullah, apa yang Pak Abdullah komentar Pak Abdullah dengan penerima bantuan yang ternyata terbukti melakukan judi online ini?
1: Ah itu, silahkan itu. Saya juga tidak mau menerima hal-hal yang begitu. Sudah dibantu, dia masih pakai kejalan yang tidak baik, pakai judi online itu. Iya, tetapi kan itu setiap penerima itu kan ada rekeningnya, ada nomor rekeningnya. Jangan sampai ada di bank atau di Madlin itu dia tahu bahwa ada nomor rekening ini, dia orang lain yang pakai. Ini yang perlu sangat berbahaya. Ini yang sangat berbahaya ini, kasihan. Iya. Sangat menyusahkan orang yang menerima bansos ini tapi terhapus karena ada yang bajak, ada yang pakai, orang lain yang pakai.
2: Baik, jadi jangan langsung diblokir begitu ya.
1: Pemerintah turun tangan menangani masalah ini.
2: Baik.
1: Iya. Baik. Karena ada juga orang yang tidak baik hatinya, orang yang jahat. Wah, ini ya, ini selalu dapat bantuan ini. Cari dia punya nomor rekening. cari kakaknya apanya, waktu kita laporkan ini supaya terhapus. Ini banyak terjadi ini. Iya. Jadi saya minta kepada pemerintah, tanganilah sebenarnya ini untuk permasalahan ini, jangan sampai orang yang sakit hati, orang yang cemburu, yang melapor-lapor bahwa orang-orang ini orang begini. Iya.
2: Baik.
1: Jangan hanya menerima saja, tapi tidak melihat orangnya ini pelakunya apa tidak.
2: Baik, jadi harus diverifikasi begitu ya. Terima kasih banyak Pak Abdullah Sewang untuk komentar, Pak.
1: Makasih, karena begini.
2: Iya.
1: Saya ini orang penerima juga bantuan masuk itu.
2: Iya.
1: Iya, jadi saya tahu bahwa nomor rekening itu ada di
2: salah gunakan gitu ya.
1: Penerimaan itu baik. Ada nomor. Di setiap ada cikliknya itu ada nomornya itu. Jangan sampai orang lain memanfaatkan nomor rekening itu.
2: Baik, jadi harus diverifikasi sebelum diberikan sanksi dan penindakan jika pelanggaran terbukti. Terima kasih Pak Abdullah Sewang untuk komentar yang disampaikan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdullah Sewang, terima kasih sudah bergabung juga bersama kami pagi hari ini. Ada yang lain pendengar yang masih ingin menyampaikan komentar Anda, kami masih tunggu di 082133339440. Tadi ada Pak Fajar di Palopo yang menyampaikan. Kami terima telepon terlebih dahulu. Silakan pendengar yang lain yang masih ingin bergabung di 082133339440. Mohon maaf pendengar ya, untuk Anda yang pakai telepon biasa ini memang agak loading beberapa hari terakhir ini. Baik. Baik, pendengar, terima kasih kami ucapkan Pak Fajar di Palopo. Komentar Anda tadi, kalau pemerintah ingin menelusuri penerima bansos yang terlibat judi online, data penerima bisa dicek kalau terbukti menggunakan uang atau rekening untuk judi online. Sebaiknya dievaluasi dari penerima bansos. Bansos harusnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, bukan untuk judi online. Pak Niko di Makassar, kenapa judi online sulit diberantas? Bisa jadi rekening bansos memang disalahgunakan. Solusinya penerima bansos perlu ditertibkan, dan jika terbukti disalahgunakan bantuannya bisa dievaluasi. Ada Pak Zidan di Polewali Mandar. Kalau di Polman sepertinya saya tidak mendengar ada kasus seperti itu. Dan ini juga menyampaikan keluhan terkait bansos. Kenapa katanya ada yang dulu menerima sekarang tidak menerima? Apa ada aturan baru? Dan kalau ingin menyampaikan keluhan kemana? Nanti kami akan teruskan Pak Zidan ya, dengan narasumber di pukul 9 pagi nanti. Ada Pak Wibi di Makassar. Kalau penerima bansos menggunakannya untuk judi online, berarti dia masih punya uang lebih. Kalau memang masih kekurangan, seharusnya bansosnya dipakai untuk kebutuhan pokok. Ada Pak Arjuna di Makassar. Bisa saja pemilik rekening bansos tidak berjudi online, tetapi ada temannya yang mengirim uang ke rekening tersebut. Tapi kalau sudah terbukti, menurut Pak Arjuna, rekeningnya bisa langsung diblokir dan dihapus dari penerima bantuan. Ada Pak Iwan di Pare-Pare, prihatin dengan kasus ini. Kalau memang terbukti, bansos seharusnya untuk membantu memperbaiki kehidupan masyarakat. Kalau rekening digunakan orang lain, jangan langsung bansosnya dihapus dong. Kalau terbukti, baru ditindak oknum pelakunya, dan penerima bisa dievaluasi, atau jika memang tidak layak statusnya bisa diubah. Pak Abdullah di Makassar juga terima kasih. Menurut Pak Abdullah jangan langsung diblokir, evaluasi dulu apakah betul penerima bansos yang menggunakan rekening untuk judi online atau ada orang lain yang memakainya, karena bisa saja nomor rekeningnya disalahgunakan. Tapi kalau memang terbukti tentu harus ditindak ya. Dan menurut Pak Abdullah sangat disayangkan kalau sudah mendapat bantuan tapi justru digunakan untuk judi online. Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah ikut berkomentar pagi hari ini, dan sebentar kami akan lanjutkan dalam dialog interaktif Makassar pagi ini di pukul 9 pagi nanti bersama beberapa narasumber termasuk dari Kepala Dinas Sosial Sulawesi Selatan dan Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan. Saya Idam bersama rekan Fahlu yang bertugas untuk diri dan pendengar untuk selanjutnya pukul 8 kami akan bergabung sesaat lagi dengan Pro 3 RRI untuk menghadirkan sejumlah informasi dalam Warta Berita.

0: kerusuhan dan kerukunan bagi masyarakat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengembangan teknologi nuklir di Indonesia diarahkan untuk kepentingan energi dan kesehatan. Inilah warta berita selengkapnya Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN menciptakan inovasi alat deteksi gas pembusukan di ompreng makan bergizi gratis. Alat deteksi pembusukan sebagai dukungan dari BRIN untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Yang pertama adalah Food Guard.
2: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN memberikan dukungan untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni makan bergizi gratis atau MBG. Kepala BRIN Profesor Arif Satria mengatakan, salah satu bentuk dukungan tersebut yakni inovasi alat deteksi gas pembusukan di ompreng MBG, yakni Food Guard yang dilengkapi dengan teknologi multisensor dan kecerdasan buatan atau AI sehingga kualitas makanan tetap terjaga. Inovasi lain adalah Fresh Can, yakni alat yang mampu mendeteksi kesegaran bahan pangan mentah maupun makan olahan secara tepat. Penjelasan Kepala BRIN disampaikan di Jakarta.
3: Di bidang MBG dan pangan, BRIN membangun inovasi di seluruh rantai MBG, mulai dari bahan pangan, mesin pengolahan, kemasan, deteksi halal, distribusi, sampai monitoring berbasis AI. Salah satu contohnya adalah Food Guard, perangkat yang ditempatkan pada ompreng untuk mendeteksi gas pembusukan dengan menggunakan multisensor dan model AI.
2: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono berkoordinasi dengan BRIN untuk menindaklanjuti atas inovasi BRIN, yakni mencegah kebusukan di ompreng MBG.
4: Rencananya Senin atau Selasa kami minta untuk bisa dipaparkan kepada kami, karena kami butuh sorts of solution untuk bisa membuat keracunan itu nol.
2: Presiden Prabowo sendiri telah melihat langsung dan mendengarkan penjelasan dari peneliti terkait inovasi BRIN untuk MBG dalam acara yang dihadiri oleh 150 peneliti BRIN di Istana Kepresidenan beberapa waktu lalu. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kerukunan bagi masyarakat. Hal itu disampaikan saat mengisi tablik akbar di Masjid Raya Sabilal Muqtadin di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Lukmanul Hakim melaporkan.